لِلْمُشْرِكِ فِيهِنَّ يَوْمَئِذٍ بِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ. Yang artinya, orang-orang yang berpegang teguh di dalamnya kepada sunnah, kepada agama Allah, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, di dalam hari-hari tersebut, pada hari itu, maka mereka akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Kata para sahabat, berarti satu orang beramal memegang sunnah di hari-hari tersebut, dia akan mendapatkan pahala 50 orang. Kata para sahabat, minna au minhum, wahai Rasulullah, pahala beramal di zaman kita atau pahala beramal di zaman mereka? Kata Rasulullah, minkum, pahala beramal di zaman kalian, wahai para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa satu dari hadis-hadis ini, ada hari-hari penuh dengan kegentingan. Hati-hati. Dan hari-hari itu tidak mesti berurutan. Kadang-kadang dia datang, kadang-kadang dia penuh dengan kegentingan, ya, penuh dengan kekacauan, penuh dengan syubhat. Orang susah membedakan mana yang hak, mana yang batil. Penuh dengan talbis, pembodohan umat. Ini hak disebut hak, ini hak disebut batil, ini batil disebut hak. Maka faedah pertama dari hari ini, harus bersabar pada hari itu ketika banyak fitnah. Fitnah artinya bukan menuduh orang tanpa bukti, bukan. Fitnah dalam bahasa Arab banyak artinya. Salah satu artinya adalah godaan, cobaan, musibah, kegentingan, kebakaran. Itu arti fitnah. Maka di hari-hari terakhir nanti dari hari-hari dunia, seperti kita zaman sekarang, banyak godaan, cobaan, kegentingan, banyak pembunuhan, banyak kerusuhan, banyak ketidaktenangan. Itu fitnah. Solusinya sabar. Bersabar di zaman fitnah. Bersabar di atas apa? Di atas sunnah Rasulullah SAW. Bersabar dengan menasihati pemimpin secara sembunyi-sembunyi, dengan penuh adab, meskipun dikatakan penjilat. Bersabar di atas sunnah dalam urusan tata negara, meskipun dikatakan pengecut. Dan saya heran kadang-kadang, sebagian orang menganggap kalau semakin kotor lisannya terhadap pemimpin Muslim yang sah, semakin dianggap hero. Hero dari mana? Pahlawan dari mana? Orang beriman, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahishil badhi. Orang beriman bukan suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Pemberani dari mana? Cuma bisa mengumpat

dengarkan, taati pemimpinmu meskipun dia memukul punggungmu atau mengambil hartamu. Sabar di atas itu. Sabar di dalam perihal muamalah antara suami istri. Tidak boleh sering-sering mengancam istri dengan cerai ataupun mengancam istri dengan memukul dan seterusnya. Awas kowe, mangap tak cerai kowe. Piye iki? Mangap dicerai? Enggak boleh. Enggak boleh sedikit-sedikit ngancam. Nih makanan kalau enggak enak saya akan poligami. Enggak boleh. Ya. Mungkin Mbak, ini para suami ya. Hal yang paling berat oleh istri di dunia ini, dia statusnya sebagai istri, seorang perempuan statusnya sebagai istri adalah ketika istrinya ketika suaminya berpoligami. Itu lebih berat daripada suaminya mati. Betul apa enggak, Bu? Betul, doain mati. Iya Pak, nek kalau seandainya mati suaminya, kemudian para pengurus jenazahnya mengatakan, Bu, ini ibu kan sangat cinta kepada suami. Ini sudah meninggal, sudah kami kafani, sudah kami mandikan, kafani, sholatkan. Gak usah dikubur mawon ya Bu. Enggak, langsung kubur. Paling semangat menguburkan jenengan istrimu. Itu yang setiap malam mengatakan, engkau supermanku. Entah? Engkau orang yang paling aku cintai. Kita sehidup semati. Enggak, itu gombal hidup semati. Cuma sehidup tok semati dewean. Sendiri-sendiri. Yang sehidup semati itu amal ibadah. Nah itu sehidup semati. Ya. Maka pada ikhwah termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam berlaku lembut kepada suami, berlaku lembut kepada istri, sabar dengan kebengkokannya. Sen kanan belok kiri, sabar. Ditanya mau makan apa? Terserah. Ya sudah ya, nasi padang ya. Enggak mau. Nah, maunya apa? Sabar. Ya. Innal mar'ata khuliqat min dhila' wa inna a'waja shay'in fi dhila'i 'ala. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa kasruha talaquha. Wa in istamta'ta istamta'ta biha wa hiya 'ala 'iwaj. Indah sekali sabda Rasulullah. Jika seseorang perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika engkau berusaha meratakannya, meluruskannya, berarti mematahkannya. Mematahkannya adalah mencerainya. Dan jika engkau membiarkannya, maka nikmatilah kebengkokannya. Mati saja. Sabar dengan keadaan istri. Sang istri taat kepada suami selama dalam perihal yang ma'ruf. Itu sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh berbicara dengan si fulan. Sabar. Karena dia qawwam. Tidak boleh memakai pakaian ini. Sabar. Selama dalam perihal yang ma'ruf. Sabar. Tidak boleh nusyuz. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhun. Suami-suami yang takut kepada istrinya yang nusyuz, yang tidak taat kepadanya, maka nasihatlah sabar dengan nasihat suami. Ini para ikhwan yang dirahmati. Itu sunnah Rasulullah. Jadi sunnah itu sekali lagi saya katakan, sunnah itu bukan hanya sekedar urusan jenggot panjang, cadaran. Ya, oh jenggot panjang cadaran itu apa hubungannya? Jenggot panjang celana di atas dua mata kaki. Bercadar.

0: ataupun jilbab lebar, ataupun jubah panjang. Bukan hanya itu, sunnah mencakup seluruh perihal ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita sabar di atas sunnah, terutama saat-saat genting, tidak ikut-ikutan provokator untuk negeri ini. Coba antum sendiri. Kita mulai tadi jam 9.30 kajian. Sampai sekarang hampir jam 10. Kok lama tenang ya? Sudah 1 jam 18 menit.
1: Terasa.
0: Hah?
1: Tidak terasa.
0: Dengan aman, nyaman, tentram, tidak dijaga polisi atau tentara. Antum tahu saya pernah kedatangan kawan-kawan dari negara yang terjadi pemberontakan-pemberontakan di negaranya. Hancur lebur. Orang sholat 5 waktu di masjid yang sama, habis isya sudah ditangkap polisi. Antum mau seperti itu? Billahi alaikum, demi Allah, antum mau seperti itu? Ketika sudah tidak ada lagi keamanan, ketika sudah tidak ada stabilitas keamanan nasional, apalagi kita ini, saya pribadi mendapati selain presiden pertama, presiden seluruhnya kita dapati semuanya. Tidak ada pemberontakan, penurunan presiden mendatangkan keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Sejarah tidak pernah bohong. Dan solusi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling sesuai dengan maslahat negara, masyarakat di dalam sebuah negara. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu paling fasih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu paling pintar karena beliau dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, beliau paling baik niatnya, paling ikhlas, paling amsah, paling baik niatnya. Beliau mengatakan ketika ditanya, wahai Rasulullah, kami punya pemimpin yu'thiruna alaina, mereka lebih mendahulukan kepentingan pribadi mereka, keluarga, partai, kelompok mereka, lalu kami meminta hak kami kepada siapa? Kata Rasulullah SAW, tu'adduna alladhi alaikum, kalian rakyat tunaikan tugas kalian, taat, patuh kepada pemimpin muslim selama bukan maksiat, itu tugas rakyat. Lalu hak kami minta kemana? Tas'aluna Allah alladhi lakum, itu solusi Rasulullah SAW, minta kepada Allah yang merupakan hak kalian, yang membolak-balik keadaan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tidak percaya dengan khairul hadyi, hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu harus kita harus sabar di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam perkara-perkara yang genting, baik dalam hal apapun, bernegara kah atau berkeluarga kah, berdagang kah, harus sesuai di atas sunnah Rasulullah. Kiat yang pertama agar sabar di atas sunnah, yang pertama adalah yakini baik-baik bahwa mengikuti sunnah adalah hukumnya wajib. Mengikuti sunnah hukumnya adalah wajib. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u as-subula fatafarraq bikum 'an sabilihi dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Yang artinya, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, jalanku satu saya jalannya yang lurus. Al-haqqu wahid la yata'addad. Kebenaran itu satu, tidak berbilang. Maka ikutilah, di situ perintah. Wal amru yaqtadil wujub, dan segala macam perintah asal muasalnya berkonsekuensi kepada kewajiban. Wajib mengikuti sunnah Rasulullah, wajib mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu itu, itulah yang kami wasiatkan kepada kalian agar kalian tidak terpecah belah dari jalan. Ayat ini ada kisah yang berkaitan dengannya. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Imam Ad-Darimi. Beliau bercerita, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Suatu ketika Rasulullah menggaris garis lurus. Wa qala hadza sabilullah. Kemudian Rasulullah bersabda, ini adalah jalan Allah. Tsumma khatta khututan 'an yaminihi wa 'an yasari. Kemudian Rasulullah menggaris garis samping kanan samping kiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhihi subul, ini adalah jalan. Jalan-jalan. Ala kulli sabirin syaitanun yad'u ilaih. Setiap jalan ada setan yang mengajak kepadanya. Cuma jalan yang lurus ini saja yang tidak ada setannya. Setiap setan dari kanan kiri tadi ada setan yang mengajak kepadanya. Kemudian beliau membaca ayat tadi, wa anna hadza shirathi mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan ini saja. Dan jangan mengikuti jalan-jalan ini. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabili. Kalian akan berpecah belah dari jalannya. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang diwasiatkan atas kalian agar kalian bertakwa. Baik. Ini adalah kiat yang pertama agar sabar di atas sunnah, meyakini baik-baik bahwasanya hukum mengikuti sunnah adalah wajib. Kenapa wajib? Karena perintah Rasul, perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Begitu juga di dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Rasulullah SAW membawa kepada kalian, maka ambillah. Di situ lihat, ini juga perintah, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Perintah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dilarang atas kalian, maka jauhilah. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha pedih siksanya. Itu hadis dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ayat Al-Qur'an. Sedangkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, perhatikan baik-baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah. Para sahabat Nabi berkata, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat, nasihat yang meneteskan air mata, kemudian mengeraskan, menggetarkan kalbu. Para sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, ka'anna hadhi mau'izatu muwaddi', fa ausina, famadha ta'hadu ilaina?" Wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat orang yang ingin berpisah. Dan memang hadis ini keluar di 100 hari sebelum Rasulullah SAW wafat. Ya. Maka berikanlah kami wasiat agar kami berpegang teguh dengan wasiat tersebut. Tentunya wasiat yang penting dan terpenting adalah wasiat yang dikeluarkan oleh seseorang sebelum dia meninggal. Rasulullah SAW bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in 'abdun habas." Aku wasiatkan kepada untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan patuh kepada pemimpin, meskipun dia adalah budak dari Ethiopia berkulit hitam. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian, hendaklah melihat, dia akan melihat perselisihan yang begitu banyak. fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Ala itu min alfadhil amr di dalam ilmu usul fikih. Seperti Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ala dituliskan atas kalian. Ala bahasa Indonesia atas. Atas dalam bahasa ilmu usul fikih, lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada perintah. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kalian untuk berperang. Kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan atas kalian untuk menegakkan qisas. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ala, di sini Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnah. Ini hadis menunjukkan wajibnya bersabar di atas sunnah. Wajibnya bersabar di atas sunnah. Kiatnya adalah karena dia perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cukup itu. Sekarang saya akan ambilkan perkataan para sahabat Nabi tentang wajibnya berpegang teguh kepada sunnah. Di antaranya perkataan Abdullah Mas'ud yang disebutkan dalam kitab Mustad Ad-Danimi. Abdullah Mas'ud siapa orang ini? Sadisus sadisah fil Islam. Orang yang keenam masuk dalam agama Islam. Ini Abdullah Mas'ud. Bukan sembarang orang. Sahibul wisadati wassiwak, sahabat Nabi yang bawa sendal dan siwaknya Rasulullah. Barang-barang sangat personal dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud. Menunjukkan orang ini bukan sembarangan. Menunjukkan orang ini bukan apa? Bukan sembarangan. 5 menit lagi. Allahu Akbar. Baru satu kiatnya. Saya punya 20 kiatnya gimana? Ya. Orang ini bukan sembarangan. Dan fi'lan memang benar orang ini bukan sembarangan, yaitu sahabat Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang merupakan katabatul wahyi, penulis wahyu. Orang yang 70 surat Al-Qur'an beliau ambil langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bayangkan. Orang yang kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW tanpa ada batasan, tanpa ada batasan. Masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW tanpa ada batasan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada batasan. Kemudian orang yang berani mengatakan inni a'lamukum bikitabillah. Aku orang yang paling pintar di antara kalian, paling mengetahui di antara kalian tentang Al-Qur'an. Walau kuntu a'lamu ahadan a'lam minni bikitabillah tablughul mataya la ataitu. Kalau aku mengetahui ada orang yang lebih pintar dariku tentang Al-Qur'an, tentang tafsir Al-Qur'an, dan aku bisa datangi dia dengan unta, aku akan datangi dia. Beliau mengatakan itu bukan rujuk, bukan sombong, tapi beliau ingin menampakkan bahwa belajar Al-Quran dari saya karena saya orangnya yang pantas untuk mengajar Al-Quran. Nah, beliau mengatakan dengan kedudukan yang seperti itu, beliau mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah sunnah Rasulullah dan janganlah berbuat bid'ah. Faqad kufitum. Sungguh sudah cukup bagi kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitabnya Al-Mustad. Kenapa saya sebut hadis? Karena berarti ada sanadnya. Antum jangan takut para ikhwan. Mengikuti sunnah ini dia bersanad. Kalau bahasanya orang-orang sebuah kelompok, dia mangkul. Pernah ada yang ikut kelompok itu? Kelompok-kelompok mangkul. Ya. Kalau bahasanya kelompok yang juga mengatakan, guru kalian wahai orang-orang dakwah sunnah, dakwah salam, kalian tuh enggak bersanad. Guru kami bersanad.
1: Maka kita katakan, apa yang dimaksud dengan sanad? Kalau seandainya yang kamu maksud dengan sanad adalah kemudian menciptakan amalan-amalan baru, hadis-hadis baru, keistimewaan-keistimewaan dari sebuah amalan yang baru, belum ada hadisnya di dalam kitab-kitab hadis yang masyhur yang sejumlah 19 kitab hadis, maka itu berarti hadismu palsu, bro. Paham ya? Jadi jangan tertipu dengan apa namanya slogan mangkul guru bersanad. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Baik, sekarang perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nasu hasanatan. Setiap yang bid'ah sesat, meskipun orang-orang menganggapnya baik. Termasuk sunnah Rasul berpegang teguh dengan hadis Rasulullah. Setiap bid'ah sesat. Tidak pernah, antum cari saja, dalam hadis satu pun tidak pernah ada terucap dari Rasulullah SAW atau disetujui oleh Rasulullah SAW ada bid'ah hasanah. Ya. Kalau bahasanya yang agak tegas, saya tantang orang bisa mendatangkan hadis Rasul sahih yang mengecualikan kullu bid'atin dalalah. Tidak akan pernah dapatkan. Dan kembali ke permasalahan tadi, Rasul itu orang yang paling fasih bahasa Arabnya. Rasul itu orang yang paling berilmu karena dapat wahyu dari Allah. Rasul itu orang yang paling ansah, paling menginginkan kebaikan untuk umatnya. Jika terkumpul di dalam diri seorang tiga hal ini, paling fasih bahasa Arabnya, paling berilmu, dan paling menginginkan kebaikan untuk umat, maka ketika beliau bersabda demikian berarti memang itu yang beliau inginkan. Paham para ikhwah? Berarti memang itu yang beliau inginkan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi Abu Utsman An-Naisaburi rahimahullah. Man ammara sunnata ala nafsi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah. Barang siapa yang membiasakan sunnah, ajaran Rasul dalam hal apapun, duduk, berdiri, berbaring, berbincang dalam urusan apapun, urusan dunia, urusan agama, apalagi siapa yang membiasakan mengerjakan sunnah di dalam dirinya, baik ucapan ataupun perbuatan, dia pasti berbicara dengan hikmah. Dia pasti berbicara dengan hikmah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan Imam Malik ibn Anas. Dan ini para salafus salih, bukan ulama-ulama sekarang yang disebut oleh mereka ulama Wahabi, enggak. Ini para sahabat. Jangan dikatakan kemudian para sahabat Wahabi. Ini para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ustaz, imam yang empat itu masuk golongan mana? Imam Abu Hanifah tabi'in. Imam Malik ibn Anas, ada yang mengatakan tabi'ut tabi'in, ada yang mengatakan tabi'in. Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal termasuk tabi'ul atba. Baik. Mereka ulama-ulama salafus salih. Lihat Imam Malik mengatakan, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risal." Barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam Islam dan dia menganggap ini adalah bid'ah hasanah, maka sungguh ia telah menuduh bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalahnya. Artinya ada risalah yang beliau belum sampaikan. Karena Allah taala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka kemudian Imam Malik rahimahullah mengatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dinan, fala yakunu al-yauma dinan." Yang hari ini bukan sebagai sunnah, maka nanti juga yang hari dulu bukan sebagai sunnah, bukan sebagai agama, maka hari ini pun tidak dijadikan sebagai agama. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, "Imamu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim." Pokok sunnah menurut kita adalah berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad, ajaran para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dan mencontoh mereka. Wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalal, dan meninggalkan perbuatan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan saya berpesan pada ikhwan, antum perhatikan saja, ada orang yang mendakwah kemudian dia sering melakukan bid'ah, tidak pernah keluar dari mulutnya ajakan terhadap sunnah. Itu pasti. Kenapa? Li'annahu la yajtami'u fil qalbi diddan, kata para ulama. Seperti syekh saya mengatakan, syekh Profesor Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi rahimahullah, la yajtami'u fil qalbi diddan, tidak akan terkumpul dalam kalbu dua hal yang bertentangan. Quran dan musik tidak mungkin kumpul. Cinta kepada masjid, kemudian di masjid dimasukkan ke dalamnya kuburan, gak mungkin ngumpul. Gak pernah ada di dalam Islam sejarahnya perkumpulan masjid dan kuburan di zaman Nabi dan para sahabatnya. Gak akan pernah Anda dapatkan hal tersebut. Tidak akan pernah ngumpul sifat bakhil dengan sifat iman, gak ngumpul. La yajtami'u fil qalbi al-'abdi al-iman wa syuhwa abada, tidak akan terkumpul dalam hati seorang hamba keimanan dan sifat bakhil selamanya. Tidak akan pernah ngumpul di dalam hati sunnah dan bid'ah, enggak mungkin ngumpul. Ya. Makanya yang belang-belang, yang agar orang yang melakukan bid'ah suka kepada dia, enggak akan bisa. Karena di sana ada garis merah antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah, tidak akan bisa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Lihat lagi perkataan dari Hudzaifah ibnu Yaman rahimahullah, beliau radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kullu ibadah lam yata'abbad biha ashabu rasul sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha fa innal awwala lam yada' maqalan lil akhir. Setiap ibadah yang tidak pernah para sahabat Nabi mengerjakannya, jangan kamu kerjakan. Saldut, selawat dangdut. Pernah antum berpikir, menghayal saja pernah enggak antum? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu goyang sambil salawat. Tidak ada manusia yang paling utama setelah para rasul, para nabi, kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Pernah antum berpikir Umar Saldut radhiyallahu anhu yang kalau berjalan di sebuah gang, setan akan memilih gang yang lain agar tidak bisa agar tidak bertemu dengan Umar, saking kuatnya imannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibadah apa saja yang belum pernah dikerjakan oleh para sahabat, jangan pernah kamu kerjakan. Sesungguhnya para sahabat dan Nabi Muhammad SAW sebelumnya tidak pernah meninggalkan apapun yang baik untuk umat Islam. Pasti sudah dikerjakan dan dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Baik. Sekarang kiat yang kedua, yaitu harus meyakini baik-baik bahwasanya siapa yang menyelisihi sunnah maka akan tertimpa fitnah di dunia atau siksa di akhirat. Apa dalilnya? Surat An-Nur ayat 63. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim."
0: Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perkaranya. Perkara siapa di sini? Perkara Rasul SAW. Sunnah Rasul, hati-hati diselisihi. Tertimpa fitnah. Fitnah sekali lagi bukan tuduhan tanpa bukti, itu bahasa Indonesia. Fitnah adalah kegentingan yang menghantarkan kepada kehancuran, musibah di dunia, bala, itu fitnah. Atau menimpa kepada mereka siksa yang pedih di akhirat. Perhatikan sekarang penjelasan dari Imam Ibnu Katsir terhadap ayat ini, An-Nur ayat 63. Di dalam kitab tafsirnya, tafsir Quran Al-Azim. An amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dia berhati-hati. Dan perintah Rasul adalah sabiluhu, jalannya, minhajuhu, tata cara beragamanya, tariqatuhu, metode beragamanya, sunnatuhu, sunnahnya, agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa syari'atuhu, batuzanul aqwal wal a'mal bi aqwali wa amal. Semua ucapan, semua perbuatan dari siapapun ditimbang dengan ucapan dan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama wafaqa dzalik qubil. Maka yang diterima, maka yang sesuai dengan ucapan dan perbuatan Rasul diterima. Ini harus jadi akidah para ikhwan. Jangan tertipu dengan pintarnya seseorang, indahnya perkataannya, luasnya hafalannya dan ilmunya. Tapi timbanglah ucapan dan perbuatannya dengan ucapan dan perbuatan yang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khalafuhu fa huwa mardud. Yang sesuai dengan Rasul ucapan dan perbuatannya kita terima. Yang tidak sesuai, sepintar apapun dia, sesoleh apapun dia di mata manusia, tapi ketika menyelisih sunnah Rasul, maka kita tolak. Dan siapa yang mengerjakan ini, menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tusibuhum fitnah ay fi qulubihim min kufr au nifaq au bid'ah, maka nanti di dalam kalbunya ada kekufuran, ada kemunafikan, atau ada perbuatan bid'ah. Au yusibuhum adzabun alim, atau dia akan mendapatkan siksa yang pedih di dunia dengan kehancuran, dengan penjara, atau di akhirat dengan siksa yang pedih. Kiat yang ketiga, yang terakhir, para ikhwan dirahmati oleh Allah, agar seseorang bersabar di atas sunnah adalah mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, Allah berfirman dalam Al-Quran, inna hadzal Quran yahdi lilladzi hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Surat Al-Isra ayat 9. Maka bacalah dan pelajarilah Al-Quran. Bukan hanya sekedar menghatamkannya, tetapi bacalah dan pelajari Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai buku pedoman dalam menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya masih banyak yang lain daripada perkara-perkara yang ingin saya sampaikan. Saya sebutkan poinnya saja, bagaimana cara-cara agar kita selamat dari dan bersabar di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi tiga ya, tambahannya adalah keempat, mentadaburi kisah-kisah para nabi dan orang-orang saleh yang sudah meninggal, yang jelas kesolehannya. Kemudian yang ke berapa? Lima adalah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullah. Jika kalian berhadapan dengan musuh, maka tetaplah, berzikirlah kepada Allah. Ketetapan akan didapat saat berzikir kepada Allah. Surah Al-Anfal ayat 45. Yang keenam, berdoa. Doa, karena hati ini mudah bergoyang-goyang, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dan seterusnya, Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana sunan qabil kafirin. Berdoalah agar tetap sabar di atas sunnah. Kemudian yang paling utama juga, yang berapa ini? Yang ketujuh, yaitu menimba ilmu agama. Karena kita tidak akan tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang menyimpang, kecuali dengan apa? Ilmu agama. Maka jangan pernah bosan belajar ilmu agama. Dan saya berpesan, Pak, belajarlah ilmu agama yang sistematis, bukan saat hanya tablik akbar. Hadir tablik akbar bagus, saya tidak mencela. Melihat video reels, short, video-video di YouTube yang pendek-pendek, di Instagram, di TikTok yang pendek-pendek, bagus untuk kadang-kadang mengingatkan kita. Tetapi itu bukan ilmu yang mendasar, mumpuni, membangun sebuah kapabilitas keilmiahan di dalam diri seorang muslim. Tidak. Belajarlah ilmu agama seperti yang minimal, ya, karena bapak-bapak bukan para santri yang memang dia spesialis nanti kalau keluar menjadi ahli ilmu agama. Kita ini kan belajar ilmu agama untuk menghilangkan kebodohan saja dalam diri, bukan menjadi ahli. Kalau ingin menjadi ahli, harus belajar di tempat yang spesialis. Di antaranya pesantren, lembaga-lembaga pendidikan. Belajar lama dari mulai kecil, bersimpuh di hadapan para ulama, bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, baru dia menjadi ahli ilmu agama. Dan sangat ironis zaman sekarang, para orang tua kadang-kadang habis anaknya STK, SD, SMP, SMA, semuanya itu di sekolah Islam, bahkan di pesantren, kemudian kuliahnya ke umum. Ini ironis sekali. Coba secara pemikiran dasar saja, secara logika, irasional kita berpikir. Kalau seandainya semua anak pesantren begitu, siapa yang mau gantikan di sini? Sudah banyak ustaz kita yang meninggal, yang sepuh-sepuh. Kalau meninggal semua, kita mau diajar sama siapa? Billahi alaikum. Demi Allah. Kalau ustaz-ustaz itu semua sudah meninggal, kita mau diajari sama siapa? Ustaz Yazid rahimahullah, Ustaz Aun rahimahullah. Kalau mereka meninggal, siapa mau meninggal? Siapa yang mau mengajari kita? Kalau tidak ada regenerasi, antum-antum akan tetap jadi jamaah sampai dajjal datang, antum tetap jadi jamaah. Harus ada yang mengganti generasi. Sekarang sebagian pesantren diracuni dalam tanda kutip oleh para wali santri. Ustaz, ayo buka ustaz bimbingan belajar untuk ke umum ustaz. Bahkan sebagian pesantren kadang-kadang sudah buka program diniyah. Pesantren buka program diniyah. Bayangkan kenapa? Apa sebabnya? Karena bahasa Inggrisnya lebih mahir, matematikanya lebih mahir, masuk olimpiade dibandingkan baca kitab Arabnya. Siapa yang mau menggantikan kita di sini?
2: Ada ulama salaf mengatakan mautul alim thulmatun fil Islam la yasudduhu al-lail wan nahar. Kematian orang yang berilmu itu bagaikan lubang besar yang tidak akan pernah ditutupi sepanjang masa. Semakin banyak yang meninggal, semakin lubang itu membesar. Maka para ikhwah, harus ada lembaga pendidikan yang fokus memang akan melahirkan ahli-ahli ilmu agama, ahli-ahli pendakwah Islam, ahli-ahli fatwa Islam. Harus ada orang tua yang rela anaknya diproyeksikan untuk menjadi ahli ilmu agama. Dan tidak akan pernah merugi. Wallahi billahi tallahi alaikum.
0: Jangan pernah takut dengan janji Allah. Intansurullah yansurku. Bagian orang tua sekarang, saya baca datanya dari Kemenak. Dari umur tahun 2020 sampai 2026, sangat menurun orang-orang yang masuk ke dalam lembaga pendidikan Islam. Pesantren diantaranya. Termasuk pesantren-pesantren yang mengusung dakwah sunnah. Sangat menurun. Termasuk pesantren-pesantren yang besar. Sampai 40% menurunnya. Ini sesuatu yang mengkhawatirkan. Salah satu sebabnya apa? Orientasi pendidikan berubah di cara berpikir para orang tua santri. Hati-hati itu bahaya besar. Fasatadzkurun ma aqulakum ufawwidu amri ila Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an perkataan seorang nabi. Kalian akan mengingat apa yang saya ucapkan dan saya serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati itu para ikhwan. Itu bahaya, bom bisa meledak kalau tidak ada yang mengkhususkan untuk menjadi ahli ilmu. Nah, adapun antum belajar ilmu agama biar sistematis bagaimana? Belajar dengan ustaz rukun Islam, dengan kitab, dengan seorang ustaz. Belajar pelan-pelan. Berdalil kitabnya ada. Antum serius belajarnya. Ada ujian kalau perlu. Yang sudah ngaji lama, ngikut dakwah sunnah ini lama, tapi belum menyelesaikan satu kitab pun yang berkaitan dengan rukun Islam, belum ngaji antum. Belajar yang sistematis rukun iman. Yang sudah ngaji lama, belum menyelesaikan satu kitab pun berkaitan dengan rukun iman, belum ngaji itu. Ini diambilkan dari mana? Jibril alaihissalam mengajarkan kepada kita. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Setelah belajar rukun Islam, rukun iman, belajar tentang qalbu, amalan-amalan qalbu itu yang dimaksud dengan ihsan. Beramal seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tidak, Allah melihat kita. Coba, harus buat challenge. Buat tantangan untuk diri sendiri. Di sisa umur Ustaz yang sudah terlambat ini, apalagi yang baru-baru kenal dakwah ini, jangan sampai yang dikenal dari dakwah ini cuma komunitas-komunitas. Apalagi kadang-kadang ada Ustaz di dalamnya. Oh, ternyata boleh nongkrong di kafe sama Ustaz kok. Enggak haram dia. Tapi bukan itu yang namanya hijrah. Bukan begitu yang namanya ingin istiqamah. Ya, hati-hati itu. Jangan salah jalan itu. Nanti akan futur-futurnya lama. Kenapa? Karena menganggap, ternyata gitu-gitu aja. Gak ada bedanya. Ya, hati-hati itu. Komunitas mini soccer. Komunitas sepeda goes, komunitas motor besar, komunitas semangatnya saat ada ustaznya saja. Saya tidak mencela seorang ustaz pun, tapi saya ingin mengingatkan bahwa cara berhijrah bukan begitu. Sibukkan diri dengan menuntut ilmu yang sistematis. Dan itulah ajaran ustaz terdahulu yang senior-senior. Yang menghasilkan ustaz-ustaz sekarang yang mengajar antum sekarang itu. Baca kitab, para yang hadir bawa buku, bukan jiping, ngaji nguping, masuk telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan, bahkan gak masuk di akhir-akhir. Ya, hanya sekedar duduk. Ini pada ikhwan dirahmati Allah. Nah, itu pun bisa disampaikan. Wallahu alam. 10 menit saya minta bonus tadi ya. Jadi 20 menit. Nah, silakan.
3: Baik, jazakumullah khairan. Saat ini sudah ada banyak pertanyaan, kita filter ya, kita saring. Afan Ustaz, mohon pencerahan bagaimana membantu teman yang lagi ada masalah dengan suaminya dan sekarang ini lagi berseteru. Suaminya tidak pulang ke rumah sudah hampir 1 bulan. Padahal si istri sudah sering WA suaminya minta maaf. dan kasih kabar kalau pas ada apa-apa di rumah. Tapi kok suami tidak membalas? Ini teman saya sudah hampir tidak sabar dan sudah pengen mengajukan khulu. Bagaimana saya sebagai teman dalam membantu teman saya dan suaminya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir 2 jam kita berbicara tentang sunnah. Ujung-ujungnya pertanyaan keluarga. Tapi enggak apa-apa, itu kan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jawabannya pada ikhwah yang seperti ini, seorang istri harus segera minta bantuan pihak ketiga. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang hal itu dalam surah An-Nisa ayat 35. Wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahum innallaha kana 'aliman khabir. Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka datangkanlah hakam. Hakam itu utusan dari keluarga laki-laki dan utusan dari keluarga perempuan. Jika kedua utusan tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha merinci. Al-Nisa ayat 35. Ini dalil kalau perempuan sudah kesulitan menghadapi suami. Konsepnya itu bahwa pihak ketiga, baik itu keluarga istri atau keluarga suami yang dihormati oleh suami. Kakak suami, paman suami, bapak suami, maka didatangkan dan harus diselesaikan urusannya. Dan ini juga termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang laki-laki itu imma imsakun bima'ruf au tasrihun biihsan. Bagian firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an tentang sebentar. Baik itu dipegang kemudian digauli dengan baik atau dilepas kemudian dilepas dengan cara baik-baik. Sebuah keniscayaan pasti akan ada yang tidak cocok antara pasangan suami istri. Betul apa betul? Pasti akan ada yang tidak cocok. Dalam surat Al-Baqarah ayat 229, at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Saya talak kamu, kemudian dirujuk. Saya talak kamu, kemudian dirujuk. Setelah itu antara 2, fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi'ihsan. Yaitu yang setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Antara 2 itu. Jadi nasihati kepada temannya agar mendatangkan pihak ketiga. Pihak ketiga juga bisa pihak berwenang, di antaranya KUA ataupun pengadilan. Ya, berwenang. Ya, jadi mengadu ke pengadilan itu bukan hanya untuk menggugat cerai, tetapi mencari agar suami pulang. Ya, jangan perginya ke dukun. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah dipahami itu, maka yang kiat yang ketiga adalah seorang istri tidak boleh menzalimi dirinya sendiri. Anda wahai istri berhak bahagia. Jangan terlalu lama. Ustaz, saya 15 tahun serumah tapi tidak sekamar. Ini enggak boleh. Itu ada kejadian. Demi mempertahankan anak enggak boleh serumah tidak sekamar. Ini namanya menzalimi diri sendiri. Dan itu perempuan yang misalkan dia tidak mencari kebenar ataupun memperjuangkan haknya, maka ini perempuan kurang cerdas. Dia harus memperjuangkan haknya. Haknya dinafkahi lahir batin. Haknya ketika berkomunikasi dijawab. Ini juga pelajaran bagi bapak-bapak. Tidak pantas jadi seorang kawam pemimpin apabila suka silent treatment. Mas, ya, kasihan orang didiamkan. Tidak boleh. Dibicarakan baik-baik. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya katakan yang ketiga tadi tidak boleh rela dizalimi. Seorang perempuan berhak untuk bahagia. Kenapa saya lebih condong kepada perempuan? Karena itu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni uharriju 'alaikum haqqad dha'ifain." Aku wasiatkan kepada kalian dua hak dua orang yang lemah. Lihat disebut oleh Rasul. Hak dua orang yang lemah. Al-mar'ah wal yatim. Seorang istri perempuan dan seorang anak yatim. Mereka pasti posisinya lemah kalau sudah ada perkara di dalam rumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna 'awanun 'indakum." Aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada istri. Sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian. Si pihak yang lemah perempuan itu, maka jangan mau dizalimi, jangan rela dizalimi, jangan, maksud saya jangan rela itu, jangan waktunya sudah sebulan itu sudah lama, tidak boleh dibiarkan kezaliman, imma lanjut atau imma cerai. Tapi tak apa, harus paham betul, perempuan kalau sudah mengambil bercerai maka berarti dia akan menanggung status janda. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang bisa sampai. Wallahu'alam.
3: Baik, ini yang kedua. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum mengkritik atau merepost kritikan kebijakan penguasa di media sosial? Dan apa sikap saya setelah melihat dan mengetahui story-nya?
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jawabannya tidak boleh, haram untuk mengkritik pemerintah di hadapan khalayak ramai. Apalagi bukan hanya sekedar mengkritik, menghina presiden tolol, iblis, biadab. Ini bukan bahasa-bahasa orang yang ingin memberi nasihat. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama itu intinya adalah nasihat. Nasihat itu apa sih sebenarnya? Iradatul khair lil mansuhilah. Keinginan baik untuk orang yang dinasihati. Itu nasihat namanya. Adapun mengatakan biadab, tolol, bodoh, ya, itu bukan nasihat. Itu namanya mencaci maki. Rasulullah SAW bersabda, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitalu kufr." Menghina orang muslim itu kefasikan dan membunuhnya kekufuran. Tak boleh lisan seorang muslim seperti itu. Apalagi kepada pemimpin. Pemimpin itu di dalam syariat Islam dimuliakan, didoakan, ditaati, dihormati. Itu pemimpin. Begitu syariat Islam. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ustaz, kita dapati pemimpin memang benar-benar zalim, Ustaz. Lisannya juga kotor. Maka apa tugas kita? Nasihati. Nasihati dengan cara yang sudah ditentukan oleh syariat. Kemudian doakan. Bukan caci maki. Ya. Bebas menyampaikan pendapat bukan berarti harus bersikap kurang ajar, bukan. para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: tidak boleh menyebarkan kritik secara umum kepada pemerintah. Harus rahasia. Dan itu syariat Nabi Muhammad, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Nah, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, untuk sikap kepada pemimpin yang kurang adil, sikap kita tetap patuh menerima mendukung setiap keputusan atau hanya patuh dan diam tidak memihak?
0: Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu saya ingin menyebutkan, ada sering perkataan yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa boleh mengkritik pemimpin di hadapan khalayak ramai dengan sebuah sebuah perkataan yang sering-sering disebutkan, yaitu kalimatu haqqin inda sultanin jair, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Lihat kata-kata inda, di sisi, bukan di depan khalayak ramai, di sisi, ya, di sisi sultan penguasa yang zalim. Dan ini menunjukkan bahwa memang ada yang penguasa yang zalim, ada penguasa yang tidak becus, ada penguasa yang lebih mengedepankan kepribadian dan keluarganya, ada. Tetapi lihat bagaimana hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini perkara akidah dan ini perkara sunnah, dan tidak ada yang getol dalam membicarakan ini kecuali orang-orang yang mendakwahkan sunnah. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasulullah SAW mengatakan untuk siapa nasihat? Lillah wali kitabihi wali rasuli wali imanil muslimin wa amati. Untuk Allah, untuk rasulnya, untuk kitabnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk umumnya kaum muslimin. Jadi memang ada potensi untuk menasihati pemimpin, tapi nasihatnya sudah diatur dalam agama Islam. Wallahu a'lam.
1: Baik, izin bertanya, bagaimana fenomena akhwat, ikhwan yang eksis di media sosial dengan niat jualan baju, tapi jadi model pakaiannya bercadar berjilbab lebar, atau yang ikhwan berjenggot dan tampilannya sesuai sunnah?
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Khusus untuk perempuan, Allah berfirman, wala yubdina zinatahunna. Janganlah para perempuan memperlihatkan perhiasan-perhiasan. Hiasan perempuan ada dua, tubuhnya dan apa yang dipakai oleh tubuhnya. Wajahnya yang cantik, rambutnya yang indah, kulitnya yang mulus, bentuk tubuhnya yang molek, itu tubuhnya. Dan apa yang dipakai oleh tubuhnya, perhiasan, make up, lipstick, lip balm, lip. Itu kalau dilihat, ya, dan terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, cantik tidak boleh dipakai di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi ukurannya adalah ketika dia memperlihatkan kecantikan hiasannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Bahkan kalaupun bercadar, tapi cadarnya penuh dengan bling-bling Swarovski, enggak boleh. Ini kejadian saya pernah di Mekah waktu itu, naik taksi, kemudian ada nongol ibu-ibu masuk ke dalam. Ustaz nanya, sebentar bu, ibu keluar dulu, nanti nanya di luar. Jadi bercadar dia, pakai Swarovski. Ini katanya dia mantan artisah.
1: Artis,
0: kalau laki-laki artis, perempuan artisah.
1: Artis.
0: Nah, maka pakai Swarovski menggoda, artinya terlihat kecantikannya meskipun pakai cadar. Termasuk di dalamnya nih, perempuan pakai cadar, tetapi ini alisnya glowing. Kemudian alisnya dicoret-coret

itu ibu-ibu, alismu itu bisa melelehkan gunung es keimanan para lelaki.

0: bagaimana hadis Rasul? Al-mar'atu 'awrah idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu aurat. Aurat itu artinya apa sih? Perempuan itu adalah aurat. Aurat itu artinya yang tidak disukai untuk diperlihatkan. Malu kalau diperlihatkan. Kalau dia keluar, syaitan akan menjadikan dia sebagai pokok penglihatan. Lihat oleh perempuan laki-laki. Oh, sampai kepentok yang listrik. Ya, hati-hati itu. Semakin tersembunyi, semakin istimewa seorang perempuan. Ini kadang-kadang bercadar, kemudian letakkan HP, lalu dia, misalkan itu jalan raya tuh ya, letakkan HP di pojok, lalu dia lari, bercadar. Ya, kenapa para ulama mengatakan ketika sa'i, itu jangan lari. Saya baru tahu itu. Oh, karena kalau lari itu, semua bentuk tubuhnya kelihatan. Meskipun dia bercadar, apalagi yang tidak bercadar, apalagi yang pakai jilbab, tetapi jilbabnya sporty. Bentar ya, jilbab sport, jilbab itu jilbab maha aneh. Jilbab, kemudian ini ketat, kemudian juga celananya ketat seperti legging, lalu pakai rok kecil. Ini anak TK. La haula wala quwwata. Ustaz kok bisa tahu banget? Ya terlihat mau gimana ente? Saya normal, Pak. Ya hati-hati para ikhwah. Termasuk di dalamnya ucapan dan tulisan. Hati-hati. Pada laki-laki yang bukan mahram, meskipun itu ustaz. Assalamualaikum ustazi. Aduh. Ya, ustaznya bukan Nabi Yusuf, Bu. Enggak bisa. Hati-hati.
1: Nah. Baik, saya cukup Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan Bapak Ibu sekalian. Berikut pertanyaan terakhir sudah kita bacakan.
0: Oh, itu terakhir.
1: Terakhir Ustaz.
0: Masyaallah.
1: Ya. Sudah mau jam 11, Ustaz. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada siang hari ini berfaedah dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami dari Ketamiran Masjid Abu Dzar Al-Ghifari, mohon maaf Bapak Ibu sekalian bila ada yang kurang berkenan di hati. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد إخواني وأخواتي حفظكم الله جميعا kita lanjutkan pembahasan kitab usul sunnah yang dinukilkan dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai pada bab terakhir dari risalah ini, yaitu berkaitan tentang keberadaan surga dan neraka. Seperti apa keyakinan ahli sunnah tentang surga dan neraka ini yang disebutkan oleh penulis di bab terakhir dari risalahnya ini. قال المؤلف رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا. Kemudian diantara aqidah ahli sunnah wal jamaah, mereka meyakini bahwasanya surga dan neraka itu dua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala,

yang saat ini sudah ada. Bahkan tempat yang dahulu Nabi Adam alaihi salam diizinkan untuk tinggal setelah diciptakan, itulah surga yang juga nanti akan dimasuki oleh orang-orang beriman dan beramal saleh. Kata penulis rahimahullah, kama jaa 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, dakhaltu al-jannah wa ra'aytu qasran wa ra'aytu al-kawthar. Kata beliau, pada peristiwa Mi'raj, beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Kata beliau, dan aku memasuki surga dan aku melihat di dalamnya ada istana, dan juga aku melihat ada Al-Kawthar, sungai yang mengalir, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا. Dan aku melihat ke surga ini, ternyata mayoritas penduduknya adalah seperti ini dan seperti itu. Disebutkan mayoritas penduduknya adalah al-fuqara, orang-orang fakir, itulah mayoritas penduduk surga. Kita akan sebutkan kenapa orang-orang fakir dan lemah justru mereka yang menjadi mayoritas penduduk surga. وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا. Begitu juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diperlihatkan kepadaku neraka dan aku menyaksikan di dalamnya seperti ini dan seperti itu. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, فَمَنْ زَعَمَا أَنَّهُمَا لَمْ تُخْلَقَا فَهُوَ مُكَذِّبٌ بِالْقُرْآنِ وَأَحَادِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَا أَحْسِبُهُ يُؤْمِنُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ. Siapa saja yang mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu belum Allah ciptakan saat ini, maka orang ini telah mendustakan ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan bahwasanya surga dan neraka saat ini sudah ada dan sudah diciptakan sejak dahulu. Dan aku melihat orang seperti ini tidak beriman kepada surga dan neraka. Orang yang mengatakan, kata Imam Ahmad, orang yang mengatakan surga dan neraka itu belum ada saat ini, kata Imam Ahmad, sepertinya dia tidak beriman dengan surga dan neraka. Kemudian kata beliau, kita akan lanjutkan setelah kita bahas poin yang ini. Jadi aqidah ahli sunnah wal jamaah, mereka meyakini surga pada hari ini sudah ada, begitu pula neraka. Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang surga, u'iddat lil muttaqin. Surga itu u'iddat. Siapa saja yang paham bahasa Arab, bahwasanya lafaz u'iddat fi'lil madhi mabniyun lil majhul. Ini adalah kata kerja untuk sesuatu yang telah berlalu. Maka kata u'iddat, telah dipersiapkan, bagi orang-orang yang bertakwa, ini menunjukkan surga ini sudah ada. Surga ini sudah ada. Begitu juga ketika Allah sebutkan tentang neraka, u'iddat lil kafirin. Dan neraka itu telah dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Dan kaidahnya seperti yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memahami Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab, dan secara kaidah dan makna bahasa Arab, bentuk susunan kalimat seperti yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahwasanya surga dan neraka sudah ada dan sudah diciptakan. Begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra dan Mi'raj di langit, beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surga
dan beliau melihat di dalamnya atau diizinkan untuk menengok ke surga, dan beliau melihat di dalamnya ada istana-istana yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk sebagian hamba-hambanya. Di antara istana yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah istana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, sebagaimana yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dakhaltu al-jannata fa ra'aytu fiha daran wa qasran." Dari Jabir radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku masuk ke surga dan aku menengok, aku melihat di dalamnya ada rumah-rumah dan istana." Faqultu liman hadha? Maka kata Rasulullah, aku bertanya, istana ini milik siapa? Lalu dikatakan, li Umar ibn al-Khattab. Istana ini adalah yang Allah sediakan untuk Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun sebenarnya ingin masuk melihat isi dalam istanamu wahai Umar. Rasulullah mengatakan kepada Umar, wa dzakartu ghairatak, tapi aku khawatir engkau nanti cemburu karena itu Allah siapkan untukmu sementara aku yang memasukinya. Maka kata Umar, beliau sambil menangis, aw alayka yughar ya Rasulullah. Beliau terharu mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya Rasulullah, apakah pantas aku merasa cemburu denganmu sallallahu alaihi wasallam. Fasyahid dari hadis-hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Imam Muslim dan juga dalam Ashabus Sunan dari Jabir seperti hadis Umar ini menunjukkan bahwasanya surga dan neraka pada saat ini sudah ada, sudah diciptakan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyaksikan sebagian apa yang ada di dalam surga ini. Dan ini semua ditetapkan oleh ahli sunnah sebagai suatu keyakinan berdasarkan dalil Al-Quran yang sudah kita sebutkan. Begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita nukilkan dari Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan selain. Dan surga sendiri Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah, man anfaqa zawjaini min malihi nudiya ya abdallahi hadha khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahwasanya di surga itu ada pintu-pintu. Seorang untuk bisa memasukinya dia harus melewati pintu ini. Kemudian kata Rasulullah, siapa saja, faman kana min ahli shalah nudiya min babis shalah. Siapa saja yang semasa hidupnya di dunia dia adalah seorang ahli salat, maka dia akan dipanggil dari pintu yang bernama pintu salat. Wa man kana min ahli siyam nudiya min babir rayyan. Siapa saja yang merupakan ahli puasa selama hidup di dunia, dia akan diizinkan masuk surga dipanggil melalui pintu ar-rayyan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kana min ahli sadaqah nudiya min babis sadaqah. Siapa saja ahli sedekah, ahli zakat, maka mereka di hari kiamat kelak akan diizinkan masuk surga melalui pintu sedekah. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana min ahli al-jihad, nudiya min babil jihad." Siapa saja yang merupakan bagian dari ahli jihad selama hidup di dunia, dia akan diizinkan masuk ke surga melalui pintu jihad. Disebutkan dalam hadis Ibn Abbas, selain hadis yang kita sebutkan ini, di hadis Ibn Abbas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rufi'a li sawadun 'azim, diperlihatkan kepadaku jumlah manusia yang sangat banyak. Aku menyangka itu adalah umatku. Ternyata dikatakan kepadaku, fa idza huwa Musa wa qaumu. Ternyata itu adalah Musa dan kaumnya. Walakin inzur ila al-ufuq wa idza sawadun 'azim wa qila li hadhihi ummatuk
ومعهم 70 الجنة يدخلوا 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Kemudian aku diperintahkan, coba lihat lebih tinggi ke atas. Ternyata umatku jumlahnya berkali-kali lipat, jumlah yang sangat banyak. Dikatakan kepadaku, inilah umatmu, di antara mereka ada 70,000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian diperintahkan kepada Nabi SAW, adkhil min ummatika man la hisaba lahu wa la azab min babil ayman. Perintahkan kepada umatmu yang tidak ada hisab dan azab bagi mereka untuk masuk ke surga melalui sebuah pintu yang bernama pintu al-ayman, atau disebut juga dengan pintu tawakkul, pintu tauhid yang tercermin di dalam tawakal yang dilakukan oleh seseorang. Hadisnya di dalam hadis Ibn Abbas, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Empat ciri orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab: mereka yang tidak meminta diruqya, mereka yang tidak melakukan tatayur, menganggap sial pada sesuatu yang tidak pernah Allah jadikan sebagai sebab kesialan. Begitu juga mereka ini orang-orang yang tidak putus asa sehingga mengobati penyakitnya, mengobati lukanya dengan kai, besi panas. Dan ciri keempat, mereka ini orang-orang yang selalu menyerahkan urusan dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka ini akan masuk surga dari pintu al-ayman. Pintu berikutnya disebutkan Ibnu Hajar rahimahullah, karena semua tentang rukun Islam, tauhid, babul ayman sudah ada, salat sudah ada pintu salat, begitu juga zakat, pintu sedekah, puasa, pintu ar-rayyan, tersisa satu dari rukun Islam, yaitu pintu hajj. Maka kata Ibnu Hajar rahimahullah, tidak diragukan bahwasanya ahli haji mereka akan dipanggil dari satu pintu yang ada di surga bernama babul hajj. Ada sebagian hadis yang diriwayatkan tentang ini, namun ada pembahasan di dalamnya. Kemudian pintu yang berikutnya, ada pintu yang namanya bab al-zikir wal-istighfar. Bab zikir, pintu zikir bagi orang-orang yang ahli zikir dan yang banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ada bab yang Allah sebutkan, al-kazimin al-ghayz wal-afin 'anil nas. Pintu bagi orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain dan melupakan kesalahan orang lain. Ini ada bab al-kazimin al-ghayz wal-afin 'anil nas. Sebagian ulama menambahkan ada pintu namanya pintu al-walid, pintu orang tua. Karena kata Nabi SAW dalam Sunan Ibn Majah, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu yang paling pertengahan dari pintu-pintu surga. Maka dari hadis ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya pintunya adalah pintu al-walidain, pintu kedua orang tua. Syahid, ada 8 pintu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nudiya min abwabil jannati thamani. Akan ada orang-orang yang dipanggil dari pintu-pintu yang kita sebutkan tadi. Hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat ketika menamakan pintu-pintu tadi, karena ada beberapa nas yang menyebutkan ternyata lebih dari 8 pintu. Tapi mereka sepakat ada 8 pintu, hanya saja penamaannya mereka berbeda pendapat. Ketika seorang yang berhak masuk surga dikarenakan amalan yang mengantarkan mereka kepada rahmat Allah, mereka tidak akan mungkin sampai ke surga kecuali melalui pintu-pintu ini. Sehingga dahulu para sahabat, mereka sering meng-cross-check diri, kira-kira masuknya melalui pintu mana. Tapi berbeda dengan Abu Bakar radhiyallahu an,
ketika beliau mendengarkan bahwasanya manusia-manusia masing-masing akan dipanggil dari pintu sesuai amalannya, Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, hal yunada ahadun min tilkal abwabi kulliha?" Apakah mungkin seorang akan dipanggil namanya dari seluruh pintu tadi? Kalau kita satu pintu aja udah cukup ya. Itu pun yang terakhir namanya, dari satu pintu yang terakhir enggak apa-apa, yang penting masuk surga. Tapi tidak dengan Abu Bakar radhiyallahu an, beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, mungkin enggak seorang masuk surga dan namanya dipanggil dari seluruh pintu tadi sehingga dia bebas memilih mau masuk dari pintu mana saja?" Sehingga Abu Bakar radhiyallahu an di dalam amalannya beliau tidak pernah meremehkan sedikit pun amalan. Suatu saat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sahabat-sahabatnya, "Man sallam minkumul yaum kadza wa kadza." Siapakah di antara kalian hari ini yang salat sunnah demikian dan demikian? Abu Bakar mengatakan, "Aku wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Man minkumul yauma shaiman?" Siapa di hari ini yang berpuasa di antara kalian? Kata Abu Bakar, "Aku wahai Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Man minkum al-yawma at'ama miskinan?" Siapa di hari ini yang memberi makan orang miskin? Abu Bakar angkat tangan lagi, "Aku wahai Rasulullah." Kemudian kata Rasulullah, "Man minkum al-yawma taba'a al-janazah?" Siapakah di hari ini di antara kalian yang mengikuti jenazah hingga dikuburkan? Abu Bakar juga mengangkat tangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'na fi rajulin illa dakhala al-jannah." Tidaklah empat hal ini berkumpul pada seorang dalam suatu hari melainkan dia akan masuk surga. Jadi Abu Bakar radhiyallahu an, seorang yang benar-benar jujur ketika mengetahui ada suatu amalan, beliau tidak pernah menyia-nyiakan. Sehingga Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar, "Wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang datang membawa kejujuran, kebenaran, yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang membenarkan mengimani kejujuran tersebut, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Para ulama menyebutkan yang membenarkan kejujuran tadi dan kebenaran tadi adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Maka ini surga ada 8 pintu. Adapun neraka ada 7 pintu. Sebagian menyebutkan bahwasanya 7 pintu ini darakat. Lebih tepatnya 7 pintu ini bukan pintu masuk tapi tingkatan-tingkatan yang ada di dalam neraka. Ini disebutkan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dan juga dinukilkan dari sebagian salaf. Ada mereka yang mengatakan pintu yang pertama atau tahapan yang pertama adalah jahannam. Kemudian ada yang jahannam banyak di dalam Al-Quran tentang jahannam. Begitu juga ada neraka sa'ir, pintu sa'ir atau tahapan tingkatan neraka yang bernama neraka sa'ir. "Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Allah sebutkan dalam surat Fatir. Begitu juga ada yang namanya neraka lazha. "Kalla innaha lazha nazza'atan lishshawa." Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'arij. Begitu juga ada Al-Hutamah. "Wama adraka mal-hutamah, narullahi al-muqadah." Kemudian ada yang berikutnya adalah Saqar. Allah berfirman dalam surat Al-Muddathir, "Ma salakakum fi Saqar." Tentang orang-orang yang tidak mengerjakan salat selama hidup di dunia, ditanyakan kepada mereka, "Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar?" Mereka pun mengatakan, "Lam naku minal musallin." Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Kemudian ada juga neraka pintu atau tingkatan neraka yang bernama Jahim.
Jahim banyak disebutkan dalam Al-Quran. Min ashabil jahim. Kemudian yang ketujuh, karena Allah sebutkan laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Di dalam surat Al-Hijr kata Allah, neraka itu memiliki tujuh pintu. Neraka itu memiliki tujuh pintu. Kemudian yang terakhir adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Allah berfirman, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nah. Ini sebagian yang disebutkan oleh para ulama mengumpulkan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang Allah sebutkan tentang neraka. Kemudian kata penulis rahimahullah, وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مُوَحِّدًا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُسْتَغْفَرَ لَهُ وَيُسْتَغْفَرُ لَهُ. Siapa saja dari Ahlul Qiblah, dan yang disebutkan dengan Ahlul Qiblah adalah bagian dari kaum muslimin yang mereka salat menghadap kiblat, kemudian mereka memakan sembelihan kaum muslimin, dan juga mereka menghadap kiblat kaum muslimin. Man shalla salatana wa istaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzaka muslim lahu dhimmatullahi. Siapa saja yang salat seperti salat kita dan menghadap kiblat kita dan memakan sembelihan kita, maka dia adalah muslim. Darahnya terlindungi sebagaimana darah kaum muslimin yang lain. Maka siapa saja yang bagian dari Ahlul Qiblah, jika ia meninggal, maka hendaknya disolati. Ini adalah fardu kifayah, kewajiban bagi kaum muslimin yang masih hidup. Jika ada seorang muslim sampai membusuk jasadnya misalnya, dan tidak ada yang menyolatinya, maka semua muslim yang mengetahui kondisi orang tersebut, mereka semua berdosa. Dosa besar karena meninggalkan kewajiban. Semua muslim yang mengetahui kondisinya, adapun yang tidak mengetahui, Allah tidak akan menguji seorang di luar sesuatu yang tidak ia ketahui. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau seandainya orang-orang mengetahui kondisi orang tersebut meninggal misalnya, dan dibiarkan hanya karena misalnya pelaku dosa besar atau karena pezina atau dan seterusnya, maka mereka yang mengetahui kondisinya ini telah melakukan dosa besar. Yang wajib bagi orang yang mengetahuinya adalah mereka menyegerakan untuk memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkannya di pekuburan kaum muslimin. Begitu juga siapa saja yang meninggal dari Ahlul Qiblah, maka dimohonkan ampunan untuknya. Karena ketika disolati, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika sholat jenazah adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afuhanu dan seterusnya. Juga doa Allahumma gfir li saghirina wa kabirina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unzana wa hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah yang masih hidup di antara kami dan yang sudah meninggal, yang besar ataupun yang kecil, yang laki-laki ataupun yang perempuan, yang hadir ataupun yang tidak hadir. Maka orang yang disolati jenazahnya, hakikatnya dia sedang dimohonkan ampunan untuk dosa-dosanya. Sehingga salat yang dilakukan orang yang masih hidup, ini akan menjadi syafaat bagi orang yang meninggal tadi. Dalam Sahih Muslim, dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min janazati rajulin muslim yusalli alaihi aw yaqumu alaihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa syafa'ahumullahu fi." Tidaklah jenazah seorang muslim disolati, diselenggarakan oleh 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan, 40 orang ahli tauhid. Maka salat 40 orang ahli tauhid ini akan menjadi syafaat bagi jenazah tersebut. Apa makna syafaat? Makna syafaat yang seharusnya orang ini
dikarenakan mungkin catatan amalan kejelekannya lebih berat dibanding catatan amalan kebaikannya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan orang yang kondisinya seperti itu seharusnya dia masuk ke dalam neraka. Tapi keputusan ini bisa Allah batalkan dikarenakan adanya syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat, baik itu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau syafaat para malaikat, syafaat seorang ayah untuk anaknya atau syafaat seorang anak untuk orang tuanya. Begitu juga syafaat orang-orang yang menyolati jenazah ini yang mereka tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ini ahli tauhid. Wala yuhjabu anhu al-istighfar, dan tidak boleh seorang menghalangi orang lain untuk memohonkan ampunan bagi jenazah ini. Enggak boleh. Allahumma illa, kecuali kalau ada yang namanya mani', kecuali kalau ada penghalang. Seperti misalnya al-kufur wasyirk. Kekufuran dan kesyirikan ini penghalang bagi seorang muslim yang membuatnya tidak boleh mendoakan seorang kafir atau musyrik. Walaupun kerabatnya yang paling dekat, walaupun orang yang paling berjasa di dalam hidupnya. Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah, menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu setelah kematian pamannya Abu Talib yang wafat di atas agama syirik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi ya am la astaghfiranna lak ma lam unha an. Demi Allah wahai pamanku, aku akan selalu mohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ma kana lin-nabi wallazina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga orang-orang beriman bersamanya untuk memohonkan ampunan bagi siapapun yang meninggal di dalam keadaan kafir atau musyrik, walaupun orang yang paling dekat dengannya, keluarga yang paling dekat dengannya. Wala tutraku salatu alaihi lidhanbin adnabahu saghiran kana au kabira. Dan jika seorang meninggal dari kaum muslimin pelaku dosa besar atau pelaku dosa kecil, maka tidak boleh ditinggalkan untuk disolati. Kalau sengaja ditinggalkan untuk disolati, padahal mereka mengetahui kondisinya, maka mereka semua telah melakukan dosa besar karena melalaikan kewajiban. Dan demikianlah ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak pernah mengkafirkan kaum muslimin walaupun melakukan dosa besar selama bukan kesyirikan atau kekufuran. Sebagaimana disebutkan Syekh Hafidz Ibnu Ahmad Al-Hakimi rahimahullah dalam kitabnya Manzuma Sulamil Usul ila Ilmil Usul, wala nukaffir bil ma'asi mu'mina illa ma'a istihlalihi lima jana. Dan ahli sunnah tidak pernah mengkafirkan kaum muslimin hanya dikarenakan dosa yang ia lakukan walaupun dosa besar, selama ia tidak menganggap halal dosa tersebut. Selama ia tidak menganggap halal dosa tersebut. Walaupun mungkin temannya seorang pecandu khamr misalnya, wal'iyazubillah. Atau mungkin seorang yang kecanduan drugs misalnya. Atau kecanduan lem misalnya. Atau kecanduan hal-hal yang lain. Na'udzubillah. Gak mungkin kita sebutkan satu-satu. Maka dia harus paham, selama dia masih menjaga sholat, dia masih menjaga tauhid, tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran, maka kewajiban bagi kaum muslimin untuk menyelenggarakan jenazah orang tersebut jika meninggal, diantaranya menyolatinya. Dan di dalam salat tadi kita sudah sebutkan, ada doa untuk mengharapkan ampunan bagi orang ini. Amruhu ilallahi ta'ala. Adapun
dia sebagai seorang pendosa, maka seorang pendosa urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala an, di dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dosa-dosa besar. Zina, mencuri, membunuh. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asaba dzalika minkum syai'an fid dunya, tsumma satarahu Allah, fahuwa ila Allah." Siapa saja di antara kalian yang terjatuh ke dalam dosa-dosa tersebut, kemudian Allah tutupi aibnya di dunia, sampai ia meninggal, tidak pernah ditegakkan hukum had baginya, yang membunuh di kisas misalnya, yang berzina setelah menikah dirajam, kalau belum pernah menikah dicambuk 100 kali, yang mencuri dipotong tangannya, enggak pernah ditegakkan hukum had padanya, padahal dia melakukan dosa besar tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amruhu ila Allah, maka nasibnya di akhirat kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a fa'an wa insya'a aqabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah berkehendak, Allah akan ampuni hamba ini tanpa dihukum sama sekali. Tapi kalau Allah berkehendak juga, Allah akan hukum, dan Allah berhak untuk menghukum hamba tersebut karena hamba ini sudah melakukan sebab untuk dia dihukum. Adapun Allah ampuni, maka ini keadilan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sahih Muslim dan juga ada di dalam hadis Anas bin Malik riwayat Imam Tirmizi, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibn Adam, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة." Wahai manusia, wahai hambaku, kalau seandainya di hari kiamat kelak engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi, dosa sebesar bumi, enggak ada orang yang dosanya bisa sebesar bumi. Ini menunjukkan sebesar apapun dosa yang engkau datang menghadap Allah di hari kiamat kelak. Thumma laqaitani la tusyriku bi syai'an, tapi ketika engkau berjumpa denganku, engkau tidak pernah melakukan kesyirikan. La ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan datangkan ampunan untukmu sebesar bumi, sebesar dosa yang engkau lakukan. Wala ubali, dan aku tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini mengajarkan kepada kita pentingnya untuk menjaga tauhid. Sejelek apapun masa lalu kita, segelap apapun kenangan kita dahulu, mungkin banyak dosa yang sudah kita lakukan, ketahuilah semuanya itu akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta yawmal qiyamati bi rajulin wa ukhrijat lahu 99 sijillan kullu sijil madda al-basar." Akan didatangkan di hari kiamat kelak seorang, lalu didatangkan catatan amalannya yang setebal 99 jilid. Setiap jilidnya kalau dibentangkan sejauh mata memandang, semua isinya dosa dan maksiat. Ketika hamba ini melihat seperti itu catatan dosanya, alima annahu halak, dia yakin pasti dia binasa, udah gak ada harapan dosa. Akhirnya Allah bertanya, "Ya abdi, hal zalamaka katabati al-hafizun?" Wahai hambaku, apakah malaikat-malaikat yang mencatat amalan telah menzalimimu? Yaitu, di dalam catatan amalan ini, mereka menambahkan yang tidak pernah engkau kerjakan? Atau kebaikan yang engkau pernah lakukan tidak ditulis? Kata hamba ini, "Gak ada ya Allah, semuanya benar." Dan ketika kondisi seperti itu, Allah bertanya, "Bahal indaka hasanah?" Apakah engkau memiliki kebaikan? Setelah dia melihat 99 jilid, mau kebaikan apa lagi yang bisa menandingi catatan kejelekan 99 jilid ini? Akhirnya kata Allah, "Bala. Innaka al-yawma la tughlam walaka indana hasanah." Engkau punya satu kebaikan. Hari ini engkau tidak akan pernah dizalimi. Maka didatangkan satu lembar yang berisi catatan amalannya dahulu
yaitu ucapan La ilaha illallah, yang dahulu ia jaga, yang ia amalkan, dan ia tidak pernah melakukan pembatal-pembatal La ilaha illallah. Maka 99 jilid catatan amalan kejelekan tadi diletakkan di salah satu cawan timbangan, dan lembaran La ilaha illallah catatan amalannya ini diletakkan di cawan yang lain, Ma'alat bihinna La ilaha illallah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata satu catatan keikhlasan dia ucapkan La ilaha illallah mengalahkan berat semua dosa-dosa yang ia lakukan, dan Allah ampuni semuanya. Inilah keutamaan tauhid. Makanya di dalam hadis Ubadah bin Samit dan juga hadis Itban bin Malik, hadis yang sangat panjang di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Allah haramkan bagi neraka seorang yang mengucapkan la ilaha illallah tulus murni hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun seorang Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan dosanya sangat banyak, atau bahkan mungkin dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosa itu, maka dia punya kesempatan untuk dikeluarkan darinya dengan satu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Hurairah pernah bertanya, disebutkan Imam Muslim, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bihusni bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, manusia siapa yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatmu di hari kiamat kelak? Bayangkan, dosa yang banyak dilakukan, yang sudah tercatat, bisa dibatalkan semua hanya karena satu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan heran kalau orang di malam ulang tahun Nabi, mereka semalaman salawat-salawat hanya untuk mengharapkan syafaat ini. Tapi tidak semua orang yang mengklaim mencari syafaat lalu dia mendapatkan syafaat, karena ada syaratnya. Sebagaimana tidak semua orang yang salat, salatnya bisa sah sampai dia memenuhi syarat-syarat. Misalnya ada seorang habis buang hajat, buang air besar atau buang air kecil, lalu dia keluar dari toilet langsung salat tanpa berwudu, apakah salatnya diterima? Kenapa? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Wala yatimmul hukmu hatta tajtami' kullu syuruti wal mawani' tartafi', dan suatu amalan tidaklah bisa sah dan tidak akan ada buah dan hasilnya sampai memenuhi seluruh syaratnya. Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatmu di hari kiamat kelak?" Dengarkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah." Manusia yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak adalah siapa saja, mau dia keturunan Nabi atau bukan keturunan Nabi, selama dia mengucapkan la ilaha illallah murni tulus dari dalam hatinya. Inilah yang menjadi syarat seorang itu untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang ingin mendapatkan syafaat Nabi, mereka lah yang paling menjaga tauhid. Maka salafiyin, mereka yang paling mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak memintanya dari Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki syafaat itu. Tapi mereka memintanya kepada Allah. Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah semua syafaat itu milik Allah. Sehingga di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ketika peristiwa syafa'atul udhma, orang-orang berbondong-bondong mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah memberikan syafaat, Rasulullah tidak langsung memberikan syafaat, tapi beliau memintanya kepada Allah dengan bersujud di bawah arsy, sampai dikatakan kepadanya, "Irfa ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta wa syfa' tu syafa'." Wahai Muhammad, angkat kepalamu,
silakan minta, akan dipenuhi permintaanmu, dan mintalah syafaat, niscaya akan diberikan untukmu. Di sini menunjukkan syafaat itu bukan milik Nabi yang seenaknya dia berikan ini dan itu, bukan. Syafaat itu milik Allah, dan Allah muliakan Nabi-Nya dengan diberi syafaat ini. Sehingga kalau kita meminta syafaat Nabi, kita menginginkan mendapatkan syafaat Nabi, bukan diminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi diminta kepada yang memiliki syafaat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam ayat yang kita semuanya hafal, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih, maka siapakah yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat kelak kecuali siapa-siapa yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk Nabi kita SAW tidak bisa memberikan syafaat sampai mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bukan dari saya, hanya karena mungkin di framing, wah ini Wahabi dan seterusnya. Tapi ini hadis dalam Sahih Bukhari, ayat kursi, dan semuanya jelas dalil-dalilnya. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam barik nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad, amma ba'd.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Apa hukum demo? Apa sebabnya orang-orang demo kepada presiden? Gak puas. Dia demo karena gak puas. Cuman itu doang kok cengeng. Ingat ikhwan, antum baca sejarah fitnatu khalqil Quran di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Fitnah orang-orang kaum muslimin dipaksa semuanya untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk, akan kami penjara, bahkan kami bunuh. Semua ahlu sunnah wal jamaah dipaksa hari itu. Dan orang-orang pun terpaksa mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, tapi hati dia mengingkari. Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Ditangkap, dicambuk. Antum pernah dicambuk sama presiden? Gak pernah kita dicambuk sama presiden kita. Kita pernah diambil harta oleh presiden kita? Gak pernah. Presiden kita zalim sama dalam hal apa? Mungkin dia gak adil, itu wajar. Karena masyarakat kita juga gak adil. Yang antum lihat sekarang pemimpin antum, itulah cerminan antum sendiri. Kita menginginkan pemimpin kita adil, pemimpin kita tidak berbuat curang. Berapa banyak mahasiswi dan mahasiswa yang nyontek ketika ujian? Antum nyontek, pengen pemimpin yang adil. Salah. Ketika antum nyontek, pemimpin antum akan nyontek. Ketika antum curang dalam ujian, pemimpin antum akan curang kepada antum. Jadi kenapa antum demo? Yang adalah kita memperbaiki diri kita, membenahi diri kita. Jangan sampai keadaan itu lebih buruk daripada setelahnya. Berapa banyak mahasiswa-mahasiswa yang nyontek ketika ujian, toh dia mengharapkan untuk pemimpin yang adil. Yang angkat pemimpin siapa? Yang nyontek tadi. Yang nyuri tadi yang nyontek. Yang kerjasama tadi yang angkat pemimpin. Bagaimana pemimpin kita mau jujur? Bagaimana pemimpin kita mau adil kalau antum yang angkat pemimpinnya? Sekarang kita kenapa demo? Kenapa kita protes? Jujur, ketika anda lihat orang-orang demo itu, benci kali anda sama. Bukan anda benci kepada orang Islam, tapi anda benci dengan perilaku mereka demo. Ingat Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat doa orang-orang mukmin, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah untuk kami Allah pemimpin-pemimpin yang bertakwa di antara kami. Apa kata Imam Mujahid? Kalian tidak akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa illa antasluka maslakal muttaqin, kecuali kalian berpedoman sebagaimana pedoman orang-orang yang bertakwa, baru kalian akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa. Sampai-sampai para ulama kita mengatakan apa? Kalau seandainya, dengar baik-baik ini perkataan, bukan perkataan aneh, ini perkataan para ulama. Kalau seandainya cambuk yang digunakan untuk memukul Imam Ahmad itu dipukulkan ke onta, pasti onta itu akan mati. Siapa di antara antum pernah dicambuk seperti itu? Itu babak belur ini semua Imam Ahmad ini. Ulama yang punya jutaan umat, yang punya jutaan apa? Jutaan pengikut. Sampai-sampai muridnya ketika melihat tadi itu mengatakan apa? Wahai Imam Ahmad, kalau seandainya kamu memerintahkan kami untuk bunuh dia, kami akan bunuh dia. Bukan sekedar demo. Orang-orang dulu lebih berani daripada kita. Kalau seandainya kau mengatakan kepada kami, wahai Imam, untuk menghunuskan pedang untuk kami berontak, kami akan memberontak kepadanya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kalian harus sabar dan taat kepada pemimpin kalian. Kita belum ada apa-apanya ikhwah. Belum seberapa cobaan yang ada. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau kita diam saja negara kita ini jadi apa? Ustaz, kalau negara, kalau kita diam saja agama Islam ini mau dikemanakan? Dulu pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika dikatakan oleh Nabi akan datang di akhir nanti, di zaman-zaman setelahku nanti, para orang-orang yang berjasad manusia tapi berhati syaitan, pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, yang tidak berbuat adil kepada rakyatnya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak mengatakan kepada dia, kalau kau diam saja agamamu nanti mau dikemanakan. Tapi Nabi berpesan kepadanya. Apa kata Nabi? Isma'u wa tuti. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan wahai Nabi? Ketika kita melihatkan keadaan seperti ini, apa kata Nabi? Engkau harus dengar dan taat kepada pemimpinmu. Taat kepada pemimpin kita. Salah seorang ketika kami masih kuliah, salah seorang dosen kami, tidak perlu kita sebutkan nama beliau, beliau membandingkan antara Presiden Soeharto, kemudian Presiden Mursi, Presiden Mesir, kemudian juga Bashar Assad. Beliau mengatakan, kalau antum lihat dari tiga presiden ini, presiden yang paling sayang dengan rakyatnya adalah Soeharto. Yang paling sayang dengan rakyat itu siapa? Soeharto. Ketika terjadi kudeta, itu banyak militer yang masih senang sama dia. Kalau hari itu dia mempertahankan jabatannya sebagaimana jabatannya Mursi mempertahankan jabatannya, habis semuanya itu masyarakat yang ada di lapangan Merdeka. Ditembak mati semuanya kalau dia suruh waktu itu. Tapi karena dia sayang kepada kaum muslimin, dia rela mengundurkan dirinya. Bila diturunkan itu mau menghilangkan apa? Korupsi. Tapi semakin baik enggak korupsinya, semakin buruk. Makanya benarlah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membahas masalah ini, beliau mengatakan, tidaklah satu pemimpin pun dikudeta, melainkan pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta. Tidaklah satu pun pemimpin dikudeta, antum harus patang telinga baik-baik. Tidaklah satu pun pemimpin dikudeta, melainkan akan datang pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta. Betul apa yang dikatakan oleh ulama kita. Ulama kita mengukur dengan ilmu, bukan mengukur dengan perasaan. Sehingga ulama kita sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, apa katanya? Kalian harus bersabar. Bersabar itu jauh lebih baik daripada kalian memberontak. Demo hendaklah jangan antum ikuti. Ketika antum didemo oleh masyarakat satu RT, antum malu enggak kira-kira? Antum malu kan? Ini pemimpin kita didemo, yang namanya dikenal oleh semua orang, dipermalukan di hadapan masyarakat, belum di kalangan masyarakat. Apakah layak seperti itu kita sebagai agama Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat yang beradab, umat yang berakhlak, umat yang berperadaban? Tidak ada solusi kecuali kita harus bersabar. Tidak ada jalan yang lebih selamat kecuali mengamalkan wasiat Nabi. Isma'u wa tuti'. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Engkau tetap dengar kepada pemimpinmu dan taat kepada pemimpinmu, meskipun dia memukul pundakmu dan mengambil harta.

Kemudian yang sangat ditekankan pada bulan Muharram adalah puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Ini sangat ditekankan. Rasulullah SAW bersabda, wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu. Kata Nabi

puasa Asyura, maka melalui 4 tahapan. Tahapan pertama, Nabi berpuasa Asyura ya di Mekah, dan orang-orang musyrikin Arab jahiliyah mereka juga berpuasa di hari Asyura. Nabi sudah berpuasa semenjak Nabi di Mekah. Kemudian tahapan kedua, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke kota Madinah. Waktu Nabi berpindah ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Asyura. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fa wajada al-Yahuda tasum. Nabi mendatangi kota Madinah dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, "Ma hadzal yaum?" Ini hari apa yang kalian puasa wahai orang Yahudi? Kata orang Yahudi, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari baik. Hadza yaumun najjallahu Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Fa shamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa alaihissalam pun bersyukur dengan berpuasa kepada Allah sebagai bentuk syukur diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Nabi SAW, nahnu aula bi Musa minkum. Kami orang-orang Islam lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi Musa bertauhid, kami juga bertauhid. Kalian melakukan kesyirikan. Akhirnya Nabi SAW berpuasa, lebih ditekankan lagi, dan Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Bahkan tatkala itu puasa hari Asyura hukumnya wajib. Puasa hari Asyura hukumnya wajib sebelum datang bulan Ramadan, sebelum disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Jadi puasa Asyura pernah hukumnya wajib. Nabi mengirim orang-orang untuk memberitahukan agar kaum muslimin berpuasa di hari Asyura. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, tatkala diwajibkan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, diwajibkan sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, itu puasa bulan Ramadan. Tatkala diwajibkan puasa bulan Ramadan, jadilah puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi sunnah. Menjadi apa? Sunnah. Ini tahapan yang ketiga. Dan Nabi setiap tahun berpuasa bulan Ramadan dan juga berpuasa di hari Asyura. Kemudian waktu Nabi di akhir hayatnya, di tahun 10 Hijriah atau 11 Hijriah di akhir hayatnya, maka beliau berangan-angan untuk berpuasa tanggal 9 juga, Tasu'a, digandingkan dengan tanggal 10, Asyir, Asyura. Maka Nabi SAW berkata, la in ishtu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 juga bersama tanggal 10. Dan Nabi meninggal dunia, tidak sempat melaksanakannya. Ini namanya sunnah, cita-cita Nabi SAW. Nabi ingin melakukannya dan Nabi tidak sempat melakukannya, tapi kita tahu itu keinginan Nabi SAW, maka kita kerjakan. Oleh karenanya, tahapan yang terakhir, yang final, tahapan keempat, maka dianjurkan puasa Asyura tanggal 10 disertai dengan sebelumnya tanggal 9 Tasu'a. Dan ini yang terbaik. Namun jika seorang hanya puasa tanggal 10 tidak tanggal 9, hanya tanggal 10, maka dia telah mendapatkan keutamaan puasa hari Asyura, yaitu diampuni dosa-dosanya selama setahun sebelumnya. Tapi kalau dia ingin yang terbaik, maka dia gandengkan dengan tanggal 9 pula sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tentang puasa Asyura, ya. Adapun puasa tanggal 11, maka datang dalam hadis, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Maka yang dianjurkan cuma tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 saja. Atau tanggal 10, 10 saja. Sebenarnya lama mengatakan kalau tidak sempat tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Tapi kita katakan dalil yang datang cuma tanggal 9 dan 10. Kalau tidak bisa tanggal 9, 10, maka tanggal 10 saja. Tapi kalau ingin puasa tanggal 11, 12, enggak ada masalah karena dia termasuk hari-hari di bulan Muharram. Ya. Tetapi yang disampaikan oleh Nabi secara khusus yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Baik. Ini dalil yang datang secara khusus tentang ibadah khusus di bulan Muharram. Selain itu tidak ada dalil-dalil yang khusus menjelaskan tentang ibadah-ibadah tertentu. Tidak ada namanya salat Muharram, ya. Tidak ada namanya sedekah Muharram, ya. Tidak ada namanya apa nikah Muharram, enggak ada. Enggak ada. Cuma datang secara khusus adalah puasa. Selainnya kita beribadah secara umum, mau sedekah, mau salat malam, mau apa terserah. Ya, selama di bulan Muharram ibadah lebih utama. Tetapi yang datang secara khusus adalah puasa, ya.

0: Ternyata Allah mentakdirkan juga pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, peristiwa yang tragis meninggalnya cucu Nabi SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, ya, yang Rasulullah pernah berkata tentang dia dan Husain radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW mengatakan tentang Husain dan Hasan, ya, huma sayyida syababi ahlil jannah, bahwasanya mereka berdua adalah pemimpin para pemuda di surga, ya, dan ini menunjukkan kemuliaan apa namanya Al-Husain. Namun dibunuh dengan tragis pada tanggal 10 Muharram di Karbala, ya, oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya Husain terbunuh radhiyallahu ta'ala anhu. Dan akhirnya ada sekelompok muncul, sekelompok orang, sekelompok manusia yang dikenal dengan Syiah atau Rafidhah, yang mereka merayakan 10 Muharram dengan cara yang lain, yaitu dengan memukul-mukulkan pedang kepada tubuh mereka, menghantamkan rantai kepada tubuh mereka sehingga berlumuran darah, ya. Kalau ditanya kenapa kami merayakan kematian siapa? Al-Husain. Bagaimana yang dirasakan oleh Husain dan keluarganya tatkala itu, penderitaan yang mereka rasakan, maka kami ingin merasakan sebagian penderitaan mereka. Sebagian mereka ada yang tidak mau minum karena mereka mengatakan Husain meninggal dalam kondisi kehausan. Kita ingin tahu bagaimana rasanya kehausan tatkala badan berlumuran darah dalam kondisi apa? Haus. Sehingga mereka melakukan hal demikian. Bahkan mereka sudah melatih anak-anak mereka sejak kecil, sudah diajarin demikian. Sehingga diambil pisau atau pedang sedikit-sedikit di kepala sang anak agar darah kemudian dilumur-lumurkan. Ya. Ini itu mereka lakukan. Inilah kebiasaan orang-orang Syiah. Dan ini adalah kebiasaan yang salah. Dan ini tradisi yang ngawur. Tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Kita bilang harusnya tanggal 10 syariatnya apa? Puasa. Harusnya puasa sunnah. Bukan melukai diri, bukan menyiksa diri pada hari tersebut. Kemudian apa yang mereka lakukan tersebut, ya, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Nabi SAW mengajarkan kalau terkena musibah untuk bersabar. Ya. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah kemudian menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyuruh dengan seruan jahiliyah. Kenapa? Hal itu menunjukkan protesan terhadap takdir Allah. Makanya di antara dosa besar adalah niyahah, meratapi mayat. Nabi mengatakan an-naiha illam tatub, sungguhnya wanita yang meratapi mayat kalau tidak bertobat maka akan dipakaikan pakaian dari neraka jahannam. Kenapa? Tatkala dia meratap kepada mayat seakan-akan dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa besar. Dosa besar. Kita terima terkena musibah sabar. Al-Husain tatkala radhiyallahu anhu meninggal dunia, semuanya sedih. Kita semua sedih, kaum muslimin sedih. Bagaimana tidak? Itu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kita bersedih, tapi tidak boleh tatkala kita bersedih kemudian kita merayakan dengan cara-cara demikian. Jadi pertama, ini tradisi menyelisih sunnah, sunnah harusnya puasa. Yang kedua juga menyelisih sunnah, sunnah harusnya bersabar, bukan malah melukai apa? Diri. Yang ketiga kita katakan kepada mereka bahwasanya ada orang-orang yang lebih hebat daripada Al-Husain yang juga meninggal dengan tragis. Namun dia tidak pernah merayakannya. Contoh kakaknya Al-Hasan, Al-Hasan meninggal diracun. Diracun. Waktu ditanya siapa yang meracuni Anda, dia tidak mau kasih tahu. Dia tidak mau kasih tahu, bersabar dengan dia tidak ingin orang membalas apa? Apa yang dialami olehnya. Dia tidak mau kasih tahu siapa yang meracuninya. Sehingga dia diracun dan meninggal dunia. Ya. Apakah kita merayakan hari kematian Hasan dengan ambil racun sedikit kita makan? Tentunya enggak. Biar tahu bagaimana rasanya racun. Ada yang lebih hebat daripada itu. Ali bin Abi Thalib, bapak mereka berdua. Yang lebih afdol daripada Hasan dan Husain dengan ijma ulama. Yang kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Yang kata Nabi SAW, Rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbullah wa rasuluh. Seorang lelaki, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Predikat yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib, yang terkenal dengan keberaniannya. Kemudian dia meninggal gimana? Ditikam kepalanya oleh siapa? Abdurrahman bin Muljim. Ya. Taib, apakah kita merayakan hari kematian Ali juga dengan menikam-nikam kepala? Tentunya tidak. Ya. Yang lebih hebat daripada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, yang dikepung oleh orang-orang pemberontak, kemudian masuk ke rumahnya. Sementara dia baca Al-Quran, ditikam sampai darah mengalir di Al-Quran yang dia baca. Juga meninggal dalam kondisi apa? Mati syahid. Yang lebih hebat daripada Utsman, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian tatkala sedang salat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, sedang salat meninggal dalam di mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang salat jadi imam ditikam. Apakah kemudian kita nusuk-nusuk perut kita tatkala merayakan hari kematian Umar? Lebih hebat daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dengan diracun. Bukankah Rasulullah SAW dikasih racun tatkala perang Khaybar tahun 7 Hijriah? Ada seorang wanita Yahudi kasih hadiah kepada Nabi makanan. Nabi makan ternyata ada racunnya. Sahabat sempat makan. Akhirnya sahabat yang makan langsung meninggal. Seketika itu Nabi sempat merasakan sedikit. Tahu-tahu daging yang dikasih racun tersebut berbicara, ini masmumah, sungguhnya aku beracun. Akhirnya Nabi lepas, tapi sudah terlanjur. Dan racun tersebut terus menggerogoti Nabi SAW. Dan Nabi terkadang merasakan sakitnya, terkadang merasakan sakitnya. Sampai puncaknya Nabi mengatakan, uratku sudah putus tatkala Nabi akan meninggal dunia. Kata para ulama, Allah ingin menjadikan Nabi merasakan pahala mati syahid dengan cara Allah mentakdirkan Nabi dikasih racun, dan racun tersebut menggerogoti Nabi sampai sekitar 4 tahun. Kemudian Nabi SAW meninggal. Dan ini adalah puncak kesedihan kaum muslimin. Namun kita tidak pernah merayakan hari kematian Nabi SAW. Kenapa dikhususkan Al-Husain? Kenapa dikhususkan apa? Al-Husain. Sementara yang lebih hebat daripada Al-Husain masih lebih banyak. Maka cara mereka merayakan 10 Muharram dengan melukai diri mereka adalah cara yang tidak diajarkan oleh para sahabat. Tidak diajarkan oleh para sahabat, tidak diajarkan oleh para tabi'in dengan cara demikian. Kemudian yang kontradiksi dengan Syiah adalah nawasib. Nawasib atau nasibah adalah golongan orang tidak suka dengan Ahlul Bait. Benci dengan Ahlul Bait. Mereka benci Ahlul Bait, maka mereka gembira dengan kematiannya Al-Husain. Mereka terbalik, gembira dengan kematian siapa? Al-Husain. Mereka tidak suka Ahlul Bait. Maka mereka pada tanggal 10 Muharram mereka merayakan dengan kesenangan. Mereka buat kue, buat makanan, bagi-bagi rezeki sedekah pada hari tersebut, dan datang hadis-hadis tapi hadisnya dhaif semuanya. Dan mereka berseberangan dengan orang-orang Syiah. Berseberangan dengan orang Syiah. Dan ini juga adalah kesalahan dalam mengagungkan bulan Muharram. Ya, kita tidak begini dan tidak begitu. Tidak metode cara Syiah dengan melukai diri, dan juga tidak dengan metode orang-orang nawasib dengan bergembira pada hari-hari 10 Muharram dengan melakukan sedekah khusus dan yang lainnya, tapi kita dengan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berpuasa pada hari tersebut. Berpuasa pada hari tersebut.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sungguhnya hari Asyura, yaitu hari ke-10 pada bulan Muharram, adalah hari yang diagungkan oleh banyak umat, diagungkan oleh orang-orang Quraisy, diagungkan oleh orang-orang Yahudi, dan juga diagungkan oleh kaum muslimin. Dalam satu hadis disebutkan Aisyah berkata, "Kana yaumu Asyura tasumuhu al-yahud tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah." Falamma qadima al-Madinata samahu wa amara bisiyamihi. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sungguhnya hari Asyura dahulu orang-orang Quraisy mereka berpuasa di zaman jahiliyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa di zaman jahiliyah, berpuasa hari Asyura. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, Nabi berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari tersebut. Dalam riwayat, wa kana yauman tustaru fihil Ka'bah. Pada hari Asyura, orang-orang Quraisy yang mereka menguasai Ka'bah, itu orang kafir Quraisy, mereka mengganti kiswah Ka'bah pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah menuju kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi ternyata berpuasa juga pada hari Asyura. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wajada al-yahud tasum." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma hadzal yaum? Apa hari ini? Kenapa kalian berpuasa?" Qalu hadza yaumun salih. Ini adalah hari yang baik. Hadza yaumun najjallahu Musa wa man ma'ahu wa agraqa Fir'aun wa man ma'ahu. Ini adalah hari yang baik di mana hari Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa pun berpuasa pada hari tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu aula wa ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyamihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat berpuasa pada hari Asyura. Dan sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan, puasa hari Asyura adalah wajib bagi kaum muslimin. Dalam hadis Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara rajulan min aslam an adzin fin nas. Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat dari kabilah Aslam untuk memberi pengumuman kepada kaum muslimin ketika di Madinah. Man kana akala falyasum baqiyata yaumihi. Siapa yang sudah terlanjur makan di pagi hari, maka lanjutkan puasa sisa harinya. Wa man lam yakun akal, siapa yang belum makan, falyasum. Yang belum makan dari pagi hari, maka berpuasalah. Fa inna hadzal yaum Asyura, karena ini adalah hari Asyura. Maka dahulu sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan, puasa Asyura hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Bahkan para sahabat menyuruh anak-anak mereka untuk berpuasa. Dari Rubayyah binti Muawidh radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "Wa kunna ba'da dzalika nasumuhu." Setelah ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun berpuasa pada hari Asyura. Wa nusawwimuhu sibyanana shighar, bahkan kami menyuruh anak-anak kami yang masih kecil untuk ikut berpuasa. Wa nadhhabu ilal masjid wa naj'alu lahum al-lu'bata min al-ihn wa idza baka ahaduhum a'tainaha iyyah hatta yakuna al-iftar. Kami bahkan menyuruh anak-anak untuk berpuasa. Kalau kami pergi ke masjid, kami membuat mainan untuk anak-anak, ya. Kalau ada seorang di antara anak-anak yang menangis karena kelaparan, kami kasih mainan sampai mereka bermain-main sampai tiba waktu berbuka puasa. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat dahulu semangat untuk berpuasa hari Asyura, 10 Muharram, dan hukumnya adalah wajib. Namun ketika datang kewajiban bulan Ramadhan, maka hari Asyura hukumnya menjadi sunnah. Menjadi sunnah. Dan sebagaimana kita jelaskan tadi, bahwasanya hari Asyura hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Dalam riwayat disebutkan, kana ahlu Khaybar yasumunahu wa yattakhidunahu aidan. Penduduk kota Khaybar, yaitu orang-orang Yahudi Khaybar, mereka berpuasa di hari Asyura dan mereka menjadikan hari Asyura adalah hari raya mereka. Setelah tiba kewajiban bulan Ramadhan, maka jadilah puasa hari Asyura menjadi sunnah. Maka faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Siapa yang ingin berpuasa silakan berpuasa, dan siapa ingin tidak berpuasa maka silakan tidak berpuasa. Akan tetapi Rasulullah SAW memberi perhatian khusus terhadap hari ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi min hadza illa hadzal yaum, yakni yaum Asyura. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi perhatian khusus berpuasa pada suatu hari yang beliau utamakan daripada hari lainnya seperti hari Asyura. Kenapa? Karena puasa hari Asyura pahalanya besar. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, wasiyamu yaumi Asyura, berpuasa di hari Asyura, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu. Berpuasa di hari Asyura, aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Yaitu seluruh dosa-dosa kecil, selain dosa-dosa besar, akan dihapuskan bagi seorang yang berpuasa di hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Maka hendaknya kita semangat untuk berpuasa pada hari tersebut. Kita sadari di kita penuh dengan banyak dosa, terutama dosa-dosa kecil yang setiap hari kita lakukan. Maka dengan berpuasa pada hari tersebut, dosa-dosa kita selama setahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disunahkan bagi seorang untuk berpuasa sehari sebelumnya, itu tanggal 9 Muharram, sehingga dia menggabungkan antara tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in ishtu ila qabil la asumanna tasih. Kata Rasulullah sallallahu, jika aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada 9 Muharram juga bersama 10 Muharram. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah seorang untuk berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk kita mengikuti Nabi Musa alaihissalam yang bersyukur karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khathiyatin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, Allah mentakdirkan terjadi peristiwa yang besar pada tanggal 10 Muharram. Peristiwa yang pertama, sebagaimana sudah kita sebutkan, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Sehingga disunahkanlah kita berpuasa mengikuti Nabi Musa yang berpuasa karena bersyukur pada hari tersebut. Dan kata Nabi, nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih utama ikut Nabi Musa daripada kalian wahai orang-orang Yahudi. Sehingga Nabi SAW juga berpuasa pada hari tersebut dan menyuruh kita untuk berpuasa, dan hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian terjadi peristiwa lain pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, itu peristiwa terbunuhnya cucu Nabi SAW Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam suatu peristiwa besar di Karbala, ketika Ali ibn Husain, Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, Husain bin Ali bin Abi Talib membawa keluarganya, anak-anaknya, dan juga ada anak-anak dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, dan juga anak-anak dari Al-Aqil, yaitu Ahlul Bait, dengan jumlah yang banyak ke Karbala. Akhirnya kemudian mereka dibunuh oleh pasukan yang biadab, dipimpin oleh Ubaidillah bin Ziyad, dan akhirnya Husain terbunuh dengan tragis, kepalanya dipenggal, dan itu adalah semuanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peristiwa tersebut adalah peristiwa kezaliman. Tentunya kita mengutuk orang-orang yang telah membunuh Al-Husain dengan cara yang zalim, sementara dia adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang kedua cucunya, Hasan dan Husain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huma sayyida syababi ahli jannah, mereka berdua adalah pemimpin para pemuda di surga. Namun peristiwa ini adalah kesedihan yang kita terima sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Sungguhnya perkara Allah ya sudah ditakdirkan. Maka jika kita menerima musibah, kita bersabar dengan musibah tersebut. Tidak boleh kita kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah kemudian menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Oleh karenanya merupakan perbuatan yang keliru yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang mereka di hari Asyura mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut mereka adalah bentuk bela sungkawa, di mana mereka memukulkan tubuh mereka dengan rantai-rantai, kemudian mereka memukulkan atau menghantamkan pedang ke kepala mereka sehingga berlumuran darah, ya. Dengan mereka mengatakan kita ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini adalah perbuatan kemungkaran. Tidak boleh kita menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara demikian, seakan-akan tidak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kemudian di balik perayaan seperti ini, mereka ingin menghembuskan permusuhan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Seakan-akan mereka menuduh bahwasanya Ahlus Sunnah di balik perbuatan kekejian ini semuanya. Yang benar bahwasanya di hari Asyura kita berpuasa, bukan melakukan hal demikian sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah meninggal orang-orang yang lebih hebat daripada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, seperti Al-Hasan kakaknya, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal karena diracun. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan orang-orang soleh seperti mereka meninggal dengan cara-cara yang berat untuk mendapatkan pahala syahadah. Untuk mendapatkan pahala syahadah. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang lebih agung dari mereka semua ditikam ketika sedang sholat subuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Lima waktu serta larangan yang keras dan ancaman ya, serta larangan yang keras dan ancaman yang kuat bagi yang meninggalkannya. Jadi tentu saja salat lima waktu kita ketahui adalah ibadah yang paling agung dalam Islam, ibadah yang paling penting, dan dia merupakan ya rukun Islam yang sudah kita ketahui setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Makanya yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat nanti adalah salat, yang dalam hal ini salat yang wajib, yang ketika salat ini beres maka akan menjadi sebab beresnya semua amal-amal yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Yang pertama kali akan dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka perintah untuk menjaga salat, yakni melaksanakan di awal waktu, bagi laki-laki kewajiban melaksanakan salat berjamaah, dan ini juga bagi berlaku bagi perempuan ketika mereka melaksanakannya segera ketika adzan dikumandangkan, maka tentu itu lebih utama, jangan ditunda-tunda, apalagi ketika menjelang masa-masa haid bagi seorang perempuan. Kalau sampai dia menunda, yang kemudian dengan sebab itu akhirnya dia keburu datang haidnya sebelum melaksanakan salat, maka ini merupakan dosa, ya, dosa yang sangat besar, karena sudah ada waktu untuk melaksanakan sholat tapi dia sengaja menundanya, sehingga penghalang, ya halangan dalam hal ini baginya itu datang sebelum dia melaksanakan kewajibannya tersebut. Yani ini menunjukkan kepada kita bahwa termasuk menjaga pelaksanaan sholat ini adalah berusaha memperhatikan waktunya, tidak meremehkannya. Ya kecuali kalau orang ada udzur tertentu, mungkin dia sedang safar, mungkin dia sedang dalam kondisi ya mengurus sesuatu yang sifatnya darurat, dia menunda hal ini. Ya kalau tidak ada halangan tersebut, asalnya dia seharusnya memperhatikan hal ini. Seperti penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan para wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka telah mengetahui waktu-waktu datangnya halangan dalam hal ini haid bagi mereka, ya di waktu-waktu itu mereka harus lebih perhatian lagi untuk pelaksanaan sholat, di mana harusnya mereka bersegera, bahkan bersiap-siap sebelum adzan dikumandangkan. Ketika adzan dikumandangkan, mereka tinggal laksanakan sholatnya supaya tidak nanti keburu datang haidnya sehingga kewajiban ini terlewatkan begitu saja, padahal waktunya sudah masuk, ya. Jadi ini juga termasuk dari perintah menjaga pelaksanaan sholat lima waktu, dan tentu ini merupakan ciri benarnya keimanan di hati seorang hamba. Barakallahu fikum. Taib, di dalam bab ini dibawakan beberapa ayat Al-Quran, kemudian hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ayat yang dibawakan, ayat yang pertama adalah firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 238. Ayat 238. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim, Hafidhu ala salawati wassalatil wusta waqumu lillahi qanitin. Jagalah pengamalan sholat lima waktu dan sholat yang di pertengahan, ya, yang menurut pendapat yang terkuat berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, sholat yang pertengahan itu adalah sholat asar karena dia di tengah-tengah, ya, antara sholat subuh dan duhur dengan maghrib dan isya, di tengah-tengahnya adalah sholat asar. Jadi Allah perintahkan di dalam ayat ini untuk kita menjaga sholat kita. Ya, tentu yang paling penting juga termasuk adalah menjaga waktunya serta batasan-batasannya. Ya, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga hal tersebut, dan juga disebutkan secara khusus sholat asar. Ya, salat yang pertengahan yaitu salat asar menurut pendapat yang terkuat dalam masalah ini. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentu sekali lagi perintah ini akan mestinya dipegang teguh oleh orang-orang yang beriman. Dan tentu ini termasuk yang paling penting, ya, dari sebab yang menjadikan penjagaan Allah sempurna bagi seorang hamba. Termasuk yang paling utama masuk dalam makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita kenal, hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, hadis yang sahih, ihfadillaha yahfadhuka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ya, ini menjaga batasan syariat Allah. Yang paling penting termasuk adalah menjaga salat lima waktu dalam waktunya, menegakkan batasan-batasannya, ya, menegakkan syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, kemudian mengamalkan sunnah-sunnah dalam pelaksanaan sholat lima waktu. Nah, taib, kemudian ayat yang kedua, firman Allah di surat At-Taubah ayat kelima, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَوْمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Kalau mereka bertobat, ya, ini orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu, kalau mereka bertobat, artinya masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka khallu sabilahum, biarkanlah jalan mereka, yakni jangan diganggu, karena mereka telah menjadi saudaramu sama muslim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan wujud benarnya tobat mereka adalah dengan menunaikan sholat, ya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Karena Ya tentu saja kewajiban yang turun ketika ayat ini adalah kewajiban perkara tersebut, menunaikan sholat kemudian membayar zakat. Ya, maka dengan sebab ini seseorang itu akan tidak diganggu oleh kaum muslimin, ya, dibiarkan karena mereka telah menjadi saudara kita dengan mereka melaksanakan apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Jadi jelas sekali berarti sholat itu merupakan perkara yang ibadah yang sangat penting kedudukannya dalam Islam, bahkan ibadah yang paling agung di dalam Islam. Baik, sekarang kita masuki hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan dalam bab ini. Hadis yang pertama atau hadis nomor 1074 dari awal kitab. Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud Abu Abdurrahman Al-Hudzali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling utama? Yakni di antara amal-amal mana yang paling utama? Qala as-salatu ala waqtiha. Melaksanakan salat pada waktunya. Qultu thumma ayyu? Aku bertanya lagi, setelah itu apa? Setelah mengamalkan salat pada waktunya, qala birrul walidain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayy? Aku bertanya lagi, setelah itu amalan apa? Qala al jihadu fi sabilillah, berjihad, ya, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi amal yang paling tinggi keutamaannya adalah salat pada waktunya. Ya, jadi menjaga waktu salat, mengamalkan pada waktunya, termasuk yang sudah kita pernah bahas juga kemarin, mengamalkan salat berjamaah yang bagi laki-laki yang ini merupakan kewajiban, ini adalah sekaligus menjadikan seseorang mendapatkan keutamaan oleh amal yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu ini selalu kita ingatkan, ya, masalah salat berjamaah di samping keutamaannya besar, juga ini berkaitan dengan masalah kewajiban, bahkan termasuk amal yang paling utama dalam Islam. Oleh karena itu, sebisa apa ini, sesibuk apapun kondisi kita, seandainya memungkinkan untuk kita berhenti melaksanakan sholat ketika adzan dikumandangkan, maka itu yang harusnya kita perhatikan. Itu yang hendaknya berlomba-lomba dilakukan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena bagaimanapun urusan yang kita kerjakan, kita selalu butuh pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah atau akan dimudahkan taufiknya kalau kita sendiri ketika adzan berkumandang ya, ada panggilan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita menundanya. Sampai ada penjelasan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, mungkin saya pernah nukilkan kalau tidak salah ingat, ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat At-Taubah tentang orang-orang yang dipuji di dalam Al-Quran. Ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam orang-orang yang dipuji di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan dengan kesibukan tijarah, berniaga dan berjual beli, dari mengingat Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, karena mereka takut dengan datangnya hari kiamat yang ketika itu hati dan pandangan manusia berguncang. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, maka sepantasnya, ya, bagi orang yang sedang disibukkan dengan berdagang misalnya atau urusan lainnya, ketika adzan dikumandangkan dia meninggalkan semua itu. Dia menutup tempat jualannya atau menghentikan kegiatan yang dilakukannya untuk segera dia melaksanakan sholat berjamaah ketika adzan dikumandangkan. Karena berarti dia termasuk orang-orang yang dipuji di ayat ini sebagai orang-orang yang tidak dilalaikan dengan kesibukannya, ya, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tentu disebutkan dalam ayat ini contoh tijarah, berniaga, dan baik berjual beli, ya, sebagai contoh bahwa ini adalah kesibukan yang paling besar yang paling berpotensi melalaikan manusia. Dan termasuk di sini tentu kesibukan-kesibukan yang lain, ya. Karena kesibukan berniaga itu berhubungan dengan uang, keuntungan, maka potensi melalaikannya paling besar. Ya, ya, ini bukan berarti kesibukan yang lain berarti tidak termasuk, tidak, jelas termasuk dia. Jadi orang yang beriman yang dipuji dalam ayat ini adalah orang yang ketika dia sedang sibuk-sibuknya, ketika datang panggilan adzan, maka dia meninggalkan semua itu seperti yang dicontohkan oleh para ulama salaf. Ya. Bagaimana mereka meninggalkan pekerjaannya sampai pun ketika tinggal pekerjaan tersebut tinggal sedikit atau hanya sekedar, misalnya seperti yang disebutkan dalam biografinya Imam Maimun Ibnu Mihran As-Sa'iq, salah seorang perawi hadis, ya, ulama dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in, yang dia bekerja sebagai penempa besi, yang berarti sering memukul-mukul besi dengan palunya. Ketika dia sudah mengangkat palunya untuk memukul besi atau memukul besi yang di hadapannya, adzan berkumandang, maka sekedar dia mengayunkan saja, dia tidak teruskan. Langsung dia letakkan palunya, kemudian pergi berwudu dan melaksanakan salat berjamaah. Yakni mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dalam kebaikan, dijauhkan dari keburukan, karena mereka sendiri melakukan sebab penjagaan terhadap agama ini. Maka janji Allah yang disebutkan dalam hadis tadi, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ini kan sesuai dengan bagaimana kita menjaga agama, maka seperti itulah penjagaan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu kita harus perhatikan salat berjamaah, apa ini bagi laki-laki, jangan diremehkan. Ada orang sebagian sedikit-sedikit dia dalam perjalanan adzan dikumandangkan, dia tidak segera berhenti tanpa ada udzur, ya, kita katakan berhenti, Anda dapatkan sholat berjamaah, ada keutamaannya, sampai pun mungkin kalau safar tidak wajib, tetapi toh ketika nanti juga Anda akan berhenti, kan lebih baik berhenti saat adzan dikumandangkan daripada kita sholat sendiri. Mungkin kita satu kendaraan, kita bisa laksanakan sholat 5 orang atau 6 orang, tapi kalau kita berhenti bersama, jamaah akan lebih banyak, kita dapatkan keutamaan tersebut. Toh nanti juga kita akan berhenti melaksanakan sholat. Apa bedanya sekarang dengan nanti kalau tidak ada sesuatu yang mendesak misalnya? Ya, kemudian juga bagi para akhwat, bagi ibu-ibu di rumah, ini yang paling sering melalaikan sholat, ya, dengan alasan masih mengurus anak, masih memasak dan seterusnya, padahal sebenarnya mereka bisa laksanakan sebelumnya atau ditunda sejenak sampai selesai sholat, baru kemudian dia teruskan kegiatan tersebut. Ya, kalau dia tahu misalnya di waktu-waktu sholat itu adalah waktu-waktu yang dia harus siapkan makanan untuk suaminya dan anak-anaknya, nah kalau begitu kenapa dia tidak laksanakan sebelumnya, dia tidak kerjakan sebelumnya, sehingga ketika datang waktu sholat dia sudah selesai, sehingga dia bisa melaksanakan sholat di awal waktu. Ya, ini termasuk orang-orang yang dipuji di ayat-ayat ini, berarti perhatian mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, semangat mereka untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala melebihi dari

Innahu yunaji rabbahu. Jika salah seorang dari kalian berdiri melaksanakan sholat, dia sedang bermunajat, sedang berkomunikasi, berbisik-bisik dengan Allah. Kalau kita betul-betul mencintai Allah, ya, kita mencintai manusia saja, siapa yang tidak senang bertemu dengan orang yang dicintainya? Siapa yang tidak akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baik persiapan ketika bertemu dengan kekasihnya? Padahal ini manusia, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi orang yang telah mengenal agama, perhatian utamanya itu dalam perbaikan agamanya seiring dengan tumbuhnya imannya, ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin kuat. Ya, ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin semangat. Sampai ada salah seorang ikhwah yang pernah memberitahukan kepada saya, ya, ya ini mungkin ada hubungannya dengan pembahasan ini. Istilah yang disebutkan oleh sebagian orang, ini karena ini kita adakan kajian di hari Ahad, ada sebagian dari kita yang mungkin masih terbawa suasana kebiasaannya sebelum ngaji. Ya, ada istilahnya, apalagi orang-orang yang mungkin sibuk bekerja setiap hari, di hari Ahad itu katanya adalah hari yang dikhususkan untuk apa itu istilahnya, quality time bersama keluarga. Pokoknya itu untuk keluarga. Kalau pergi rekreasi bersama keluarga atau pergi liburan bersama keluarga, tidak mau diganggu dengan kegiatan yang lain. Sampai pun pengajian, bayangkan. Sampai pun pengajian. Karena sudah sibuk seharian bekerja, ya, sepanjang sepekan atau kurang dari sepekan, kemudian akhir pekan ya sudah libur sama keluarganya. Kita katakan, waktu apa yang berkualitas kalau Anda lalai dari pengajian? Emangnya selama sepekan Anda bekerja tidak cukup untuk urusan dunia? Dan ketika sepekan itu juga mengurus kesibukan pekerjaan, mencari dunia, Anda juga sempat mengikuti kajian? Ya, justru yang namanya quality time harusnya kita pertimbangkan benar-benar kualitas untuk kebaikan akhirat kita. Dan bukankah sudah kita pernah bahas juga berkali-kali? Ya, kalau hati kita dekat dengan Allah, pasti hati kita akan mudah dekat dengan orang-orang yang kita cintai. Ya, saya pernah nukilkan pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, "Man qarrat aynuhu billahi qarrat bihi kullu ain." Siapa yang hatinya dekat dengan Allah, maka semua hati akan mudah dekat dengannya, mudah dekat dengan dirinya. Di dalam Al-Qur'an itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doanya hamba-hamba Allah yang beriman di surat Al-Furqan, disebutkan doa mereka, ini doa yang kita kenal. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, pada diri istri-istri atau suami-suami kami dan anak-anak keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang menjadi sebab sejuknya hati orang yang beriman ketika dekat dengan anggota keluarganya, anaknya, istrinya, orang-orang yang dekat dengannya? Bukan karena mereka liburan bersama-sama, bukan karena mereka rekreasi bersama-sama, bukan mereka karena menghabiskan waktu tidak diganggu orang lain dengan bahasa tadi, quality time tadi misalnya. Bukan. Ya, karena berapa banyak orang yang menghabiskan waktu seperti ini, justru mereka bertengkar. Justru dalam kedekatan mereka, kebersamaan mereka yang sering bersama-sama, justru bertengkar. Karena bukan itu yang mendamaikan hati. Jelas Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum." Seandainya kau membelanjakan, menginfakkan kepada mereka semua perbendaharaan harta yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati mereka, kamu tidak akan bisa menyatukan hati mereka, wahai Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah dialah yang maha kuasa menyatukan hati. Hati manusia kan di tangan Allah. Tidak ada yang menyatukannya. Bukan karena pergi bersama-sama tadi, liburan bersama-sama. Banyak orang yang sering liburan, bahkan liburannya mahal-mahal, pulang-pulang bertengkar. Tidak lama kemudian ya, mereka bertengkar dengan hebat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi yang menyatukan hati itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Justru kalau kita jadikan
ya, yang namanya waktu yang berkualitas tadi untuk hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah, itu yang akan menyejukkan hati. Makanya disebutkan di ayat tadi qurratul ain. Qurratul ain ini penyejuk hati, ya, asalnya dari pandangan mata yang sejuk ketika melihat orang yang kita cintai melakukan hal-hal yang menyenangkan kita sehingga kesenangannya itu turun ke hati. Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini dibawakan pernyataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tabi'in, dari seorang tabi'in penduduk Basrah yang terkenal. Beliau mengatakan an yuriyallah, karena ada kebutuhan kita, masya Allah, lebih besar kebutuhan kita, masya Allah, lebih besar kebutuhan kita, lebih besar kebutuhan kita dalam hal apakah yang melebihi kebutuhan kita untuk mendapatkan penjagaan Allah dan pertolongan dari Allah. Ini apa salahnya orang berhenti sebentar untuk melaksanakan sholat, dia segera mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi dalam

Faat itu semakin kita pelajari, semakin mengingatkan kita untuk memperbaiki ya amal-amal ibadah kita, memperbaiki ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi hadis yang pertama kita bawakan di sini tadi, amal yang paling utama adalah salat di awal waktunya atau salat pada waktunya. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua, setelah itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka salat pada waktunya, dalam riwayat lain kan as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya ini adalah amalan yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi ramadhan. Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Rukun itu artinya tiang-tiang utama, penopang bangunan. Ya, jadi ada tiang, ada tiang-tiang Islam itu 5 yang utama. Kalau roboh yang 5 utama ini bisa merobohkan semua agama Islam itu sendiri, bangunan Islam itu sendiri. Yaitu yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, persaksian bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji bagi yang mampu, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini yang kita kenal dengan Arkanul Islamil Khamsah, ya, rukun Islam yang 5. Yang disebut dengan tadi rukun atau da'aib, tiang-tiang utama penopang Islam. Yang mana di antara rukun Islam yang 5 ini, para ulama sepakat untuk yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalau ditinggalkan maka orang ini jelas bukan Islam. Kecuali kalau ada udzur, misalnya dia mengucapkan tidak bisa karena ya bisu misalnya, atau terhalangi lidahnya, maka cukup dengan dia berusaha dan isyarat saya sudah menyatakan dia masuk Islam. Maksudnya kalau dia meninggalkan tanpa ada udzur, ini yang berarti dia tidak dinyatakan masuk Islam. Meskipun dia sudah mau laksanakan sholat, laksanakan yang lain, tapi dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia tidak tidak dinyatakan masuk Islam. Ya, jadi meninggalkannya tanpa ada udzur itu disepakati oleh para ulama, menjadikan seseorang itu tidak dikatakan telah masuk Islam. Adapun untuk 4 yang berikutnya, meninggalkannya apa hukumnya? Seperti meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, ya, kemudian meninggalkan puasa dan meninggalkan haji padahal dia mampu. Itu yang ada perselisihan di kalangan para ulama dalam masalah mengkufurkannya, menjadikannya kafir. Ya, banyak kita tahu di antara para ulama sekarang seperti meninggalkan sholat, mereka mengatakan itu hukumnya kufur, keluar dari Islam. Meninggalkan sholat meskipun ya karena malas-malasan, pokoknya jelas kalau yang namanya mengingkari kewajibannya itu sepakat para ulama kufurnya. Tapi sekarang meninggalkannya dengan malas, tidak mau melaksanakannya, itu juga sebagian banyak di antara para ulama sekarang yang mengatakannya kufur. Mereka berdalil dengan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Ya, kemudian masalah zakat. Masalah zakat, ya, meninggalkannya padahal dia mengakui kewajibannya, ini juga seperti yang di lakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika memerangi orang-orang yang

menolak membayar zakat padahal mereka dulunya membayar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini juga sebagian dari para ulama ada yang mengatakannya ini kufur, ada yang mengatakannya tidak sampai kafir, tapi itu adalah perbuatan kafir meskipun tidak sampai menjadikan keyakinannya kafir. Sama juga masalah sholat. Pokoknya untuk empat perkara yang setelah dua kalimat syahadat ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Cuma memang untuk masalah sholat itu termasuk dalilnya kuat bagi ulama yang mengatakan hukumnya kufur orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan sholat lima waktu, ya hukumnya kufur. Ini dalilnya juga dalil yang kuat. Ya, adapun untuk perkara yang tiga yang selain setelah sholat ini yang pendapat yang lebih kuat ya, yang mengatakan tidak sampai dikatakan keluar dari Islam. Nah, barakallah. Hadis ini ya kemudian diterangkan faedahnya oleh Syekh Salim Al-Hilali. Ya, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, al-Islamu mabniyun ala hadhil arkan fahiyya kadda'aimi libunyani. Islam itu dibangun di atas rukun-rukun ini atau tiang-tiang utama penopang bangunan ini, bangunan Islam. Fahiyya kadda'aim libunyani, maka kedudukannya rukun-rukun ini seperti da'aim tadi, tiang utama penopang bangunan Islam. Fala yathbut al-bunyanu biduniha, sehingga bangunan Islam tidak akan mungkin bisa tegak, tidak akan mungkin bisa kokoh tanpa lima tiang utama ini. Wa baqiyatu khisalil islami kata timmatil bunyan. Adapun perkara-perkara Islam yang lainnya itu sebagai penyempurna bangunan. Ya tentu yang wajib ya lebih utama dibandingkan amalan-amalan sunnah, tapi tidak sampai kedudukannya seperti tiang utama yang lima ini. Begitu. Fa idza faqada minha syai'un naqasal bunyanu wa huwa qa'im. Yang mana perkara-perkara lain kalau ada yang kurang, jelas bangunan tersebut kita katakan kurang, tapi tetap tegak bangunannya. Layan kudu binak didalik, bangunan tidak akan runtuh dengan hilangnya perkara-perkara ya selain yang lima perkara ini. Bikhilafi naksi hadhihi da'aimil khams, berbeda dengan kurangnya ya lima perkara ini, lima tiang utama ini. Fa innal islama yazulu bifaqdiha jami'an, bifaqdiha jami'iha bighairi iskal, wa kadzalika yazulu bifaqdi syahadatain. Karena sungguhnya Islam itu akan runtuh dengan hilangnya lima tiang utama ini, ya. Demikian juga akan hilang dengan hilangnya dua kalimat syahadat. Jadi kalau dua kalimat syahadat jelas disepakati, kemudian kalau hilang semua lima perkara jelas menjadikan Islamnya runtuh. Yang tadi kita katakan ada perselisihan kalau hilangnya empat perkara setelah salah satu dari empat perkara setelah dua kalimat syahadat. Jadi kita perhatikan di sini ya, Islam itu ada tiang-tiang utama. Sama seperti bangunan, tiang utama ini yang harus dikokohkan terlebih dahulu. Ya. Jadi ibaratnya seperti pondasi bangunan, tiang utama penopang. Kalau kita ingin tinggikan bangunan, ingin hiasikan, tiang utamanya harus kuat. Kan sudah kita pernah ingatkan, dari sinilah perbedaan sudut pandang orang yang berilmu dan tidak berilmu dalam amal. Ya. Kalau orang yang tidak pernah kenal agama, perhatian utamanya dia yang penting, amalkan saja dulu. Ini kan juga kebaikan. Rame, kerjakan dulu saja. Pokoknya sekedar hal-hal yang membuat rame, membuat gembira mereka lakukan. Tapi orang yang berilmu tidak. Ya. Dia berusaha menguatkan dasarnya dulu. Dia berusaha untuk mencari dalilnya dulu. Kalau tidak ada dalil, jangan diamalkan.

karena tidak mendatangkan kebaikan justru berdosa. Amal-amal yang tidak ada dalilnya kan dosa, bahkan membuat syubhat di hati kita. Nah, ini salah satu yang menjadi perhatian orang yang berilmu, dan ini harusnya tumbuh dalam diri kita seiring dengan semakin kita mengenal agama. Kita sekarang sudah tahu apa yang harus kita kuatkan terlebih dahulu, masalah keimanan, masalah mengenal Allah, apalagi mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, memurnikan tauhid, menjauhi perbuatan syirik, berusaha mengkoreksi amal-amal kita agar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikis amal-amal yang bid'ah yang tidak ada dalilnya. Ini seiring semakin kuatnya iman, ini semakin kuat semangat untuk meningkatkan hal ini dalam diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanharu bihi fi nari jahannam. Apakah orang yang menjadikan landasan bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah dan keridhaannya khairun, lebih baik dibandingkan orang yang menjadikan pondasi bangunannya di atas tepi jurang keruntuhan yang kemudian runtuh bersamanya di dalam neraka jahannam. Jadi orang yang sudah belajar agama, ingat ya, poin pentingnya, perhatian mereka terhadap kualitas lebih tinggi dibandingkan sekedar memperbanyak. Kita sudah beramal saat ini, ya, banyak yang kita amalkan, sudah sholat lima waktu kita laksanakan, berjamaah kita perhatikan juga, sholat-sholat sunnah, demikian pula ibadah yang lain. Tapi masalahnya yang banyak ini bagaimana kualitasnya? Bagaimana meningkatkan kualitasnya? Ya, orang melaksanakan sholat tapi masih malas-malasan, kan ini bukan sifat sholat yang sempurna. Syarat diterima amal dua, syarat kesempurnaan amal juga ada. Selain ikhlas dan ittiba, ada yang namanya al-musara'ah, bersegera mengerjakannya. Al-akhdu bil-quwah, bersemangat menegakkannya, tidak dengan malas-malasan. Berarti kalau kita masih melaksanakan ibadah dengan malas-malasan, kita harus cari sebabnya, kenapa kita bisa melaksanakan seperti ini. Harusnya amal-amal itu kita laksanakan dengan semangat, berlomba-lomba, sebagaimana sifatnya orang-orang yang bertakwa. Kita harus cari, karena agama ini kita pelajari tujuannya untuk kita raih keutamaannya. Agama ini kita tahu Allah mudahkan bagi hamba-hamba yang berusaha bersungguh-sungguh. Ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan bagi kalian dalam agama ini sesuatu yang menyusahkan. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah jadikan mudah Al-Quran ini sebagai peringatan, apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya. Seperti itu kita berpikir. Jadi jangan hanya belajar terus menambah-menambah, tapi kebaikan di hati kita, pertumbuhan iman kita tidak bertambah seiring dengan bertambahnya ilmu. Berarti kan ini ilmu yang tidak bermanfaat namanya, ilmu yang nanti dikhawatirkan malah menjadi kesia-siaan. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, al-muradu bisyahadataini al-imanu billahi wa rasulihi kama fi riwayatin indal Bukhari ta'liqan. Maksudnya mengucapkan dua kalimat syahadat di sini adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena la ilaha illallah justru ini adalah inti iman yang paling dasar, sekaligus yang paling menyeluruh. Ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Kemudian syahadat yang kedua. Jadi maksudnya di sini adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Misalnya ada yang mengatakan, kenapa dalam rukun Islam tidak disebutkan iman kepada Allah dan Rasulnya? Nah, dua kalimat syahadat ini adalah intinya iman. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Kemudian, faedah yang berikutnya, wa amma iqamus salati faqad ja'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amudal Islam.
Adapun mendirikan sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain yang juga hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagai amud, tiang utama Islam. Ya. Makanya ini termasuk ibadah, bahkan merupakan amal ibadah yang paling utama dalam Islam. Di hadis yang lain yang juga sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islamu wa amuduhu salatu." Ya, "wa dirwatu sanamihi al jihadu fi sabilillah." Puncak dari segala perkara adalah Islam. Ya, dan tiang utamanya adalah salat. Sedangkan dirwatu sanamihi, bagiannya yang paling tinggi adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini menggambarkan tentang keutamaan sholat sebagai amalan ibadah yang paling agung di dalam Islam. Ya, yang dia itu adalah tiang yang paling besar, yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Baik.

0: Kemudian diingatkan juga di sini ya oleh Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala, kenapa di sini tidak disebutkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal kita tahu jihad adalah termasuk amal yang paling utama. Bahkan itu disebutkan dalam sebagian riwayat dari hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ini. Ya, disebutkan setelah menyampaikan hadis ini, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah ditanya, "Fal jihadu, bagaimana dengan berjihad di jalan Allah?" Ya, qala, maka beliau berkata, "Al jihadu hasanun. Walakin hakadha hadithu rasuli, walakin hakadha haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jihad itu adalah baik. Ya, perkara yang baik. Tapi seperti itulah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Ya, ini tidak boleh kita tambah. Seperti itu yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, yang tadi sudah kita sebutkan kan? Dikatakan jihad itu adalah dzirwatu sanamil Islam. Puncak dari punuknya Islam. Ya, misalnya sesuatu yang paling tinggi di atasnya, tapi kan dia bukan tiang penopang utama. Ya, bukan tiang penopang utama, iya kan? Kalau puncaknya ini hilang, apakah runtuh bangunan? Jawabannya tidak. Lagi pula Islam, kita tahu yang namanya jihad, pensyariatannya kan tidak berlangsung terus-menerus seperti perkara-perkara yang lima perkara ini. Hal-hal yang disebutkan dalam tiang utama yang lima ini. Ya, ada saat-saatnya ketika ya, itu misalnya jihad meskipun terus berlangsung ya, tapi ada nanti satu waktu jihad itu tidak disyariatkan lagi ya, seperti yang diterangkan oleh Syekh Salim Al-Hilali ketika turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang kemudian agama Islam itu hanyalah satu-satunya agama yang diakui saat itu ya. Ketika itulah yang namanya pensyariatan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi. Ya, yakni berbeda dengan perkara-perkara yang lain yang namanya rukun itu kan terus harusnya terus ditegakkan dalam semua waktu dan dalam semua keadaan. Nah, barakallahu fikum. Baik, itu faedah yang
1: kadang juga dia
0: itu diperhitungkan. Jadi itu saja cara menghukuminya. Ada hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, "Kunna la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'an." Kami dulunya kaum wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperhitungkan as-sufra wal qudrah, kekuningan atau bercak setelah suci. Kami tidak perhitungkan sama sekali. Ya, ini tidak dianggap sebagai haid. Berarti kalau dia keluarnya di masa haid, dia diperhitungkan sebagai haid. Kalau keluarnya setelah haid, setelah masa haid, berarti dia tidak dianggap haid. Ya, maka tadi pertanyaannya, kalau ternyata dia sudah merasa sudah ada tanda sucinya, kemudian keluar lagi flek atau bercak, ini tidak perlu dianggap. Tapi kalau keluarnya masih di masa haid, masa di masa haid sesuai dengan kebiasaannya misalnya, atau di waktu-waktu belum ada tanda sucinya, maka itu berarti diperhitungkan sebagai haid. Itu cara menilainya. Nah,
1: kita bacakan pertanyaan berikutnya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, ketika safar saya hendak salat maghrib di masjid sekitar perkampungan. Setelah selesai salat, saya baru melihat ternyata ada kuburan di samping masjid. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah saya harus mengulang salat saya, Ustaz?
0: Insyaallah salatnya sudah sah dan tidak perlu diulangi karena dia tidak tahu. Ya, yang bermasalah kalau dia sudah mengetahui ada kuburan tersebut. Nah, kalau dia sudah mengetahuinya setelah selesai sholat, insya Allah sudah sah, kan nanti berikutnya dia tidak boleh lagi sholat di tempat itu. Dan untuk berikutnya harusnya dia lebih waspada lagi. Kalau dia tahu satu daerah itu kebiasaan seperti itu, harusnya dia hati-hati mencari masjid yang benar-benar ya dipastikan tidak ada kuburannya. Nah,
1: Ada beberapa pertanyaan lagi kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim, bertanya Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi suami yang sudah futur? Kadang juga dia chat sama wanita lain dengan berkata itu teman, sedangkan istrinya jarang keluar kecuali ada kajian atau kerjaan. Itu pun pasti izin dan sudah beberapa kali dibohongi oleh suaminya. Sang istri sudah mencoba bersabar dan mencoba taat, tapi kadang hati menangis juga tengah malam. Jadi istrinya minta pisah demi mentalnya karena trauma, tapi suaminya tidak mau, Ustaz. Mohon nasihatnya.
0: Iya, kalau Fik, futurnya di sini harus dilihat dulu sampai sejauh mana pelanggarannya. Misalnya dalam melaksanakan sholat, dalam berpegang teguh kepada agama, apakah dia memudah-mudahkan melakukan yang haram dan seterusnya seperti yang dicontohkan tadi. Ya, kalau jelas-jelas sudah melanggar seperti ini, ya kesabaran sama istri juga harus tetap ada batasannya. Ya, ini dia berusaha menasehati, kalau tidak bisa sendiri melibatkan keluarganya yang lain. Misalnya siapa yang disegani oleh suami tersebut, entah pamannya atau mungkin bapak ibunya, dilaporkan kepada mereka supaya menasehati anaknya. Ya, kalau sudah dinasehati, sudah diingatkan, tetap tidak mau seperti ini, maka kesabaran seperti ini tidak benar lagi. Karena bagaimana dia bisa bersabar dengan orang yang jelas-jelas melakukan pelanggaran, apalagi masalah agama juga dia sudah tidak pegang teguh lagi, dinasihati juga tidak mau. Ya, istrinya harus berusaha untuk mencari solusi agar bisa dipisahkan dari suaminya karena pelanggaran yang dia lakukan, kemudian juga tidak mau dinasihati, kemudian pelanggarannya parah. Ya, dia bisa mengadukan kepada pihak pengadilan agama untuk mengajukan gugatan cerai kalau sudah melalui tahapan-tahapan nasihat, baik nasihat dari dia sendiri atau mungkin dari teman yang bisa, yang mungkin kenal sama suaminya, atau mungkin orang tuanya langsung yang mungkin ya disegani oleh suaminya supaya bisa mendengarkan nasihat tersebut.
1: Nah, kurang lebih Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya seputar sholat, Ustaz. Yang pertama, Ustaz, sholat di awal waktu disebut sebagai amalan yang paling dicintai Allah dibandingkan amalan lainnya. Dan yang kedua, apakah lebih utama sholat di awal waktu secara munfarid atau menunggu jamaah di akhir waktu? Bagaimana cara menggabungkan kedua keutamaan ini, Ustaz?
0: Iya, barakallahu fikum. Kan sudah kita sebutkan tadi kenapa sholat. Karena sholat kan bermunajat dengan Rabb, bermunajat dengan Allah. Maka orang yang selalu merindukan kedekatan dengan Allah, pasti dia akan berusaha melaksanakan di awal waktunya. Karena dia ingin segera untuk ya berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tempat dia meminta pertolongan, tempat dia memohon kebaikan dunia dan akhirat. Maka jelas salat di awal waktu merupakan amalan yang paling utama sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi, karena amalan yang paling agung kedudukannya dan bersegera melakukan amal kebaikan besar ini jelas merupakan keutamaan yang paling tinggi. Baik. Kemudian masalah pilihan tadi, ya, melaksanakan salat di awal waktu munfarid atau di akhir waktu. Sekarang pengertian awal waktu itu adalah termasuk dengan kita berwudu ketika adzan dikumandangkan, kemudian bagi orang yang butuh mandi dia mandi. Ya, ini untuk laki-laki, maksudnya awal waktu itu ya berjamaah. Kalaupun tertunda sedikit ada yang masih melaksanakan sholat, ya kan termasuk awal waktu di sini. Ya, ditambah dengan pengamalan sholat lima waktu, apa ini, sholat sunnah rawatib. Jadi jangan ada yang beranggapan supaya kita melaksanakan sholat di awal waktu habis kok habis adzan langsung itu. Karena Nabi SAW mensyariatkan, mencontohkan ada sholat seperti sholat duhur misalnya, ada sholat sunnahnya, sholat rawatibnya 4 rakaat, 2 rakaat 2 rakaat. Ya, itu termasuk di sini tidak menafikan ini dengan awal waktu, karena di awal waktu artinya kita laksanakan di awal waktu, termasuk dengan wudhunya, termasuk dengan kita laksanakan sholat rawatibnya, termasuk awal waktu namanya. Ya, misalnya kalau seorang perempuan di rumah misalnya, dia ingin melaksanakan di awal waktu, ya ketika adzan dikumandangkan, mungkin ada kebutuhan yang berhubungan dengan ya anaknya, mungkin perlu disiapkan makan, dia siapkan dulu makan untuk anaknya. Seandainya tidak bisa ditunda, anaknya nangis misalnya, dia diamkan dulu, kemudian dia berwudu dan melaksanakannya. Ini termasuk awal waktu. Ya, tapi kalau pilihannya seperti tadi, apakah di awal waktu munfarid atau berjamaah, maka kalau itu berjamaah di masjid, laki-laki wajib bagi berjamaah. Wajib dia melaksanakan sholat berjamaah daripada melaksanakan sholat sendirian, misalnya di rumah. ya, atau sholat sendirian di awal, di apa ini, tanpa berjamaah, kita katakan dia wajib berjamaah dan kewajiban harus didahulukan dibandingkan yang lain. Ya, kecuali kalau mungkin perempuan di rumah, tetapi kan sudah kita katakan perempuan kalau mereka bisa berjamaah di rumah, maka jelas itu lebih utama, lebih afdol menurut sebagian dari para ulama, karena dia dapatkan keutamaan. Ya, pertama dia sendiri lebih utama salat di rumah, apalagi dia bisa berjamaah. Mungkin dia bisa berjamaah dengan anaknya atau dengan keluarganya yang ada di rumah. Kalau mungkin akhwat yang di asrama atau di kos-kosan bisa memanggil temannya salat berjamaah. Kalau cuma penundaan sedikit ini tidak masalah, tidak menafikan itu termasuk awal waktu. Cuma penundaan sebentar, menunggu temannya berwudu, ada mungkin temannya ada yang mandi, maka ini ditunggu sebentar, tetap dia dapatkan keutamaan tersebut. Nah,
1: baik, burung singkong besar, kita bacakan pertanyaan berikutnya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, teman saya baru pulang haji. Saat sudah selesai mabit di Mina, mereka kembali ke Mekah. Lalu di antara waktu itu, mereka mengadakan rihlah ke Taif, Ustaz, di luar tanah haram. Nanti saat akan balik ke tanah kir, baru tawaf wada. Apakah ada pelanggaran di sini, Ustaz, sehingga mereka harus membayar dam, di mana mereka ini keluar tanah haram sebelum melakukan tawaf wada, Ustaz?
0: Iya. Tanah haram sebelum melakukan tawaf, apalagi itu masih rangkaian di hari-hari mereka harusnya mabit di Mina, ya. Memang sebagian saat ini mungkin orang-orang tertentu yang tidak punya tempat khusus di Mina, kan kita tahu yang namanya hari-hari Mina harusnya orang itu berdiam di Mina, itu yang utama, yang afdol. Tapi ada sebagian orang yang mungkin ya karena biaya, keterbatasan biaya, sehingga mungkin dia hajinya lebih murah, sehingga menginapnya itu misalnya di Aziziyah atau di Shisha yang di luar Mina tapi dekat gitu ya. Itu yang mereka harusnya lakukan, ya. Mereka tetap ke Mina dan menghabiskan sebagian besar waktu malam di Mina, itu namanya mabit. Jadi kalau waktu antara maghrib sampai subuh itu setengahnya, paling tidak mereka berada di Mina sekitar setengah dari malam hari itu. Kalau misalnya malam hari itu jumlahnya sekitar berapa jam, taruhlah dari maghrib sampai subuh berapa jam kira-kira? 11 lah, taruhlah 11 ya, atau ya sekitar itulah. Berarti sekitar 6 jam mereka harusnya ada di Mina. Itu sudah cukup. Tapi lebih utama seandainya dia ada tempatnya di situ. Ya. Ya, kebanyakan kadang-kadang ada yang pulang ya karena mereka memang penginapannya yang ada di luar Mina. Itu harusnya mereka menetap saja di situ, menunggu lagi untuk berikutnya. Tapi kalau sampai dia keluar dari tanah haram, apalagi cuma sekedar pergi ke Taif misalnya, ini yang setahu saya ini terjadi pelanggaran. Ya. Terjadi pelanggaran yang menyebabkan mereka harus membayar dam, yakni

0: menyembelih sembelihan, sembelihannya di sana, harus di tanah haram ya, di Mekah, bukan di negeri kita. Nah, kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin yang ada di sana. Barakallahu fikum.
1: Ini satu pertanyaan terakhir dari WhatsApp, Ustaz. Ustaz, sejak minggu lalu disampaikan bahwa laki-laki wajib sholat 5 waktu di masjid. Lalu bagaimana kalau laki-laki ini beralasan bahwa masjid tujuannya bukan masjid salaf, jadi dia sholat saja di rumah, atau kalau di kantor dia sholat tapi di ruangannya tetap berjamaah dengan teman-temannya, atau kalau lagi di rumah mengajak orang rumah untuk melaksanakan sholat di rumah, Ustaz?
0: Ya, ini apa ini pendapat dari pikirannya sendiri, pikiran bodohnya ya, karena tidak ada dalil yang menyebutkan masjid itu harus masjid salaf. Bagaimana ketika belum datang atau belum ada dakwah salaf di negeri, apakah berarti orang tidak boleh melaksanakan sholat berjamaah di masjid tersebut, padahal jelas-jelas ancaman di dalam hadis-hadis yang sahih. Bagaimana kalau tidak ada jamaah di satu daerah, maka syaitan akan menguasai mereka. Ya, ini jelas pemahaman yang sangat rusak dari pemahaman tersebut. Ini menyebabkan dia meninggalkan jamaah. Ya, meninggalkan sholat berjamaah yang itu diperintahkan di dalam agama kita. Ya, jadi yang namanya masjid, selama ditegakkan di situ sholat berjamaah, dan selama imamnya itu, ya ini sholatnya, bacaannya benar, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid tersebut. Kalaupun tidak ada di dekat rumahnya, dia mencari yang lain. Misalnya ada dekat rumahnya, ternyata imamnya bermasalah bacaannya, itu baru ada alasan. Tapi kalau tidak ada alasan ini, selama penegakan sholat berjamaah di masjid tersebut sah imamnya menjadi imam, maka dia wajib untuk mengikuti dan berjamaah di masjid tersebut. Ya, maka pemahaman ini adalah pemahaman yang sangat salah dan keliru dari orang tersebut. Nah, barakallahu fiik. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhirul hamdulillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والله لا يهدي القوم الكافرين.
1: فمثله permisalan orang yang berinfak ria karena ingin dipuji dan dilihat oleh manusia Allah Subhanahu wa taala, kama tali Safwan, seperti batu yang licin, yang halus, yang amlas. Alaihi turab, yang di atas batu tersebut ada tanah. Yang kalau orang melihat dan dia sendiri menyangka bahwasanya tanah yang berada di atas batu tersebut adalah tanah yang subur, yang mudah untuk ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Artinya kalau ada yang meletakkan biji-bijian atau menabur benih di tanah tersebut, maka akan mudah tumbuh benih tersebut dan akan subur. Kenapa? Karena tanahnya nampaknya subur. Dan itulah yang disangka oleh orang yang melakukan ibadah karena ria. Dia menyangka bahwasanya amalannya hebat. Dia menyangka bahwasanya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma dia yang terpedaya, orang yang melihat pun demikian. Orang-orang yang berjalan dan melihat tanah yang terletak di atas batu yang halus tadi, orang-orang tidak melihat batu halusnya, tapi yang dilihat adalah tanah yang berada di atas batu halus tadi, tanah subur yang mudah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka orang pun terpukau dengan amalan ibadah yang dilakukan oleh orang yang ria ini. Namun bagaimana hakikat amalan ini? Bagaimana hakikat amalan dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Maka kemudian tanah yang subur ini yang terletak di atas batu yang halus, ya, bukan batu yang berkerikil-kerikil. Allah menggambarkan dengan tentang batu yang halus yang di atasnya tanah yang subur, kemudian ditimpa dengan

0: Wabil, hujan yang sangat deras. Bukan hujan yang dikritik, enggak, tapi hujan yang sangat deras. Tatkala hujan yang sangat deras menimpa tanah ini, maka hilanglah tanda tersebut. Sirna, tidak tersisa meskipun satu butir pun. Kenapa? Karena batu yang di bawah tanah tersebut halus. Tidak tersisa sedikit pun. Inilah permisalan orang yang riya. Dia menyangka bahwasanya amalannya hebat. Dia menyangka bahwasanya amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Dia demo karena enggak puas. Cuman itu doang kok cengeng. Ingat ikhwan, antum baca sejarah. Dan orang kaum muslimin dipaksa semuanya untuk mengatakan. Siapa yang tidak mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk yang kami penjara bahkan kami bunuh? Semua ahlu sunnah wal jamaah dipaksa hari itu. Dan orang-orang pun terpaksa mengucapkan Al-Qur'an adalah makhluk tapi hati dia mengingkari. Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Ditangkap, dicambuk. Antum pernah dicambuk sama presiden? Gak pernah kita dicambuk sama presiden kita. Kita pernah presiden kita. Yang antum lihat sekarang pemimpin antum, itulah cerminan antum sendiri. Kita menginginkan pemimpin kita adil, pemimpin kita tidak berbuat curang. Berapa banyak mahasiswi dan mahasiswa yang nyontek ketika ujian. Antum nyontek, kok pengen pemimpin yang adil? Salah. Ketika antum nyontek, pemimpin antum akan nyontek. Ketika antum curang dalam ujian, pemimpin antum akan curang kepada antum. Jadi kenapa antum adalah kita memperbaiki, membenahi diri kita. Dan setelahnya, berapa banyak mahasiswa yang nyontek ketika ujian, toh dia mengharapkan untuk pemimpinnya. Yang kerja sama tadi, yang angkat kita mau jujur. Bagaimana pemimpin kita mau adil kalau antum yang angkat pemimpinnya? Demo. Kenapa kita protes? Anda lihat orang-orang demo itu benci karena Nabi Islam. Tapi Anda benci dengan perilaku mereka demo. Ingat Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat doa orang-orang mukmin, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah untuk kami Allah pemimpin-pemimpin yang bertakwa di antara kami. Apa kata Imam Mujahid? Kalian tidak akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa illa antasluka maslakal muttaqin, kecuali kalian berpedoman sebagaimana pedoman orang-orang yang bertakwa, baru kalian akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa. Sampai-sampai para ulama kita mengatakan apa? Kalau seandainya, tum dengar baik-baik ini perkataan, bukan perkataan aneh, perkataan para ulama. Kalau seandainya cambuk yang digunakan untuk memukul Imam Ahmad itu dipukulkan ke onta, pasti onta itu akan mati. Siapa di antara antum pernah dicambuk seperti itu? Itu babak belur ini semua Imam Ahmad ini. Ulama yang punya jutaan umat, yang punya jutaan apa? Jutaan pengikut. Sampai-sampai muridnya ketika melihat tadi itu mengatakan apa? Wahai Imam Ahmad, kalau seandainya kamu memerintahkan kami untuk bunuh dia, kami akan bunuh dia. Bukan sekedar demo. Orang-orang dulu lebih berani daripada kita. Kalau seandainya kau mengatakan kepada kami, wahai Imam, untuk menghunuskan pedang untuk kami berontak, kami akan memberontak kepadanya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kalian harus sabar dan taat kepada pemimpin kalian. Kita belum ada apa-apanya ikhwah. Belum seberapa cobaan yang ada. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau kita diam saja negara kita ini jadi apa? Ustaz, kalau kita diam saja agama Islam ini mau dikemanakan? Dulu pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika dikatakan oleh Nabi akan datang di akhir nanti, di zaman-zaman setelahku nanti, para orang-orang yang berjasad manusia tapi berhati syaitan, pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, yang tidak berbuat adil kepada rakyatnya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak mengatakan kepada dia, kalau kau diam saja agamamu nanti mau dikemanakan. Tapi Nabi berpesan kepadanya. Apa kata Nabi? Isma' wa tuti. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan wahai Nabi? Ketika kita melihatkan keadaan seperti ini, apa kata Nabi? Engkau harus dengar dan taat kepada pemimpinmu. Taat kepada pemimpin kita. Salah seorang ketika kami masih kuliah, salah seorang dosen kami, tidak perlu kita sebutkan nama beliau. Beliau membandingkan antara Presiden Soeharto, kemudian Presiden Mursi, Presiden Mesir, kemudian juga Bashar Assad. Beliau mengatakan kalau antum lihat dari tiga presiden yang paling sayang dengan rakyatnya adalah Soeharto. Yang paling sayang dengan rakyatnya siapa? Soeharto. Ketika terjadi kudeta, itu banyak militer yang masih senang sama dia. Kalau hari itu dia mempertahankan jabatannya sebagaimana jabatannya Mursi mempertahankan jabatannya, habis semuanya itu masyarakat yang ada di lapangan Merdeka. Ditembak mati semuanya. Kalau dia suruh waktu itu. Tapi karena dia sayang kepada kaum muslimin, dia rela mengundurkan dirinya. Bila diturunkan itu mau menghilangkan apa? Korupsi. Tapi semakin baik enggak korupsinya, semakin buruk. Makanya benarlah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membahas masalah ini, beliau mengatakan tidaklah satu pemimpin pun dikudeta melainkan pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta. Tidaklah satu pun pemimpin dikudeta. Antum harus patang telinga baik-baik. Tidaklah satu pun pemimpin dikudeta melainkan akan datang pemimpin setelahnya.

jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta. Betul apa yang dikatakan oleh ulama kita. Ulama kita mengukur dengan ilmu, bukan mengukur dengan perasaan. Sehingga ulama kita sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, apa katanya? Kalian harus bersabar. Bersabar itu jauh lebih baik daripada kalian memberontak. Demo hendaklah jangan antum ikuti. Ketika antum didemo oleh masyarakat satu RT, antum malu enggak kira-kira? Antum malu kan? Ini pemimpin kita didemo, yang namanya dikenal oleh semua orang, dipermalukan di hadapan masyarakat, belum di kalangan masyarakat. Apakah layak seperti itu kita sebagai agama Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat yang beradab, umat yang berakhlak, umat yang berperadaban? Tidak ada solusi kecuali kita harus bersabar. Tidak ada jalan yang lebih selamat kecuali mengamalkan wasiat Nabi. Isma'u wa tuti'. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Engkau tetap dengar kepada pemimpinmu dan taat kepada pemimpinmu, meskipun dia memukul pundakmu dan mengambil hartamu.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.
4: Allah

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Kemudian yang sangat ditekankan pada bulan Muharram adalah puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Ini sangat ditekankan. Rasulullah SAW bersabda, wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu. Kata Nabi SAW, dan puasa hari Asyura aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Dosa-dosa setahun sebelumnya. Jadi orang kalau berpuasa di hari Asyura, maka akan diampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini sangat utama, ya. Sangat utama. Adapun sejarah puasa Asyura, maka melalui 4 tahapan. Tahapan pertama, Nabi berpuasa Asyura, ya, di Mekah, dan orang-orang musyrikin Arab jahiliyah mereka juga berpuasa di hari Asyura. Nabi sudah berpuasa semenjak Nabi di Mekah. Kemudian tahapan kedua, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke kota Madinah. Waktu Nabi berpindah ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Asyura. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajada al-Yahuda tasum. Nabi mendatangi kota Madinah dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, "Ma hadzal yaum?" Ini hari apa yang kalian puasa wahai orang Yahudi? Kata orang Yahudi, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari baik. Hada yaumun najjallahu Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Fa shamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa alaihissalam pun bersyukur dengan berpuasa kepada Allah sebagai bentuk syukur diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Nabi SAW, nahnu aula bi Musa minkum.

0: Nabi mengirim orang-orang untuk memberitahukan agar kaum muslimin berpuasa di hari Asyura. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, tatkala diwajibkan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alladzina min qablikum. Wahai orang beriman, diwajibkan sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, itu puasa bulan Ramadan. Tatkala diwajibkan puasa bulan Ramadan, jadilah puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi sunnah. Menjadi apa? Sunnah. Ini tahapan yang ketiga. Dan Nabi setiap tahun berpuasa bulan Ramadan dan juga berpuasa di hari Asyura. Kemudian waktu Nabi di akhir hayatnya, di tahun 10 Hijriah atau 11 Hijriah di akhir hayatnya, maka beliau berangan-angan untuk berpuasa tanggal 9 juga, Tasu'a, digandingkan dengan tanggal 10, Asyir, Asyura. Maka Nabi SAW berkata, la in ishtu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 juga bersama tanggal 10. Dan Nabi meninggal dunia, tidak sempat melaksanakannya. Ini namanya sunnah, cita-cita Nabi SAW. Nabi ingin melakukannya dan Nabi tidak sempat melakukannya, tapi kita tahu itu keinginan Nabi SAW, maka kita kerjakan. Oleh karenanya, tahapan yang terakhir, yang final, tahapan keempat, maka dianjurkan puasa Asyura tanggal 10 disertai dengan sebelumnya tanggal 9 Tasu'a. Dan ini yang terbaik. Namun jika seorang hanya puasa tanggal 10 tidak tanggal 9, hanya tanggal 10, maka dia telah mendapatkan keutamaan puasa hari Asyura, yaitu diampuni dosa-dosanya selama setahun sebelumnya. Tapi kalau dia ingin yang terbaik, maka dia gandengkan dengan tanggal 9 pula sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tentang puasa Asyura, ya. Adapun puasa tanggal 11, maka datang dalam hadis, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Maka yang dianjurkan cuma tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 saja. Atau tanggal 10, 10 saja. Sebenarnya lama mengatakan kalau tidak sempat tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Tapi kita katakan dalil yang datang cuma tanggal 9 dan 10. Kalau tidak bisa tanggal 9, 10, maka tanggal 10 saja. Tapi kalau ingin puasa tanggal 11, 12, enggak ada masalah karena dia termasuk hari-hari di bulan Muharram. Ya. Tetapi yang disampaikan oleh Nabi secara khusus yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Baik. Ini dalil yang datang secara khusus tentang ibadah khusus di bulan Muharram. Selain itu tidak ada dalil-dalil yang khusus menjelaskan tentang ibadah-ibadah tertentu. Tidak ada namanya salat Muharram, ya. Tidak ada namanya sedekah Muharram, ya. Tidak ada namanya apa nikah Muharram, enggak ada. Enggak ada. Cuma datang secara khusus adalah puasa. Selainnya kita beribadah secara umum, mau sedekah, mau salat malam, mau apa terserah. Ya, selama di bulan Muharram ibadah lebih utama, tetapi yang datang secara khusus adalah puasa, ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ternyata Allah mentakdirkan juga pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, peristiwa yang tragis meninggalnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang Rasulullah pernah berkata tentang dia dan Husain radhiyallahu anhu, ya. Rasulullah SAW mengatakan tentang Husain dan Hasan, ya, huma sayyida syababi ahli jannah, bahwasanya mereka berdua adalah pemimpin para pemuda di surga, ya. Dan ini menunjukkan kemuliaan apa namanya Al-Husain. Namun dibunuh dengan tragis pada tanggal 10 Muharram di Karbala, ya, oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya Husain terbunuh radhiyallahu taala anhu. Dan akhirnya ada sekelompok muncul, sekelompok orang, sekelompok manusia yang dikenal Syiah atau Rafidhah, yang mereka merayakan 10 Muharram dengan cara yang lain, yaitu dengan memukul-mukulkan pedang kepada tubuh mereka, menghantamkan rantai kepada tubuh mereka sehingga berlumuran darah, ya. Kalau ditanya kenapa kami merayakan kematian siapa? Al-Husain. Bagaimana yang dirasakan oleh Husain dan keluarganya tatkala itu, penderitaan yang mereka rasakan, maka kami ingin merasakan sebagian penderitaan mereka. Sebagian mereka ada yang tidak mau minum karena mereka mengatakan Husain meninggal dalam kondisi kehausan. Kita ingin tahu bagaimana rasanya kehausan tatkala badan berlumuran darah dalam kondisi apa? Haus. Sehingga mereka melakukan hal demikian. Bahkan mereka sudah melatih anak-anak mereka sejak kecil, sudah diajarin demikian, sehingga diambil pisau atau pedang sedikit-sedikit di kepala sang anak agar darah kemudian dilumur-lumurkan, ya. Jadi itu mereka lakukan. Inilah kebiasaan orang-orang Syiah. Dan ini adalah kebiasaan yang salah, dan ini tradisi yang ngawur, tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Kita bilang harusnya tanggal 10 syariatnya apa? Puasa. Harusnya puasa sunnah. Bukan melukai diri, bukan menyiksa diri pada hari tersebut. Kemudian apa yang mereka lakukan tersebut, ya, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Nabi SAW mengajarkan kalau terkena musibah untuk bersabar, ya. Kata Nabi SAW, laisa minna man darabal khududa wa syakkal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah kemudian menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Kenapa? Hal itu menunjukkan protesan terhadap takdir Allah. Makanya di antara dosa besar adalah niyaha, meratapi mayat. Nabi mengatakan an-naiha illam tatub, sungguhnya wanita yang meratapi mayat kalau tidak bertobat maka akan dipakaikan pakaian dari neraka jahannam. Kenapa? Tatkala dia meratap kepada mayat seakan-akan dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa besar. Dosa besar. Kita terima terkena musibah, sabar. Al-Husain tatkala radhiyallahu anhu meninggal dunia, semuanya sedih. Kita semua sedih, kaum muslimin sedih. Bagaimana tidak? Itu cucu Rasulullah SAW yang pernah dicium oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian kita bersedih, tapi tidak boleh tatkala kita bersedih kemudian kita merayakan dengan cara-cara demikian. Jadi pertama, ini tradisi menyelisih sunnah, sunnah harusnya puasa. Yang kedua juga menyelisih sunnah, sunnah harusnya bersabar, bukan malah melukai apa? Diri. Yang ketiga kita katakan kepada mereka bahwasanya ada orang-orang yang lebih hebat daripada Al-Husain yang juga meninggal dengan tragis namun dia tidak pernah merayakannya. Contoh kakaknya Al-Hasan, Al-Hasan meninggal diracun. Diracun. Waktu ditanya siapa yang meracuni Anda, dia tidak mau kasih tahu. Dia tidak mau kasih tahu, bersabar dengan dia tidak ingin orang membalas apa yang dialami olehnya. Dia tidak mau kasih tahu siapa yang meracuninya. Sehingga dia diracun dan meninggal dunia, ya. Apakah kita merayakan hari kematian Hasan dengan ambil racun sedikit kita makan? Tentunya enggak. Biar tahu bagaimana rasanya racun. Ada yang lebih hebat daripada itu. Ali bin Abi Thalib, bapak mereka berdua. Yang lebih afdol daripada Hasan dan Husain dengan ijma ulama. Yang kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga. Yang kata Nabi SAW, rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh, seorang lelaki yaitu Ali bin Abi Thalib yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Predikat yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan keberaniannya, kemudian dia meninggal gimana? Ditikam kepalanya oleh siapa? Abdurrahman bin Muljim, ya. Taib, apakah kita merayakan hari kematian Ali juga dengan menikam-nikam kepala? Tentunya tidak, ya. Yang lebih hebat daripada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, yang dikepung oleh orang-orang pemberontak, kemudian masuk ke rumahnya. Sementara dia baca Al-Quran, ditikam sampai darah mengalir di Al-Quran yang dia baca. Juga meninggal dalam kondisi apa? Mati syahid. Yang lebih hebat daripada Utsman, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian tatkala sedang salat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, sedang salat meninggal dalam di mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang salat jadi imam ditikam. Apakah kemudian kita nusuk-nusuk perut kita tatkala merayakan hari kematian Umar? Lebih hebat daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dengan diracun. Bukankah Rasulullah SAW dikasih racun tatkala perang Khaybar tahun 7 Hijriah? Ada seorang wanita Yahudi kasih hadiah kepada Nabi makanan. Nabi makan ternyata ada racunnya. Sahabat sempat makan. Akhirnya sahabat yang makan langsung meninggal. Seketika itu Nabi sempat merasakan sedikit. Tahu-tahu daging yang dikasih racun tersebut berbicara, ini masmumah, sungguhnya aku beracun. Akhirnya Nabi lepas, tapi sudah terlanjur. Dan racun tersebut terus menggerogoti Nabi SAW. Dan Nabi terkadang merasakan sakitnya, terkadang merasakan sakitnya. Sampai puncaknya Nabi mengatakan, uratku sudah putus tatkala Nabi akan meninggal dunia. Kata para ulama, Allah ingin menjadikan Nabi merasakan pahala mati syahid dengan cara Allah mentakdirkan Nabi dikasih racun, dan racun tersebut menggerogoti Nabi sampai sekitar 4 tahun. Kemudian Nabi SAW meninggal. Dan ini adalah puncak kesedihan kaum muslimin. Namun kita tidak pernah merayakan hari kematian Nabi SAW. Kenapa dikhususkan Al-Husain? Kenapa dikhususkan apa? Al-Husain. Sementara yang lebih hebat daripada Al-Husain masih lebih banyak. Maka cara mereka merayakan 10 Muharram dengan melukai diri mereka adalah cara yang tidak diajarkan oleh para sahabat. Tidak diajarkan oleh para sahabat, tidak diajarkan oleh para tabi'in dengan cara demikian. Kemudian yang kontradiksi dengan Syiah adalah nawasib. Nawasib ada nasiba adalah golongan orang tidak suka dengan Ahlul Bait. Benci dengan Ahlul Bait. Mereka benci Ahlul Bait, maka mereka gembira dengan kematiannya Al-Husain. Mereka terbalik, gembira dengan kematian siapa? Al-Husain. Mereka tidak suka Ahlul Bait. Maka mereka pada tanggal 10 Muharram mereka merayakan dengan kesenangan. Mereka buat kue, buat makanan, bagi-bagi rezeki sedekah pada hari tersebut, dan datang hadis-hadis tapi hadisnya dhaif semuanya. Dan mereka berseberangan dengan orang-orang Syiah. Berseberangan dengan orang Syiah. Dan ini juga adalah kesalahan dalam mengagungkan bulan Muharram. Ya, kita tidak begini dan tidak begitu. Tidak metode cara Syiah dengan melukai diri, dan juga tidak dengan metode orang-orang nawasib dengan bergembira pada hari-hari 10 Muharram dengan melakukan sedekah khusus dan yang lainnya, tapi kita dengan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa pada hari tersebut. Berpuasa pada hari tersebut.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi

المسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, kita lanjutkan bagian kita dari kitab Al-Usul Al-Thalatha, dari Kutayb Al-Usul Al-Thalatha yang terakhir halaman 13, yaitu setelah pembahasan tentang hijrah dibahas sini. Saya ulangi sedikit. Falamma istaqarra fil madinati amara bi baqiyati syara'il Islam mithlu az-zakah والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. Jadi setelah Nabi tinggal di Madinah, itu Nabi berdakwah dengan beberapa syariat-syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti zakat, puasa, haji, azan, jihad, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, dan selain daripada itu dari syariat-syariat Islam. Beliau melaksanakan yang demikian ini selama 10 tahun. Wa ba'daha tuwfiya salatullahi wa salamuhu alaihi wa dinuhu baqin. Dan sesudahnya beliau diwafatkan, kemudian Allah memberikan salawat dan salam kepadanya, wadinuhu baqin, dan agamanya tetap. Arti agama Islam ini tetap, meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, agama Islam ini tetap terpelihara sampai hari kiamat. Al-Qur'annya terpelihara, as-sunnahnya juga terpelihara sampai hari kiamat dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Di dalam surah Al-Hijr ayat 9 itu Allah berfirman, inna nahna zalna zikra wa inna lahu lahafizun. Jadi agama Islam ini tetap sampai hari kiamat. Dan di sini disebutkan bahwa Rasulullah SAW tufiya. Nanti dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sebagaimana yang lain juga wafat. Jadi innaka mayyitun wa innahum mayyitun, itu nanti kita akan baca ayatnya. Wa hadza dinuhu la khaira illa dalla al ummata alayhi wa la sharra illa hadzaraha minhu والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. Dan inilah agamanya, itu agama Islam, yang tidak ada satupun kebaikan di dalam Islam ini melainkan Nabi telah menunjukkan umatnya kepadanya. Jadi ini agamanya yang tidak ada kebaikan melainkan beliau sudah tunjukkan umat atas kebaikan itu. Dan tidak ada satupun kejahatan atau kejelekan melainkan beliau sudah melarang umatnya daripadanya. Hazara artinya berhati-hati, agar umat berhati-hati, itu asal makna hadzara. Maksudnya di sini beliau sudah mengingatkan supaya kita berhati-hati, atau beliau sudah melarangnya jangan sampai kita melakukan. Jadi agama Islam ini sudah sempurna, semua kebaikan sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan semua kejelekan sudah dilarang. Wal khairul ladzi dallaha alaihi at-tauhid, dan kebaikan yang ditunjukkan

0: beliau, yaitu tauhid, kebaikan dari semua kebaikan. Ini sudah kita bahas dulu, bahwa semua kebaikan yang ada dari perbuatan yang baik atau semua yang ma'ruf dari semua perbuatan yang ma'ruf jelas adalah tauhid. Itu yang pokok, itu yang pertama yang harus ditunjukkan umat ini kepadanya atau kita dakwahkan kepada tauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allahu wa yarda. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allahu wa yarda. Dan semua yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Wa syarru alladhi haddharaha minhu asy-syirku. Dan kejelekan atau kejahatan yang beliau larang atau yang beliau suruh kita berhati-hati daripadanya, yaitu syirik. Jadi semua kejahatan atau kejelekan yang beliau larang yaitu syirik. Wa jami'u ma yakrahu wa ya'bah, dan semua yang tidak disukai. Wa yakrahu wa ya'bah, jadi semua yang tidak disukai atau disegani. Wa ya'bah ini artinya tidak sama dengan yakrah, tidak disukai. Yang tidak disukai oleh Allah atau yang dibenci oleh Allah. Dan syirik itu yang termasuk yang kejahatan yang larang, yaitu syirik dan semua yang dibenci oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah dan yang dibenci oleh Allah. Ini dalam tiga baris ini, untuk perhatikan, diambil dari beberapa hadis Nabi. Diambil dari beberapa hadis Nabi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkan kepada umatnya semua kebaikan. Makanya Nabi pada waktu di Haji Wada, Nabi katakan, hal qad ballaghtu, apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian semuanya? Mereka jawab, sudah. Artinya semua yang disampaikan oleh Rasul itu tidak ada satupun yang disembunyikan. Semua sudah disampaikan. Yang baik sudah ditunjukkan kepada umatnya, yang jelek sudah dilarang. Jadi tidak ada lagi yang tertinggal. Ini menunjukkan tentang kesempurnaannya Islam. Terutama kebaikan yang paling baik yang harus kita mulai, yang Rasulullah SAW sudah tunjukkan umatnya tauhid. Ini yang harus kita mulai. Dakwah ini yang harus kita mulai. Ini merupakan dakwahul anbiya war rusul. Dakwahnya para nabi dan rasul itu mulai tauhid. Itu yang harus kita tunjukkan. Sekarang ini apa yang ditunjukkan oleh Rasul kepada para sahabatnya, yang kemudian sahabat menunjukkan atau menjelaskan kepada para tabi'in, yang terus sampai a'immatul mujtahidin, sampai tercatat dalam kitab-kitab, ini yang tidak dimulai oleh para du'at. Ini yang tidak dimulai oleh para ulama yang sekarang. Saya yang sekarang ini. Artinya sedikit sekali orang yang memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Padahal ini yang harus kita mulai. Dari mulai makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian menjelaskan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian yang penting lagi tentang masalah tauhid uluhiyah. Yang sudah dibahas di sini pada waktu kita bahas tentang ma'rifatullah, itu lebih banyak di sini penulis berbicara tentang masalah tauhid uluhiyah. Karena diciptakannya manusia dan jin oleh Allah untuk beribadah kepada Allah saja. Itu yang diucapkan 17 kali minimal dalam setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tauhid uluhiyah. Ini dikatakan ilahin nas. Jadi ini yang harus kita sampaikan kepada umat. Umat ini masih banyak berbuat syirik. Kesyirikan itu masih banyak di tengah-tengah umat. Maka harus kita ajak mereka kepada tauhid. Dan semua yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah, ya bentuknya umum semuanya. Arkanul iman, arkanul Islam, kemudian perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, itu semua yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Ya seperti salat, puasa, sedekah, berbuat baik dan segala macam, ini semua yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Kemudian wa syarrul ladzi haddharaha minhu, dan kejahatan atau kejelekan yang beliau larang, syirik. Karena Allah dalam Al-Quran sekian banyak menyebutkan dilarang kita berbuat syirik. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan demikian dan melarang umatnya dari berbuat syirik. Yang ini yang harus kita juga tunjukkan kepada umat. baik dalam ceramah, baik dalam khutbah, baik dalam kajian, kita mulai menjelaskan kepada umat syirik itu sangat berbahaya. Dulu sudah saya pernah jelaskan bahwa syirik ini kezaliman yang paling zalim di muka bumi. Jadi kalau ada orang berbuat zalim, syirik ini merupakan kezaliman yang paling zalim. Karena dia mengadakan sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakan dia. Kemudian syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar. Seperti seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuz dzambi a'zam?" Ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Apa jawab Nabi? "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakan kamu. Ini dosa besar yang paling besar. Jadi syirik itu kezaliman yang paling zalim, dosa besar yang paling besar. Kemudian orang yang berbuat syirik, akibatnya dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Orang yang berbuat syirik, amalnya semua akan hapus. Kemudian orang yang berbuat syirik tidak akan dimasukkan ke dalam jannah, diharamkan oleh Allah. Kemudian orang yang berbuat syirik akan kekal di dalam neraka selama-lamanya, khalidan mukhaladan fiha abadan. Kalau sudah dijelaskan sekian banyak ayat dan hadis Nabi, masih orang menganggap ringan masalah syirik, na'udzubillah. Jadi kalau ada orang menganggap masalah syirik ini masalah ringan, berarti dia orang yang paling bodoh di muka bumi. Kalau ada orang yang mengatakan dakwah tauhid itu dakwah yang sifatnya sathiyah, yang ortodok, yang sudah kuno, orang yang paling bodoh di muka bumi. Berarti dia menentang Allah, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak ayat Al-Qur'an yang menyeru para anbiya memulai dakwahnya dari dakwah tauhid. Dan itu yang harus kita mulai. Jadi bukan yang lain yang kita mulai. Dan ini harus tunjukkan, kalau seandainya dai atau ustaz atau ulama atau mubalig dia tidak menunjukkan umat kepada tauhid, dia berdosa nanti amam Allah. Karena Nabi sudah menunjukkan kepada umatnya, sedangkan al ulama warasatul anbiya dia tidak berpegang kepada apa yang dipegang oleh Rasulullah. Nah, ini berbahaya. Jadi umat dalam keadaan jahil seperti yang kita lihat sekarang ini, kesyirikan banyak tetapi tidak diberantas, bahkan dibiarkan dan tidak diingatkan umatnya dari perbuatan syirik. Malah yang diurus lebih banyak yang lainnya. Nah, kita lanjutkan. Jadi syirik ini saya katakan dosa besar yang paling besar dan akibatnya sudah saya sebutkan tadi. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan juga yang dilarang oleh Rasulullah, semua yang dibenci oleh Allah, semua yang tidak disukai oleh Allah, itu semua yang dilarang. Artinya semua yang dilarang Allah jelas mempunyai mudarat, tidak ada manfaatnya dan berbahaya. Kita lanjutkan, ba'atsahullahu ilan nasi kafatan. Allah mengutus Nabi Muhammad kepada manusia ini kafatan, secara keseluruhan. Jadi Nabi diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Ayatnya dalam surah apa? Siapa yang hafal ayatnya? Naam. Itu yang tercantum dalam surah Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau melainkan rahmat sekian alam. Satu lagi ayat yang lain. Dalam surah yang lain, dalam surah Saba, dilihat itu. Bahwa Nabi diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Yang bawa mushaf dibuka itu mushafnya dalam surah Saba, surah 34 di ayat 28. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh manusia, kaffatan lin-nas, kafar artinya seluruhnya, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pengancam. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia ini tidak mengetahui. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Jadi bukan hanya diutus untuk umat pada waktu itu saja, tapi untuk seluruh manusia. Jadi orang yang mendengar Nabi Muhammad diutus baik dia Yahudi maupun Nasrani, wajib dia beriman kepada Nabi Muhammad dan wajib dia masuk Islam. Kalau umpamanya dia tetap dalam agamanya, maka dia pasti masuk neraka. Bagaimana Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Karena Nabi, demi yang diri Muhammad di tangan Allah, tidaklah mendengar aku diutus, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia mati, tidak beriman kepadaku, tidak masuk Islam, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka dia pasti termasuk dari ahli neraka, penghuni neraka. Jadi kalau sebelum Nabi Muhammad diutus, dia mengikuti agama nabinya, tidak jadi masalah. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus, maka Yahudi, Nasrani, dia wajib masuk Islam, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi beriman kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan semua yang disyariatkan. Ya, lebih-lebih agama yang lainnya, yang dianggap sebagai agama oleh manusia, harus dia masuk Islam. Kalau tidak, dia rugi. Fid dunia wal akhir. Karena satu-satunya agama yang benar hanya Islam. Selain itu batil. Kemudian, وَفْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيْءِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنْ وَالْإِنْسِ وَفْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيْءِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. Dan Allah mewajibkan taat kepadanya. Di sini ada kalimat yang kurang. وَفْتَرَضَ اللَّهُ. Jadi kalau ba'athahu Allah, kita tambahkan lagi waftaradallahu, ditambah lafzul jalalah. Jadi Allah mengutus kepada seluruh manusia dan Allah mewajibkan taat, waftaradallahu ta'atahu. Di situ lafzul jalalahnya tidak ada waftaradallahu ta'atahu. Allah mewajibkan ketaatan kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua itu wajib taat kepada Nabi. Ala jami'i thaqalain, atas seluruh dua yang berat, yaitu al-jin wal-ins. Dua makhluk ini diwajibkan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jin wal-ins. Jadi jin dan manusia ini wajib taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk manusia dan jin. Dan dalam ayat Al-Quran disebutkan, ada surah jin. Yang mereka mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi Muhammad. Atau dalam surah Al-Ahqaf juga disebutkan demikian. Yang kemudian setelah mereka mendengar dari Nabi Muhammad, mereka menyampaikan kepada sesama jin. Mereka sampaikan. Nah, di antara mereka ada yang iman, di antara mereka ada yang kafir. Seperti disebutkan kalau antum baca dalam surah jin. Di antara mereka ada yang iman kepada Allah, di antara mereka ada yang kafir. Dan sama dengan manusia, artinya dalam artian soal ketaatan, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang munafik, sama. Jin dan manusia sama. Jadi kalau ada yang banyak yang berbuat dosa dan maksiat, di kalangan jin juga banyak. Seperti itu. Jadi ada yang taat kepada Allah, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang fasik, dan yang lainnya. Bagaimana manusia? Dan ini wajib atas dua ini, yaitu jin dan manusia, ini wajib taat kepada Rasulullah. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Quran. Antum bisa cari sendiri. Di antaranya mungkin yang tahu apa wajiban taat kepada Rasul, yang sudah hafal ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ayat lain, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Ayat yang lain, وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Dan barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang berpaling, kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Itu dalam surah An-Nisa ayat 80. Nah, sekarang disebutkan dalil. Dalilnya tadi sudah saya sebutkan dua ayat. Ini yang ketiga ayatnya. bahwa Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Tadi sudah dibawakan dua ayat bahwa Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Yang pertama surah Al-Anbiya ayat 107. Yang kedua surah Saba ayat 28. Dan yang dibawakan oleh penulis di sini, muallif di sini, wadalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 158. Dalam surah Al-A'raf ayat 158 Allah berfirman, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepada kamu semuanya. Jadi kepada seluruh manusia, dari mulai zaman Nabi sampai hari kiamat, seluruh manusia itu harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi dua ayat sudah, bahwa Nabi diutus untuk seluruh manusia, surah Al-Anbiya, surah Saba, dan surah yang ketiga ini surah Al-A'raf ayat 158. Wa kammalallahu bihid dina. Ya Allah menyempurnakan agama ini dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah ini sudah menyampaikan semuanya dan agama ini sudah sempurna. Yang sering disebutkan wa ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Dia telah sampaikan risalah, menunaikan amanah dan telah menasihati umat ini. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalil firman Allah Ta'ala bahwa agama Islam ini sudah sempurna, yaitu ayat ini sudah dihafal oleh kaum muslimin, surah Al-Ma'idah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku redha Islam itu sebagai agama bagimu. Ayat ini ketika ada sahabat ditanya oleh seorang kafir, kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, kata mereka, kami akan jadikan sebagai Id, sebagai hari Id, karena hari ini yang apa ayatnya yang terakhir, sebagai ayat yang terakhir yang turun itu menurut mereka demikian, artinya menunjukkan tentang kesempurnaannya Islam. Dan Islam ini sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambah lagi. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tentang ayat ini ada beberapa ulama yang membahas panjang lebar tentang masalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Yang kaitannya tentang kesempurnaan Islam, dilarangnya kita berbuat bid'ah. Yang pertama dibahas soal masalah keislaman. Islam yang diridai oleh Allah, yang harus dipahami, yang harus kita perhatikan ini, Islam yang diridai oleh Allah yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah, yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ini perhatikan, pada zaman Rasulullah, pada masa Khulafa Ar-Rasyidin itu belum ada fitnah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, taraktukum ala mislil bayda layluha kanahariha sawa la yazigu anha ba'di illa halik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, kata Rasulullah, aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih, malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang berpaling dari Islam ini, melainkan dia pasti binasa. Jadi Islam yang hak, Islam yang benar itu yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang ditinggalkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah wafat dalam keadaan putih bersih. Jadi Islam yang diridhai oleh Allah, Islam yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, itu Islam yang hak, itu Islam yang benar. Bagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, famahma nabtaghi al-'izzata bighairihi azallana Allah." Jadi kami satu kaum yang Allah muliakan dengan Islam, Islam yang dipahami oleh para sahabat, kami mencapai izzah, mencapai kejayaan. Tapi kalau kami berpaling, maka kami akan hina. Dan umat Islam yang ada sekarang ini hina karena mereka berpaling dengan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya kita kalau kita mengatakan Muslim itu belum cukup, mengatakan Muslim saja, kalau zaman Nabi cukup mengatakan Muslim. Sekarang belum cukup kita katakan Muslim. Karena apa? Kalau kita kata Muslim saja, orang Syiah juga ngaku Muslim, Islam Jamaah ngaku Muslim, Ahmadiyah ngaku Muslim, Ingkar Sunnah ngaku Muslim, kemudian budak-budak kufar juga ngaku Muslim, dan yang lain ngaku Muslim. Harus dibedakan Muslim yang mana yang benar. Maka kita harus melihat seperti yang dipahami oleh para sahabat. Bagaimana kata Rasulullah, ini saya katakan tadi penjelasan para ulama panjang, maka saya agak panjang jelaskan masalah ini. Bagaimana kata Rasulullah, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum bin nar illa wahida." Akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu masuk jannah. 72 masuk neraka umat ini. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan dalam kitab-kitab musnad dan sunan, disahihkan oleh para ulama ahli hadis. Jadi kalau ada yang mendhaifkan, jangan kita lihat pendhaifkannya. Berarti dia bukan pakar hadis. Karena secara sanad, secara ilmu hadis, mutlak hadis, hadis ini sudah sahih menurut sanad. Sebab ahli hadis itu selalu meneliti sanad-sanad hadis. Setiap rawi hadis itu diteliti oleh dua orang ahli hadis yang sezamannya. Bahkan kadang-kadang lebih. Jadi secara sanad hadis ini sudah sahih. Jadi 72 masuk neraka, satu masuk surga. Siapa yang satu ini? Dijawab oleh Rasulullah, "Ma ana alaihil yauma wa ashabi." Yaitu orang yang mengikuti apa yang aku ada pada hari ini dan yang dilaksanakan oleh para sahabat. Jadi apa yang aku laksanakan dan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mengikuti Rasulullah dan sahabat, "Ma ana alaihil yaum wa ashabi." Jadi yang benar itu, yang hak itu mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi memahami Islam sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Nah kalau seandainya orang menyeleweng dari pemahaman para sahabat, nah itu yang dikatakan dia masuk kepada 72 golongan. Jadi masalah ini bukan masalah yang ringan, bukan masalah sepele, harus hati-hati. Karena cuma satu yang selamat, tidak ada lagi. Al-firqah an-najiyah. Satu yang selamat, golongan yang selamat cuma satu. Rasul kasih penjelasan, satu itu yang mana? Yaitu orang yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabatku. Dalam riwayat lain disebutkan al-jama'ah. Yang selamat itu al-jama'ah. Yang dikatakan jamaah yaitu para sahabat, karena mereka pada waktu itu ijtima' berkumpul. Sedangkan ijma' sahabat itu merupakan hujjah, karena ijma'nya sahabat ma'sum. Rasulullah ma'sum, ijma'nya sahabat ma'sum. Tapi individu sahabat tidak ma'sum. Ijma'nya sahabat ma'sum dengan sabda Rasulullah, "Inna allaha la yajma'u hadihil ummah ala dalalah." Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umat ini atas kesesatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Lalikai dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Jadi kebenaran itu mahsurun ala fahmi sahabat, terbatas kepada pemahaman para sahabat. Dan itu yang dijelaskan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran. Seperti yang disebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah berfirman, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah ada petunjuk, sudah jelas petunjuk bagi dia, dia masih menentang dan mengikuti jalan selain kaum mukminin, kami palingkan kemana dia berpaling dan kami akan masukkan mereka ke neraka jahannam, dan neraka jahannam sejirik-jirik kembali. Yang dikatakan kaum mukminin pada waktu ayat ini turun, yaitu para sahabat ridwanullah majma'in. Mereka masih berkumpul alal haq. Tidak seperti sekarang, orang berfirqah-firqah. Jadi barang siapa yang menentang Rasul, sudah datang petunjuk, sudah jelas petunjuk, masih menentang Rasul, tidak taat kepada Rasul, dan mengikuti jalan selain jalan mukmin, artinya mengikuti jalan selain jalan sahabat, apa akibatnya? Kata Allah, kami palingkan kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan ke neraka jahannam, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Jadi Islam yang diridhai Allah, Islam yang dipahami oleh para sahabat. Tapi kalau seperti yang sekarang ini, menafsirkan Quran dengan ra'yu, menafsirkan hadis dengan ra'yu, tidak mengikuti apa yang dijelaskan oleh sahabat, ya bagaimana akan mereka benar? Nah itu yang dikatakan 72 masuk neraka. Jadi bukan masalah ringan. Yang satu ini yang harus kita cari, al-firqa an-najiyah. Bagaimana manhaj mereka dalam menuntut ilmu? Bagaimana mereka memahami tauhid rububiyah? Bagaimana mereka memahami tauhid uluhiyah? Bagaimana kaidah mereka tentang asma wa sifat? Bagaimana pemahaman mereka tentang iman? Bagaimana tentang takdir? Bagaimana tentang jamaah dan segala macam? Itu harus kita pahami satu persatu, kaidah dari ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau kita tidak tahu, rugi. Karena masing-masing punya pendapat, umpamanya tentang masalah kaidah dalam masalah menurut ilmu, masing-masing orang punya kaidah. Yang firqah ini punya kaidah sendiri, seperti Mu'tazilah, akal itu lebih tinggi daripada wahyu, punya kaidah sendiri. Ya rusak. Setiap nas, ayat atau hadis yang bertentangan dengan akal ditolak. Atau setiap nas atau ayat Al-Quran atau hadis yang bertentangan dengan keadaan atau situasi dan kondisi sekarang ini ditolak. Masing-masing punya kaidah sendiri. Maka kita harus memahami kaidah ahlu sunnah wal jamaah. Maka dikatakan firqah najiyah itu ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah artinya orang yang mengikuti sunnah Nabi dan jamaah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mengikuti al-haq. Nah setelah itu harus kita mengatakan bahwa kita harus mengikuti para salafus saleh. Itu harus kita katakan. Jadi kalau kita mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, Indonesia juga banyak orang mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, tapi pemahamannya salah. Masih banyak syirik dan segala macam dalam tauhid, dalam ibadah dan segala macam masih melakukan bid'ah. Jadi kita harus pahami menurut apa yang dipahami oleh para sahabat. Artinya menurut pemahaman para salafus saleh. Sering kita katakan kita mempunyai akidah atau manhaj menurut pemahaman para salafus saleh. Jadi kalau kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, berpegang kita kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para salafus saleh. Itu yang harus kita selalu tekankan masalah ini. Sebab Islam yang diridhai itu Islam yang dipahami oleh mereka. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, ya sudah banyak firqah-firqah. Nggak bisa kita katakan, ya cukup kita muslim. Ya sudah sholat berjamaah, sudah cukup. Sudah bisa baca Quran, segala macam. Ya belum, harus terus kita mencari yang hak ini. Sampai kita paham. Dalam masalah akidah juga baru sedikit yang kita tahu. Kita harus tahu yang pokok. Karena masalah tauhid ini, masalah yang fardu'ain sifatnya. Ini sudah berkali-kali saya terangkan, fardu'ain. Jadi wajib setiap individu. Kalau ilmu-ilmu yang lain fardu kifayah. Tapi memang banyak yang mementingkan fardu kifayah daripada fardu ain. Ini yang banyak nih, umat Islam lebih banyak mementingkan fardu kifayah. Fardu ainnya nanti. Kalau soal ngaji masalah akidah nanti gampang. Tapi kalau urusan-urusan yang lain, yang bid'ah nomor satu. Ya, untuk perayaan atau untuk hal-hal yang sia-sia, untuk yang mubah atau yang lain-lain, itu di nomor satu kan diutamakan. Ini yang pokok, kita harus paham akidah yang hak. Karena Islam itu bukan sekedar pengakuan saja, tapi harus kita amalkan dalam kehidupan. Dan kita amalkan, kalau kita tidak ngerti bagaimana kita amalkan. Jadi masalah ini saya jelaskan panjang karena para ulama menjelaskan juga panjang. Itu yang pertama, ya. Soal masalah Islam menurut pemahaman para sahabat. Yang kedua, tentang masalah ini, yaitu kalau sudah dikatakan Islam ini sudah sempurna dan itu yang diridhai Allah, maka orang tidak boleh lagi dan tidak ada yang berhak untuk menambah-nambah. Dan kaidah dalam manhaj talaqqi dari ahli sunnah wal jamaah dalam menuntut ilmu itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam masalah kita menuntut ilmu, kita ingat seperti yang tadi itu, memahami Al-Qur'an dan sunnah menurut Muhammad para salafus saleh. Kemudian kaidah yang lain bahwa setiap yang baru dalam Islam itu bid'ah. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sampai situ hadisnya. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari sahabat Jabir, wa kullu dhalalatin binnar. Dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Jadi kata-kata kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin binnar, tidak ada yang namanya bid'ah itu hasanah. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Dan ini sudah dibahas oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Dalam dua jilid itu dibahas tentang masalah ini, tentang Al-Firqah An-Najiyah, golongan yang selamat, dibahas juga tentang masalah bid'ah oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Jadi setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Jadi enggak ada istilah dalam Islam itu bid'ah yang hasanah, tidak ada. Kalau sunnah hasanah ada, tapi bid'ah hasanah tidak ada dalam Islam. Nah, ini perhatikan, karena di antara yang membuat rusaknya atau tambahan-tambahan dalam Islam ini, ya ahlul bid'ah, yang dikatakan ahlul ahwa. Makanya ancaman kepada orang-orang yang berbuat bid'ah itu tidak ringan, ancamannya berat. Ya bid'ah dalam akidah maupun bid'ah dalam ibadah. Ya awalnya bid'ah dalam bidang akidah, seperti bid'ah syiah, bid'ahnya khawarij, bid'ahnya mu'tazilah, bid'ahnya murji'ah, bid'ahnya yang lain, qadariyah, bid'ahnya jabriyah, dan segala macam. Firqah-firqah yang ada itu mereka telah berbuat bid'ah. Tapi ada di antara mereka yang berbuat bid'ah kemudian sudah keluar dari Islam. Tadinya bid'ah dihukumkan para ulama karena mereka terus berpegang pada akidah itu, kemudian mereka sudah keluar dari Islam. Ada yang seperti itu. Makanya ancaman berbuat bid'ah ini ancamannya berat. Hampir sama dengan syirik. Tidak sama dengan syirik, tapi hampir saya katakan. Karena dalam hadis disebutkan yang derajatnya hasan, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menutup taubat, pintu taubat dari setiap orang yang melakukan bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Jadi bukan masalah kecil masalah bid'ah ini. Jadi kalau orang berbuat bid'ah, nanti Islam itu akan hilang. Yang benar, yang hak itu akan hilang. Karena banyaknya orang berbuat bid'ah, batil, artinya yang hak hilang. Makanya para ulama dulu itu punya sikap keras kepada ahlul bid'ah. Sikapnya keras kepada ahlul bid'ah. Tidak seperti yang kita lihat sekarang ini. Keras. Kalau antum baca kitab-kitab para ulama, itu sikapnya keras terhadap ahlul bid'ah. Terutama kepada orang-orang yang berbuat syirik, berbuat bid'ah dalam masalah-masalah akidah dan segala macam, itu keras mereka. Sampai mereka pun tidak mau dengar pendapat orang itu. Gak ada itu mereka mau dengar. Itu sikap mereka. Sampai datang ke rumahnya diusir. Itu asar para salafus saleh. Makanya para sahabat selalu mengingatkan, alaikum bi atharis salaf wa in rafadakan nasu. Entahlah kamu ikuti asar para salafus saleh, meskipun kamu dibenci oleh manusia, diusir oleh manusia. Kemudian, wa iyyakum, apa terusannya saya lupa, dan jauhkan diri kamu dari yang bid'ah, meskipun mereka menghiasi perkataan mereka dengan perkataan-perkataan yang bagus. Jadi ancaman tentang masalah ini banyak, baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka berkumpul ala hak dan mereka bersatu untuk melawan orang-orang kufar dan ahlul bid'ah. Nah, itu yang perlu saya tekankan tentang masalah ini. Jadi Islam yang harus dipahami, Islam yang dipahami oleh para sahabat. Kemudian yang kedua, bahwa Islam ini sudah sempurna, tidak boleh lagi orang menambah-nambah. Dan tidak boleh menganggap ini baik, atau menurut perasaan kita baik, atau menurut pikiran kita baik, tidak boleh. Dan yang jadi contoh kita bukan ulama atau ustadz yang ada sekarang ini. Contoh kita Rasulullah dan para sahabat, itu kita ingat. Sebab kalau kita lihat pun ustadz itu mengadakan perayaan ini. Ustadz itu mengadakan bid'ah ini segala macam. Bukan contoh mereka. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kemudian untuk sahabat Allah berfirman, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal anshar wal ladzina taba'uuhum bi ihsanin. Orang muhajirin yang pertama dan ansar, Allah redha kepada mereka, dan orang yang mengikuti jejak mereka Allah pun redha kepada mereka. Wal ladzina taba'uuhum bi ihsan, yang berbuat baik Allah redha kepada mereka. Wa'adalahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada wa dzalikal fawzul 'adzim. Itu dalam surah At-Taubah ayat 100. Ya, kajian yang kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjutkan ba'da salatul maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Ya, sudah cukup istirahatnya setelah salat maghrib. Kita lanjutkan. Tadi sudah kita bahas sampai kepada al-yawma akmaltu lakum. Itu sudah saya jelaskan tentang kesempurnaan Islam. Dan Islam yang kita pahami ini harus menurut pemahaman para sahabat. Kalau tidak, ya akan terjadi kesesatan. Dan mungkin juga lebih daripada itu, sesatnya bisa mencapai kepada kekufuran. Jadi kita harus hati-hati tentang masalah ini. Bukan masalah yang ringan, bukan masalah yang kecil, bukan masalah yang sepele, tapi masalah besar. Jadi kita harus pahami Islam ini seperti yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, baik secara akidah maupun secara manhaj maupun secara ibadah maupun yang lainnya, suluk dan segala macam harus kembali dakwahnya, perjuangan kembali kepada pemahaman mereka. Kalau mau mencapai izzah, mencapai kejayaan, kalau mau selamat menjadi al-firqa an-najiyah yang dikatakan At-Ta'ifah Al-Mansurah atau Al-Hadith. Sekarang kita lanjutkan tentang dalil yang menunjukkan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad-dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qawluhu ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Dan dalilnya, dalil yang menunjukkan tentang wafatnya Nabi atau kematiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau itu mati, artinya engkau akan mati. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad akan mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka pun akan mati. Tsumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum taqtasimun. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat di sisi Rabb kamu itu akan berbantah-bantahan. Sesungguhnya kamu ini akan mati dan mereka pun akan mati. Ini ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah wafat, sudah meninggal. Jadi enggak boleh lagi ada orang mengaku bahwa Nabi itu masih hidup. Kalau hidup dalam artian di alam barzah, kita katakan iya. Karena para anbiya itu ahya'un fi kuburihim. Mereka hidup di kuburan mereka. Tapi kita tidak tahu bagaimana kehidupannya. So, ada kehidupan dunia, ada kehidupan barzah, ada kehidupan akhirat. Jadi ada di hidup di alam rahim, di dunia, alam barzah, yang di alam barzah tidak dijelaskan oleh Nabi, maka kita tidak perlu bahas. Kita mengambil secara umum bahwa ayat ini bahwa Nabi mati, artinya telah meninggal dunia, telah wafat Rasulullah, dan semua juga akan mengalami mati sebagaimana kata ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat ini disebutkan tentang kematian Rasulullah SAW, meskipun pada waktu itu ada beberapa sahabat yang karena cintanya kepada Rasulullah masih heran tentang kewafatan Nabi, sehingga ada sahabat yang mengatakan tidak mati seperti sahabat Umar, bukan
1: bukan berarti Umar itu menolak ayat Al-Quran, tidak. Tetapi karena sedihnya, karena cintanya luar biasa. Kemudian datang sahabat Abu Bakar ketika kematian Rasulullah. Umar datang dan Umar mengatakan demikian sambil marah-marah. Kemudian datang Abu Bakar. Abu Bakar menyuruh, ijlis ya Umar. Duduk Umar. Kemudian Umar fa'aba, tidak mau Umar. Kemudian orang-orang setelah datangnya Abu Bakar berpaling kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Abu Bakar mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, maka Allah tetap hidup. Hayyun la yamut, hidup dan tidak mati. Kemudian dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq satu ayat yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 144. Dalam surah Ali Imran Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurullah shay'a wa sayajzillahu syakirin." Allah berfirman, dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Apakah apabila ia mati atau ia terbunuh, kamu berpaling di atas tumit-tumit kamu? Dan barang siapa yang berpaling di atas kedua tumitnya, maka tidak akan bisa membahayakan Allah sedikit pun juga. Dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ya, di sini Allah menyebutkan bahwa Muhammad itu telah mati. Ya, dibacakan ayat ini oleh Abu Bakar, para sahabat mengatakan, seolah-olah ayat ini belum kami baca, belum kami lewati. Padahal mereka hafal Quran. Itu karena kesedihan yang luar biasa dengan kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka terima. Bahkan ada di antara mereka yang terjatuh dibacakan ayat ini. Di ayat ini mengena, dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, bahwa Muhammad betul telah mati. Betul, Muhammad telah wafat. Nah, ini juga kita ambil dalil secara umum bahwa Nabi Muhammad telah mati. Dibawakan ayat ini juga sebagai bantahan kepada orang-orang tarekat Sufiyah. Karena dalam tarekat Sufiyah itu ada kepercayaan bahwa ada beberapa syekhnya mereka tidak mati. Dalam ajaran-ajaran Sufiyah, tarekat Sufiyah kebatinan, itu syekhnya enggak mati, akan kembali lagi ke dunia. Ya, seperti Syiah. Di Syiah Batiniyah Qaramithah, mereka mengatakan demikian. Oh, imam yang ke-12 Muhammad bin Hasan Al-Askari akan kembali lagi. Ini kepercayaan kebatinan, kepercayaan Hindu. Akan kembali lagi ke dunia. Kalau Nabi wafat, berarti yang lain juga wafat. Rasulullah wafat. Kemudian juga ajaran yang lain. Dua firqah-firqah yang setia etikat seperti itu. Firqah-firqah yang sesat. Etikatnya mereka sudah keluar jauh. Ada juga tarekat yang mengatakan bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Maka dia belajar dengan ilmu laduni. Sudah mati. Yang tetap masih hidup dan akan diturunkan oleh Allah, Isa saja. Jadi angkat ke langit dan akan diturunkan oleh Allah. Itu berdasarkan nas-nas ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan dari banyak sahabat, ke banyak tabiin, ke banyak orang, dan dicatat dalam banyak kitab hadis. Jadi bukan satu sahabat yang meriwayatkan, puluhan sahabat. Itu namanya mutawatir. Kemudian juga bantahan kepada yang lain, seperti yang ramai-ramai waktu itu Darul Arqam. Sama seperti itu. Jadi setiap firqah yang sesat itu pahamnya seperti itu. Setiap firqah yang sesat itu pahamnya begitu. Dia mengatakan bahwa imamnya Tuhaimi akan kembali lagi. kembali lagi. Tidak ada dalam Islam i'tiqad yang sunni, i'tiqad yang batil. Kalau sudah mati, sudah berada di alam barzah, tidak kembali lagi. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh sampai hari dibangkitkan. Jadi tidak ada lagi orang kembali ke dunia. Hatta Nabi Muhammad SAW tidak kembali ke dunia. Dan juga tidak bisa orang datang ke kuburannya mereka untuk minta. Jadi ini ayat yang dibawakan oleh mu'alif juga sebagai bantahan dari firqah-firqah yang sesat, golongan-golongan yang sesat, dari tarekat-tarekat sufi yang mengatakan bahwa syekh mereka itu tidak mati, akan kembali lagi. Hadir. Rohnya hadir. Seperti dalam maulid Nabi juga ada istilahnya roh Nabi datang. Itu juga ngambilnya bukan dari Islam, bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in, bukan. Orang belakangan, tarekat-tarekat yang sesat itu batiniyah. Roh Nabi datang, istilah mereka hadrah. Maka mereka ada istilahkan hadrah, baca ruwat, karena Nabi hadir. Kalau Nabi hadir diri, dari mana taunya Nabi itu hadir? Dari mana taunya? Masalah roh, masalah gaib. Masalah gaib, dari mana keterangannya? Ini satu kepercayaan yang batil yang masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Jadi Rasulullah sudah wafat dan tidak kembali lagi ke dunia. Tidak badannya dan tidak juga rohnya, tetap ila yaum yub'atsun. Kemudian wa innahum mayyitun, dan mereka juga mati. Arti mereka semuanya akan mati, manusia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian ayat yang kedua di ayat 31 dari surah Az-Zumar ini, di surah Az-Zumar yang dari ayat 30, ayat 31-nya, thumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kamu pada hari kiamat di sisi Rabb kamu akan berbantah-bantahan. Artinya akan berbantah-bantahan, saling menuntut, terutama yang berkenaan dengan hak-hak anak Adam antara muslim dengan kafir, atau orang yang zalim kepada orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi akan nuntut kepada Allah. Kenapa saya dizalimi? Dia telah mengambil saya, mengambil barang saya atau tanah saya atau segala macam. Atau dia telah membunuh saya, atau dia telah melakukan, akan dituntut. Jadi semuanya akan ikhtisam di hadapan Allah nanti. Jadi umum, bagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, thumma inna hadhil ayah wa in kana siyaquha fil mu'minin wal kafirin wa dhikrul khusumah bainahum fid daril akhirah fa innaha syaminatun li kullil mutanazi'ain fid dunya. فَإِنَّهُ تُعَادُ عَلَيْهِمُ الْخُسُومَ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ. Kata Ibn Kathir dalam tafsirnya, sungguhnya ayat ini meskipun ditujukan tentang kaum mu'minin dan kafirin, tetapi soal pertengkaran di antara mereka, artinya berbantah-bantahan di antara mereka di hari kiamat itu mencakup semua yang berkenaan dengan orang yang bertengkar di dunia ini, dan mereka akan dikembalikan di akhirat. Jadi pertengkaran yang ada yang belum selesai akan diselesaikan nanti di akhirat, dan Allah akan selesaikan. Allah Maha Adil. Di banyak hal yang belum selesai di dunia ini, maka akan diselesaikan nanti oleh Allah di akhirat. Kita lanjutkan. Wannasu idza matu yub'atsun, dan manusia apabila mereka ini meninggal itu akan dibangkitkan oleh Allah. Ini sudah merupakan keyakinan seorang mukmin. Setiap mukmin dan mukminah meyakini bahwa manusianya akan dibangkitkan oleh Allah. Maka dia harus beriman kepada yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia. Dalilnya yang menunjukkan bahwa manusia akan dibangkitkan yaitu wad-dalilu qauluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dalam surah Taha ayat 55 Allah berfirman, dan darinya, arti dari tanah kami menciptakan kamu, wa fiha nu'idukum, dan kepadanya kami kembalikan kamu. Dalam surah Taha ayat 55, surah 20 ayat 55, jadi dari tanah kami ciptakan kamu dan kepadanya kami kembalikan. Artinya kamu akan dikembalikan, dikubur di dalam tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu kami keluarkan kamu, artinya dari kubur itu kami keluarkan kamu sekali lagi. Ini untuk menunjukkan tentang adanya yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia. Jadi Allah ciptakan dari tanah, Allah kembalikan mereka di kubur, kemudian mereka akan dibangkitkan oleh Allah sekali lagi. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dalam surah Nuh, surah Nuh ayat 17-18, dalam surah Nuh ayat 17-18, Allah berfirman, wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah yang menumbuhkan kamu dari bumi, dan Allah yang menumbuhkan kamu dengan sungguh-sungguh dari bumi ini. Thumma yu'idukum fiha, kemudian Allah kembalikan kamu ke dalam bumi ini. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah mengeluarkan kamu dengan sungguh-sungguh. Arti Allah menciptakan manusia dari bumi, dari tanah. Jadi Allah menciptakan manusia dari tanah, kemudian Allah kembalikan manusia ke dalam tanah, dan Allah akan keluarkan lagi. Kata-kata wa yukhrijukum ikhraja atau minha wa minha nukhrijukum taratan ukhra, itu dua ayat ini menunjukkan tentang adanya yaumul ba'ats, adanya hari dibangkitkan. Tentang yaumul ba'ats ini, orang-orang kafir ada sebagian mengingkari, bahkan semuanya, bukan sebagian, orang-orang kafir itu semuanya mengingkari tentang yaumul ba'ats, seperti disebutkan dalam surah Yasin dan surah yang lainnya. Bagaimana ayat dalam surah Yasin? Qul man yuhyiha la wa hiya ramim. Dilihat ayat dalam surah Yasin. Ini yang hafal Yasinan nih, coba dibaca ayatnya. Ya, surah Yasinnya ada dalam Islam, dalam Al-Qur'an, tapi Yasinan tidak ada dalam Islam. Ingat. Surah Yasin ada, tapi Yasinan tidak ada. Ayat berapa? Ini yang hafal surah Yasin mana ini? Ayat berapa? Ini dalam surah Yasin ayat 78 dan 79. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Ia berkata, siapakah yang menghidupkan tulang-tulang sesudah dia hancur luluh? Tulang-tulang itu hancur, dikubur itu hancur. Siapa yang menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur? Artinya siapa yang bisa mengembalikan lagi? Qul, kata Allah, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi kulli khalqin 'alim. Katakanlah yang menghidupkannya yang pertama kali menciptakannya. Dan dia Allah itu maha mengetahui setiap ciptaannya. Artinya semua itu akan dikembalikan oleh Allah SWT, meskipun sudah hancur, meskipun sudah hancur, tidak terlihat, sudah jadi tanah, tetap dikembalikan oleh Allah. Jadi tentang masalah mengembalikan manusia itu lebih ringan, bagaimana disebutkan dalam beberapa ayat yang lain, itu lebih ringan bagi Allah. Yang pertama kali Allah ciptakan itu dalam keadaan manusia tidak ada, tidak ada sama sekali Allah ciptakan. Sekarang diwafatkan oleh Allah, sudah ada, arti barangnya itu sudah ada, tinggal dikembalikan lagi. Karena manusia tidak semuanya hancur, ada yang tertinggal, yang kemudian ditumbuhkan. Tulang dekat dubur ini itu akan tetap adanya tiupan yang pertama, itu keluar dari kubur, keluar manusia ini dari kubur menuju kepada Rabbul Alamin, dan dikumpulkan di mahsyar berhadapan lah yang terkait dengan di sini tentang masalah bahwa orang kan pada hari kiamat.

Al-Qur'an. Kemudian kita lanjutkan, wa ba'dal ba'tsi muhasabuna wa majziyuna bi'a'malihim. Wa ba'dal ba'tsi, dan sesudah dibangkitkan muka wa majziy. Dalilnya firman Allah Ta'ala, an-najm ahsanu bi'sna. Berbuat kejelekan atau kejahatan menurut apa yang mereka amalkan. Wa yajzi alladhina ahsanu bil husna, dan Allah balas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Dan Allah balas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Itu dalil yang menunjukkan bahwa sesudah dibangkitkan manusia, mereka akan dihisab dan dibalas menurut amal-amal mereka. Dan keadaan pada waktu itu ngerinya luar biasa. Yaumul faza'il akbar, hari ketakutan yang luar biasa. Semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, laki dan perempuan semuanya dalam keadaan telanjang, dan matahari dekat di atas kepala mereka. Di antara mereka ada yang terendam dengan keringatnya dan panasnya luar biasa. Ada yang sampai ke batas ke pinggangnya. Ada yang sampai keringat itu ke mata kakinya. Ada yang terendam. Ada juga yang terlindung. Di antara yang dilindungi itu, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang dilindungi Allah pada hari kiamat. Dan ada berapa lagi yang disebutkan? Yaitu dinaungi dengan arsy Allah. Mereka dilindungi oleh Allah, tidak terkena matahari yang sangat panas. Pada waktu itu semuanya takut luar biasa. Hatta al-anbiya, hatta para nabi, semuanya takut luar biasa. Semua nabi. Dan ketika mereka, umatnya minta syafaat kepada mereka, mereka mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Mereka mengakui dirinya salah. Takutnya luar biasa pada waktu itu. Itu nabi. Makanya sering saya katakan bahwa nafsi-nafsi itu bahasa akhirat. Jadi bukan di dunia. Nafsi-nafsi itu, para nabi itu mengatakan nafsi-nafsi. Mereka mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Semua sudah. Mereka masing-masing. Ya istrinya begitu, anaknya, semuanya nafsi-nafsi. Jadi beratnya luar biasa. Jadi di terik panas yang luar biasa, dekat. 1 mil. Kalau nggak salah qadra mil, begitu dalam hadisnya. Kemudian mereka akan dibalas oleh Allah menurut amal mereka masing-masing. Yang setelah itu mereka setelah amalnya diperlihatkan, yang kemudian nanti ditimbang oleh Allah, mizan. Ada mizan. Mizan itu timbangan yang mempunyai 2 daun. Nanti ditimbang yang mana yang baik, yang mana yang buruk ditimbang. Jadi aman sakulat mawazinuhu. Seperti disebutkan dalam ayat, barang siapa yang berat timbangannya, maka dia termasuk orang-orang yang bahagia. Adapun yang berat, itu dalam ayat yang antum hafal apa? Fa'amma man khaffat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshatin radiyah. Jadi orang-orang yang ringan timbangannya, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshatin radiyah. Yang berat timbangannya, artinya timbangan kebaikannya, dia di dalam hidup yang diridai. Wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang ringan timbangannya dengan timbangan kebaikannya, lebih berat kejahatannya, neraka tempatnya. Jadi mengerikan pada waktu itu. Nah, pada waktu itu nanti ada pembalasan, setelah itu ada timbangan, setelah itu nanti ada sirat, melewati sirat. Yang kalau orang melewati itu tergantung daripada amalnya. Ada yang langsung masuk jannah di antara umat Muhammad 70 ribu. 70 ribu umat Muhammadnya ada yang masuk jannah tanpa hisab langsung, menurut hadis yang dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Tapi ada yang berjalan pelan, ada yang kemudian masuk ke dalam neraka. Yang dalamnya neraka itu Nabi jelaskan, ketika ada batu yang jatuh bunyi dengan keras, Nabi diperdengarkan. Kamu dengar itu, kata Nabi kepada para sahabat. Apa itu? Kami tidak tahu. Itu batu

0: dijatuhkan oleh Allah 70 tahun yang lalu baru sampai ke dasar neraka. 70 tahun yang lalu baru sampai ke dasar neraka. Itu menunjukkan dalamnya neraka dan siksanya luar biasa berat. Tidak ada satupun manusia yang sanggup siap neraka itu. Jadi ini tentang Yaumul Mahsyar. Yang dibawakan oleh penulis sedikit saja beberapa ayatnya, tapi yang sekian banyak tidak dibawakan karena mau menunjukkan tentang adanya Yaumul Ba'ats. Jadi kalau kita mau bicara soal ini, ya pembahasannya khusus tentang al-iman di yaumil akhir. Iman tentang hari akhir. Itu panjang pembicaraan tentang masalah itu. Nah, kita lanjutkan. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّنْ يُبْعَثُوا. Orang-orang kafir itu menyangka, jadi orang-orang kafir menyangka Allah yubatsu, mereka tidak akan dibangkitkan. Jadi orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala, katakan iya. Tapi iya akan dibangkitkan. Wa rabbi, demi Rabbku, datu ba'atsunna, sungguh-sungguh kamu akan dibangkitkan. Jadi orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan iya, kamu akan dibangkitkan. Demi Allah, sungguh-sungguh kamu akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, dan sungguh-sungguh kamu akan dikabarkan, diberitakan dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi sungguh-sungguh kamu akan dikabarkan atau akan diberitakan dengan apa yang kamu amalkan. Jadi apa yang kamu amalkan dunia, semuanya sudah tercatat. Tidak ada satupun yang terluput, tidak ada satupun yang terluput. Yang baik dan yang buruk semuanya tercatat. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan yang demikian itu atas Allah mudah. Yasir artinya mudah. Yang demikian itu mudah atas Allah. Jadi semuanya itu mudah mencatat, kemudian memperlihatkan kepada manusia, menghisab manusia. Itu mudah bagi Allah. Dan sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini, sebentar Allah hisab. Maka dikatakan Allah sari'un hisab, cepat hisabnya. Jadi enggak bisa dibayangkan oleh manusia, manusia antri nanti semuanya. Tidak, hisabnya cepat. Akan dihisab Allah dengan secepat-cepatnya. Sampai di sini dulu kajian kita. Jadi sampai pembahasan tentang al-ba'ats, adapun tentang dalil Rasul itu diutus untuk semua mubasyirina wa mumirin, insyaallah kita akan bahas pada 2 pekan yang akan datang insyaallah. Jadi untuk kajian kita usul selesai ini, mungkin sekali lagi atau 2 kali lagi selesai, nanti kita akan lanjutkan dengan kitab yang lain. Jadi ini ya, untuk usul selesai untuk hari ini cukup, dan kita masih ada beberapa pertemuan lagi untuk kita bahas dan kita simpulkan. Setelah itu kita pindah ke kitab yang lain, atau beberapa hal yang memang belum dibahas secara rinci kita akan bahas, seperti tentang syarat la ilaha illallah, mungkin waktu itu belum kita bahas, kita akan bahas. Kemudian juga tentang al-iman secara rinci, apa makna iman dan bagaimana sikap kita kepada orang yang beriman, bagaimana orang-orang yang sudah keluar dari iman itu bagaimana. Lalu ada juga kelompok yang suka mengkafirkan orang lain, berarti mengeluarkan dari iman, bukan jadi dia orang Islam lagi. Ada kelompok-kelompok yang begitu. Nah, kita harus bahas bagaimana syarat-syarat orang itu kafir atau bukan kafir, syaratnya apa menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita tahu, sehingga kita tidak mudah mengkafirkan orang lain. Kadang-kadang kafir mengkafirkan itu masalah yang berat. Kalau sampai salah, kekafiran itu akan kembali kepada orang itu. Insyaallah kita akan bahas pada 2 pekan yang akan datang, atau sesudah itu kita bahas. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa? Man arada an yansuha lidhi sultan. Fala yubtihi alaniyah. Janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas, dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالْ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, madza nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih di bab tafsir Tauhid dan syahadat la ilaha illallah, yaitu bab yang keenam. Masih di bab yang keenam, tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah, memasuki dalil yang kedua. Penulis kitab tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali dari zat yang menciptakan aku, karena sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku. Surat Az-Zukhruf ayat 26-27. Inilah dalil yang kedua di dalam bab tafsir tauhid. Sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya, dimulai dari bab ini sampai akhir kitab terdapat rincian makna tauhid. Dan di dalam dua ayat yang mulia ini, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27, kita semakin paham makna tauhid. Dijelaskan dalam dua ayat ini dua rukun tauhid. Jadi tauhid itu memiliki dua rukun. Jadi dua ayat ini termasuk rincian memahami tauhid, karena di dalamnya terdapat penjelasan dua rukun tauhid. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan, yaitu pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah. Bisa juga disebut al-bara'ah, berlepas diri dari semua peribadahan kepada selain Allah. Jadi an-nafyu dan al-bara'ah itu sama artinya. Menafikan atau mengingkari peribadahan kepada selain Allah dan berlepas diri dari semua peribadahan kepada selain Allah. Inilah yang terdapat pada ucapan Nabi Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini rukun yang pertama. Dan ucapan beliau ini sama persis dengan makna
La ilaha, sama artinya la ilaha. Di dalam la ilaha terkandung penafikan dan berlepas dirinya seorang hamba dari semua peribadahan kepada selain Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan, yaitu penetapan keyakinan kita bahwa yang berhak disembah hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana dalam ayat berikutnya kata Nabi Ibrahim alaihissalam, illa alladhi fatarani, kecuali Allah yang menciptakan aku, kecuali yang menciptakan aku. Ucapan beliau ini sama persis dengan illallah. Beliau mengatakan illalladhi fatarani, sama artinya dengan illallah, kecuali Allah. Maka di situ terkandung al-itsbat, penetapan bahwa yang berhak disembah hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang satu saja. Jadi inilah dua rukun tauhid. Ucapan beliau yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 26-27 sama persis dengan susunan yang terdapat di dalam la ilaha illallah. Maka inilah yang disebut dua rukun tauhid, an-nafyu wal isbat. Seseorang itu tidak akan bisa mentauhidkan Allah sampai dia memiliki dua perkara ini, yaitu an-nafyu wal isbat. Dan dalil-dalil yang lain sangat banyak yang mirip dengan ini. Di antaranya di surat Al-Baqarah, "Faman yakfur bit-taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wusqa." Maka siapa yang kufur kepada tagut? Nah, jemaah sekalian, di sini dengan bahasa kufur kepada tagut. Jadi ini ungkapan yang ketiga. Yang pertama tadi an-nafyu, penafikan. Yang kedua al-bara'ah. Seperti ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, innani bara'u mimma ta'budun. Yang ketiga al-kufru. Dalam surat Al-Baqarah, faman yakfur bit-taguti. Maka siapa yang kufur kepada tagut? Ini adalah an-nafyu dan al-bara'ah, yaitu kufur, mengingkari tagut, tidak beriman kepada tagut. Apa itu tagut? Semua yang disembah selain Allah. Maka ini rukun yang pertama. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, yaitu mengimani hanya Allah yang berhak disembah. Ini rukun yang kedua, al-isbat. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Maka siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan maksud tali yang sangat kuat adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi maksud al-urwatul wusqa di dalam ayat kursi adalah la ilaha illallah. Jadi siapa yang belum memiliki dua rukun ini, dia belum berpegang dengan la ilaha illallah. Ayat yang lain sudah pernah kita bahas, yaitu di ayat yang di bab yang pertama, dalil yang kedua tentang dakwah para nabi dan rasul. Allah Azza wa Jalla berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Ini juga sama, tapi susunannya terbalik. Isbat dulu baru nafyu. Sama saja. Di surat An-Nahl ayat ke-36.
Itu sudah kita bahas di bab yang pertama, dalil yang kedua. Kata Allah, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ini al-ithbat. Dan jauhilah tagut. Ini adalah an-nafyu atau al-bara'a atau al-kufru. Iya. Jadi inilah dua rukun tauhid. Barang siapa tidak memiliki salah satu dari keduanya, maka dia belum mentauhidkan Allah. Contohnya, dia hanya menafikan, tidak melakukan isbat. Jadi semua dia nafikan, gak ada yang tersisa. Dia gak percaya satupun ada yang berhak disembah. Apa namanya itu? Ateis. Orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Atau sebaliknya, dia hanya isbat saja. Dia tetapkan Allah yang Allah berhak disembah. Tapi dia tidak menafikan penyembahan kepada selain Allah. Apa namanya? Musyrik. Yang pertama disebut kafir mulhid. Yang kedua disebut musyrikun kafir. Sama saja. Sama-sama kafir. Iya. Makanya jemaah sekalian, kalau seandainya ada orang yang mengaku muslim, dia rajin beribadah, semua ibadah dia kerjakan, tapi dalam hatinya dia tidak salahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Dia tidak salahkan peribadahan kepada selain Allah. Maka dia belum mentauhidkan Allah. Dia belum beriman kepada la ilaha illallah. Kalau tadi dia sudah beriman, maka menjadi batal. Syahadatnya menjadi batal. Kenapa? Sudah tidak beriman. Jadi, kalau ada orang yang mengaku muslim, lalu dia tidak menyalahkan orang yang menyembah selain Allah, atau tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah, maka syahadat la ilaha illallahnya menjadi batal. Menjadi batal. Kenapa batal? Dia sudah enggak percaya lagi dengan la ilaha illallah. Dia sudah tidak amalkan lagi la ilaha illallah. Tidak ada gunanya dia solat, puasa, zakat, haji. Kenapa? Karena sudah batal Islamnya. Sudah batal Islamnya alias murtad kafir, keluar dari Islam. Orang-orang kafir, ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam surat At-Taubah ayat ke-54, Allah Azza wa Jalla menegaskan, وَمَا مَنَأَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi seandainya orang kafir itu punya uang 1 triliun sekalipun, dia mau infakkan di jalan Allah, maka Allah tidak terima. Karena dihalangi oleh kekafirannya. Maka gak ada gunanya dia beribadah kalau dia tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla, atau tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Biasanya orang seperti itu karena kena syubhat. Seperti syubhat hak asasi manusia, HAM. Ada sebagian orang menyangka menyembah kepada siapa saja itu HAM, enggak boleh disalahkan. Itu hak asasi manusia, kata mereka. Jemaah sekalian, itu bukan hak asasi manusia. Bagaimana mungkin Allah memberikan hak kepada manusia untuk melakukan dosa terbesar? Subhanallah, enggak masuk akal. Melakukan dosa terbesar, menyembah kepada selain Allah, itu bukan hak asasi. Bagaimana bisa Allah berikan hak asasi padahal itu dosa terbesar? Kemudian kalau dia memilih sesembahan selain Allah,
berarti dia tidak menunaikan hak Allah. Sebagaimana pernah kita bahas hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Itu hadis terakhir di bab yang pertama. Riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal ibadi ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas para hamba adalah hamba beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi itulah hak Allah. Bukan kita yang punya hak di situ. Allah yang memiliki hak untuk disembah dan tidak dipersekutukan. Tidak diduakan. Lalu apa hak kita? Perhatikanlah lanjutan hadis. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah hak kita, yaitu mendapatkan jaminan keselamatan dari azab Allah apabila kita telah menunaikan hak Allah. Makanya jemaah sekalian, mati sebagai seorang muslim menyembah Allah itu kemenangan namanya. Itu kemenangan. Kenapa? Ketika kita mati dalam keadaan menyembah Allah, tidak menduakan Allah, maka Allah berikan jaminan surga. Walaupun orang-orang kafir mengira itu adalah penyiksaan atau membuat rasa takut di hati orang-orang beriman, padahal tidak. Orang-orang beriman tidak takut asalkan mati di atas tauhid. Justru itu kemenangan. Apalagi mati sedang ibadah, sedang di masjid, sedang sholat. Itu namanya husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal bi khawatimiha." Amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Maksudnya, bagaimana kondisi kita setelah mati tergantung akhir hayat kita. Kalau akhir hayat sedang ibadah, maka kondisi kita setelah mati masuk ke dalam nikmat Allah, diawali dengan nikmat kubur. Tapi sebaliknya, kalau kondisi kita sedang maksiat, itulah namanya su'ul khatimah. Kondisi orang yang mati dalam keadaan maksiat, begitu pula dia setelah mati, dia dimulai dengan azab kubur. Na'udzubillah. Terlebih lagi kalau seorang itu wafat karena musibah yang menimpanya. Musibah itu penghapus dosa. Kata Nabi SAW, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukat yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah hapuskan dosa-dosanya. Dosa-dosanya terhapus apabila dia bersabar, dia dapat pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Dan apabila dia wafat dalam keadaan dizolimi, jika orang yang berbuat zolim itu suka melakukan kebaikan, nanti kelak di hari kiamat kebaikannya ditransfer kepada orang yang dia zolimi. Kalau ternyata dia gak punya kebaikan untuk membayar kezolimannya ketika di dunia, maka orang yang dia zolimi itu dosanya ditimpakan kepadanya, lalu dia dilempar ke neraka. Jadi itulah kematian seorang muslim. Walaupun dizolimi, walaupun tragis, sebenarnya di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang melimpah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat dan ampunannya kepada saudara-saudara kita yang wafat di New Zealand dan menganugerahkan kesabaran dan hidayah kepada keluarga yang ditinggalkan. Ya. Jadi jemaah sekalian, itulah hak kita. Kalau kita sudah menunaikan hak Allah, maka kita akan dapatkan hak kita, yaitu jaminan masuk surga dan api neraka. Bukan hak kita untuk memilih
siapa yang hendak kita sembah. Ya, itu bukan hak asasi manusia. Kalau dia mengatakan itu hak asasi manusia, maka dia salah. Iya. Terkadang mereka berdalil. Berdalil dengan ayat, subhanallah. Ini jemaah sekalian, ciri-ciri orang sesat. Yang Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat ke-7. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di hatinya ada kesesatan, dia akan mencari ayat-ayat yang mutasyabih. Yang mutasyabih itu bagi kebanyakan orang belum jelas. Maka dia manfaatkan ayat itu untuk menyesatkan manusia, membuat fitnah atau menyesatkan manusia, dan untuk membuat-buat takwil sendiri yang berbeda dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini makna surat Ali Imran ayat ke-7. Dan Nabi SAW berpesan, kalau kita dapati orang-orang seperti ini, dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aital ladzina yattabi'uhum." Kalau kamu lihat orang-orang yang suka mencari-cari yang mutasyabihat, yang belum jelas, ayat atau hadis yang belum jelas bagi kebanyakan orang, untuk mereka manfaatkan untuk menyesatkan atau menakwilkan dengan penakwilan yang batil, maka kata Nabi SAW, mereka itulah yang Allah sebutkan dalam ayat ini, fahdaruhum, jauhi mereka. Jauhi mereka. Disuruh jauhi. Jangan dijadikan sebagai guru. Jangan dijadikan sebagai teman dekat. Disuruh jauhi. Nah, jemaah sekalian, ini contohnya. Terkadang mereka tidak mau menyalahkan agama yang mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Jadi, ini juga sama. Ketika ada orang tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah, berarti syahadatnya batal. Begitu pula orang tidak menyalahkan agama selain Islam. Ketika ada seorang Muslim, walaupun dia rajin ibadah, tidak menyalahkan agama selain Islam, sama, syahadatnya juga batal. Kenapa? Karena semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Jadi ini dua hal sama. Dua-duanya pembatal la ilaha illallah, pembatal syahadat. Tidak menyalahkan peribadahan kepada selain Allah, tidak mengingkari, tidak berlepas diri darinya, dan tidak menyalahkan agama selain Islam, tidak mengingkari, tidak berlepas diri darinya, sama. Karena semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Hanya Islam yang mengajarkan tauhid. Begitu pula hanya Islam yang mengajarkan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian, apa di antara dalil mereka? Lakum dinukum waliyadin. Subhanallah. Padahal ayat itu maksudnya bagimu agamamu. Maksudnya agama kamu kufur. Bagiku agamaku, agamaku iman. Itu enggak boleh dicampur. Itu artinya. Malah dia gunakan sebaliknya untuk membenarkan agama selain Islam. Subhanallah. Banyak kan orang yang punya pemahaman itu? Sudahlah, enggak usah menyalah-nyalahkan. Lakum dinukum waliyadin. Dia bilang begitu. Padahal maksud lakum dinukum, bagimu agamamu, agamamu kufur. Bagiku agamaku, enggak boleh dicampur dengan agamamu. Karena kufur dan iman enggak mungkin bercampur. Dari mana kita tahu pemahaman ini? Kalau kita baca sebab turunnya ayat, kita akan paham. Apa sebab turunnya ayat? Karena orang-orang musyrik meminta Rasulullah

Sallallahu Alaihi Wasallam menyembah Tuhan mereka selama satu tahun, lalu mereka akan menyembah Allah selama satu tahun. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari, begitu pula dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi ini sebab mengapa turun surat Al-Kafirun 6 ayat sebagai jawaban terhadap permintaan mereka. Maka puncak jawabannya atau kesimpulan dari jawabannya adalah lakum dinukum waliyadin. Karena ini adalah kufur dan iman, enggak boleh dicampur. Mereka minta campur, gantian. Nabi Muhammad SAW sama saja mereka ingin mengajak beliau melakukan kekafiran, kemudian mereka beriman selama satu tahun. Nabi kufur selama satu tahun, kemudian mereka beriman selama satu tahun. Gak mungkin dicampur. Dan jemaah sekalian, itulah sebabnya di awal ayat ditegaskan kul ya ayyuhal kafirun. Awal ayat juga memberi pemahaman kepada kita. Jadi bukan hanya dari sebab turunnya ayat kita bisa memahami makna lakum dinukum waliyadin, tapi awal surat juga memberi pemahaman kepada kita. Kan jelas di awal surat kul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Lalu ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Artinya kalian kafir, kami beriman, enggak mungkin dicampur. Jadi ini ayat justru menegaskan kalian kafir. Kalian melakukan dosa terbesar, kesalahan terbesar. Tapi subhanallah, lihat orang-orang yang hatinya ada penyakit. Mereka malah menjadikan itu untuk membenarkan pemahaman semua agama sama. Tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling mengkafirkan. Padahal ayat awal suratnya jelas memanggil mereka wahai orang-orang kafir. Dan jemaah sekalian, di sini juga ada faedah. Kenapa Nabi SAW memanggil mereka wahai orang-orang kafir? Dan Allah langsung yang menyuruh. Allah langsung yang menyuruh. Kul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kenapa beliau panggil begitu? Karena konteksnya memang seperti itu. Untuk menjawab permintaan mereka, itu konteksnya. Untuk menjawab permintaan mereka agar menyembah Tuhan mereka selama satu tahun. Maka Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk mengatakan, katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah siapa yang kalian sembah. Artinya Nabi disuruh untuk mengatakan, wahai orang-orang kafir, kalian itu kafir karena menyembah selain Allah. Kalau seandainya aku menyembah selain Allah, yaitu menyembah Tuhan-Tuhan kalian, aku akan menjadi kafir seperti kalian. Jadi ada konteksnya. Nabi SAW memanggil mereka, wahai orang-orang kafir. Tapi dalam pembicaraan sehari-hari, Nabi SAW tidak mempraktikkan seperti itu. Tidak ada Nabi ketemu orang kafir, lalu beliau mengatakan, wahai kafir, sini kamu. Ketika beliau berdakwah kepada pamannya Abu Talib, beliau panggil, ya ammi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Jadi beliau tidak panggil wahai kafir. Dan juga dalam praktek umat Islam gak ada juga yang praktekkan seperti itu, kan? Ketemu non muslim mungkin di jalan atau di kantor atau mungkin di sekolah, lalu umat Islam panggil wahai kafir. Gak ada yang mempraktekkan seperti itu. Kalau begitu jemaah sekalian, apa tujuannya? Katanya mau merubah panggilan non-muslim, afwan, panggilan kafir menjadi non-muslim. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk membenarkan semua agama. Itu tujuannya. Jadi bukan sekedar merubah panggilan, tidak. Karena orang-orang yang ada di balik itu memang punya pemahaman itu. Namanya pemahaman liberal, yaitu pembenaran terhadap semua agama. Ini pemahaman kufur, pemahaman yang membatalkan syahadat. Jadi bukan sekedar mengganti kata panggil.
Itu hanya alasan saja. Itu hanya alasan. Iya. Itu dari segi akidah. Ditambah lagi, jadi itu namanya syubhat. Ditambah lagi kepentingan politik, jadi syubhat berpadu dengan syahwat. Kepentingan politik supaya nanti orang kafir, karena sudah tidak dikafirkan, maka tidak apa-apa dipilih oleh umat Islam. Ada apa fatwa seperti itu? Karena di balik itu ada uang banyak, ada jabatan dan lain-lain. Jadi subhanallah, seperti yang diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu fiha ar-rajulu mu'minan wa yumsi yusbihu fiha ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradi minad dunya. Bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang kelam. Di masa-masa fitnah itu, pagi hari seseorang masih beriman, sore hari sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, sore hari dia masih pagi hari sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia jual agamanya dengan sedikit kemewahan dunia. Persis seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, menjual agama demi dunia. Na'udzubillah. Jadi ini diantara syubhatnya. Apalagi syubhat yang lain. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Tidak ada paksaan di dalam agama. Ini juga mereka jadikan dalil untuk membenarkan semua agama. Karena katanya kan tidak ada paksaan dalam agama. Berarti seakan-akan ayat ini bermakna tidak boleh menyalahkan orang kafir. Tidak boleh mengingkari peribadahan mereka kepada selain Allah. Ini kan jelas membenturkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maka jemaah sekalian, bagaimana memahami ayat ini? Para ulama mufassirin menjelaskan ada dua sisi pandang terhadap ayat ini. Sisi pandang yang pertama, maksud tidak ada paksaan dalam agama adalah hati orang gak mungkin dipaksa. Itu yang kita gak mungkin paksa orang. Tidak mungkin kita memaksa orang hatinya beriman, karena kita gak tahu kondisi hati seseorang. Dia bisa saja di mulutnya mengaku beriman tapi hatinya kafir. Itulah namanya orang-orang munafik. Ini makna yang pertama. Sisi pandang yang kedua, ayat ini sudah dinasakh dengan turunnya perintah berjihad. Dengan turunnya perintah berjihad. Namun jemaah sekalian, perlu saya ingatkan, jihad itu tidak seperti yang dilakukan oleh para teroris. Jihad yang syar'i tidak seperti itu. Jihad yang syar'i adalah menebarkan rahmat. Bagaimana caranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau hendak memerangi orang kafir, beliau kasih tiga pilihan. Pilihan yang pertama, masuk Islam supaya dia mendapatkan rahmat Allah, selamat dari azab Allah. Inilah tujuan jihad. Bukan asal ketemu orang kafir lalu lempar bom begitu saja. Bahkan dia tidak peduli yang mati. Tidak wanita, anak-anak, orang tua. Padahal itu dilarang dalam syariat. Membunuh wanita, anak-anak, orang tua, bahkan laki-laki kuat tidak ikut memerangi kaum muslimin, itu enggak dibunuh. Kecuali kalau dia ikut memerangi kaum muslimin. Begitu pula wanita tadi. Kalau dia tidak ikut memerangi kaum muslimin, tidak dibunuh. Kecuali kalau dia ikutan memerangi kaum muslimin. Iya. Inilah tujuan jihad. Kemudian, kalau mereka enggak mau masuk Islam, dikasih pilihan kedua,
menjadi warga negara kaum muslimin. Apa yang diberikan kepada mereka kalau sudah jadi warga negara kaum muslimin? Perlindungan dan keadilan. Ini agar mereka melihat keindahan dan keadilan Islam. Agar kita bisa berdakwah kepada mereka. Agar mereka nanti dapat hidayah, kemudian mendapatkan rahmat Allah. Ini tujuan jihad. Dikasih kesempatan. Kalau pilihan kedua mereka tidak mau juga, berarti mereka mau perang. Barulah dilayani perang. Iya. Jadi itulah jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama sekali berbeda dengan yang dilakukan oleh para teroris. Iya. Dan intinya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, sedikit pun tidak bermakna membenarkan agama mereka. Sedikit pun tidak bermakna begitu. Kalau berarti tidak boleh kita memaksa orang mengikuti agama kita, bukan berarti boleh kita membenarkan agama mereka. Karena kalau begitu berarti kita pertentangkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Iya. Ini jemaah sekalian, di antara syubhat mereka. Mungkin masih ada lagi syubhat-syubhat yang lain, tapi itu yang paling banyak mereka gunakan. Iya. Syubhat-syubhatnya orang-orang liberal. Maka tauhid itu harus dibangun di atas dua rukun, an-nafyu wal itsbat. Pelajaran berikutnya, di dalam ayat ini juga terkandung anjuran untuk menampakkan, anjuran untuk menampakkan pengingkaran terhadap agama kaum musyrikin. Jadi ini gak perlu ditutup-tutupi. Ini anjuran yang terkandung di dalam ayat ini. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tegas mengatakan, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Maknanya, apa yang kalian sembah itu adalah batil, salah, tidak benar, maka aku berlepas diri darinya. Jadi beliau tampakkan dengan terang-terangan. Seperti Nabi SAW menegaskan, ya ayuhal kafirun, la abudu ma ta'budun. Jadi gak perlu khawatir, tampakkan. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah, dan untuk berdakwah kepadanya. Kalau kita rasa gak enak mau mengatakan agama kamu salah, bagaimana bisa kita dakwah kepadanya? Gak mungkin kita bisa berdakwah sampai kita berani mengatakan agama kamu itu salah besar. Kamu harus ikut agama yang benar. Maka kita terangkan secara ilmiah mengapa salah agama kamu. Karena menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada makhluk. Dan kamu harus mengikuti agama yang benar. Mengapa hanya inilah agama yang benar? Kita jelaskan dengan ilmiah. Jadi intinya, berdakwah kepada orang-orang kafir, dua hal ini yang harus kita sampaikan. Yang pertama, kebatilan

Enggak enak, itu masalahnya. Sampaikan. Hak Allah Azza wa Jalla harus lebih kita agungkan daripada menjaga perasaan manusia. Iya. Yang penting kita tidak berbuat zolim kepadanya, tidak kasar kepadanya. Iya. Pelajaran berikutnya, di dalam ayat ini juga bermakna kewajiban berlepas diri dari orang-orang kafir. Jadi bukan hanya berlepas diri dari agamanya, tapi juga berlepas diri dari orang-orang kafir. Sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau menjelaskan di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, masyru'iyatut tabarri min a'da'illahi walau kanu aqraban nasi. Disyariatkannya berlepas diri dari musuh-musuh Allah walaupun mereka kerabat yang terdekat. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam di sini mengatakan hal ini, berlepas dirinya beliau kepada ayahnya dan kaumnya. Kaumnya itu siapa? Anak-anak sebangsa dan setanah airnya. Beliau berlepas diri dari mereka. Berlepas diri itu artinya apa? Artinya mencakup empat perkara. Berlepas diri dari orang-orang kafir mencakup empat perkara. Yang pertama, al-bughdu fil qalbi, membenci di dalam hati. Yang kedua, al-mu'adatu, bersikap memusuhi. Jadi bukan membenarkan, tetapi memusuhi, bukan mencintai. Kemudian yang ketiga, mengkafirkan atau meyakini mereka itu kafir, yaitu orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat, berjihad melawan mereka apabila telah terpenuhi syarat-syarat berjihad. Sekali lagi, tidak seperti jihad yang dilakukan oleh para teroris. Contoh jemaah sekalian, pelanggaran jihad teroris, membunuh orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Ini terbalik. Seharusnya orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, contohnya negeri kita Indonesia, harus dilindungi. Walaupun kebalikannya enggak begitu. Saudara-saudara kita minoritas di Myanmar dibantai, yaitu kaum muslimin Rohingya. Yang membantai itu bukan oknum, negara yang membantai mereka. Dan kita akui di Indonesia ada oknum yang membunuh mereka. Tapi negara melindungi, mayoritas umat Islam melindungi, hanya oknum sedikit sekali. Tapi beda dengan minoritas muslim di negeri kafir. Seringkali yang membantai malah negara. Contoh lain, di Cina, kaum muslimin Uighur dibantai oleh pemerintahnya Cina. Di Palestina, kaum muslimin dibantai oleh Yahudi dan didukung oleh banyak negara kafir. Tapi jemaah sekalian, kita tetap harus berlaku adil. Walaupun di sana yang membantai itu orang Yahudi atau orang Nasrani, maka orang Nasrani di negeri kita tetap kita lindungi. Karena itulah yang diperintahkan syariat kepada kita. Orang kafir non-muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin wajib dilindungi. Jadi sekali lagi, jihad di sini tidak seperti yang dilakukan oleh para teroris. Ya, apa dosanya membunuh orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa membunuh orang kafir

0: terikat perjanjian dengan kaum muslimin, termasuk perjanjian sebagai warga negara, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Iya. Inilah 4 bentuk. Bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Barakallahu fikum pemerhati Rojak Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

Berikut ini adalah beberapa amalan yang dicintai oleh Allah. Pertama, jadilah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya agar memiliki jiwa yang gemar memberi manfaat dan tidak bersandar kepada orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Bersemangatlah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kalian. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah." Seorang mukmin selalu memikirkan bagaimana agar hidupnya bermanfaat. Mukmin sejati yang punya kelebihan harta, ia berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat dengan hartanya. Seorang mukmin sejati yang memiliki kelebihan ilmu, dia juga berpikir bagaimana ilmunya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Siapa yang memiliki tenaga, dia berpikir bagaimana tenaganya bisa bermanfaat bagi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau membantu seseorang menaikkan barang ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah." Demikianlah Islam mengajarkan umatnya agar menjadi orang yang bermanfaat. Kedua, senangkan hati saudaramu. Ketika seseorang melihat saudaranya sedang bersedih hati, hendaknya ia berusaha gembirakan hatinya. Atau jika ia melihat temannya yang sedang sakit, hendaknya ia hibur hatinya agar ia semakin tabah dan sabar. Itu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah kelak akan hilangkan kesulitan baginya di hari akhirat. Ketiga, berilah makan orang-orang miskin dan orang-orang yang kelaparan. Seorang mukmin jangan sampai membiarkan tetangganya atau saudaranya sesama muslim kelaparan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dulu ketika di dunia tidak mengerjakan salat dan kami tidak memberikan makan orang-orang miskin. Keempat, bantulah orang-orang yang terbelit hutang. Dahulu ada seorang laki-laki yang suka berbaik hati memberikan hutangan kepada orang lain. Kemudian ia berkata kepada pelayannya, wahai pelayan, coba kamu lihat adakah di antara mereka yang sulit membayar hutang. Jika ada, bebaskan saja hutangnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang laki-laki ini, pada hari kiamat Allah akan berkata kepadanya, aku lebih berhak kepadanya dari engkau, wahai malaikat, bebaskan ia dari api neraka. Kelima, membantu orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang amalan yang dicintai oleh Allah, yang artinya, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan lamanya. Keenam, tahanlah amarahmu. Amarah seringkali menimbulkan perbuatan dan perkataan yang tidak terkontrol sehingga menjatuhkan martabat pelakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menutupi aibnya. Ketujuh, membantu menyelesaikan permasalahan orang lain hingga tuntas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang amalan yang dicintai oleh Allah, dan barang siapa berjalan bersama saudaranya sampai ia memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari ketika banyak kaki-kaki terpleset ke api neraka. muslim.or.id أذكار الصباح والمساء.

0: سبع مرات:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-akhilla.
3: Allah azza wa jal adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. Kita senantiasa memuji Allah, memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Hampir setiap hari kita berbuat dosa. Nikmat Allah turun, catatan dosa kita diangkat. Kalau Allah tidak mengampuni kita, maka yang ada adalah kebinasaan untuk kita semuanya. Dan kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Setiap solat kita mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena sejatinya tanpa pertolongan dari Allah Azza wa Jal, tanpa bantuan dari Allah, tidak ada urusan yang akan selesai. Ingat, tidak ada urusan yang akan selesai. Tidak akan ada masalah yang selesai kalau Allah tidak membantu kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Betapa seringnya bisikan-bisikan untuk berbuat jahat itu terdengar, meresap ke dalam hati. Perintah-perintah untuk berbuat dosa dengan janji-janji untuk bertobat itu terdengar. Ajakan jiwa itu sangat dahsyat kepada keburukan. Maka Allah mengatakan innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Maka kita juga meminta perlindungan kepada Allah. Wa min sayyiati amalina. Dan kita juga meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan amal kita. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan ini. Dosa itu menyebabkan petaka, menyebabkan gempa terjadi, badai datang, banjir bandang. Ingat, dosa-dosa itu mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu berlindung kepada Allah. Entah sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan dan berapa banyak yang kita sudah bertobat darinya, maka kita meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari kejahatan jiwa kita dan dampak buruk dari dosa-dosa yang kita lakukan. Man yahdillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang dikasih petunjuk sama Allah, enggak ada yang bisa nyesatkan dia. Enggak ada. Bilal bin Rabah, bagaimana dia disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf agar Bilal keluar dari Islam. Bukan ditawari dengan harta, tahta, wanita, disiksa bahkan hampir mati. Tapi enggak bisa mereka untuk menyesatkan orang yang Allah telah berikan hidayah kepadanya. Sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang ditetapkan sesat oleh Allah, walaupun kita datangkan sejuta ustaz, sejuta kiai, sejuta buya, sejuta tuan guru untuk memberikan hidayah kepada orang ini, tapi kalau Allah katakan tidak, maka dia tidak akan dapat hidayah. Abu Talib, siapa yang tidak kenal dengan Abu Talib, paman Nabi SAW? Dia merawat Nabi sejak umur 8 tahun, membesarkan Nabi sampai Nabi menikah. Kemudian Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di umur 40 tahun, Abu Thalib membackup dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat bagaimana keponakannya berdakwah. Dia mendengar tentang apa yang disampaikan keponakannya, dan keponakannya juga telah menyampaikan kepada pamannya. Sampai pada saat umur Nabi alaihi salatu wasallam 50 tahun, pamannya Abu Thalib sekarat di atas ranjang kematian. Datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin pamannya dapat hidayah, ingin pamannya berubah dan bertobat kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya am, wahai pamanku, aku ini keponakanmu. Wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Kalimah, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, aku akan berjuang di hadapan Allah untukmu. Pokoknya kau mengatakan la ilaha illallah. Pada saat itu ada Abu Jahal bersama Abdullah bin Umayyah. Tatkala Nabi mengatakan kepada pamannya agar berucap la ilaha illallah, apa kata Abu Jahal bersama kawannya? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau tidak suka dengan ajarannya bapakmu Abdul Muttalib? Kita lihat fanatisme kepada budaya, fanatisme kepada nenek moyang, kepada ajaran mereka yang tidak sesuai dengan agama, menyebabkan kesesatan. Ini keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya minta satu kalimat, qul la ilaha illallah. Nabi menyampaikan lagi, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengulangi ucapan mereka. Engkau enggak suka dengan ajarannya bapakmu Abdul Muttalib. Sampai akhirnya mati di atas kesyirikan. Turun firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau, yakni Nabi Muhammad SAW, tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Enggak bisa. Terus, walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas dapat hidayah. Kadangkala sebagian kita protes melihat, kenapa paman Nabi yang bela Nabi alaihi salatu wasallam enggak dapat hidayah? Kenapa yang dapat hidayah malahan orang yang sempat ingin membunuh Nabi Muhammad SAW? Berapa banyak orang-orang musyrikin yang dapat hidayah padahal mereka ingin bunuh Nabi alaihi salatu wasallam? Ingat, Allah yang lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Allah melihat kepada isi hati setiap hamba. Apa yang ada di hatinya Allah tahu. Maka jemaah, kadangkala kita melihat di masyarakat ada sosok anak nakal, pemuda yang berantakan hidupnya, tahu-tahu mati husnul khotimah, mati dalam kondisi sudah bertobat, mati di masjid. Kita berpikir, ya Allah kok bisa ya? Allah lebih tahu dengan isi hati orang itu. Sebaliknya, ada orang yang mungkin selalu di soft pertama, tahu-tahu mati su'ul khatimah. Kok bisa seperti itu? Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Kenapa setiap sholat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Udah tadi sholat subuh 2 kali, masuk masjid, tahiyatul masjid, baca lagi ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Salat duha ihdinas siratal mustaqim. Nanti salat zuhur qabliyah sebelum zuhur, ihdinas siratal mustaqim. Salat zuhur 4 rakaat, ihdinas siratal mustaqim. Nanti salat asar kita mengulangi ihdinas siratal mustaqim. Salat maghrib ihdinas siratal mustaqim. Salat isya ihdinas siratal mustaqim. Sebelum tidur salat witir, ihdinas siratal mustaqim. Karena hati kita di tangan Allah, jemaah. Dan godaan-godaan yang dapat menyesatkan manusia itu sangat banyak sekali. Penduduk bumi ini berapa jumlahnya? Berapa? 2 miliar. Kapan itu? Masih 2 miliar. Cina sama India sudah 2 miliar lebih. Nah, kasih hadiah aja, Bang. Ada hadiahnya. Nah, kasih hadiahnya dia. 2 miliar. Nanti dibaca lagi ya. Mungkin penduduk Sulawesi 2 miliar. Berapa jemaah? 8 miliar. Hampir 8 miliar. Berapa persen yang beriman? Angkat tangan. Persen. 5%. Iya, antum. 50-50. Ana ini baru tahu. Di Kendari ini 50-50 itu 25-75. Betul. Baru di Kendari ana dapat. Kemarin ada kawan di mobil ngomong 50-50, 25-75. Itu. Nah, kayaknya perlu disidang yang ngomong 50-50, 25-75 aja. Tapi berapa yang mas yang muslim? Berapa? 1,8. 1,8. 2,8. Ada khilaf di sini, jemaah. Ini mana yang benar kalau gitu, jemaah? 6. 1,6 sampai 1,7 ya. Bisa bayangin. Dari 8 miliar cuma 1,7 yang muslim. 6,3 miliar penduduk bumi ini menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau orang itu ikut kebanyakan, yudhilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kebenaran itu bukan ikut mayoritas. Kebenaran itu bukan ikut kebanyakan orang, tapi kebenaran itu al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, berapa orang yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? 7. Hanya 4. Nambah 5, 6, 7. Sebagian sahabat mengatakan ana sabi'u safa, aku orang ketujuh yang masuk Islam. Di tengah-tengah lautan penduduk Mekah yang menyekutukan Allah azza wajalla. Maka ingat, kita harus bersyukur kepada Allah, jamaah. Tatkala Allah memberikan hidayah, jaga hidayah itu. Tatkala engkau membaca ihdinas siratal mustaqim, engkau hayati. Karena Allah tidak mengabulkan doa apabila bersumber dari hati yang lalai. Kita baca 17 kali tapi kita enggak pernah hadir dalam doa kita. Nanti Ramadan kita baca di sholat traweh mungkin 11 kali, mungkin 23 kali, ditambah sholat sunnah yang lainnya. Apabila hati kita tidak bersama ucapan kita, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa yang bersumber dari hati yang lalai. Enggak dikabulin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah, Siapa yang mau menikah pekan ini? Angkat tangan. Mana? Belakang, maju ke depan. Nah, mana hadiahnya? Anda mau kasih hadiah? Maju ke depan. Antum naik-naik ke atas. Antum mau nikah pekan ini? Tuh, Pak belum, gimana jemaah? Mau menikah? Kapan mau menikah? Oh, tahun ini. Udah ada calonnya? Belum juga. Pak, ya silakan duduk. Gimana jemaah ini? Mau menikah pekan ini, tahun ini calonnya belum ada. Naam. Apa Ustaz enggak yakin dengan firman Allah? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Milih jadi habis salat zuhur nikah. Betul jemaah? Kita ini menjadikan pernikahan sesuatu yang ruwet. Memberatkan, padahal pernikahan itu hanya butuh wali. Naam. Dua saksi, dua mempelai, mahar, dan ijab kabul. Berapa orang yang dibutuhkan jemaah? Saksi dua, wali satu, dua calon mempelai lima. Cukup? Sah nikahnya? Lima orang sah. Tapi kita harus ngundang kadangkala 1,000 orang. 900 orang. Jangan bikin ruwet agama Allah ini jemaah. Loh Ustaz, kan walimah disunnahkan. Iya, sunnah walimah, tapi tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah. Enggak. Nah, silahkan walimah. Antum tinggal bikin apa? Jalan kote. Apa? Songgi. Songgi. Apa songgi? Oh, sinonggi. Papeda. Ya, sinonggi. Antum bikin sinonggi, makan walimah. Selesai jemaah. Karena sebagian orang ingin berbangga-banggaan, ingin pamer kekayaan. Nih, anakku menikah. Habis berapa? 200 juta tambah 300. Setengah M. Ya. Sebagian orang hanya untuk berbangga-bangga. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksarun nisa barakatan aqalluhunna mu'na. Perempuan yang paling berkah, yang paling sedikit biaya pernikahannya. Gimana? Cocok? Mak-mak cocok enggak? Mak-mak nanti. Tapi kalau mereka minta mahal enggak apa-apa. Enggak dilarang. Ada seorang perempuan ana minta maharnya ya 3 kilo emas. 3 kilo emas ya, Ma. Berapa M ya, Ma? Halal, halal. Loh Ustaz, ana enggak mampu, antum cari yang lain. Betul jemaah, karena ini akad, ada akad. Artinya kalau pihak perempuan mengatakan minta 1 miliar, ana bisanya cuma 50 juta. Ya tawar-tawaran enggak apa-apa. Janganlah terlalu sedikit ya. Okelah tambah 5 juta, 55 juta. Mereka turun 950 juta. Turun 50, kita nambah 5 juta jemaah. Dan nikah itu boleh kredit. Boleh. Antum ngomong sama mertua ana nikah. Berapa maharnya? 1 M, gak apa-apa. Tapi dibayar sampai mati. Kalau anak mati, tolong diikhlaskan. Ini nikah jamaah. Boleh kita minta diikhlaskan? Boleh, gak apa-apa jamaah. Ahibati billah. Di negeri kita, terus terang, kita menghadapi yang namanya darurat seks bebas. Banyak anak-anak SMP berzina. Ya. Anak-anak SMA jangan ditanya. Anak-anak kuliah, na'udzubillah. Bahkan mencari anak yang masih gadis itu menjadi sesuatu yang sangat berat sekali. Tahun 93, anak ingat, anak baca di koran, kalau nggak salah di Radar Jember waktu itu, tentang di sebuah kota di daerah kampus ya, daerah kampus, daerah anak-anak kuliah di situ, 93% sudah tidak gadis lagi. Mereka hidup di kos-kosan. Orang tua kemana nggak tahu. Anak itu hanya telepon bapak, ibu, duit habis, kirimin duit. Yang ditanya sama orang tua, gimana nilainya, gimana skripsinya, nggak ada pertanyaan bagaimana sholatmu, bagaimana ibadahmu, bagaimana puasamu. Ini satu hal yang menjadi PR kita bersama. Banyak pernikahan yang gagal. Oke, mereka pacaran, berbuat dosa, nikah gagal. Ana dapat kabar tadi malam dari kawan bahwa di daerah Kendari sini mungkin, atau daerah sekitar Kendari, banyak yang nikah muda. Betul? Betul gak? Nikah umur 15, 16, kemudian bercerai. Ketika bercerai jadi janda, kemana dia akan pergi? Apabila dia tidak punya iman yang kuat, ditakutkan jadi pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita punya masalah besar yang semua harus ikut memikirkan. Dan Islam datang menyelesaikan hal itu. Apa kata Nabi SAW? Ya ma'syarasy syabab. Wahai kaula muda. Yang muda-muda ni, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan menikah, punya kemampuan. Tidak bicara umur, karena ada orang berumur tapi enggak mampu. Ada orang-orang kepingin nikah tapi enggak mampu juga dia secara finansial. Yang punya kemampuan, hendaklah dia menikah. Kenapa? Ternyata fitnah terbesar bagi kaum laki-laki adalah wanita. Walaupun kita tahu ada banyak yang merusak fitrah ini, muncul LGBT. Ada laki-laki, ada perempuan, gak noleh dia. Kalau yang lewat laki-laki, masya Allah, masya Allah. Ini ada orang-orang sakit di masa sekarang. Maka kata Nabi SAW, falyatazawwaj. Kenapa? Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah itu akan lebih membantu kalian menundukkan pandangan. Antum mau istrinya dilihat orang? Gak mau. Maka antum tundukkan pandangan antum. Lihat perempuan, astagfirullah, astagfirullah, anaknya siapa ini ya? Astagfirullah antum. Ada orang-orang yang dibisikin setan. Dia awalnya nundukkan pandangan, tapi setan, coba kau lihat anak siapa itu. Akhirnya dia lihat, na'udzubillah, tundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj. Menikah itu akan menyelamatkan kemaluan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man yadmanu lima baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjaminkan buat aku yang di antara dua rahangnya, yakni lisan, dan di antara kedua pahanya, nah ini kemaluan, aku jamin surga bagi dia. Maka disuruh nikah. Karena semua orang punya hasrat ke sana. Dia harus menyalurkan hal itu. Maka kata Nabi, itu lebih menundukkan pandangan alaihi salatu wassalam dan menjaga kemaluan. Faman lam yastati, yang enggak bisa nikah karena uang panaik, apa? Panaik. Panaik itu apa artinya? Mau naik. Mahar panaik itu jemaah. Apa beda dari mahar? Beda lagi. Maharnya satu seperangkat alat sholat, panaiknya 100 juta. Kalau enggak ada penaik, sah enggak nikahnya jemaah? Ya coba nanti dipikirkan jemaah. Ini benar-benar solusi. Yang enggak mampu jangan maksa. Puasa. Yang enggak mampu puasa. Ustaz, ana sudah puasa. Tapi syahwat masih membara. Apa yang harus dilakukan? Ya tadi, engkau ada di mana syahwat membara? Ana kerjanya sebagai security, Ustaz. Melihat perempuan lewat, terus tundukkan pandangan. Harus periksa dia, Ustaz. Cari tempat kerja lain. Benar, coba. Selamatkan imanmu. Nabi SAW menyebutkan ya tentang pernikahan. Ya Allah, begitu indahnya tatkala seorang menikah lillahi ta'ala. Fitnah. Kadangkala enggak bisa kita tahan. Ada di luar sana fitnah. Ada perempuan yang berjalan yang tak sengaja kita melihat, kemudian hasrat kita naik. Apa kata Nabi SAW? Falyarji ila ahlih. Kalau ada yang melihat perempuan yang kemudian membuat syahwatnya membara, kemana dia pergi? Pulang ke rumahnya. Pulang ke istrinya. Kenapa kok pulang ke istrinya? Fa innal ladzi biha mithl ladzi biha. Yang ada di perempuan itu sama dengan yang ada di istrinya, sama. Kalau antum belum menikah, mau pulang ke mana? Mau pulang ke mana, jemaah? Kalau antum punya istri tapi sedang bekerja, datang ke rumah. Assalamualaikum. Yang bukain pintu pembantu. Mana ibu? Gak ada ibu, saya yang ada di rumah. Fitnah lagi antum pulang ke rumah. Jangan pulang ke rumah antum. Pulang ke tempat kerjanya istri. Ya, perempuan itu kalau diajak sama suaminya, hendaklah taat sama suaminya. Wa in kana ala qatab. Kata Nabi SAW, walaupun perempuan itu ada di atas onta. Nih, ibu-ibu, kalau mungkin mau berangkat kajian, mau berangkat kemana, lalu suaminya dari jendela manggil, sini. Apa yang harus dilakukan? Turun, turun. Mau naik pesawat, sudah boarding, ditelepon sama suaminya. Aku ada perlu sama engkau. Batal, turun. Ini benar-benar Islam menjaga kehormatan perempuan dan kehormatan laki-laki. Tapi jamaah, banyak pernikahan yang gagal. Banyak keributan di dalam rumah tangga. Padahal kata Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ada banyak tanda-tanda kebesaran dan keesaan Allah. Di antaranya yang ada sama kita, yang kita senantiasa melihat bahkan merasakannya. Allah jadikan pasangan hidup kalian, Allah ciptakan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri. Pasangan hidup manusia dari manusia. Bagaimana kalau pasangan hidup manusia dari kuda? Laki-laki berjalan bersama kuda. Siapa? Istriku. Tidak. Allah jadikan pasangan hidup kita dari manusia. Bukan dari bangsa jin, tapi dari manusia. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha. Agar kalian merasakan sakinah. Bahasa Arabnya tempat tinggal itu sakan, maskan. Jadi orang ketika menikah, dia mendapatkan sakinah walaupun rumahnya masih ngontrak. Makanya antum pernah dengar istilah dulu, gak apa-apa bang, aku asalkan selalu bersamamu walaupun di kolong jembatan. Karena dia sudah dapat sakinah dengan adanya pasangan hidupnya. Oleh karena itu, menikah gak harus cinta. Yang penting ada kecocokan. Cocok.

Berapa banyak orang yang menikah karena kecocokan sampai mati dia bersama pasangan hidupnya. Kadang-kadang ada seorang mengatakan, Ustaz, ana gak cinta sama dia, Ustaz. Gimana aman menikah? Oh, aman. Yang penting engkau cocok sama dia secara agama, secara akhlak dan karakter, bismillah. Nanti Allah tumbuhkan itu cinta. Karena yang punya hati manusia adalah Allah Rabbul Alamin. Ada sebuah kejadian yang ana masih ingat, jemaah. Pernah suatu hari ana isi kajian, kalau enggak salah di Purworejo, di Jawa Tengah sana. Pemilik rumah mengatakan, Ustaz, ada kejadian, Ustaz. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, ana punya keponakan itu pacaran 6 tahun. Sejak dia SMA sampai kuliah. Sampai lulus kuliah baru menikah. Soalnya kan banyak orang tua mengatakan kepada anaknya kalau mau nikah nunggu lulus kuliah. Tapi anak itu udah pacaran. Orang tua melihat anak perempuannya dibawa sama laki-laki, tutup mata. Padahal kalau ada laki-laki dengan perempuan berduaan yang bukan mahramnya, siapa yang ketiganya? Syaitan. Nih bapak ibunya ngelihat anaknya keluar sama setan. Apa kata bapaknya? Jangan malam-malam. Itu banyak terjadi. Ini 6 tahun pacaran, menikah kemudian jamaah. Ustaz, umur pernikahannya hanya 6 hari. Cerai. Kok bisa seperti itu? Ketika dua sejoli ini belum menikah, maka setan akan ada di kedua belah pihak. Bagaimana dua orang ini semakin menempel, semakin rekat berzina. Itu tujuan setan. Tatkala dua orang yang sudah berzina, lama dia melakukan perbuatan yang dibenci Allah, lalu mereka menikah. Jadi halal kan? Udah suami istri. Setan datang lagi, bukan di belakang mereka, tapi di tengah mereka. Bagaimana memisahkan antara dua orang ini? Maka disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna iblis yadha'u 'arsyahu 'alal ma." Iblis itu meletakkan arsy-nya, meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu saraya, kemudian dia mengirimkan pasukan-pasukan dia. Fa adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar godaannya kepada umat manusia. Lalu kata Nabi SAW, yaji'u ahaduhum, datang satu pasukan iblis mengatakan, aku godain fulan sampai dia berbuat dosa ini dan itu. Kata iblis, ma sona'ta syai'an, engkau enggak bikin apa-apa. Datang lagi satu mengatakan, aku seperti ini, aku buat fulan berbuat dosa ini. Kata iblis, engkau enggak buat apa-apa. Sampai datang seorang pasukan mengatakan, ma taraktuhu hatta farraktu bainahu wa baina imra'atihi. Aku tidak meninggalkan fulan sampai dia menceraikan istrinya. Apa kata iblis? Fayudnihi, kata Nabi, fayudnihi wa yaqul ni'ma anta unqatab. Sini sini, duduk sini. Kok bisa jemaah? Perceraian ini menjadi salah satu yang paling disukai oleh iblis. Kenapa? Siapa yang mau jawab? Nah. Karena seorang yang menikah sejatinya menyempurnakan separuh agamanya. Kalau bercerai, hilang separuh agamanya. Gitu. Kasih hadiahnya. Masya Allah. Fadal. Baik. Siapa yang mau jawab lainnya? Karena menikah ibadah yang terlama. Kasih hadiah. Karena menikah ibadah yang terlama. Kok bisa jemaah? Anda baru tahu juga. Baik, gak apa-apa. Kita dengerin. Nah, ya tadi angkat tangan dia. Angkat suaranya. Karena perceraian adalah sesuatu yang paling dibenci Allah. Ya, kasih hadiahnya.

Ya, memang ada sebuah hadis yang sering kita dengar, abghadul halal indallahi talaq. Perbuatan halal yang paling dibenci Allah itu perceraian. Tapi hadis ini dhaif secara sanadnya, matannya sahih. Isinya sahih. Allah membolehkan bercerai ketika ada alasan. Karena ya banyak rumah tangga enggak bisa dipertahankan. Ya udah bercerai. Tapi bercerainya dengan cara yang baik. Perceraian ini dapat memutuskan silaturahim seperti yang kemarin kita sampaikan. Bagaimana orang yang memutuskan silaturahim gak masuk surga. Ada ibu yang melarang mantan suaminya menjumpai anaknya. Kenapa engkau larang? Itu bapaknya. Sampai kapanpun, kalaupun engkau menikah lagi, suamimu tidak akan pernah jadi bapak buat anakmu. Enggak akan. Dia punya bapak sendiri yang bersambung nasabnya. Maka nasihat ana, bapak-bapak, mulai saat ini punya anak, kasih nama dengan satu nama, yang kedua nama dia, yang ketiga nama kakeknya. Sehingga kalaupun terjadi perceraian, anak itu kemanapun akan bawa nama bapaknya. Kalau ada ibu yang mungkin gak suka sama bapaknya, anak itu tetap akan bawa bapaknya. Umpamanya kasih nama, siapa namanya? Sulaiman, putra Daud. Bapaknya namanya Daud. Kasih nama Sulaiman, putra Daud. Punya anak perempuan, Fatimah, putri Daud. Terus seperti itu. Agar anak itu bawa. Dan ini sesuai dengan yang kita lihat dan diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika memberikan nama. Jadi intinya perceraian ini dibenci karena bisa berdampak buruk. Tapi kalau perceraian itu sesuai dengan syariat, insyaallah aman. Dan kami semua tentang pahala yang akan dia dapatkan ketika mentaati suami dan dosa yang akan dia dapatkan ketika membantah dan enggan untuk melaksanakan padahal yang kami perintahkan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, ini suami yang sudah angkat tangan. Udah capek ngurusin bininya. Ya. Nasihat ana yang pertama kepada laki-laki, perbaiki hubunganmu sama Allah. Semoga Allah memperbaiki hubunganmu sama istrimu. Taatlah dan patuhlah kalian kepada Allah. Semoga istrimu patuh dan taat kepadamu. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. InsyaAllah kalau antum taat sama Allah, antum jaga aturan Allah, semoga istri antum taat sama antum dan menjaga aturan yang antum buat. Dan bagi para wanita, ketahuilah ketika ayahmu menikahkanmu dengan suamimu, suamimu menjadi surgamu dan nerakamu. Ibu-ibu ini surga dan nerakanya adalah suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama huwa jannatuki aw naruki. Lihat suamimu itu surgamu atau nerakamu. Lihat bagaimana kau bersikap. Jangan berharap wanita yang sholat 5 waktu, yang rajin sedekah, rajin membantu orang lain, yang hafal Al-Quran, tapi dia enggak taat sama suaminya, dia berharap masuk surga lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa kok wanita? Ini harus menjadi pertanyaan besar bagi para wanita. Kenapa kok wanita? Yakfurnal ashir wa yakfurnat ihsan. Perempuan itu kufur sama kebaikan suaminya. Kufur sama suaminya. Dia tidak menghargai suaminya. Suaminya yang lelah, capek untuk dia. Ingat, suami juga harus melaksanakan tugas-tugasnya. Enggak dihargain sama istri. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr. Ini tabiat wanita yang harus diperbaiki. Apabila engkau berbuat baik kepada wanita 1 tahun jemaah,
suami berbuat baik sama istrinya. Tsumma ra'at minka syai'an, setelah setahun dia melihat engkau melakukan sebuah kesalahan, menyakiti hati dia, istri akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku enggak pernah engkau menyenangkan hatiku. Aku tidak pernah melihat engkau berbuat baik sama aku. Enggak ada baiknya engkau. Lupa jemaah dengan kebaikan satu tahun. Itu wanita. Wa yukthirna al-la'an, banyak mengumpat, banyak memaki. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus berhati-hati, para wanita harus berhati-hati. Untuk masuk surga wanita ini mudah sekali. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafidat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayi abwabil jannati syi'ti." Apabila wanita salat yang lima waktu, lima waktu, enggak ada rawatib, wala ada witir, wala salat malam, wala duha, salat lima waktu saja. Wa shamat syahraha, dia puasa di bulan Ramadan, bas. Enggak ada puasa Arafah, wala puasa Syawal, Senin Kamis, lah, dia cuma puasa Ramadan saja. Tapi ada yang ketiga dia miliki, wa ata'at zaujaha, dia taat, nurut, patuh sama suaminya. Yang ketiga, wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya. Apa balasan buat wanita ini? Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, silakan masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Enggak repot bagi wanita masuk surga. Mudah. Ada 8 pintu surga, dia mengamalkan 4 perkara, masuk dari pintu mana saja. Laki-laki enggak, harus capek, lelah untuk dapat masuk dari 8 pintu itu. Maka itulah yang harus dilakukan wanita, ingat ya. Suamimu ini surgamu atau nerakamu. Tapi sekali lagi, para laki-laki harus tegas sama istrinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga ustaz dan seluruh jamaah di majlis hari ini. Amin. Izin bertanya ustaz. Ana seorang yang sedang menjalani ta'aruf oleh seorang akhwat. Namun dalam proses ta'aruf ana mendapat hambatan dari keluarga ana yang selalu mengundur-undur pelaksanaan khitbah hingga akad, sedangkan ana juga sudah tidak memiliki orang tua, sehingga intervensi dari saudara dan keluarga ana mendominasi ta'aruf ana yang notabenenya masih awam. Mohon solusi dan sarannya ustaz. Ini jamaah, tadi sudah disampaikan, pernikahan ini sesuatu yang sangat sederhana pelaksanaannya, tapi tanggung jawabnya besar. Pernikahan itu bisa terjadi, contohnya umpamanya ana pulang dari sini, ada jamaah di dalam, ustaz, ana nikahkan ustaz sama putri ana ustaz. Lalu ana katakan ana terima. Sah enggak akad nikahnya? Sah. Ada dua saksi, ada banyak saksi. Tinggal urusan mahar nanti disepakati. Sangat sederhana. Karena memang hal ini demi menyelamatkan manusia dari dosa. Orang itu punya syahwat. Semuanya ada. Maka dipermudahlah proses pernikahan itu. Kalau dikatakan harus pakai keluarga, enggak. Cuma ini kan babnya dari bab adab aja, etika. Maka ana rasa ketika keluargamu, saudara-saudaramu, mungkin mereka punya kesibukan, mereka punya apa, sampaikan kepada dia, aku aja yang berangkat. Izinkan aku berangkat, bawa ustadz atau bawa siapa kawan-kawan ini percaya, berangkat ke sana. Dengan cara itu mungkin bisa lebih cepat lagi. Alhamdulillah sekarang sudah ada handphone, ada apa, semua bisa dimudahkan. Maka mungkin itu yang perlu kau lakukan, apalagi bapak ibumu sudah meninggal dunia,
sehingga sejatinya engkau yang bertanggung jawab dalam urusan itu. Laki-laki kalau mau menikah gak butuh wali, gak butuh. Yang butuh wali adalah perempuan. Dan bagi para orang tua, bagi para saudara, ingat, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusannya. Tapi barang siapa yang mempersulit urusan orang lain, Allah akan mempersulit urusan dia. Tolong nasihatnya agar menantu bisa akur dengan mertua. Dan tolong nasihatnya agar cinta kita kepada anak-anak tidak lebih besar dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya jemaah, kalau bicara mertua ya, ini menantu, menantu perempuan kayaknya. Buat para suami, tadi sudah disampaikan, engkau harus cari istri yang agamanya baik, yang dia tahu dengan hak-hakmu dan tahu dengan kewajiban-kewajiban dia. Memang istri tidak punya kewajiban berbakti kepada mertua. Istri punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Tapi istri punya kewajiban berbakti kepada suaminya. Dan suaminya diperintahkan berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana sang istri membantu suami berbakti sama orang tua. Jamaah rahimakumullah, tinggal bersama mertua berpotensi konflik. Makanya kalau harus tinggal sama mertua, usahakan dapurnya berbeda. Bikinkan dapur sendiri. Karena biasanya keributan dimulai dari dapur. Mertua sudah chef kawakan, masakannya enak mungkin. Dia tahu dengan kesukaanmu, istri gak tahu. Dia baru menikah. Mungkin dia potong bawang, harus lihat YouTube. Baru dia potong bawang. Mertua marah-marah. Mungkin dia masak kebanyakan garam. Mertua marah-marah. Dapur jadi masalah. Maka usahakan kalau harus tinggal sama mertua, dapurnya dipisahkan. Sehingga istri punya kebebasan masak sendiri. Dia punya privasi di sana. Makanan dia mungkin belum enak karena dia baru belajar. Sama juga dulu, mertua itu makanannya ketika awal menikah juga belum seenak sekarang. Kemudian apabila terjadi keributan, suami harus ada di tengah. Dia datang kepada orang tuanya minta maaf. Mungkin istrinya kurang beradab. Padahal yang salah mertua kadangkala. Dan kemudian datang kepada istrinya, minta maaf lagi sama istrinya. Mohon maaf, ibuku sudah tua, bapakku sudah tua. Ya, kita harus sabar menghadapinya. Berikan hadiah kepada istri, berikan perhatian lebih kepada istri, sehingga suami selalu berada di tengah. Dan dua orang ini baik-baikan terus. Ada ribut, engkau datang lagi, engkau datang lagi, dan semoga dengan cara itu dia bisa baikan. Tapi kadangkala ada mertua yang kemudian gak mau melihat menantunya. Ya, sabar engkau. Ada jemaah. Dan perlu bersabar. Ustaz, bagaimana kalau suami pulang sudah malam dan mau mengajak istri? Titik, titik, titik. Tapi istri menolak dengan alasan mengantuk atau capek. Jazakallah khair. Suami yang pulang malam hari, jangan lupa bawa oleh-oleh buat istrinya. Kita ini dalam kehidupan rumah tangga bukan selalu bicara hak dan kewajiban, tapi bicara bagaimana menjaga sakinah, mawaddah dan rahmah. Engkau gak wajib bawa hadiah, tapi hadiah itu menumbuhkan cinta. Ketika engkau punya keinginan sama istri, berikan sesuatu yang membuat dia senang. Wallah jemaah subhanallah ya, ana kemarin baca hadis yang terus terang baru pertama ana baca hadis itu. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, ma yudhibu ma'arrat ar-rida'ah, apa yang mengusir kehinaan dari penyusuan? Maksudnya, dulu itu kan
yang menyusui kalau enggak ibunya ada perempuan tukang susu. Perempuan yang menyusui. Perempuan yang menyusui itu dikasih gaji. Dikasih ada upahnya. Tapi selain gaji itu ada bonus ternyata. Apa yang mengusir orang supaya enggak tercela ya, ini sudah menyusuin anaknya tapi enggak dikasih hadiah apa-apa, enggak dikasih bonus. Apa yang bisa mengusir itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ama abdun au ama ghurra, nam ghurra abdun au ama. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang budak yang bagus. Dari kalangan laki-laki atau wanita. Subhanallah. Jadi bukan hanya bicara haknya yaitu gaji, enggak. Di sini seorang suami harus pintar-pintar dia ngambil hati istrinya. Istrinya melahirkan, dikasih hadiah emas. Istrinya selesai menyusuin, kasih hadiah berangkat umroh atau apa, kasih hadiah seperti itu. Sehingga hubungan itu terjaga. Suaminya pulang malam, istrinya sudah tidur, udah capek. Iya cuma ini perbedaan laki-laki sama suami. Laki-laki sama suami. Laki-laki apa wanita? Kalau suami habis makan, ngapain? Cuci tangan. Kalau istri habis makan, ngapain? Cuci piring. Antum bisa lihat perbedaannya. Kalau suami sakit, ambil cuti dari tempat kerjanya. Kalau istri sakit, minum panadol. Karena kerja gak bisa diambil cuti. Apakah bisa istri ngomong sama suami, bang aku lagi pusing, aku mau cuti ngurusin anak-anak ini? Gak ada. Dia harus tetap hadir di tempat itu. Kalau suami berangkat ke mall mau beli sesuatu, tinggal keluarin duit. Kalau istri berangkat sama suami ke mall ingin beli sesuatu, harus minta izin sama suaminya. Suami, engkau harus jadi suami. Memang seperti itu. Disinilah perhatianmu kepada istri. Istri capek, istri lelah, engkau datang, engkau bawakan sesuatu yang disenangin oleh istri. Istrinya dipijet karena capek, engkau capek deh, iya sudah istirahat. Mana minyak zaitunnya? Sudah antum pijet dia. Setelah itu, wallahu a'lam apa yang terjadi. Tapi antum berusaha untuk. Tapi kalau istri capek, kakinya di ayo, bertakwalah kepada Allah. Dilaknat sama malaikat sampai subuh engkau. Dia ini capek memang, dia enggak bohong, dia capek jamaah, dia lelah. Tapi kelelahan itu bisa hilang dengan cinta dan kasih sayang. Itulah. Betul ibu-ibu? Dengerin jemaah. Ustaz, bagaimana sikap saya ketika suami saya minta nikah lagi? Padahal saya sayang sekali sama dia. Oh, Masya Allah. Kalau engkau sayang sama dia, berikan yang dia sayangi. Betul bapak-bapak? Masya Allah. Ini ada dua kubu gitu. Bismillah. Ya jamaah rahimakumullah. Istri-istri Nabi itu sayang sama Nabi. Tatkala Nabi menikah, mereka cemburu. Adalah sakit hati. Tapi itu satu hal yang wajar. Itu sangat lumrah sekali. Kalau ada perempuan, suaminya kawin lagi, dia biasa-biasa aja, perlu dipertanyakan perempuan ini. Aisyah itu hafal 2000 hadis jamaah. Ketika Nabi nikah lagi, ya dia cemburu. Pernah Nabi nikah sama Ummu Salamah, dapat berita Nabi pulang, ngasih tahu dia nikah sama Ummu Salamah. Sudah. Makanya ada yang mengatakan minta izin sama istri itu sulit, tapi minta maaf sama istri karena sudah terjadi. Nah mau diapakan, sudah terjadi. Dan ketika antum gak berani nikah, jangan ngomong pernikahan kepada istri. Kesian istri, dia akhirnya sakit hati. Suaminya ngomong, saya mau poligami, saya mau menikah. Antum tahu namanya, ada namanya dajaja sok'a. Ada ayam betina.
Ummu Salamah ini terkenal cantik sekali. Janda tiga anak, tiga pampempat anaknya Ummu Salamah. Ketika Aisyah mendengar

0: Nabi menikah sama Ummu Salamah, Aisyah langsung pakai jilbabnya, pakai cadarnya, dia berangkat ke rumahnya Ummu Salamah. Dia mau lihat mana yang namanya Ummu Salamah. Dilihat jamaah, kata Aisyah, ternyata Ummu Salamah ini lebih cantik daripada omongan orang. Pulang ini Aisyah, ketemu sama Hafsah. Ngomong sama Hafsah, ya Hafsah, ternyata Ummu Salamah ini lebih cantik daripada katanya orang. Katanya Hafsah, engkau cuma termakan cemburu. Coba engkau lihat lagi. Berangkat lagi Aisyah, mau lihat Ummu Salamah. Dilihat, oh iya, cantik dia. Tapi ya enggak seperti omongannya orang. Maksudnya dia tetap lebih cantik daripada Ummu Salamah. Itu wajar seperti itu. Jadi apabila ibu-ibu suaminya minta izin untuk nikah lagi, bagaimana bapak-bapak? Izinkan? Ya gimana jemaah? Kalau minta izin berat. Berat minta izin. Minta maaf. Minta maaf, harus tentu minta maaf. Kembali kepada pertanyaan, apa yang harus dilakukan istri? Ketahuilah, kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kita diciptakan bukan untuk bersenang-senang di muka bumi ini. Suamimu akan mati, engkau akan mati, dan akan masing-masing ditanya oleh Rabbi. Gak akan datang suamimu membelamu, dan sang istri juga tidak akan belain suami. Setiap orang akan mendapatkan persidangan sendiri-sendiri. Ketika seorang istri tahu seperti itu tujuan hidup mengabdi kepada Allah, engkau lihat suamimu pantas tidak menikah lagi. Kalau engkau lihat dia orang yang tidak mampu memanage konflik, dia tidak mampu memberikan nafkah, kasih nasihat dia. Bang, kalau memang engkau ingin nikah lagi, engkau perbaiki ibadahmu. Engkau belajar lagi bagaimana memanage urusan rumah tangga. Engkau berikan nafkah yang cukup. Karena ada memang laki-laki yang gak cukup jamaah. Untuk memberikan nafkah dua istri gak cukup. Maka kasih nasihat. Kemudian yang ketiga, ketika engkau melihat suamimu sudah mampu secara finansial, mampu secara psikologi, mampu secara agama, maka engkau katakan kepada suamimu, coba engkau istikharah, minta pilihan sama Allah. Karena belum tentu yang engkau suka itu baik buat engkau. Betul. Ingat, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kau sukai itu buruk buat engkau. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kita enggak tahu siapa. Maka ada kejadian seorang yang masya Allah nikah lagi, punya istri dua, nikah lagi, punya istri tiga, nikah lagi, habis istrinya semuanya. Dia sendirian jadi duda, ditinggal sama istri-istri. Ada yang seperti itu. Maka tolong pihak suami juga mempersiapkan diri, pihak istri, ingat tujuanmu beribadah kepada Allah dalam kehidupan ini. Selama yang lakukan suamimu tidak bertentangan dengan syariat Allah, walaupun engkau berat, itu ujian, itu bala, maka bismillah, dengan kesabaran itu, semoga Allah memberikan yang lebih baik dari dunia dan isinya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Bismillah. Kebetulan suami ana dari sini. Yang mana suaminya ini jamaah? Coba dengerin pertanyaannya terus angkat tangan nanti. Ya, kasih hadiah. Suami ana itu cuek Ustaz, kurang romantis, HP-nya saja nak pegang, HP-nya saja nak pegang, itu dia pegang, HP-nya saja nak pegang, padahal saya ndak jelek ji. Apa ini maksudnya? Padahal saya ndak jelek ji. Apa maksudnya? Oh, dia gak jelek gitu loh. Dia selalu pegang HP-nya. Hah? Gak perhatian istrinya. Padahal istrinya gak jelek. Masya Allah. Apakah itu termasuk zalim Ustaz? Kalau saya buka obrolan soal poligami, nah lepas HP-nya. Langsung fokus. Kadang berkedip-kedip. Apakah itu Ustaz? Apakah suami anak kemasukan setan? atau mau minta dibogem, sakit hatiku, Ustaz. Allahu Akbar. Angkat tangan suaminya. Ya, bagi para suami, ana udah sebutin. Kalau antum akan dimintain pertanggungjawaban sama Allah Azza Wajalla. Jangan sampai pada hari kiamat itu yang ada di hadapan antum istri antum. Yang menggugat antum di hadapan Allah itu istri antum. Dia mengatakan kepada Allah, hadza zauji, ini suamiku ya Allah, nih suamiku. Tidak memberikan hak-hakku dengan baik. Ngomongnya kasar. Memberikan nafkah enggak cukup kadang-kala. Jangan sampai, jangan. Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Neraka, celaka buat orang yang curang. Siapa orang yang curang? Idza kalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia bergaul sama orang, muamalah sama orang, bicara, contohkan menimbang sesuatu, dia minta disempurnakan. Kadang-kadang kita ngeliat ada orang-orang kalau beli buah ya, beli jeruk mamanya 1 kilo, setelah 1 kilo dia ambil 1 lagi, katakan bonus ya. Ada yang kayak gitu? Ada. Tapi kalau dia jual sama orang, dia berusaha untuk ngurangin. Dalam kehidupan rumah tangga terjadi mutaffifin juga. Suami yang senantiasa meminta haknya kepada istri tapi tidak menjalankan kewajiban. Maka tolong kita harus fair. Jadi engkau perhatikan istrimu, dia bukan patung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngobrol sama istrinya, berbicara sama istrinya, padahal beliau Rasulullah, dapat wahyu dari Allah. Pernah Aisyah cerita tentang kisah 11 wanita. Cerita Aisyah panjang ceritanya. Sebagian laki-laki kalau istrinya cerita sebelum selesai, apa kata suaminya? Oh, aku sudah tahu ceritanya. Jangan. Dengarkan sampai selesai. Itu suami. Bicara engkau ingin poligami, ya, laki-laki ingin poligami, engkau berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Engkau berbuat baik kepada istrimu, senangkan istrimu, lalu engkau berdoa memohon kepada Allah. Allah kalau mau kasih tinggal kun fayakun, Allah kasih. Tapi jangan kemudian tadi mungkin dia karena istrinya tidak memberikan izin poligami, dia tidak pedulikan. Karena sejatinya engkau nikah lagi enggak perlu izin istri. Cuma laksanakan tugasmu sebagai seorang suami. Seorang istri perlu bersabar menghadapi suami yang seperti itu. Karena bagaimanapun dia adalah pemimpin di rumah tanggamu. Kalau suami sedang pegang HP, engkau duduk di sebelahnya. Ngapain? Baca Quran. Baca Quran. Mudah-mudahan suamimu dapat hidayah ketika kau baca Quran. Baca zikir. Katakan kepada bang, kepingin apa? Layani suamimu. Jadi insya Allah semua kebaikan yang dilakukan oleh wanita kepada suaminya dicatat sama Allah Azza wa Jal dan akan mendapatkan balasan. Nanti jemaah pada hari kiamat, ketahuilah kita akan lari dari semua orang yang kita cintai. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu kita akan lari dari saudara kita. Saudara yang kita, oh ini saudaraku, ini saudaraku, yang saling mendukung. Nanti hari kiamat kita gak akan peduli sama dia. Dari bapak dan ibu kita akan lari. Dari istri dan anak kita akan kabur dari mereka. Likullim ri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Semua orang akan memikirkan ana, ana, aku, aku. Semua punya kesibukan. Maka tolong semuanya memperbaiki diri. Istri juga senantiasa mengevaluasi ya, berbuat baik, layani suami. Yang jelas ingat, tidak ada satupun kebaikan yang akan hilang. Dan para suami, ketika engkau menginginkan sesuatu, berikan yang disukai oleh wanita, oleh para istri. Dan engkau minta sama Allah agar Allah memudahkan jalanmu menuju yang engkau sukai dengan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik jamaah. Mungkin itu yang dapat ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana terus terang bergembira sekali bisa sampai ke Kendari ini. Semoga ini bukan perjumpaan kita yang terakhir. dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Ikhwatan iman, pendengar dan pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, berikut kita simak dikumandangkannya azan salat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian.

0: SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, wajib bagi setiap muslim, alal mar'il muslim, wajib kepada seorang muslim, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, mendengar dan taat kepada ulil amri, kepada ulil amri.
1: Taat kepada pemimpin akanlah keamanan, terperiharalah persiaan. Hakiknya, apabila kita tidak taat kepada para, maka segala urusan akan menjadi berantakan.
0: Selama kita belum bertobat dan belum memperbaiki diri kita, lebih-lebih masih adanya dosa paling besar merajalela di diri kita ini. Apa dosa yang paling besar? Syirk. Inna syirka la zulmun azim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita taat kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri. Tentu saja dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat. Bukan dalam hal yang maksiat. Bukan dalam hal yang maksiat.
2: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, Masailul Jahiliyah, perilaku-perilaku orang-orang di zaman jahiliyah yang sangat bertentangan dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kitab karya dari Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Saat ini kita sampai di masalah yang ke-11 dan ke-12 sekaligus, ya, al-mas'alatani al-hadiyata asyrata wa thaniyata asyrah, masalah yang ke-11 dan ke-12, kebiasaan dan sikap orang-orang di zaman jahiliyah yang dengan itu mereka menentang petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan

membuat perbandingan tapi tidak benar. Ya, perbandingan yang justru harusnya yang benar adalah kebalikannya. Kaqaulihim, misalnya ucapan mereka ketika menolak seruan dakwah ya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in antum illa basyarum mithluna ya, tidak lain kalian para nabi dan para rasul kecuali adalah manusia biasa seperti kami. Ya, ini mereka menyangka harusnya kalau rasul itu ya dari kalangan malaikat, jangan kalangan manusia. Ini kan kias yang keliru. Karena rasul ini diutus kepada manusia, berarti juga dari kalangan mereka sendiri. Seandainya yang tinggal di muka bumi ini adalah malaikat, maka yang akan diutus adalah rasul dari kalangan malaikat. Itu kias yang benar. Maka mereka menggunakan analogi yang salah. Dan ini banyak menyebabkan kerusakan dalam pemahaman agama. Ya. Sebaliknya, di masalah yang ke-12 mereka justru ingkarul qiyasis sahih, mengingkari qiyas yang benar. Mengingkari qiyas yang benar. Ya. Yang seharusnya mereka jadikan untuk menerima seruan dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kata Syekh di sini, wal jami'u li hadza wa ma qablahu adamu fahmil jami'i wal farik. Dan kesimpulan yang mengumpulkan, yang menghimpun dua masalah ini, masalah yang 11 dan ke-12 adalah adamu fahmi al jami'i wal farik. Mereka tidak memahami apa yang harusnya diserupakan dan apa yang membedakan. Ya, ini yang mereka tidak pahami. Jadi mereka menggunakan kias atau analogi yang keliru, yang ini menjadi sebab kerusakan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang masalah penggunaan analogi yang salah ini dalam urusan agama. Dan ini akibat kalau orang tidak belajar agama dari bimbingan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, aktsaru dhalalin nasi innama huwa bisababil qiyasil fasid. Ya, kebanyakan yang menyebabkan kesesatan manusia tidak lain adalah karena sebab qiyas yang rusak, analogi yang rusak. Contohnya, yang pertama kali menerapkan analogi yang rusak ini adalah iblis laknatullah alaih. Ketika dia membandingkan dirinya dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ketika Allah perintahkan dia sujud untuk menghormati Nabi Adam, dia menolak karena qiyas. Padahal ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pun qiyasnya benar, ini perintah Allah. Tidak ada lagi qiyas kalau sudah ada perintah. Iya kan? Dia menggunakan analogi. Di dalam surat Al-A'raf ayat ke-12, iblis laknatullah alaih mengatakan, disebutkan dalam Al-Quran, qala ana khairum minhu khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Iblis mengatakan, ya Allah, saya lebih baik dibandingkan Adam. Ya, engkau ciptakan dia dari engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Menurut dia api lebih baik dibandingkan tanah. Ya tentu asal pengingkarannya adalah karena kesombongan, merasa dia lebih baik. Ya, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis enggan menyombongkan dirinya sehingga dia menjadi orang kafir. Dia menggunakan kias yang rusak. Dia menyangka api lebih baik dibandingkan tanah, berarti dia lebih baik dibandingkan Adam. Ya, ini jelas kias yang rusak. Karena siapa yang mengatakan bahwasanya api lebih baik dibandingkan tanah? Ya, dari segi kerusakannya jelas api berusak, membakar, menghancurkan bangunan, menghancurkan segala sesuatu yang

0: dilahapnya. Adapun tanah, ya, kita tahu justru banyak kebaikannya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan manfaat bagi manusia, masya Allah. Dari segi ini jelas tanah lebih baik. Yang jelas, kalaupun kias ini tidak kita gunakan, karena sudah ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada iblis laknatullah alaih untuk sujud kepada Adam. Tapi seperti kata Ibnu Qayyim, memang kebanyakan yang menjadikan manusia sesat adalah disebabkan kias yang rusak. Coba kita perhatikan waktu kita membahas kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Kita membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah itu kebanyakannya syubhatnya apa? Mereka senantiasa menggunakan di dalam pikirannya hal-hal yang berlaku pada makhluk kemudian diterapkan pada Allah. Sehingga apa yang mereka anggap tidak masuk akal, tidak pantas pada makhluk, berarti ditolak pada hak Allah Subhanahu wa taala. Ini kan rusak. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Fala tadribu lillahil amsal." Janganlah kamu membuat permisalan, membuat kias, analogi Allah bagi Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir." Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang serupa dengannya dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Yakni kalau itu tidak pantas pada makhluk, itu karena kelemahan makhluk. Ya, karena kekurangan yang ada padanya. Adapun sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan kemahasempurnaannya, kemahatinggiannya, kemahamuliaannya. Contoh yang pernah kita sebutkan. Jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang menunaikan apa yang Allah perintahkan dalam agamanya. Masya Allah, Allah menyebutkan kecintaannya kepada mereka-mereka ini dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Datang orang-orang akhlaniyun yang katanya mendewakan akal, padahal ini adalah kebodohan. Ya, mereka mengatakan sifat cinta tidak pantas bagi Allah, karena sifat cinta itu hanya menunjukkan kelemahan dalam perasaan kita. Karena kalau kita mencintai seseorang berarti kita tunduk dalam perasaan kita, kita hati kita lemah. Ya, ini berlaku untuk makhluk, karena ini sifat yang ada pada makhluk ketika mencintai yang lain, seperti itu keadaannya. Kalau seandainya ini diterima, kita katakan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya, wajib kita menerimanya, menetapkannya tanpa mengkias, menyamakannya dengan makhluk, tanpa membagaimanakannya, tanpa menolaknya, dan tanpa menyelewengkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sekarang subhanallah, ya, ketika kita mendengar Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat, mensucikan dirinya, mencintai hamba-hamba yang bertakwa, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjihad di jalannya, apa yang muncul dalam perasaan kita ketika itu? Kan semangat untuk melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah. Tapi mereka ini disebabkan kias tadi rusak pemahamannya. Bukannya untuk menyemangati dirinya melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah, justru mereka menolak sifat kemuliaan tersebut dengan alasan yang dibuat-buat, padahal alasan yang tidak benar. Ya, sama ketika mereka mengatakan, oh, cinta itu tidak pantas bagi Allah, karena cinta itu hanya berlaku untuk makhluk yang sejenis, misalnya manusia dengan manusia, ya, atau hewan dengan hewan dan seterusnya. Ini kan fasid, rusak. Banyak orang yang mencintai hewan peliharaannya, bahkan orang bisa mencintai benda kesayangannya yang itu adalah benda mati. Iya kan? Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang Gunung Uhud, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Padahal gunung jelas berbeda jenis dengan manusia. Jadi mereka bikin-bikin alasan disebabkan karena kias dan terjerumus ke dalam kesesatan yang paling besar karena menyangkut kemahatinggian, kemahamuliaan dan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini keadaannya kalau seseorang terbiasa menggunakan akal tanpa bimbingan petunjuk syariat, tanpa bimbingan penjelasan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah, seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala di sini, kebanyakan kesesatan yang menjerumuskan manusia dalam kesesatan adalah hanya karena sebab penggunaan kias yang rusak. Nah, barakallahu fikum. Baik, tentu saja kias ya di dalam Islam kita ketahui dibenarkan. Kalau tidak ada dalil yang jelas, maka para ulama menyebutkan bolehnya kita menggunakan kias asal terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, sesuai dengan makna kias sendiri yang disebut dengan kiasul illah, yaitu ilhaqu far'in bi aslin fil hukmi li jami'in bainahuma. Ya, menyamakan hukum cabang dengan asal karena ada sebab atau ilat yang sama di antara keduanya. Jadi kalau seandainya sama ilatnya, maka tidak mengapa kita kiaskan. Ya, dijadikan sebagai hukum seandainya tidak ada dalil yang jelas dalam masalah ini. Nah, nanti ada lagi kias syabah. Ya, kias syabah ini juga diperbolehkan di dalam syariat, tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk sifat-sifat Allah tidak boleh kita gunakan kias ini. Tidak boleh kita gunakan kias ini. Ya. Kemudian kalau jelas-jelas ada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kias ini tidak berlaku. Jelas-jelas para nabi dan para rasul diutus dengan membawa kebenaran dengan tanda-tanda kenabian mereka yang nyata, yang mereka ketahui. Bagaimana mungkin mereka akan menggunakan kias lagi untuk menolak hal tersebut? Ya, ini jelas merupakan kerusakan dan penyimpangan yang nyata. Taib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka ini tentang penggunaan kias mereka ini di dalam surat Ibrahim ayat ke-10, in antum illa basharum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharum mithlukum walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Ini bantahannya. Para Rasul alaihi salatu wasallam membantah mereka bahwa kias mereka itu salah, ya. Mereka berkata, tidak lain kalian ini, para nabi dan para rasul ini adalah manusia biasa sama dengan kami. Jadi apa kelebihan kalian mengajak kami kepada sesuatu?
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barakallahu fikum pendengar pemerhati Radio Roja Kendari, masih bersama kami di 95.1 FM menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, alhamdulillah baru saja kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Tentunya mewakili rekan kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Seperti biasa di ibadah maghrib ini, langsung saja kita bergabung langsung dari Masjid Babul Jannah di Jalan Khairil Anwar, Mata Iwai, Kecamatan Wawuah, Kota Kendari, dalam kajian rutin bersama guru kita Ustaz Abdullah bin Taslim, LCMA, Hafizallahu Ta'ala, dalam pembahasan kitab Syahrus Sunnah, buah karya Imam Abu Muhammad Al-Bahari, Rahimahullahu Ta'ala. Anda juga bisa menyimak di frekuensi kami 90 telegram Ambon Sunnah Channel dan live streaming Radio Roja Kendari. Adapun tema di malam hari ini yakni berhati-hati dari bid'ah kecil di sesi 7. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

utamanya tentu saja kebaikan dalam urusan agama kita, dalam perbaikan iman kita, setelah kebaikan-kebaikan dan kemudahan dalam urusan dunia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di Masjid Babul Jannah yang mubarak ini, di lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah tulisan Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Khalaf Al-Barbahari rahimahullah taala, yang wafat tahun 329 Hijriah. Kitab yang memuat prinsip-prinsip dasar akidah Islam, prinsip-prinsip dasar pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, barakallahu fikum. Beberapa di antara poin-poin penting yang kita kaji di pertemuan yang lalu adalah merupakan prinsip dasar dan cara atau metode beragama yang benar, yang hendaknya kita berusaha untuk mengikutinya. Karena dalam beragama tentu kita tahu, ya, selalu ada godaan syaitan, selalu ada tipu daya dari iblis dan bala tentaranya yang tentu berusaha untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan berusaha menggoda manusia dari semua arah agar bisa dipalingkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Makanya dalam beragama kita harus belajar petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan metode pemahaman yang benar dan juga dengan metode cara belajar yang benar. Sudah ditekankan berkali-kali bahwa belajar agama ini sama dengan kita mengamalkan amalan-amalan ibadah dalam Islam. Harus terpenuhi dua syarat, ikhlas dan ikhlas.

tiba-tiba niat kita semata-mata ditujukan untuk ini, benar-benar selalu insya Allah di atas bimbingan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang menjadi sebab kita Alaihi Wasallam, itu yang menjadi sebab kita akan selalu dimudahkan meniti jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang lurus. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bagaimana kita memahami dan mengamalkan agama di dunia ini, seperti itulah nanti kita akan ya meniti tahapan-tahapan perjalanan kita di dunia, bahkan sampai di akhirat nanti. Contoh seperti yang disebutkan oleh para ulama, misalnya di akhirat nanti Allah Subhanahu

sangat sempit dan sangat kecil. Dan bagaimana orang maha tahu dan maha kuasa atas segala sesuatu. Intinya disebutkan di dalam beberapa riwayat yang sahih, ketika melintasi jembatan ini, ya, manusia itu kecepatannya berbeda-beda. Ada yang melintasinya secepat kilat, kalbar, seperti petir. Ada kalam hil basar, seperti apa ini? Kedipan mata, sekejap mata. Ada yang melintasinya seperti angin kencang. Ada yang melintasinya seperti kuda pacuan, ada yang berlari. Ada yang merangkak dan ada yang disambar dengan kalali pengait-pengait yang kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Apa yang menjadi sebab perbedaan kecepatan ini? Ya, kata para ulama, sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia, bagaimana cepatnya kita, bersegeranya kita dalam menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatan yang kita lakukan. Jadi karena ini peristiwa yang pasti kita akan hadapi, maka kita mempersiapkan diri di dunia. Ya, dari kita belajar agama, kita meniti jalan yang benar. Kan sudah kita tahu agama ini ditempuh, ada jalan yang dilalui, termasuk dalam hal menuntut ilmu. Ingat kembali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mencari ilmu, belajar petunjuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu Allah akan mudahkan baginya meniti jalan menuju surga. Jadi jalan ilmu yang kita tempuh di dunia yang akan menjadi sebab kita dimudahkan meniti jalan menuju surga. Jadi ada jalan yang dilalui. Nah, jalan ini yang kita ingin pelajari dari kitab-kitab para ulama, kitab-kitab yang menjelaskan bagaimana metode para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in.

Isinya mirip dengan seperti yang kita bahas. Ini yang ditulis oleh Imam Al-Muzani, murid utama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang menjelaskan akidahnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian kitab Al-Aqidatut Tahawiyah yang memuat prinsip-prinsip dasar akidah yang ditulis

Betul kan Golongan 9 sekarang, betul ya? Ada yang catat yang pertemuan yang lalu? Betul kan sekarang ya? Oke. Okay. Ya, barakallahu fikum. Wa'lam, ketahuilah bahwasanya keluar dari jalan yang benar itu ada dua bentuknya. Orang yang berbuat salah itu bukan satu macam. Sikap kita juga harus berbeda. Karena apa? Manusia kan tempatnya salah. Ada kelalaian, ada kelupaan, ada kekeliruan. Tapi harus dibedakan antara orang yang salah karena dasarnya salah dengan orang yang dia selalu berusaha mencari kebenaran, tapi kemudian sebagai manusia dia tidak luput dari kesalahan, dia tergelincir. Di sini beliau ingin jelaskan, tidak boleh kita menyikapi orang berbuat salah itu sama. Nah, beliau sebutkan di sini, ketahuilah bahwa keluar atau dalam terjemahan bebasnya menyimpang dari jalan yang lurus itu ada dua bentuknya, ada dua jenisnya. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama, farajulun qad zalla anit tariq wa huwa la yurid illa al khaira fala yuqtada bizallatihi fa innahu halik. Yang pertama, seseorang yang tergelincir dari jalan yang lurus. Kenapa tergelincir? Dia orangnya semangat mengikuti kebenaran. Dia orangnya selalu mencari dalil. Dia orangnya selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman para sahabat. Tapi namanya manusia terbatas ilmunya, pasti ada kesalahannya. Maka dalam satu permasalahan, dua permasalahan, tiga permasalahan, tidak sampai kepadanya dalil. Maka dia berpendapat, ternyata salah pendapatnya. Ini kita katakan orang yang tergelincir dari jalan yang lurus, padahal dia tidak menghendaki kecuali kebaikan. Yang seperti ini, fala yuqtada bizallatihi, tidak boleh diikuti dalam ketergelincirannya. Fa innahu halik, karena dia binasa atau ya keliru dalam hal ini. Tetap saja tidak boleh kita ikuti yang namanya salah. Tapi orang seperti ini tidak boleh kita katakan semua yang ada pada dirinya ditinggalkan. Jelas ini tidak adil namanya. Kesalahannya diperingatkan, diingatkan atau dijauhi, tapi dia masih punya banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Misalnya dia punya tulisan, dia punya ceramah-ceramah, bimbingan-bimbingan, nasihat yang baik. Tetap kita dengarkan hal itu dengan tetap berhati-hati dari kesalahannya, jauhi kesalahan tersebut. Baik, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Kita lihat yang kedua. Wa akhar anadal haqqa wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin. Ada jenis yang kedua, orang yang mu'anid. Mu'anid ini artinya apa ini? Menentang, keras kepala, melawan kebenaran. Ya, menyelisihi orang-orang yang bertakwa sebelumnya, yakni menyelisihi para ulama salaf. Tidak mau merujuk kepada pemahaman para sahabat, tidak mau mengambil dari ucapan para tabi'in, orang-orang yang telah dijamin kebenaran jalan mereka sebagaimana yang sudah kita sebutkan di bagian awal-awal pembahasan kitab ini. Fahuwa dhalun mudhil. Orang jenis kedua inilah yang sesat dan menyesatkan. Ingat, tidak semua juga orang yang salah kita anggap kesalahan itu biasa. Tidak. Ada orang yang memang dia dari asalnya itu tidak mau merujuk kepada dalil, selalu menentang dalil, tidak mau kembali kepada pemahaman para sahabat. Ini kata beliau, yang seperti ini yang namanya sesat dan menyesatkan. Sesat pada dirinya, kemudian mengajak orang lain kepada kesesatan.
Bahkan dikatakan syaitanun maridun fi hadhil ummah, syaitan yang durhaka yang ada di umat ini. Ingat, syaitan bukan hanya dari kalangan jin, iya kan? Dalam Al-Quran disebutkan dalam beberapa ayat. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan, syaitan manusia maupun syaitan dari kalangan jin, yang satu sama lain saling membisikkan kata-kata indah yang menipu. Jadi syaitan ada dua jenis, ada dari kalangan manusia, ada dari kalangan jin. Makanya beliau mengatakan, inilah syaitan yang durhaka di umat ini. Hakikun ala man ya'rifuhu an yuhadziran nasa minhu. Wajib bagi orang yang mengenal ya model orang seperti ini untuk memperingatkan manusia agar menjauhinya. Wa yubayyinu lin-nasi qissatahu, menceritakan kepada manusia tentang keadaan orang ini. Li'alla yaqa'a ahadun fi bid'atihi fayahluk, supaya tidak ada seorang pun yang terjerumus ke dalam penyimpangannya, ke dalam perbuatan bid'ah yang dilakukannya sehingga dia ikut binasa. Loh, kenapa beliau menyikapi dengan keras orang yang kedua ini? Karena orang-orang yang kedua ini ada dan banyak di kalangan umat ini. Jadi antum jangan menyangka semua orang itu ya baik-baik saja. Semua orang itu sampai pun yang berbuat salah mengajak kepada kesesatan, ah ini bukanlah orang-orang yang berbahaya. Ingat peringatan dari para ulama yang mensifati mereka dengan pernyataan yang keras seperti ini. Ya. Ini ditulis di abad ke-4 Hijriah, ini kitab ya. Dikatakan sebagai orang yang sesat, menyesatkan, syaitan yang durhaka di umat ini, wajib untuk diingatkan umat agar menjauhi mereka. Siapa ini? Tokoh-tokoh yang mengajak kepada kesesatan. Dan ingat, mereka-mereka yang mengajak kepada kesesatan itu biasanya menggunakan kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang baik. Sudah kita bahas kemarin orang-orang Khawarij. Ya, mereka menggunakan kalimat-kalimat bahkan diambil dari Al-Qur'an. Tapi apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang ucapan mereka? Kalimatu haqqin urida biha batil. Ucapan yang benar yang ditujukan di balik itu kebatilan. Kita harus sadari ada yang seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang munculnya tokoh-tokoh di akhir zaman. Apa kata beliau? Wa sayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubus syayatin fi juthmanil ins. Nanti akan muncul di kalangan mereka beberapa tokoh yang hati mereka itu kulubus syayatin. Ini lafadznya dalam Sahih Muslim. Hati mereka itu adalah hati setan. Hati setan dalam bentuk tubuh manusia. Sekarang antum bisa bedakan orang seperti ini. Ya, padahal dia seperti penampilannya seperti kita. Tubuhnya seperti tubuh manusia, bicaranya seperti bicara manusia, tapi di hati mereka adalah hati syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang yang telah mengetahui kebenaran tapi kemudian berpaling darinya, bahkan mengajak umat untuk terjerumus ke dalam kesesatan tersebut. Mereka ini bisa berceramah, bisa menulis tulisan, mengajak seolah-olah kepada kebaikan, sehingga banyak yang tertipu dan terpedaya. Makanya sudah kita sebutkan kan, di akhir zaman kesesatan dan penyimpangan semakin banyak. Sementara orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran selalu dikucilkan dan dicela. Kalau kita mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, banyak orang-orang yang menentang. Dan sangat disayangkan sebagian tokoh-tokoh justru semakin memperparah keadaan ini. Bukannya harusnya mendukung agar umat ini kita ajak kembali kepada kebenaran, malah mereka ikut mencela. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ini sudah kita terangkan, sudah merupakan ketentuan Allah. Tadi yang kita ayat yang kita bacakan,
Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan, manusia dan jin, yang mereka yuhi ba'dhum ila ba'd, saling membisikkan satu sama lain kata-kata indah yang memperdaya. Jadi dalam urusan beragama kita harus sadar banyak ajakan-ajakan kepada kesesatan. Makanya di akhir zaman perpecahan banyak, karena banyak orang-orang yang tidak mau diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Padahal Allah menjamin kalau kita rujuk kepada kebenaran kita akan bersatu. Karena tidak ada yang hati manusia selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab petunjuk yang diturunkannya. Itulah sebabnya Allah memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian secara bersama-sama, bersatu dengan tali Allah, yaitu Al-Quran, dengan petunjuk sunnah Rasulullah SAW, dengan kebenaran, dan janganlah kalian berpecah belah, bercerai-berai. Inilah yang bisa menyatukan umat ini. Tapi karena ada ajakan-ajakan yang menyimpang dari ajakan kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, ini yang menjadi sebab perpecahan di umat ini. Yang makanya beliau katakan wajib bagi orang yang mengetahui keadaan orang seperti ini untuk menjelaskan keadaannya kepada manusia, memperingatkan manusia untuk menjauhinya supaya tidak ada yang terjerumus ke dalam penyimpangan itu sehingga dia akan binasa. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini metode dalam menyikapi kesalahan. Tadi sudah kita sebutkan kan, manusia itu dalam Al-Quran disebutkan wa kanal insanu dzaluman jahula. Manusia itu sifatnya banyak berbuat zalim dan banyak jahilnya. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dinyatakan sahih juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak manusia itu khata', banyak berbuat salah. Bukan hanya khati itu kadang berbuat salah, tapi kalau khata' sering berbuat salah. Tapi sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah yang selalu bertobat dan selalu kembali kepada Allah. Jadi tidak akan mungkin kita dapati orang yang sempurna. Nah, ini kan salah satu di antara sebab kenapa tidak boleh kita fanatik kepada salah satu pendapat seorang ulama sepintar apapun dia. Bahkan 2, 3, atau 4 ulama sepandai apapun dia. Karena bagaimanapun dia manusia pasti berbuat salah. Yang terjaga dari kesalahan hanya Nabi dan para Rasul alaihimu salatu wassalam. Makanya yang kita ikuti pendapatnya, ucapannya semua hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Allah menjaga beliau dari kesalahan ketika menyampaikan

urusan agama. Sehingga orang yang selalu berpegang teguh dengan dalil, dialah yang akan terhindar dari kesalahan. Masih ingat pernyataan dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, laisa ahadun ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali bisa diambil ucapannya dan bisa ditinggalkan. Kalau didukung dengan dalil, benar sandarannya, diambil. Kalau tidak ada dalilnya, tidak sesuai dengan argumentasi Al-Quran dan Sunnah, ditinggalkan. Kecuali Nabi SAW yang harus diambil semua pendapatnya. Ini poin yang pertama. Yang kedua, karena manusia banyak berbuat salah, maka para ulama mengajarkan kepada kita metode bagaimana menyikapi orang yang berbuat salah. Ya, menyikapi orang yang berbuat salah. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, kalau kita lihat pendapat-pendapat di kalangan mereka, pendapat pribadi, itu ada yang salah. Dan sering perorangan-perorangan di antara mereka. Ingat, para sahabat itu yang dijamin tidak mungkin salah adalah apanya? Ijma', kesepakatan mereka. Adapun pendapat pribadi bisa salah. Rasulullah SAW dalam hadis yang derajatnya sahih atau hasan pernah bersabda, innallaha lan yajma'a ummati ala dhalalatin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku datan. Yani tidak akan menjadikan umatku bersepakat di atas kesesatan. Ya. Dan kesepakatan yang mungkin diperhitungkan, tentu yang paling utama adalah kesepakatan di kalangan para sahabat, karena jumlah mereka yang masih terbatas. Sehingga kalau para sahabat bersepakat, itu tidak mungkin salah. Tapi pendapat perorangan bisa salah, bisa melakukan kekeliruan. Nanti riwayat dari sahabat, ada yang mereka melakukan kesalahan, bahkan ada yang kesalahannya besar. Ya. Tetapi ketika mereka mengemukakan alasan, dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ayat Al-Quran turun. Contoh seperti kisah Ka'ab bin Malik, tiga orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, sampai mereka disempat diboikot oleh Rasulullah SAW selama 40 hari. Turun berita di dalam Al-Quran bahwa mereka bertobat dengan sungguh-sungguh menyesal. Diterima tobatnya. Ini mereka berbuat salah. Ada kisah dari sahabat yang mulia Ammar bin Yasir, ketika ditangkap oleh orang-orang Quraisy, diancam, disuruh dia mencela Islam, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, dia akan dibunuh. Maka dia ucapkan ya, tapi ternyata dia ucapkan di lisan, hatinya tidak membenarkannya. Maka turunlah berita pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa, sedangkan hatinya tetap tenang dengan iman. Maka ini, ketika turunnya ayat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa beliau ini dimaafkan karena kondisinya terpaksa. Kemudian kisah juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, antum pernah dengar tentang sahabat siapa, Hatib ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dua orang sahabat, Wam radhiyallahu taala anhuma, untuk menyusul, mengejar seorang perempuan yang membawa surat dari Hatib ibnu Abi Balta'ah ini dari Madinah menuju ke orang-orang musyrik Quraisy di Mekah. Dikejarlah oleh dua orang sahabat ini, ternyata digeledah, didapatkan suratnya. Suratnya itu berisi berita-berita rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikannya kepada orang-orang kafir Quraisy. Wah, ini kan berbahaya. Sampai Umar ibn al-Khattab yang tidak tahan mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadzal munafiq. Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal kepalanya orang munafik ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Umar

Ibnu Khattab bahwa beliau telah ikut perang Badar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang ikut perang Badar. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Perbuatlah apa yang kalian inginkan, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Yakni mereka ini telah dijamin. Orang-orang yang ketika berbuat sesuatu bukan dari hatinya. Ketika ditanya kepada beliau, Hatib Ibnu Abi Balta'ah, kenapa dia melakukan ini? Maka dia beralasan, ya Rasulullah, kalian semua yang Mekah ke Madinah punya keluarga di Mekah. Ketika ada apa-apa, tetap mereka akan mempertimbangkan kalian sebagai keluarga. Tapi saya tidak punya keluarga. Maka saya melakukan ini supaya saya punya kebaikan yang akan mereka ingat nantinya. Ternyata alasannya bukan karena benci kepada keimanan, bukan karena ingin mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkannya. Ini maksudnya contoh ketergelinciran seperti ini perkara besar. Tetapi apa kata beliau? Orang yang menyimpang dari kesalahan, ya, dia tergelincir, dia tidak menghendaki kebaikan kecuali kebaikan. Saya pernah mendengar penjelasan yang diterangkan oleh salah seorang ulama di Madinah. Beliau menyebutkan, inilah timbangan yang sangat adil dalam menilai aman para salaf radhiyallahu taala anhum ajmain. Kalau kita mengetahui ada orang yang seperti ini rekam jejaknya, maka ketika dia berbuat salah, kita katakan inilah ketergelinciran. Ini sama dengan kita menilai kesalahan dari sebagian para ulama yang berijtihad, berpendapat salah seperti Imam Syafi'i, apalagi Imam Abu Hanifah yang dikatakan karena banyak hadith-hadith yang sahih yang tidak sampai kepada beliau, banyak berpendapat dengan pikirannya sehingga salah tergelincir. Imam Malik, Imam Ahmad, bahkan sebagian dalam urusan masalah akidah seperti yang selalu kita dengar Imam Ibnu Hajar di dalam beberapa fatul penjelasan beliau dalam syarah sahih Muslim diteruskan oleh para ulama. Kita mengetahui dari pernyataan-pernyataan mereka ketika menjelaskan masalah agama selalu menukil dalil, berpegang teguh dengan dalil, selalu merujuk kepada pemahaman para sahabat. Yang seperti ini kan, tetap kita jelaskan kesalahannya kepada pendapat yang salah, yang lebih kuat seperti ini, dalilnya seperti ini. Tetap kita ingatkan umat bahwa waktu kita membaca kitab para ulama ini, kita hati-hati dalam permasalahan ini karena beliau tergelincir dan para ulama lain telah menjelaskan. Silakan kita membaca penjelasan para ulama tersebut. Ini namanya adil. Kita ingatkan umat dari kesalahannya, tetapi kita katakan bahwa kitab-kitab mereka ini penuh dengan manfaat dan faedah dari hal-hal yang lain yang mereka tidak menyimpang atau sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah dalam penjelasan masalah-masalah ini. Ya, jadi tidak boleh kita ikuti ketergelincirannya. Kita jelaskan kepada umat, tapi orangnya tetap kita hormati. Kita katakan dia ini tergelincir, orang yang berijtihad, dan orang yang berijtihad ketika salah dapat pahala satu, kalau benar dapat pahala dua. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Idza hakama al-hakimu fajtahada tsumma asaba, falahu ajrani wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun." Jika seorang yang berilmu mengambil satu pendapat, bersungguh-sungguh mengenal kebenaran, kemudian dia berijtihad maka benar, maka dapat pahala dua. Kalau dia sudah bersungguh-sungguh untuk mengenal kebenaran, berijtihad, kemudian dia salah, maka dapat pahala satu. Siapa yang paling berhak untuk diterapkan padanya hadis-hadis ini? Tentu para sahabat, tentu para ulama yang kita kenal dengan keilmuan mereka, tentu orang-orang yang kita ketahui manhaj pemahaman dasar mereka adalah di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Makanya tidak pantas kita mengatakan seseorang yang pemahamannya lurus, selalu mengikuti dalil, tiba-tiba dia tergelincir, kita katakan dia ini sesat dan menyesatkan. Ini melampaui batas, berlebih-lebihan. Ini sikap ekstrim yang tidak sesuai dengan petunjuk para ulama salaf dalam membedakan dua jenis kesalahan. Itu yang pertama. Nah, sekarang ada yang kedua. Seseorang yang kita ketahui dari rekam jejaknya, dia tidak merujuk kepada manhaj salaf. Dalam nukilan-nukilannya ketika menjelaskan Al-Quran dan hadis dari pikiran sendiri, tidak pernah menukir pernyataan dari Ibnu Abbas.

Anas, Abdullah ibn Umar tidak pernah menukil pendapat-pendapat dari para tabi'in, Muhammad ibn Sirin, Al-Hasan Al-Basri, ya. Kemudian para imam ahlus sunnah yang setelahnya, Imam Malik, Imam Sufyan Al-Thawri, tidak menukil penjelasan dari Imam Ibnu Katsir dan para ulama yang kita kenal di atas manhaj salaf. Tidak menukil pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, kemudian para ulama yang belakangan, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan rahimahumullahu taala wa hafizahum. Kita tahu ketika sudah menyimpang seperti ini dan dia berbuat salah, kesalahannya jelas bukanlah jenis ketergelinciran seperti yang pertama, tapi kesalahan yang benar-benar menentang kebenaran, menyelisihi orang-orang yang bertakwa sebelumnya, yakni para ulama salaf radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik. Ya, mungkin karena sudah waktu azan dikumandangkan, kita kumandangkan azan dulu baru kita teruskan insyaallah. Silakan azan dikumandangkan.

Jadi untuk golongan atau model kesalahan yang kedua tadi, orang yang memang secara pemahaman dasarnya menyimpang dari pemahaman para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ini yang kata beliau disikapi dengan keras, inilah orang yang sesat dan menyesatkan, syaitan yang durhaka di umat ini, yang wajib bagi orang yang mengenalnya, mengetahui keadaannya, memperingatkan umat agar menjauhinya, supaya tidak ada yang ikut terpengaruh, terjerumus dalam kesalahannya sehingga dia binasa. Ya, ini tentu berlaku untuk tokoh-tokoh yang mengajak kepada kesesatan, apalagi dengan bungkusan agama. Ya, yang ini kita harus ingatkan umat. Ya, meskipun tanpa perlu kita menyebutkan orang perorangan, tapi cukup kita ingatkan bahwa kesalahan seperti ini tidak sesuai dengan dalil, ajakan-ajakan seperti ini menyimpang dari pemahaman Al-Quran dan Sunnah yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini wajib untuk kita ingatkan umat agar menjauhi kesalahan-kesalahan seperti ini. Jadi untuk yang pertama tadi, kita ingatkan umat akan kesalahannya, tetap kita hormati dan ulama yang tergelincir dalam masalah kan, ya mereka dapatkan pahala satu. Ya, kemudian kita ingatkan akan kesalahannya agar dijauhi, adapun kebaikan-kebaikannya tetap kita ingatkan kepada umat untuk mengambil kebaikan dari kitab-kitab mereka. Ini menyikapi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita ingatkan umat akan kesalahan mereka sekaligus diperingatkan orangnya untuk dijauhi. Ya, ketika orang membacanya bisa terpengaruh sehingga hatinya akan ikut-ikutan membenarkan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut, naudzubillah min dzalik. Baik, makanya ini juga berhubungan dengan penjelasan yang lalu tentang keharusan kita meneliti setiap orang yang menyampaikan pemahaman agama di hadapan kita. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, poin yang sebelumnya. Jangan tergesa-gesa mengikuti setiap orang yang menyampaikan masalah agama sampai kita lihat dalil yang disampaikannya, kemudian lihat apakah yang diterangkannya itu sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Cukup sampai di sini insyaallah. Satu poin yang bisa kita ambil dari pembahasan lanjutan kitab ini, semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan bisa menjadi sebab untuk kita semakin kuat berpegang teguh dengan jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Ya, sebelum kita akhiri, kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan antum. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Barakallahu fikum.

Di sini ada pertanyaan di pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah yang telah disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah sama dengan kaidah ambil baiknya buang buruknya? Bukankah kaidah ini tidak cocok dengan orang awam? Mohon dijelaskan. Antum yang salah faham. Kaidahnya benar, antum yang salah fahami. Coba sekarang ya. Kalau ini kaidah dipahami dengan salah, mengambil kebaikan membuang yang buruk kan betul. Contoh sekarang, kita membaca kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kata Imam Syaukani ketika memuji kitab ini, beliau mengatakan la hijrata ba'dal fat. Setelah ada kitab Fathul Bari, tidak boleh lagi atau tidak perlu lagi kita pindah kepada penjelasan yang lain, karena penjelasan dalam kitab ini sangat luar biasa. Tapi Imam Ibnu Hajar punya ketergelinciran dalam beberapa penjelasan mengenai sifat-sifat Allah, dan ini fatal masalah akidah. Tapi kata para ulama, ya, mereka menjelaskan kesalahan ini tapi tetap diperintahkan merujuk kepada penjelasan yang lain dalam kitab ini karena penjelasan sangat luar biasa. Sama dengan Syarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, kitab ini beliau sudah baca sampai puluhan kali karena benar-benar penjelasannya yang luar biasa. Para ulama tidak menerapkan. Ya, dalam kitab-kitab para ulama yang ada ketergelinciran seperti ini, kaidah membuang semua ini salah. Ya, justru ada penyimpangan yang terjadi. Ya, di dalam masalah menyikapi kesalahan itu kan ada penyimpangan yang namanya sururiyah, ada haddadiyah. Ini dua-duanya ekstrim. Kalau sururiyah ini mereka mengatakan, ya, setiap orang yang salah ya kita maafkan kesalahannya, kita ambil kebaikannya, tidak peduli ini asalnya sunnah atau tidak. Ada haddadiyah, setiap orang salah dibuang semua kesalahannya, dibuang semua kitabnya, jangan dibaca. Nah, ini semua ekstrim dua-duanya. Yang benar adalah sikap moderat ahlu sunnah. Kita harus bedakan tadi. Kalau orang itu adalah di atas sunnah, maka dia berbuat salah tinggalkan kesalahannya, adapun kebaikan-kebaikannya diambil. Ini diterapkan untuk ahlu sunnah dan ini benar. Tapi kalau orang itu adalah orang yang menyimpang dari prinsip dasar sunnah, ya tadi kita ingatkan kesalahannya sekaligus ingatkan umat untuk menjauhi orangnya. Karena dari pernyataan-pernyataan yang lain dia mesti akan membawa banyak syubhat, kerancuan. Jadi keliru kalau dikatakan kaidah ini berbahaya untuk orang awam. Nah, kalau begitu kita akan buang semua pendapat orang. Sekarang ya, antum sendiri misalnya mendengarkan dari seorang ustaz yang mengatakan kaidah ambil baiknya buang buruknya ini salah, berarti ustaz ini antum harus tinggalkan juga, karena pasti dia ada salahnya, ada buruknya. Kalau setiap orang berbuat salah kita tinggalkan, tidak ada yang selamat. Setiap orang berbuat salah kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penjagaan dari Allah. Para sahabat ada salah, kita langsung buang semua. Para ulama ahlu sunnah ada kesalahannya, tinggalkan semua. Ini tidak benar. Ini kaidah yang rusak, pemahaman yang menyimpang. Ya, yang benar adalah di sini kita terapkan kaidah ini kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ketika ada ketergelinciran kesalahan kita tidak ikuti, tapi dalam hal-hal yang lain yang banyak mereka jelaskan kebaikan itu yang kita ambil dan kita jadikan sebagai rujukan kita dalam memahami kebaikan agama ini. Barakallahu fikum. Naam. Suami talak sekaligus 3 dan posisi saya lagi hamil, bagaimana status pernikahan saya karena suami masih dalam satu rumah, apakah rujuk harus menikah lagi? Menurut pendapat yang terkuat dari para ulama seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, talak 3 sekaligus itu ini termasuk talak yang tidak benar dan terhitungnya hanya satu kali saja. Dalam Al-Qur'an talak itu disebutkan ya, seperti at-talaqu marratan, talak yang bisa rujuk itu 2 kali. Maksudnya itu ada menunjukkan ada jarak. Tidak boleh dalam satu majelis sekali talak langsung 3, tidak. Satu persatu. Karena orang nanti akan bisa berpikir banyak kebaikan-kebaikan dari istrinya, kemudian dia bisa menasihati misalnya, maka dia bisa rujuk kembali. Ya. Jadi yang terhitung di sini yang benar adalah talaknya dihitung talak 1. Nah, orang yang talak 1 atau talak 2 yang masih bisa rujuk, kalau selama salah satu kuru 3 kali haid dia tidak merujuk ke istrinya,
rujuk, entah dia ucapkan atau dengan langsung perbuatan di sana dia langsung mengumpuli istrinya, ini tanda dia telah rujuk. Kalau dia tidak lakukan ini, maka dia pisah dari istrinya tapi masih bisa menikah lagi setelah itu. Kalau setelah 3 bulan tadi, apa 3 kali haid tadi, dia pisah dengan istrinya, kalau dia ingin kembali maka dia lakukan akad nikah kembali seperti nikah yang baru. Demikian pula kalau talak 2. Tapi kalau dia rujuk di masa sebelum 3 kali haid tersebut, ya dia langsung rujuk saja. Bisa dengan mengucapkan saya rujuk, atau bisa dengan perbuatan dia langsung mengumpuli istrinya misalnya. Nah, kalau sudah 3 kali, inilah talak yang tidak bisa lagi dirujuk. Ini talak bain namanya, talak yang harus dipisahkan antara suami dan istri tersebut. Ya, kalau dalam kondisi seperti ini, ya, yang paling terbaik bagi istri ini dia melaporkan keadaannya kepada pihak pengadilan agama atau pihak KUA, karena mereka lah yang menjadi pemerintah, ya, sultan, penguasa dalam masalah ini, yang memutuskan urusan-urusan seperti ini, supaya nanti didudukan keadaan mereka bagaimana seharusnya suami tersebut. Karena kalau sampai 3 kali haid tidak dirujuk, maka mereka pisah, harusnya tidak bersama-sama lagi. Nah, barakallahu fikum. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Berikut ini adalah beberapa amalan yang dicintai oleh Allah. Pertama, jadilah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya agar memiliki jiwa yang gemar memberi manfaat dan tidak bersandar kepada orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bersemangatlah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kalian. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Seorang mukmin selalu memikirkan bagaimana agar hidupnya bermanfaat. Mukmin sejati yang punya kelebihan harta, ia berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat dengan hartanya. Seorang mukmin sejati yang memiliki kelebihan ilmu, dia juga berpikir bagaimana ilmunya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Siapa yang memiliki tenaga, dia berpikir bagaimana tenaganya bisa bermanfaat bagi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau membantu seseorang menaikkan barang ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah." Demikianlah Islam mengajarkan umatnya agar menjadi orang yang bermanfaat. Kedua, senangkan hati saudaramu. Ketika seseorang melihat saudaranya sedang bersedih hati, hendaknya ia berusaha gembirakan hatinya. Atau jika ia melihat temannya yang sedang sakit, hendaknya ia hibur hatinya agar ia semakin tabah dan sabar. Itu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah kelak akan hilangkan kesulitan baginya di hari akhirat. Ketiga, berilah makan orang-orang miskin dan orang-orang yang kelaparan. Seorang mukmin jangan sampai membiarkan tetangganya atau saudaranya sesama muslim kelaparan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dulu ketika di dunia tidak mengerjakan salat dan kami tidak memberikan makan orang-orang miskin. Keempat, bantulah orang-orang yang terbelit hutang. Dahulu ada seorang laki-laki yang suka berbaik hati memberikan hutangan kepada orang lain. Kemudian ia berkata kepada pelayannya, wahai pelayan, coba kamu lihat adakah di antara mereka yang sulit membayar hutang. Jika ada, bebaskan saja hutangnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang laki-laki ini, pada hari kiamat Allah akan berkata kepadanya, aku lebih berhak kepadanya dari engkau, wahai malaikat, bebaskan ia dari api neraka. Kelima, membantu orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang amalan yang dicintai oleh Allah, yang artinya, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan lamanya. Keenam, tahanlah amarahmu. Amarah seringkali menimbulkan perbuatan dan perkataan yang tidak terkontrol sehingga menjatuhkan martabat pelakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menutupi aibnya. Ketujuh, membantu menyelesaikan permasalahan orang lain hingga tuntas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang amalan yang dicintai oleh Allah, dan barang siapa berjalan bersama saudaranya sampai ia memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan mengokohkan kedua ketika banyak kaki-kaki terpleset ke api neraka. muslim.org.id
1: أذكار الصباح والمساء.

0: سبع مرات.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة

0: Anjuran memperbanyak solawat di hari Jumat. Dalil tentang hal ini adalah hadis dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat, karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Sahabat bertanya, bagaimana solawat kami bisa ditampakkan kepada Anda, sementara Anda sudah menjadi tanah, yaitu dikubur? Beliau menjawab, yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Jika kita amati, hadis di atas hanya menunjukkan anjuran memperbanyak salawat di hari Jumat. Mengenai bilangannya, bacaannya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan dalam hadis tersebut. Dengan demikian, kita amalkan sebagaimana teksnya. 1. Memperbanyak solawat di hari Jumat tanpa bilangan maksimal. Semakin banyak, semakin besar pahalanya. 2. Bacaan solawat sebagaimana solawat pada umumnya. 3. Tidak perlu ada acara khusus untuk memperbanyak solawat di hari Jumat. Demikian, Allahu A'lam. Waktu membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Dalam Islam, pergantian hari dimulai sejak terbenamnya matahari, membentang sampai terbenam matahari di hari berikutnya. Diterangkan dalam fatwa Islam Web, hari dimulai dari terbenam matahari sampai terbenam matahari hari berikutnya. Fatwa Islam Web. Sehingga, waktu membaca surat Al-Kahfi dimulai sejak maghrib hari Kamis, membentang sampai maghrib hari Jumat. Tidak ada hadis yang menerangkan kapan waktu yang paling afdol dari rentang waktu ini. Bahkan, dalam hadis-hadis yang menerangkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, menyebutkan dua keterangan waktu sekaligus. Satu hadis menyebutkan malam, hadis yang lain menyebutkan siang. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan diterangi dengan cahaya antara dia dan Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi dan disahihkan Al-Albani. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada siang hari Jumat, maka dia akan diterangi dengan cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Malam menurut syariat dimulai sejak terbenam matahari sampai tiba waktu subuh, yaitu terbit Fajar Shadiq. Adapun siang hari dimulai sejak subuh, yaitu terbit Fajar Shadiq, sampai terbenam matahari. Ini menunjukkan tidak ada waktu khusus terkait anjuran membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Selama kita masih berada di hari Jumat, itulah waktu yang afdol untuk membaca surat Al-Kahfi. Imam Al-Manawi memberikan keterangan tentang waktu membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan dalam Amalihi, berkaitan waktu membaca surat Al-Kahfi, terdapat riwayat yang menyebutkan hari Jumat dan riwayat lain menyebutkan malam Jumat. Dua riwayat ini dikompromikan sehingga maksudnya waktu membaca Al-Kahfi adalah siang hari dan malam hari Jumat, atau malam hari dan siang hari Jumat. Faidul Qadir. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: Innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di siang hari ini kembali kita diberikan kesempatan, kesehatan, keluasan waktu dan nikmat lainnya untuk kita bisa bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Dan alhamdulillah pada hari ini bukan hari yang biasa, tetapi hari Jumat yang berada di bulan Ramadan. Hari ini Jumat yang pertama. Subhanallah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah yang luar biasa. Karena bukan sekedar kita beribadah salat Jumat berjamaah, tetapi kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berada, dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keistimewaan dan keutamaan. Bulan Ramadan yang dinanti-nantikan, yang dirindukan, yang sudah lama kita berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Kita berdoa dan para ulama terdahulu juga berdoa dengan doa seperti ini. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah berdoa dengan doa seperti yang saya ucapkan tadi, yang artinya adalah, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan, dan pertemukan Ramadan kepada kami, dan terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, pertemukan diriku dengan bulan Ramadan, dan pertemukan Ramadan dengan diriku, dan terimalah amal ibadahku. 6 bulan para ulama terdahulu berdoa kepada Allah agar diberikan izin, diberikan kesehatan, dipilih kembali untuk bisa berada di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita pun sekarang berada di bulan Ramadan. Tidak semua kaum muslimin yang dipilih untuk bisa berada di bulan Ramadan dan bisa berpuasa di dalam bulan puasa seperti ini, karena orang-orang tertentu yang Allah berikan nikmat, yang Allah pilih sehingga nantinya mereka bisa mendapatkan begitu banyak ganjaran, dilipat gandakan pahala. Di mana Nabi SAW bersabda, "Idza ja'akum Ramadan," apabila datang kepada kalian dan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah para syaitan. Di hadis yang lain Rasul mengatakan, apabila datang kepada kalian dan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu langit, dibukalah pintu-pintu rahmat. Subhanallah. Suatu keutamaan yang tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lain. Selama 1 bulan dibukanya pintu sorga, selama 1 bulan ditutupnya pintu neraka, selama 1 bulan syaitan pun dibelenggu, selama 1 bulan pintu-pintu langit dibuka, berarti kesempatan untuk diterimanya ibadah, diijabahnya doa, bisa terhindar dari neraka sangat besar, dan kesempatan untuk memperkecil tingkat dosa juga sangat besar. Kita bersyukurlah kepada Allah di hari-hari awal bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita berharap terus kita mendapatkan taufik dan hidayah. Kita berharap kesehatan dan lebih bersungguh-sungguh untuk mencapai finish sampai selesainya Ramadan, sehingga Allah pun berikan ampunan dan kita pun mampu mencapai target kita selama Ramadan, yaitu akhir selesai Ramadan kita mampu menjadi orang yang bertakwa. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Ini hanya menjadi orang bertakwa. Salah satu cara untuk menjadi orang bertakwa adalah kita berpuasa selama 1 bulan ini. Maka jamaah sekalian, khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan seluruh jamaah yang hadir, marilah kita manfaatkan secara maksimal, sungguh-sungguh kita habis-habisan dan mati-matian untuk memanfaatkan waktu demi waktu yang ada di bulan Ramadan ini. Jangan kita berleha-leha, bersantai-santai, menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Alangkah sayangnya, alangkah ruginya, padahal andai kata orang yang sudah meninggal dunia kembali ke alam dunia ini, orang yang sudah mati kembali 1 hari saja berada di bulan Ramadan, sehingga mereka bisa bertaubat, bisa berdoa, bisa beribadah, sehingga mereka lebih mendapatkan nikmat kubur atau mungkin bisa terhindar dari siksa kubur. Jamaah sekalian yang berbahagia, Sebagaimana kita ketahui bahwa selama di bulan Ramadan ini, tentunya kita memperbanyak ibadah salat sunnah, kita memperbanyak ibadah membaca Al-Quran, kita juga banyak bersedekah, berinfak, kita banyak berzikir, dan melakukan amal-amal saleh yang lain. Tetapi yang menjadi skala prioritas untuk kita lebih kedepankan, untuk kita lebih banyak melakukannya adalah tiga amal ibadah. Yang pertama salat, baca Quran, dan bersedekah. Kenapa? Karena kita baca dalam riwayat hadis dan atsar para sahabat, ternyata yang paling banyak yang mereka lakukan, mereka kerjakan di sepanjang Ramadan ini tiga amal ini. Di samping amal-amal yang lain. Tapi tiga amal ini yang terbanyak. Pertama, memperbanyak ibadah salat sunnah. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyak bersedekah. Dan ternyata tiga amal ibadah ini pun Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Fatir ayat ke-29. Di mana Allah ketika menjelaskan satu ibadah tertentu di satu surat yang sama, berarti ini memiliki keutamaan yang besar. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innal ladhina yatsluna kitab Allah wa aqamu s-salah wa anfiqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang melakukan ibadah salat, dan mereka berinfak, menginfakkan harta mereka dalam kondisi sembunyi maupun terang-terangan, dan mereka ini mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi selama-lamanya. Tidak akan merugi selama-lamanya ketika mereka mengamalkan tiga bentuk ibadah ini. Yang wajib pasti dikerjakan, tinggal memperbanyak ibadah yang sunnah, khususnya di bulan Ramadan. Orang yang membaca Quran, orang yang melakukan ibadah salat, dan mereka berinfak, bersedekah dalam kondisi sembunyi maupun terang-terangan. Tiga ibadah sekaligus disebutkan satu ayat yang sama, dan itu yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, khususnya di bulan Ramadan. Maka perbanyaklah amal ini. Kita mendirikan ibadah salat, terutama salat di waktu malam dengan salat tarawihnya, salat tahajud, dan lain-lain ibadah sunnah yang banyak bisa kita lakukan. Begitu juga

kita banyak membaca Al-Quran. Kita targetkan membaca Quran khususnya di bulan Ramadan ini agar kita bisa mengkhatamkannya dan mudah-mudahan kita juga bisa mentadaburinya. Lalu kita banyak bersedekah. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan begitu masuk bulan Ramadan maka kedermawanan Rasul luar biasa, lebih dahsyat dibandingkan bulan-bulan yang lain. Maka lakukan ibadah ini, dan semua ibadah yang kita persembahkan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang wajib kita kerjakan, yang sunnah kita kerjakan, dan semuanya akan menjadi mudah, ringan, gampang, enteng. Tidak ada kesulitan, tidak ada rasa berat, tidak ada rasa beban kalau kita memiliki modal. Modal yang kita butuhkan agar kita bisa beribadah dengan ringan, gampang, enteng dan mudah untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan yang wajib maupun yang sunnah, bisa menjauhi berbagai macam maksiat yang diharamkan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Modalnya adalah hati yang bersih. Hati yang bersih yang menjadikan orang itu mampu bertakwa. Karena target kita selama Ramadan ini, Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Dan bagaimana caranya? Agar seluruh ibadah terasa nyaman, terasa nikmat, nikmatnya ibadah, manisnya ibadah, lezatnya ibadah, kita bisa rasakan. Mungkin bagi sebagian kaum muslimin yang lain, mereka merasa berat untuk melakukan ibadah. Jangankan ibadah yang sunnah, ibadah yang wajib pun berat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena hatinya bermasalah, hatinya berpenyakit, hatinya kotor, hatinya keras, atau hatinya sudah mati dan dikunci mati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Modal untuk kita bisa bersabar, istiqomah adalah hati yang bersih. Modal agar kita selalu bersyukur dan merasa selalu rindu untuk bermunajat dan beribadah kepada Allah adalah hati yang bersih. Modal agar kita bisa menjadi orang yang bertauhid dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang bersih. Modal agar kita bisa memiliki akhlak yang mulia sepanjang hidup kita adalah hati yang bersih. Maka inilah yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tahu beliau orang yang paling berilmu, paham tentang agama ini. Beliau berdoa kepada Allah dan doanya dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran di surah Asy-Syu'ara. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Ya, Allah berfirman tentang doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku ya Allah ketika manusia dibangkitkan nanti di padang mahsyar pada hari kiamat. Jangan engkau hinakan aku ya Allah di mana hari ketika harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang-orang yang menghadap engkau ya Allah dengan membawa hati yang bersih. Kemudian sorga pun didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Perhatikan ayat ini jamaah sekalian. Modal yang disebutkan Nabi Ibrahim saja ingin memiliki hati yang bersih, karena beliau paham nanti yang selamat di akhirat orang yang bertakwa, dan orang itu tidak mungkin bisa bertakwa kalau masih memiliki hati yang tidak bersih. Jangan engkau hinakan aku ya Allah pada hari manusia dibangkitkan, pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang kepada engkau ya Allah dengan hati yang bersih, qalbun salim, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan sorga pun didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa nanti di hari kiamat. Maka jemaah sekalian, kita memiliki target khususnya Ramadan dan secara umum sampai mati ingin bisa menjadi orang bertakwa. Karena orang yang selamat di akhirat hanya satu. Yang langsung masuk surga hanya satu dipastikan, yaitu orang yang bertakwa. Maka Allah berkali-kali mengingatkan kita agar kita bisa menjadi orang bertakwa. Bertakwalah kalian, diulang-ulang berkali-kali. Dan Allah pun berikan solusinya bagaimana cara agar bisa menjadi orang bertakwa ini. Karena orang bertakwa orang yang benar imannya, benar ilmunya, benar amalnya. Orang bertakwa orang yang benar akidahnya, benar ibadahnya, benar akhlaknya. Maka kalau dia beribadah, diterima amal ibadahnya. Maka Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal yang dilakukan oleh orang yang bertakwa saja. Allah sebutkan di surah Al-Ma'idah. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal yang dilakukan oleh orang yang bertakwa saja. Karena orang bertakwa inilah orang yang berilmu. Orang yang bertakwa, orang yang punya rasa takut kepada Allah.
selalu bersyukur kepada Allah, orang yang sabar untuk taat kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sabar untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertakwa, orang yang sabar menghadapi ujian dan cobaan yang pasti ada selama hidup di muka bumi ini. Maka marilah kita menjadi orang bertakwa. Yang masuk surga dimudahkan langsung hanya orang bertakwa, karena Allah mengatakan dalam di surah Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunjil ladzina taqaw wa nadzaru zalimina fiha jithiya. Allah menginformasikan kepada kita di surah Maryam ayat 71 dan 72 bahwa tidak seorang pun di antara kalian, melainkan semuanya akan melewati sirat. Sirat jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam, yang lebih tajam dibandingkan pedang dan lebih halus dibandingkan rambut. Seluruh kaum muslimin akan melewati sirat dan di bawahnya neraka jahannam. Semuanya akan melewati. Ini merupakan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Kemudian, ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا, lalu kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka tersebut dalam keadaan berlutut. Allah selamatkan hanya orang-orang bertakwa yang sampai ke ujung sirat, lalu dia dimudahkan sampai masuk ke surga. Maka ayo kita bertakwa kepada Allah. Bagaimana caranya? Sulit sekali kalau kita tidak memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih yang menjadikan kita mudah untuk mendapatkan ketakwaan. Karena kita berusaha untuk bisa mendapatkannya. Kita berusaha untuk melakukannya. Sehingga Allah yang akan memberikan itu karunia kepada kita. Nabi SAW sudah bertakwa. Tapi Rasul senantiasa meminta kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, kata Rasulullah, berikan kepada hatiku ketakwaan, berikan kepada hatiku ketakwaan, dan bersihkan ya Allah hatiku ini agar bisa menjadi orang yang bertakwa. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkannya, dan engkaulah pelindungnya dan penjaganya. Jadi takwa itu di sini, di hati. Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Takwa itu di sini, kata Rasulullah. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, di hati. Dan beliau memberikan isyarat ke dadanya sebanyak 3 kali. Maka kita berpuasa Ramadan dan melakukan ibadah-ibadah yang lain selama 1 bulan, kita ditempa, digembleng, dibina, dilatih untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa itu adanya di hati, bukan semata-mata penampilan fisik, jasmani, tubuh kita. Hati yang bertakwa akan melahirkan pancaran cahaya kepada seluruh anggota tubuh menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau hatinya tidak bertakwa, mana mungkin bisa menjadi orang bertakwa? Takwakan hati dengan ikhlas, dengan bersyukur, dengan bertauhid, dengan mengikuti sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak berdoa kita kepada Allah, banyak melakukan ibadah-ibadah yang dapat menguatkan iman dan mengundang datangnya taufik dan hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Karena semakin banyak amal yang kita lakukan, semakin banyak amal yang kita lakukan, maka Allah pun akan menguatkan iman, Allah pun akan menambahkan pahala, dan Allah pun akan menambahkan hidayah, hidayah, hidayah, dan banyak sekali hidayah. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Allah berfirman di surah An-Nisa ayat ke-66, seandainya mereka itu mengamalkan apa yang telah diajarkan kepada mereka, mereka mengamalkan ilmu, mengamalkan ibadah yang wajib maupun yang sunnah, maka itu lebih baik bagi mereka, kata Allah, dan akan lebih

hidayah berikutnya, makin banyak hidayah yang dia dapatkan, maka puncaknya adalah wa'atahum taqwahum. Allah jadikan dia mampu menjadi orang yang bertakwa dengan sebab banyaknya hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Karena dia berusaha, dia ikhtiar, dia mati-matian, dia habis-habisan untuk capek letih lelah selama di dunianya untuk mencapai target menjadi orang bertakwa, dan akhir hidupnya adalah menjadi orang yang meninggalnya husnul khatimah. Dan setelah itu di alam kubur dia mendapatkan nikmat kubur, nanti dibangkitkan di padang mahsyar dia pun mendapatkan kemudahan demi kemudahan, akhirnya sampailah dia ke surga. Maka wujudkan takwa tersebut di hati kita. Kita perhatikan takwa itu bukan sembarang perbuatan, tapi sesuatu yang istimewa yang Allah inginkan pada diri kita sampai mati. Bukan takwa hanya di bulan Ramadan saja. Kita jaga mata kita, berpuasanya mata, berpuasanya telinga, berpuasanya lisan, berpuasanya tangan dan kaki, berpuasanya hati dan kemaluan. Seluruh anggota tubuh kita menjadi takwa karena hatinya sudah takwa. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah? Idza salahat salaha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh ala wahiyal qalb." Ketahuilah, ingatlah kata Nabi SAW, dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, baik seluruh anggota tubuhnya. Apabila dia jelek, jelek seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah, dia adalah hati. Kalau hati ini baik, maka baik seluruh anggota tubuh kita. Tubuh ini mudah menjadi orang yang diajak menuju ketaatan karena hatinya sudah bertakwa. Maka tujuan kita berpuasa satu bulan di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kita mampu menjadi orang bertakwa. Dan kita takwakan hati kita supaya ibadah salat malam terasa mudah, supaya baca Quran terasa nikmat, supaya bersedekah dengan gampang untuk kita keluarkan. Senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita belajar untuk lebih dekat lagi kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan. Belajar, dilatih, digembleng, dibina, ditempa selama satu bulan ini. Tapi jangan lupa, Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kita, ibadah-ibadah secara zahir yang kita lakukan saja. Tapi yang Allah lihat pertama kali adalah hati kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada hartamu dan jasadmu, tetapi Allah melihat kepada hatimu dan amalmu. Kalau hati kita sudah bertakwa, dan amal kita pasti mengikuti sunnah. Hati yang sudah bertakwa, pasti cara beragama kita akan sesuai dengan syariat. Hati yang sudah bertakwa, pasti kita mau diatur hidup dan kehidupan kita. Mau diatur, sami'na wa ata'na, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Itulah Islam. Islam itu bukan menurut apa kata kita. Islam bukan menurut apa bagaimana logika, perasaan, dan kepentingan dunia kita. Islam agama yang hak, agama yang sempurna. Dan Allah turunkan itu supaya kita mendapatkan kebaikan dan keselamatan serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka jemaah sekalian, sekali lagi khatib mengajak kepada semuanya, marilah kita bertakwa dan sisihkan waktu kita lebih banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan ini. Jangan terlalu banyak dengan aktivitas dunia, kurangi, kurangi dan kurangi. Banyak-banyaklah kita beribadah, meskipun mencari nafkah juga ibadah. Tapi ada waktu-waktu yang barangkali bisa kita alokasikan untuk lebih banyak mengerjakan ibadah sunnah, lebih banyak untuk membaca Al-Quran, lebih banyak untuk bersedekah, berzikir, berdoa, berselawat, beristighfar dan bertaubat. Bagaimana bisa menjadi orang bertakwa kalau kita tidak bertaubat? Bagaimana bisa mendapatkan ampunan dari Allah selama Ramadan kalau kita tidak bertakwa dan memiliki hati yang bersih? Kuncinya di sini. Hati kita harus kita perbaiki. Karena inilah kuncinya, qalbun salim, di mana hati yang bersih akan mendapatkan dengan mudah ketakwaan di sisi Allah dan menjadi orang yang bahagia. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wasallim ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita berpuasa pada siang hari ini. Semoga Allah kuatkan iman kita, Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita.

untuk bisa menyelesaikan puasa di hari ini dan bahkan satu bulan di bulan Ramadan. Ketahuilah jamaah sekalian bahwa hidup ini singkat, sementara, tidak lama dan pasti kita akan kembali kepada Allah. Ketakwaan itu bukan hanya di bulan Ramadan. Karena Allah bukan hanya pemilik bulan Ramadan. Allah pemilik seluruh bulan. Seluruh kehidupan kita. Allah pemilik dunia dan akhirat. Maka jangan sampai kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Ini merupakan sarana agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepadanya. Karena kita butuh kepada Allah. Meskipun Allah tidak butuh kepada kita. Maka mendekatkanlah diri kita kepada Allah. Dan jauhi perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang menjadikan Allah akan memberikan hukuman dan siksaan kepada kita. Istighfarlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah, kapanpun dan dimanapun, terutama ketika sedang berpuasa ini. Allah menghimbau kepada hambanya, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Bersegeralah kalian. Kita bisa istighfar kapanpun dan dimanapun, di bulan apapun. Tapi istighfar kita, taubat kita di bulan Ramadan akan lebih besar peluang untuk diterima. Rasul berkali-kali menyebutkan, Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa yang mendirikan salat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang lalu. Begitu banyak Rasul mengulang-ulang agar kita ini bisa mendapatkan ampunan. Dan ini kesempatan kita ingin diampuni agar selamat nanti di akhirat. Karena tidak ada yang selamat di akhirat kecuali orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Tidak ada yang selamat di akhirat kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Tidak ada yang selamat di akhirat kecuali orang-orang yang mendapatkan karunia dan keberkahan dari Allah. Sudah ada waktunya, peluang di depan mata kita untuk bisa mendapatkan ampunan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka bersegeralah kita menuju ampunan dari Allah. Bertobatlah kita dengan taubat nasuha, minta ampun. Kita menangis, kita mengemis, kita merengek, kita meneteskan air mata agar diampuni dosa-dosa kita yang begitu banyak yang telah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Jangan sampai tidak termanfaatkan bulan Ramadan yang tidak begitu lama sebetulnya. Hari berganti hari setelah itu selesai. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi dan menyesal. Karena Rasul mengatakan, rugi ma'anfu, thumma rugi ma'anfu, thumma rugi ma'anfu. Sungguh celaka dan rugi dia. Orang-orang yang sempat mendapatkan bulan Ramadan. Kemudian dia selesai Ramadan dalam kondisi tidak diampuni dosa-dosanya. Rugi dia. La haula wala quwata illa billah. Padahal kesempatan yang luar biasa untuk kita mendapatkan ampunan. Kapan lagi kita jadi baik kalau tidak bulan Ramadan? Kapan lagi kita tidak bertobat kalau tidak bulan Ramadan? Inilah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kan diterima tobat kita, istighfar kita, doa kita, ibadah kita. Jangan lagi kita berlalai, bermain-main, berleha-leha, tidak memanfaatkan waktu yang ada. Kalau di hari awal-awal ini kita ternyata sudah tidak semangat untuk melakukan berbagai macam ibadah di sepanjang Ramadan, jangan-jangan ini pertanda bahwa ibadahnya tidak diterima. Jangan-jangan memang tidak ada hasil Ramadan nanti ketika selesai Ramadan. Harusnya dari awal kita berlomba-lomba. Untuk dunia kita mati-matian, pagi, siang, sore, dan malam. Tapi untuk akhirat, mana buktinya? Kita hamba Allah yang mencintai Allah, mengharapkan ampunan dari Allah, dan mengharapkan taubat itu diterima oleh Allah. Mana buktinya? Kita buktikan. Dari kemarin kita berpuasa, hari ini kita berpuasa, baru 2 hari. Ayo, kita tumbuhkan. Kita motivasi diri kita untuk lebih baik. Dan Ramadan di tahun ini harus lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di ibadah kita harus lebih banyak, lebih maksimal, lebih berharga, lebih bermutu, lebih bernilai. Dan kita harapkan Allah Allah selalu memberikan rahmat dan ampunannya kepada kita. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini menjadikan kita semakin lebih termotivasi untuk bisa menjadi lebih baik. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Jangan riya, sum'ah, ujub dan sombong. Ikhlaskan niat. Modal kita hati yang bersih. Kalau ada di antara kita yang riya, sum'ah, ujub, sombong dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan di sepanjang Ramadan, itu menunjukkan hatinya berpenyakit. Hatinya orang-orang munafik. Orang-orang munafik

Sulit menjadi orang bertakwa. Ingat, target kita di dunia bukan hanya Ramadan. Tapi seketika ada di bulan Ramadan, ini merupakan sesuatu modal yang lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain untuk kita mendapatkan rahmat Allah yang sangat besar dan sangat luas. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita, mudah-mudahan Allah menerima doa kita, semoga Allah pun menerima amal soleh yang kita lakukan di sepanjang Ramadan ini. Marilah jemaah sekalian kita berdoa kepada Allah. Kita berharap semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma waffir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibud Da'awat ya Qadhi al Hajat. اللهم يا رب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا الله engkau lah Rabb kami ya Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali engkau ya Allah ya Rabb, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali engkau ya Allah, maka berikanlah kekuatan kepada kami. Berikanlah kemampuan kepada kami. Berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami, ya Allah. Agar kami dapat beribadah kepada-Mu dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Ya Allah, ya Karim. Ya Allah, ya Rabb. Terimalah ibadah solat kami. Ya Allah, terimalah ibadah puasa kami. Ya Allah, terimalah rukuk kami. Ya Allah, terimalah sujud kami. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Ya Allah, terimalah sedekah kami. Ya Allah, terimalah taubat kami. Ya Allah, terimalah bacaan Al-Quran kami ya Allah. Terimalah seluruh ibadah kami yang kami persembahkan kepada-Mu ya Allah. Meskipun banyak kekurangan dan kelemahan, tapi ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Meskipun banyak kekurangan dari ibadah yang kami lakukan kepada-Mu, ampunilah kami ya Allah. Andai kata Engkau tidak mengampuni kami di bulan Ramadan ini, maka tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan jadikan kami termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersabar untuk beribadah dan taat kepada-Mu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bersabar untuk menjauhi berbagai macam dosa dan maksiat yang Engkau haramkan kepada kami untuk melakukannya. Ya Allah, berikanlah cintamu kepada kami, karena kami pun mencintaimu ya Allah. Ya Allah, berikanlah cintamu kepada kami, karena kami pun mencintaimu ya Allah. Jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang mencintai Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang selalu berusaha memahami ajarannya, memahami sunnahnya, dan termasuk orang-orang yang selalu istiqomah berada di atas sunnah sampai datangnya kematian kepada kami. Ya Allah, ya Karim, jangan Engkau jadikan kami termasuk penghuni siksa kubur. Jangan Engkau jadikan kami termasuk penghuni siksa neraka. Jangan Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang layak untuk mendapatkan hukuman dan siksaan dari-Mu ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang beruntung. Jadikan kami termasuk orang-orang yang selamat, orang-orang yang diberkahi, orang-orang yang dirahmati dengan rahmat-Mu ya Allah yang begitu besar. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Dan berikanlah hidayah kepada kaum muslimin. Berikanlah hidayah kepada keluarga kami. Selamatkan kami dan keluarga kami dari siksa api neraka. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami ya Allah. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Bagi yang sudah meninggal dunia orang tua kami, maka selamatkan mereka dari siksa kubur. Angkat derajat mereka ya Allah. Muliakan mereka ya Allah. Selamatkan orang tua kami, ya Allah. Berikan nikmat kubur kepada mereka. Ya Allah, ya Karim. Muliakan mereka, ya Allah. La hawla wa la quwata illa bik. Ya Allah, dengan munajat yang kami panjatkan kepada-Mu. Dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Maka penuhilah dan ijabahlah doa kami, ya Allah.
dan lembutkan hati kami sehingga kami memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih yang menjadikan kami mudah untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadikan kami termasuk orang-orang yang memiliki hati yang bersih, ya Allah. Yang menjadi modal untuk kami bisa menjadi orang yang bertakwa. Yang engkau cintai, engkau rahmati, engkau ampuni, engkau berkahi hidup kami, ya Allah. Dan terimalah seluruh ibadah kami. Agar kami bisa mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل ركوعنا اللهم تقبل سجودنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل صدقتنا اللهم تقبل قراءتنا اللهم تقبل يا الله برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Keep us safe.

0: Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
1: Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak sekalian,

Ayat yang menunjukkan keutamaan meninggalkan dosa-dosa besar. Barang siapa yang berusaha berjuang meninggalkan dosa-dosa besar, maka meskipun dia terjerumus dalam dosa-dosa kecil dan mungkin dia tidak sempat untuk beristighfar dan bertobat dari dosa-dosa kecil saking banyaknya, maka Allah jamin Allah akan ampuni. Syaratnya meninggalkan dosa-dosa besar. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga perbuatan-perbuatan keji, illa lamam. Lamam itu maksudnya dosa kecil yang tidak bisa dihindari. Dalam hidup ini kita banyak dosa-dosa kecil yang tidak bisa kita hindari. Lisan yang mungkin kita kurang jaga, mata yang mungkin susah kita jaga, pendengar yang susah kita jaga, ya. Tapi dengan syarat meninggalkan dosa besar, wal fawahish, ya, dan juga perbuatan-perbuatan keji, maka illa lamam, kecuali dosa-dosa kecil yang meliputi yang tidak bisa menghindari, maka Allah mengatakan inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sungguhnya Allah maha luas ampunannya. Ini dua ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang keistimewaan meninggalkan dosa-dosa besar. Sehingga dosa-dosa kecil, meskipun seorang tidak sempat beristighfar darinya atau lupa saking banyaknya, atau dia tidak ngeh karena sering berulang-ulang, maka akan diampuni secara otomatis oleh Allah dengan syarat meninggalkan dosa-dosa besar. Maka seorang yang berusaha berjuang untuk meninggalkan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar diantaranya ada yang kebohongan. Dan ini dosa yang berbahaya. Bahkan Allah menyebutkan bahwasanya neraka hanyalah untuk orang-orang sombong. Fabi'sa mathwal mutakabbirin. Ketika Allah menyebutkan neraka, kata Allah, buruk tempat kesombong. Dan iblis juga sombong, ya. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Wakana minal kafirin. Ketika kami perintahkan kepada iblis, sujudlah wahai iblis, wahai malaikat, sujudlah kepada Adam, maka semua sujud kecuali siapa? Iblis. Kata Allah, aba, dia enggan, wastakbar, dan dia sombong. Maka dia sombong. Ya. Oleh karenanya, sombong salah satu sebab utama untuk masuk neraka jahannam. Dan datang juga dalam diskusi, kata Allah Subhanahu wa taala, al-azamatu izari wal-kibriya'u ridai faman naza'ani fi wahidin minhuma kodaftuhu finnar. Sungguhnya keagungan adalah sarungku, al-kibriya'u kebesaran, yaitu diantara juga kesombongan adalah selendangku, dan siapa yang coba-coba mengusikku, ikut-ikutan sombong, ikut-ikutan merasa agung, kodaftuhu finnar, aku akan lemparkan dia di neraka. Karena yang berhak untuk besar dan agung hanyalah Allah. Manusia siapa? Apa yang mau dia banggakan? Apa dia mau sombongkan? Sangat lemah, sangat lemah, sangat lemah. Maka jika ada yang coba-coba mengusik hak rububiyah Allah karena keangkuhan,

keagungan, kebesaran itu rububiyah Allah. Dia yang mencipta segala sesuatu, maka dia berhak untuk diagungkan. Siapa yang coba-coba ikut-ikutan untuk seperti itu, maka kata Allah, qadzaftuhu finnar, aku lemparkan dia, itu menunjukkan terhinanya, lemparkan dia di neraka jahannam. Karenanya sombong meskipun sedikit berbahaya, karena dia terkait dengan mengusik ikut-ikutan dalam rububiyah. Karena manusia tidak berhak untuk sombong. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun seringan dzarrah. Maka para ulama membahas tentang apa makna dzarrah. Ada khilaf di kalangan para ahli bahasa, namun mereka semua sepakat dzarrah adalah cara orang Arab mengungkapkan sesuatu yang paling ringan. Mereka kalau ingin mengungkap sesuatu yang paling ringan, mereka bilang apa? Dzarrah, satu yang sangat kecil. Makanya ada yang mengatakan dzarrah adalah semut kecil. Ada yang mengatakan dzarrah adalah kepala semut, bukan semutnya, kepalanya. Ada yang mengatakan dzarrah adalah sebutir tanah. Ada yang mengatakan dzarrah adalah sebutir partikel debu yang kalau kita buka jendela maka terlihat partikel-partikel tersebut terkena cahaya. Kalau kita tutup tidak kelihatan partikel tersebut saking kecilnya. Yang artinya kalau kita ambil partikel tanah, kita tangan kita letakkan di tanah terus kita kebas kemudian kita ambil itu butir, kalau kita taruh di timbangan maka tidak terdeteksi saking ringannya. Sama juga ambil semut, kita taruh di timbangan, ada beratnya enggak? Hampir, apalagi cuma kepalanya doang. Seandainya ada seorang dalam hatinya kesombongan sekecil itu saja, kata Nabi tidak masuk surga. Ini ancaman bahwasanya sombong itu sangat berbahaya. Maka setiap kita harus waspada dari penyakit tersebut, dan kita semua berpotensi untuk terjerumus dalam sombong yang seharusnya kita tidak pantas untuk sombong, tapi terjatuh dalam kesombongan. Dan sombong itu sebabnya banyak. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan sebab-sebab sombongan agar kita waspada, jangan sampai kita terjebak dari salah satunya, pada salah satu dari sebab-sebab kesombongan tersebut. Saya akan sebutkan di antara sebab-sebab kesombongan. Pertama adalah kekuasaan. Kekuasaan, dan ini sebab banyak yang bikin orang jadi sombong ya. Begitu naik jabatan tiba-tiba lupa sama kawan lama ya. Ketemu kawan lama pura-pura tidak kenal ya. Ada kawan saya cerita, dia punya teman dekat, selalu hubungan, sering panggil saudaraku. Begitu jadi pejabat, di WA sama teman saya enggak dibalas-balas sampai 5 tahun atau 4 tahun. Setelah itu begitu dia turun dia bilang, gimana kabar saudaraku? Sudah hilang kesombongannya. Alhamdulillah sadar mungkin. Jadi jabatan itu sangat mudah membuat orang lupa diri. Allah berfirman contohnya tentang Fir'aun, inna Fir'auna ala fil ard. Semuanya Fir'aun sombong di atas muka bumi. Minal alin, dia termasuk orang-orang yang sombong. Alaysa li mulku Misr wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Wahai kaumku, bukankah aku penguasa Mesir? Sungai-sungai mengalir di bawah kakiku, tidakkah kalian melihat? Sombong Fir'aun. Sombongnya kebangetan, saking sombongnya merasa diri sebagai Tuhan. Contoh juga Raja Namrud. Allah berfirman, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Jadi kata Ibrahim, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, kata ana uhyi wa umit. Tidakkah engkau melihat kepada orang, yaitu Raja Namrud, yang mendebat Ibrahim tentang terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, an atahullahul mulk, ketika Allah telah memberikan dia kekuasaan. Ketika Allah memberikan dia kekuasaan, maka dia semakin angkuh, apalagi kuasanya bertambah besar, bertambah lama, maka dia semakin sombong dan sombong, akhirnya ngaku sebagai itu Tuhan. Dan dalam Al-Quran Allah sering sebut, وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ. Berkatalah para pembesar-besar, para pembesar-pembesar, para pejabat-pejabat, ya. Demikian juga para pembesar-pembesar penguasa di negeri tersebut yang sombong. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. Berkata al-mala' maksudnya para pembesar. Ini berbicara tentang kaum Syuaib. Ada para pembesar yang mereka sombong. Maka di antara sebab
seorang sombong diantaranya adalah kekuasaan. Makanya Allah mengkisahkan banyak raja-raja yang sombong. Makanya di akhirat kelak ketika Allah berkata, Allah hari kiamat kemudian menggenggam bumi, melipat langit, Allah mengatakan, Anal Malik, aku adalah sang raja. Anad Dayyan, aku pembalas, maha memberi pembalasan. Aina mulukul ard, mana raja-raja bumi? Kata Allah, mana raja? Tidak ada yang berani pamer ketika itu, berani bangga menunjukkan dirinya. Kata Allah, aina mulukul ard, mana raja-raja bumi? Dalam riwayat kata Allah, ainal mutakabbirun, ainal jabbarun. Mana orang-orang yang sombong, mana orang-orang yang semena-mena. Maka demikianlah kekuasaan menjadikan seorang terkadang sombong. Kalau kuasanya sedikit, sombongnya dikit. Kalau kuasanya tinggi, sombongnya semakin apa? Tinggi ya. Baru jadi ketua kelas aja udah sombong. Ya bisa saja jadi ketua kelas. Mungkin sombong gak? Mungkin, baru cuma menguasai kelas doang. Belum kalau ketua ini, ketua anu. Ya, tapi seorang harusnya menjadikan nikmat yang Allah berikan kepadanya sebagai sarana untuk meraih surga. Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat adalah apa? Raja yang adil. Yaitu raja yang adil, penguasa yang adil. Ya. Lihatlah bagaimana seperti Nabi Daud alaihissalam yang meskipun raja tapi jauh dari kesombongan, dan Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun raja tapi jauh dari kesombongan. Maka hati-hati, kekuasaan memiliki potensi besar untuk menjadikan seorang terjatuh dalam kesombongan, dan jika dia sudah terjatuh dalam kesombongan maka dia telah terjerumus dalam dosa besar. Tapi sombong itu apa? Sombong yaitu dua definisi kata Nabi SAW terkait dengan Allah, terkait dengan sama manusia. Rasulullah SAW tentang sombong kata Rasulullah SAW, Al-kibr batarul haq, menolak kebenaran, hukum tunas, dan merendahkan manusia. Kesombongan yang pertama kata Nabi sebutkan adalah menolak kebenaran, yang kedua adalah meremehkan manusia, menolak kebenaran, menolak hak, menolak syariat, padahal tahu dari Allah. Ini dosa lebih besar daripada sombong kepada manusia. Karena dia sombong. Ya. Oleh karenanya ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun dan para pembesar-besarnya, kata Nabi Musa, wa alla ta'lu ala Allah. Dan jangan kalian merasa tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang menolak dalil, itu dia tidak sedang sombong kepada manusia. Tapi sombong kepada siapa? Apa itu, ini ayatnya jelas, hadisnya jelas. Nggak. Berarti kau bukan sombong sama saya, kau sombong sama Allah. Kau tahu ini dan dari Allah, dan dari Rasulullah. Kau menolak kebenaran, berarti sombong ini yang paling berbahaya. Meskipun dia tawadu sama orang, meskipun dia merendah sama orang lain, meskipun dia orangnya sangat sederhana, tapi sombong sama Allah percuma. Sama Allah percuma. Ini sombong yang paling berbahaya. Sombong kepada sang pencipta. Sang pencipta bilang A, dia bilang B. Sang pencipta bilang A, dia tolak A tersebut. Dia tolak. Ini sombongnya, sombong tingkat tinggi. Makanya Rasulullah sebutkan yang pertama, sombong adalah al-kibr batarul haq. Sombong adalah menolak kebenaran. Baru yang kedua, gomtun nas. Dalam riwayat gomtun nas, itu merendahkan orang lain. Nah ini yang berbahaya juga. Ini juga sama-sama dosa besar, tapi di bawah sombong yang pertama. Meremehkan itu, apa sih? Itu namanya meremehkan. Baik dalam hati atau terungkapkan. Dan sombong hukum asalnya dalam hati. Disebut kibar. Ya, kibarun mahum bibalighi. Ya. Itu kesombongan yang mereka ingin mencapai sombong tersebut, namun mereka tidak mampu. Sombong itu di hati, kalau sudah diungkapkan, maka namanya mutakabbir. Ya. Kibar di hati. Dan pengungkapan sombong itu bisa dengan lisan, bisa dengan gestur tubuh. Ya. Seperti Allah sebutkan, wala tusair khaddaka linnas, jangan ketika berbicara dengan orang kau palingkan wajahmu. Ini contoh apa? Sombong yang terefleksikan dalam gestur tubuh. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan dengan sombong. Jalannya kelihatan apa? Sombong ya. Mungkin saya petantang petenteng sambil lihat ke atas gini-gini karena dia pendeknya. Kalau

kalau tinggi kan lihatnya ke bawah. Nanti biasanya pendek, nih sombong, yang pendek sombong begitu lihat. Karena dia pendek. makanya Allah berfirman, innaka lan takhliqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kau tidak bisa menembus bumi. Seandainya kau injak kakimu terus masuk 5 meter dalam bumi, bolehlah sombong. Ini kau jalan pun kalau bumi tidak goyang, tidak apa-apa. Kalau beratmu sebesar 10 gajah, mungkin jalan bumi bergetar. Ini kau jalan bumi enggak goyang, kau enggak ada pengaruh. Enggak bisa menembus bumi. Walan tablughal jibala tula, dan tinggimu juga tidak sampai gunung. Seandainya tubuhmu tinggi seperti gunung, mungkinlah wajar sombong. Ini pendek cuma 1,6. Benar ya? 1,7, 1,8 ya. Apa yang mau disombongkan? Kalau orang naik pesawat sudah kau sudah enggak kelihatan. Apa yang mau kau sombongkan? Kalau kau mati pun enggak ada masalah. Masih banyak yang seperti kau. Yang panjangnya 1,7 masih banyak. Yang tinggi 1,8 masih banyak. Kau mati enggak ada masalah. Telan bumi selesai urusan. Terus apa yang mau disombongkan? Jadi sombong itu asalnya di hati, tapi kemudian terekspresikan dalam lisan, dengan lisan maupun dengan gestur. Dan Allah sebutin bahwasanya sombong maupun dengan apa? Gestur tubuh. Orang waspada itu terpapar sombong. Pernah terpapar apa? Sombong. Tapi jadi pertama kekuasaan. Yang kedua terkait dengan fisik. Ya, sombong karena fisik. Contohnya sombong karena kekuatan. Karena kekuatan. Allah sebutkan tentang kaum 'Ad, kata Allah, wa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Adapun kaum 'Ad, maka mereka sombong di atas muka bumi tanpa hak untuk sombong. Apa yang buat mereka sombong? Mereka tidak berhak untuk sombong. Yang bikin mereka badan besar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Fadhkuru ala Allah. Ketika Nabi Hud menasihati kaum 'Ad, dan ingatlah kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian setelah Allah menjadikan kalian berkuasa setelah kaum Nabi Nuh. Dan lebih dari itu, wa zadakum fil khalqi bastah. Allah jadikan tubuh kalian lebih besar daripada kaum Nabi Nuh. Ini salah satu bahwasanya terkadang anak lebih besar daripada bapak. Kaum 'Ad lebih besar daripada kaum apa? Nuh. Harusnya tubuh yang besar tersebut adalah untuk bersyukur kepada Allah, tapi ternyata mereka untuk sombong. Maka Allah mengatakan, fa'amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Adapun kaum 'Ad, maka mereka sombong di atas muka bumi tanpa hak, tanpa alasan. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Kata mereka, siapa yang lebih kuat daripada kami? Kata Allah, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka lihat bahwasanya Allah yang telah menciptakan mereka lebih kuat dari mereka? Siapa yang lebih kuat daripada mereka? Karena sombong, karena tubuh yang besar. Bahkan disebutkan dalam buku tafsir, kalau kaum 'Ad ingin hancurkan suatu suku yang lain, cuma kirim satu orang aja. Gak usah kirim banyak-banyak. Datang satu kampung, habisi kampung tersebut sendirian. Saking apa? Kuatnya. Jadi kekuatan fisik bisa bikin sombong. Hati-hati yang badannya kekar-kekar, kemudian berjalan dengan penuh pedenya, pakai bajunya kesempitan. Hati-hati. Baju anak SD dia pakai, kemudian jalan. Hati-hati, kadang-kadang ada sombongan karena tubuh yang kuat, tubuh yang kekar, apalagi kemudian terkadang berbuat semena-mena pada orang lain. Karena tubuh bisa bikin apa? Sombong. Dan telah terjadi pada kaum 'Ad, saking kuatnya sombong. Lupa bahwa yang memberikan kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa alaihissalam kuatnya kayak apa? Tidak ada sombong sama sekali. Nabi Musa mukul orang sekali langsung mati, padahal tidak bermaksud untuk mematikan. Kata Allah, fa wakazahu Musa faqadha alaih. Sekali dorong tewas, luar biasa Nabi Musa. Sampai sang wanita melihat Nabi Musa begitu kuat, karena disebut dalam buku tafsir Nabi Musa ada tutup sumur yang tutup dari batu, tidak ada yang bisa angkat kecuali 8 orang. Nabi Musa angkat sendirian. Subhanallah, kuat luar biasa. Sampai mukul batu, ketika batu tersebut bawa lari bajunya Nabi Musa, Nabi Musa pukul sampai 6 atau 7 pukulan, sampai bekas pukulannya ada di batu tersebut. Kuat atau tidak? Kuat. Bekas kepalan tangannya Nabi Musa ada di batu. Coba kalau kita

0: yang mukul batu? Bekas batu di tangan kita.
1: Darah-darah.
0: Maksudnya, meskipun kuat seperti ini, Musa tidak sombong sama sekali. Sampai sabar diganggu oleh kaumnya. Luar biasa. Musa alaihissalam. Maksudnya, kekuatan tidak menjadikan seorang sombong. Kekuatan digunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum 'Ad sombong dengan tubuhnya. Kemudian di antaranya yang keberapa sekarang? Tiga. Di antara juga tentu kita tahu di antara fisik adalah kecantikan, ketampanan, ya. Kecantikan, ketampanan. Ini juga sebab menjadikan seorang sombong dan angkuh, ya. Dan dia lebih cantik daripada yang lainnya. Kemudian dia merendahkan orang yang mungkin kurang cantik. Mungkin tubuhnya putih bersih. Mungkin dia merendahkan orang yang putih tapi karena panu, ya. Dia, antum tampan, antum ganteng, bukan untuk merendahkan yang kurang tampan. Mungkin hidungnya mancung, ya. Itu pesek, ini hina, pesek-pesek. Ya. Dia mungkin tinggi, gagah, menghina yang pendek, ya. Ya. Ini terjadi. Orang-orang sombong dengan apa? Dengan ketampanan, dengan kecantikannya. Ya. Sehingga merendahkan yang lain. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam, super tampan, tidak ada sombong sama sekali. Sampai begitu baiknya, sampai dia berkhidmat ketika di penjara, ceramahin orang-orang di penjara, ya. Sampai orang-orang dekat dengan Nabi Yusuf, sampai ada dua orang datang minta ditafsirkan mimpi, mereka berkata, "Inna naraka minal muhsinin." Kami melihat engkau orang yang sangat baik, wahai Yusuf alaihissalam. Ketampannya tidak menjadikan dia sombong, tapi justru berakhlak mulia, orang dekat dengan dia. Sampai disebutkan oleh para ahli tafsir, orang-orang yang sudah dibebaskan dari penjara ingin dipenjara lagi. Gara-gara ingin berteman dengan Nabi Yusuf, luar biasa. Di penjara udah keluar, ingin dipenjara lagi. Jadi kalau kita diberi ketampanan atau diberi kecantikan, maka jangan sombong. Justru itu ujian yang harus kita tahu, ini ujian. Di antara ujian seseorang lah ketampanan, kecantikan. Ya, jangan sampai dia dengan ketampanan terjerumus dalam maksiat, dalam kesombongan, kemudian kecantikannya menjerumuskan dalam maksiat ataupun kesombongan. Maka dia bersyukur kepada Allah atas keindahan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian dia tahu itulah ujian hidup, dan dia berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antaranya yang keberapa? Yang keempat, sombong karena baju yang indah. Nah, ini mulai sombong bukan dari secara fisik, sekarang sombong karena atribut, karena pakaian yang dia pakai. Sombong karena baju yang indah. Datang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Baina rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilun jummatahu idh khasafallahu bihi fa huwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah." Ketika ada seorang sedang berjalan di sebuah gaun atau pakaian indah yang dia pakai, tujibuh nafsuhu, maka dia takjub dengan dirinya, yaitu dia kagum dengan dirinya, wah keren ya, keren gitu. Kemudian murajjilun jummatahu, sambil menyisir rambutnya. Ini diantara ketampanan, dia punya rambut yang bagus, dia sisir rapi, tapi bukan untuk bersyukur, untuk sombong, ya. Idh khasafallahu bihil ard, Allah pun menamkan dia dalam bumi. Wa huwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah, maka Allah sikri kiamat. Maka ini diantara salah satu sebab yang menjadikan seorang ujub, dan ujub adalah dosa sebelum sombong. Ujub adalah tangga menuju sombong. Ujub itu takjub dengan diri sendiri. Kalau dia dengan takjub pada diri sendiri bersyukur kepada Allah, ini bukan ujub. Misalnya, saya pintar, subhanallah ya Allah, alhamdulillah kau telah berikan aku kepintaran seperti ini. Saya kuat ternyata ya, ya Allah, alhamdulillah kau berikan. Nah, ini namanya dia takjub pada dirinya. Dia lihat orang tidak sekuat dia, tapi dia takjub dan dia bersyukur kepada Allah. Ini yang sepatutnya. Seorang diberi kelebihan-kelebihan, mungkin dia ujub. Maksud dia ujub itu dia takjub. Takjub dengan kemampuannya, tapi dia tahu semua dari siapa? Allah. Maka dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa. Tapi kalau ujub kemudian dia takjub, kemudian ketika dia merasa dia merendahkan yang sombong, berarti ujubnya angkat jadi apa? Sombong. Tapi kalau dia takjub, dia lupa kepada Allah, makin dosa besar.

tapi dia tidak merendahkan orang, maka dia cuma ujub. Ujub yang merupakan dosa besar itu merasa dia sukses berhasil karena dirinya, itu namanya ujub. Tapi kalau kemudian naik pangkat merendahkan yang lain, maka itu sombong. Karena pengertian sombong adalah gomtun nas, merendahkan orang lain. Dia takjub dengan ketampanannya, dia takjub dengan bajunya, lihat orang lain baju cuma begitu, baju murah, nah gak bisa beli branded tas murah, nah itu cuma di Shopee. Makanya kita bahagia kalau istri kita pesan baju dari Shopee, paling bahagia. Paling di Shopee gak ada yang mahal-mahal banget kan, makanya di Shopee, alhamdulillah dia pecinta baju Shopee. Tapi kalau udah baju mall, ini agak susah. Shopee, silakan cari, pasti murah-murah, paling mahal 600 ribu. Tapi kalau udah mulai ke mall, 1 juta, 8 juta. Di Shopee juga ada manfaat. Ini iklannya, mudah-mudahan bukan iklannya. Dalam hadis yang lain, tadi ujub, Rasulullah sebut dengan sombong. Bainama rajulun yatabakhtaru yamshi fi burdaihi qad ajabathu nafsuhu. Digabungkan antara ujub dengan sombong. Tatkala seorang berjalan dengan sombong, yatabakhtaru itu sombong. Jalan sombong. Yamshi, dia memakai 2 lembar kain yang telah membuat dirinya ujub. Nah ini ujub yang sampai Allah. Jadi sebab dia diberikan kepada seorang susah. Kecuali yang mungkin kaya sekali ya, 10 juta murah bagi dia. Tapi kalau model kita-kita ini pakai baju harga 10 juta, terus mereknya ada, bandrolnya juga ada kan. Mungkin baru 10 juta udah. Hati berubah, jujur hati berubah tidak? Berubah. Itu baru baju. Dan buktinya Rasulullah sebutin ada orang hatinya berubah gara-gara baju yang mewah. Dan kita merasa, enggak, saya baju mahal tawadhu. Mungkin, tidak mesti orang pakai baju mewah, kemudian dia sombong, tidak mesti. Tapi ada juga, mungkin banyak orang juga yang pakai baju mewah, kemudian sombong. Pakai baju branded ya. Subhanallah, bajunya branded. Buka kaos dalamnya juga branded. Masya Allah. Shalnya branded. Kacamata branded, luar biasa. Songkok branded, lengkap. Sendal branded. Mahal-mahal. Gimana kalau pakai jam tangan yang mahal lagi? Pakai jam tangan 20 juta aja rasanya 20 juta. Gimana yang harganya 1 miliar? Ngomongnya sampai kayak begini. Kalau bisa pakai 2, dia pakai 2. Dia tanpa sadar tangannya goyang-goyang sendiri kalau ngomong. Tahunya jam saya 12 miliar. Ini Casio, kasih orang gratis. Baju saya bagus enggak? Bagus enggak? Tanpa merek. Ada mereknya enggak? Casio. Kasih orang. Maksud saya hati itu lemah. Rasulullah sebut ada orang yang sombong gara-gara apa? Gara-gara baju. Maka apa yang kita sandang bisa membuat kita berubah hati. Mungkin pakai jam ya. Tidak, kita tidak tuduh orang pakai jam mahal sombong, enggak ya, maksudnya kita bilang ini potensi. Ada kawan saya pakai jam mahal dan dia ada keperluan, dia misalnya konsultan sehingga dia harus supaya dipercaya ya urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah kalau pakai jam mahal itu ada 2 masalah. Masalah pertama hisapnya susah. Masalah kedua potensi tadi bisa menyerang. Saya pernah nyindir teman saya lagi hajian, saya sebut hati-hati hisap yang barang-barang mahal. Saya bilang antum tuh, saya siap Ustaz, siap dihisap oleh Allah. Siap, ya sudah silakan kata saya. Karena yang dia siap, ya sudah mungkin dia punya alasan, saya enggak perlu nanya, enggak perlu kepo, coba saya ingatkan. Baik, jadi maksud saya barang-barang branded seperti jam, tas, subhanallah. Orang Indonesia banyak tuh beli barang-barang apa? Mahal. Saya baru tahu waktu diundang ke Paris, pada dulu saya jalan sama ada orang negara ya, orang kemudian lewat di suatu toko, saya lihat toko jam pakai euro. Ini berapa sih? Saya kalkulator. 400 juta. Bahlul banget, siapa yang beli jam segini? Ternyata saya baru tahu ada jam semahal gitu. Ternyata itu biasa, ada yang lebih gila-gila lagi harganya. Ustaz, di sini ada orang Indonesia ngantri tas-tas yang mahal-mahal, apa namanya? Selat Hormuz.

apa harga apa Hermes ya itu semuanya hormos-hormos mahal ya. Jadi orang sampai ngantri kan, itu orang Indonesia ngantri, entah mereka beli atau mereka broker atau jualan, beli untuk jual lagi. Itu yang ngantri orang Indonesia banyak, luar biasa. Itu jam harga tas sampai miliar. Subhanallah. Dan memang ada harga yang mahal ya. Kita gimana ya, orang yang pakai tas seperti itu dua. Pertama dia hisapnya, dia harus bisa jawab ya. Yang kedua dia harus bisa jaga hatinya, jangan sampai terpapar dalam apa, sombong. Makanya Rasulullah ketika berbicara tentang masalah pembelian, kata Rasulullah, kul washrab wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhyalah. Silakan makan, silakan minum, silakan konsumtif, belanja. Syaratnya dua, jangan sombong, jangan berlebihan. Kalau kau bisa selamat dari sombong, bisakah kau selamat dari berlebihan? Apa itu berlebihan? Membeli sesuatu yang sangat mahal dengan fungsi yang minim. Itu namanya israf. Syaratnya dua, silakan nikmati apa saja, yang penting jangan dua. Jangan sombong, jangan israf. Ini isyarat dari Nabi bahwa sesuatu yang berlebihan bisa terkena dua penyakit. Pertama saraf, yaitu apa? Berlebihan, mahal harganya tapi fungsinya sedikit, sombong. Potensi untuk kita ngomong gini karena kita gak bisa beli. Yang bisa beli itu yang Ustaz, karena gak punya uang aja. Ya mungkin juga ya. Kalau punya uang mungkin bagi dia uang puluhan miliar, beli gitu ringan bagi dia. Intinya Rasulullah kasih aturan. Karena sombong itu bahaya. Bukan dosa gampang, dia dosa besar. Bahaya. Buat orang bisa terhalang dari masuk surga. Ternyata baju yang indah yang kita sandang bisa menjerumuskan dalam kesombongan. Taib. Dan dikiaskan dengan baju ya, jam tangan, apalagi yang kita pakai, sepatu, apalagi sendal. Ada beli sepatu bermerek, saya beli sepatu bermerek ya, karena saya ada perlu. Ya enggak mahal-mahal banget lah, tapi kalau saya realkan kepada sekitar 700 real, itu berapa rupiah? Kali 4 berapa? Kali 5 sekarang mungkin ya. 7 kali 5, 3 juta sekian. Bagi saya mahal, tapi saya perlu, karena itu sendal kesehatan, apa sepatu kesehatan. Saya ada masalah di lutut misalnya. Baik, kalau fungsinya oke, enggak ada masalah. Di hisap juga kita bisa jawab. Benar atau tidak? Tapi kalau fungsinya enggak ada, harganya mahal, itu yang susah untuk ketika kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tadi sepatu mahal saya beli sendiri, bukan Casio. Kodarullah. Biasanya Casio. Baik. Di antaranya yang bisa bikin orang sombong juga, selain yang kita sandang, di asalnya yang kita pakai, tunggangan. Ini juga Rasulullah isyarat, kata Rasulullah SAW berkata, al-fakhr wal-khuyala fi ahli al-khayl wal-ibil was-sakinatu fi ahli al-ghanam. Kata Nabi SAW, sungguhnya bangga-banggaan, fakhr itu bangga-banggaan, pamer-pameran, fakhr, al-khuyala kesombongan ada pada pemilik onta dan kuda. Adapun ketenangan itu tawadu, berada pada pemilik kambing. Tentu para ulama bahas tentang apa sebab kenapa Allah Rasulullah sebutkan kesombongan, bangga-banggaan pada pemilik onta dan kuda. Mereka mengatakan ada banyak sebab, diantaranya mereka begitu sering teriak-teriak suara sehingga perangai mereka sombong. Ada yang mengatakan mereka sombong karena terpengaruh dengan akhlak onta dan kuda. Onta dan kuda itu ada kesombongan, maka siapa yang sering dengan mereka akan terpengaruh dengan apa? Kesombongan akhlak hewan tersebut, beda dengan kambing tawadu. Makanya kan ada lomba pacuan kuda, lomba pacuan onta, tapi kalau kambing gak ada lomba pacuan apa? Kambing. Sehingga apa yang mau dibanggakan? Kambing tawadu, embe, disembelih, selesai. Tapi kalau kuda diperhatikan, dilatih, kemudian gagah, dipandang juga menyenangkan. Ada yang mengatakan, karena pemilik kuda, saya kumpulkan perhatian ulama tentang hadis ini ya. Ada yang mengatakan, karena pemilik kuda dan pemilik onta meremehkan pemilik kambing. Kambing. Ada yang mengatakan mereka sombong karena kuda dan onta itu mahal, jadi sombong karena kekayaan. Biasanya yang punya kuda dan onta itu orang kaya, jadi sombong karena harta. Dan ini syarat bahwasanya

Kendaraan bisa membuat orang sombong. Dan zaman sekarang benar. Apalagi kita di tanah air, kendaraan itu sebagai simbol prestis, simbol kemewahan. Beda kalau mungkin saya selama di Arab Saudi. Orang Arab Saudi itu pakai mobil rata-rata karena keperluan. Sehingga mereka pakai nanti ya, kadang-kadang jarang dicuci. Ya. Orang Saudi jarang cuci apa? Mobil. Gak tahu sekarang, ini saya bicara zaman saya kuliah. Kadang kegoret-goret sedikit, mereka cuek aja. Karena mereka memang beli mobil untuk apa? Keperluan. Dan pajaknya juga enggak. Dulu, zaman dulu, mungkin tanpa pajak ya. Dulu, enggak tahu sekarang. Saya enggak tahu sekarang. Sekarang banyak perubahan ya. Dulu saya bayar pajak, atau kalau mau ganti STNK, 3 tahun cuma 150 real. 150 real, 3 tahun. Mobil apapun, bayarnya 150 real buat berapa? 3 tahun. Jadi murah, jadi mereka ya. Nah kalau kita, tentu ada juga yang beli mobil mewah-mewah, ada orang kaya. Tapi rata-rata orang beli mobil karena keperluan. Tapi kalau kita rata-rata mobil, karena apa? Karena penampilan. Karena penampilan. Makanya kalau digores sedikit, yang tergores hati kita. Bukan mobilnya. Mengurangi penampilan. Terus, sakit hati. Kalau sana saya curhat sedikit, nggak ada masalah mereka. Karena yang penting masih bisa dipakai, oke. Okay. Sedikit oke, okay. Kotor-kotor aja mereka tidak cuci. Yang penting jalan. Kita cuci, kotor sedikit cuci. Gores sedikit, gelisah. Oleh karenanya ketika kita menjadikan mobil sebagai bukan sekedar keperluan, tapi karena untuk penampilan, maka potensi dia untuk menimbulkan kesombongan juga ada. Ya. Sebagaimana onta, kuda ada keperluan, tapi karena mewah, jadi ada potensi menimbulkan apa? Kesombongan. Maka hati-hati. Ya, kalau kita punya beli mobil karena keperluan, silakan. Mahal nggak ada masalah. Ada yang beli mobil mahal. Beli mobil mahal lah buat keperluan untuk jalan jarak jauh supaya nyaman. Yang mobil-mobil mahal, kemudian miliaran, tapi kalau ngebut di jalan-jalan karena perjalanan, nah silakan aja. Yang penting fungsional. Yang penting apa? Fungsional dan jangan sombong. Kalau barang yang kita beli tersebut fungsional, kita sudah selamat dari hisab. Tinggal yang kedua, jangan menimbulkan sombong. Yeah. Dia mau naik mobil misalnya tempat yang jauh ke kampung-kampung, dia beli pakai mobil. Karena kita saya dua kali jalan tempat yang susah-susah, saya disediakan mobil apa namanya? Yang mahalnya apa namanya? Yang Toyota mah. Land Cruiser yang baru. Wah, keren memang. Wah, enak ya. Biasanya saya naik Zenik. Zenik juga mahal loh. Tapi intinya ya karena ada keperluan, kita mau jalan-jalan jauh, mau tour karena mau kemana-mana, ya oke lah, dia punya alasan. Yang penting fungsional. Kalau fungsional selamat dari hisap. Yang kedua, jangan jadi sombong. Karena mobil-mobil mahal potensinya untuk sombong luar biasa. Tapi kalau seorang naik Avanza, insya Allah tawadu. Maksudnya di depan orang yang apa? Depan yang punya Land Cruiser, dia insya Allah tawadu. Assalamualaikum.

0: Beri salam kepada orang yang jalan kaki. Di antara hikmahnya, karena orang yang di atas naik kendaraan ada mungkin kesombongan, maka dia yang mengucapkan salam kepada orang jalan kaki sebagai bentuk tawadhu. Sebagai bentuk apa? Tawadhu. Maka hati-hati yang punya duit-duit banyak, beli mobil-mobil apa? Mahal. Kalau perlu silakan. Ya, masing-masing punya keperluan, kita nggak bisa samakan satu dengan yang lainnya. Bagi orang yang mungkin harga 3 miliar, bagi dia ringan, dan dia ada keperluan, dia sebagai pembisnis, ya silakan aja. Ya. Hati-hati, yang penting fungsional. Yang kedua, jangan sombong. Jangan sombong. Tapi mobil sangat mudah bikin orang sombong ya. Apalagi mobil harganya sampai miliar-miliar. Ada mobil harganya 6 miliar. Luar biasa. Catnya khusus, tambah lagi 1 miliar setengah. Ganti cat. Allahu Akbar. Ganti cat. Luar biasa. Ganti cat saja 1,5 miliar. Ada. Saya pernah naik mobil itu. Luar biasa. Tapi saya tegur. Ngapain? Ya, meskipun duit banyak ya. Meskipun duit banyak. Tapi yang berikutnya, yang bisa bikin sombong yang berapa? Yang keenam diantaranya adalah harta. Ini jelas sangat sangat berbahaya ketika orang punya harta. Contoh nyata adalah Qarun. Wa'atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwa idh qalahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagu alihim. Sungguhnya Qarun dari kaum Nabi Musa, fabagu alihim, itu mentang-mentang zalim, melampaui batas kepada yang lainnya. Kalau dia kaya, dia sombong. Wa atainahu minal kunuzi, kami berikan kepada dia harta yang begitu banyak. Ma inna mafatihahu, bahkan kunci-kuncinya saja membuat berat orang-orang kuat memikul kunci-kuncinya. Kunci sebesar apa sih? Kunci mungkin sebesar gini zaman dahulu ya. Namanya kunci ya, mungkin kunci besi, mungkin sepanjang satu jengkal lah. Nah, itu yang orang-orang berat mikulnya, berarti satu orang mikul entah berapa ratus kunci. Apalagi berpuluh orang mikul, berarti harta dia sangat banyak. Artinya sangat banyak. Dia adalah orang terkaya di dunia di zaman itu mungkin. Orang terkaya di dunia zaman? Mungkin ya. Sebagai pribadi. Mungkin kalau sama Fir'aun dia kalah. Tapi sebagai seorang pribadi, dia orang paling kaya. Mengalahkan Mas Elon mungkin kalah dari dia. Sama lagi Elon Musk ya. Kalah. Di zaman itu dia paling kaya. Karena dia kaya, maka dia sombong. Iqalahu qawmuhu, maka kaumnya menasihati dia, la tafrah, jangan kau sombong. Inna allaha la yuhibbul farin. Sungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Wa bataqi fima atakallahu darul akhirah, wa la tansa nasibaka min dunia. Mereka nasihati, gunakanlah potensi hartamu itu untuk mencari kedudukan di akhirat. Kesempatan bagi orang kaya, Allah bisa bantu janda. Allahu Akbar, banyak sekali bisa dia lakukan. Saya punya kawan, ketika dia dengar tentang pentingnya membantu para janda, dia suruh kawannya lagi, coba berapa janda yang seangkatan kita? Ya sudah, catat. Maksudnya sekolah, catat. Coba yang angkat sebelumnya sudahnya, ada 51 janda. 51 janda, dia kasih bantuan seluruhnya. Luar biasa. Bayangkan ya, cari janda, kemudian dia, bukan untuk dinikahi, enggak. Dia apa? Dia bantu 51 janda. Cuman saya tidak nikahi janda-janda itu. Karena kawan saya itu istrinya 4 ya. Jadi sudah selesai. Formulir sudah habis. Ini kisah nyata, bukan. Maksud saya, maksud Allah, kalau kita orang punya uang, dia bisa macam-macam. Dia bisa macam-macam. Ada kawan saya yang lain lagi, dia bangun asrama untuk janda. Lewat situ gemetar juga ini, asrama janda. Tapi 50 tahun ke atas. 50, 60, 70. Tapi asrama, kalau orang punya uang mau sedekah apa aja. Kan? Makanya, kata orang-orang soleh kepada Qarun, ya, wa bataqi fima atakallahu darul akhirah. Gunakanlah apa yang Allah berikan kepadamu untuk mencari apa? Akhirat. Wala tansa nasibika min dunia. Silakan senang-senang, sewajarnya boleh. Tapi kalau punya uang, bukan untuk sombong, tapi untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau sudah punya uang, kemudian dia bersedekah, kecanduan. Dia kecanduan. Candu. Ada orang pelit kecanduan, ada kecanduan sedekah. Tinggal pilih, kecanduan pelit atau kecanduan apa? Sedekah. Maka akhirnya dia pun sombong, akhirnya Allah benamkan dia. Kata Allah, fakharaja
1: apa ala qaumi fi zinati, maka dia keluar depan kaumnya fi zinati dengan semua perhiasannya, kekayaannya, di puncak-puncak kesombongannya, maka Allah tenggelam. Fa khasabna bihi wa bidarihil ard, kami benamkan dia dan benamkan kekayaannya dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin, tidak ada yang bisa tolong dia dan dia tidak bisa tertolong. Saking banyak hartanya, makanya kita ada ketemu harta dalam tanah, kita bilang harta Qarun, harta Qarun. Maka kaya ini bisa bikin orang sombong, lupa diri, meremehkan kawan, sangat mudah. Dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya harta, dia punya usaha maju, dia lupa sama kawan-kawan lamanya. Dulu waktu dia susah sama kawannya, sudah dia, kalau ditelepon dia merasa ya, jadi sombong. Maka dia bisa berubah seseorang. Tadinya tawadhu menjadi sombong. Kemudian contohnya, yang keberapa lagi, sebab berikutnya karena unsur, nasab, karena suku. Rasulullah berkata, arba'atun fi ummati min al-jahiliyah. Empat perkara dari umatku yang masih ada, padahal di perkara-perkara jahiliyah. Di antaranya kata Nabi SAW, al-fakhru bil-ahsab wa ta'nu fil-ansab. Al-fakhru bil ansab itu bangga-banggaan karena kedudukan, atau anu fil ansab mencela nasab. Ah, nasab apa? Kita suku ini loh. Ah, suku itu. Kita suku ini loh. Gitu. Itu sombong dengan apa? Suku. Sombong dengan suku. Saya adalah darah biru. Kamu darahnya merah. Saya darah ungu gimana? Darah hijau. Sombong. Dengan sukunya. Padahal leluhurnya tidak mengajarkan demikian. Man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Siapa yang amalnya rendah, cepat lambat, maka nasabnya tidak akan buat dia semakin cepat. Artinya kalau amalnya sedikit, percuma nasabnya yang tinggi. Tapi kalau nasabnya tinggi, amalnya bagus, itu yang utama. Justru Rasulullah SAW yang puncak kemuliaan, orang paling mulia dari seluruh alam semesta, dari Bani Hashim seluruh alam semesta, paling tawadhu, super tawadhu. Dan saya kagum dengan pernyataan Rosi, kata di antara Nabi, ciri Nabi Muhammad SAW adalah orang paling tawadhu, maka beliau adalah orang yang paling tawadhu di hadapan orang miskin dan paling tidak merendah di hadapan orang kaya. Paling tidak merendah di hadapan orang kaya dan paling merendah di hadapan orang miskin. Itu sifat Nabi SAW, padahal dia orang paling mulia dari segala sisi. Nasabnya paling mulia. Ya. Oleh karenanya, jangan sampai kita terpedaya, kita sombong gara-gara suku, gara-gara kita berasal dari suku tertentu. Ini tidak boleh. Kalau kita mau sombong-sombong apapun, masih ada yang lebih sombong dari kita. Ya. Kita sombong merendahkan suku yang lain, ada yang lebih sombong daripada kita. Yang paling sombong puncak-puncaknya Yahudi. Orang paling sombong adalah apa ya? Kalau sombong karena suku apa istilahnya? Rasisme tinggi. Rasisme tinggi, orang Yahudi rasisme tinggi, sangat rasis sekali ya. Menganggap suku selain dia hanyalah hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah berbentuk manusia supaya bisa melayani mereka. Tapi hakikatnya seluruh kabilah di luar Bani Israel seperti apa he? Hewan. Jadi bagi orang yang diberikan nasab yang baik, nasab yang tinggi, keturunan baik-baik, jangan sombong dengan nasab tersebut. Karena sombong dari unsur diri kita itu sombong pertama kali iblis. Iblis kenapa enggak mau sombong? Sombong tidak mau sujud kepada Adam. Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam karena unsur saya adalah apa? Api. Unsur dia tanah. Gimana api mau tunduk sama tanah? Jadi dia berbicara tentang unsur. Mana kita mau tunduk, misalnya orang Arab yang sombong, saya Arab, dia non-Arab. Atau sebaliknya, ngapain sama orang Arab? Kita non-Arab, enggak ada Arab, non-Arab, malam enggak ada. Kalau Arab sombong sama non-Arab, atau non-Arab sama orang sama Arab. Orang Eropa juga sombong, lebih sombong lagi orang Yahudi. Bahkan terkadang sebagian suku saling sombong-sombongan. Ah, suku apa itu? Bahkan dalam satu, juga ada yang berkasta-kasta. Maka ini semua Allah ciptakan kita berbangsa-berbangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unthum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, li ta'arafu, untuk saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan, untuk saling mengenal, saling

Amerika dan yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum, maka yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah. Ruqayyah menikah dengan siapa? Utsman. Ruqayyah meninggal, Rasulullah nikahkan dengan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum meninggal, kata Nabi, kalau saya punya putri yang ketiga, saya akan nikahkan lagi dengan siapa? Utsman. Tapi enggak ada. Fatimah sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan banyak contoh-contohnya. Bagaimana anak Allah Ta'ala Al-Adawi, Quraisy Al-Adawi, bukan dari Ahlul Bayt, bukan dari Bani Hashim. Maka hati-hati, suku juga, kapan kita muncul, saya kan ini, saya ini ada, hati-hati, ada potensi untuk apa, sombong, hati-hati. Ah, dia suku apa sih? Ah, ngomong suku, bukan dia orang beriman atau tidak, karena standarnya Allah bukan suku, standar Allah adalah iman dan takwa, muliakan dia orang beriman, orang saleh. Itu benar kalau begitu. Tapi apa sih, suku apa sih? Ah, ini apa namanya? Ini berarti ada salah, standar yang salah. Maka jangan sampai kita sombong dan angguh gara-gara kita keturunan raja atau keturunan darah biru. Oh, saya keturunan raja. Masih ada kerajaanmu? Ya sudah tidak ada. Tapi kan dulu bapak saya raja. Oh, gitu. Ya sudah. Jadi ada sombong karena unsur. Taib, di antara sombong yang keberapa? 8. Sebab sombong juga berbahaya. Sombong karena ilmu. Ini diingatkan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kaba'ir. Dia mengatakan min syarril kibr. Ya. Kibr bil ilm. Katanya di antara sombong yang paling buruk adalah sombong karena ilmu. Kenapa dikatakan sombong karena ilmu adalah paling buruk? Karena ilmu seharusnya membuat dia tawadhu. Az-Zahabi jelaskan. Karena ilmu seharusnya menjadikan seorang semakin tawadhu, semakin rendah, bukan semakin angkuh merasa tinggi. Baru hafal 3 juz sudah udah ngaji lama, ikhwan senior, ikhwan junior, ikhwan kibar, ikhwan sigor. Jadi ada, harusnya kita semakin dapat ilmu semakin ya, kadang ini muncul tanpa kita sadari. Lulusan mana sih? Apa sih? Emang bisa apa? Kita misalnya hafalan banyak, lihat orang hafalan sedikit, kita merendahkan. Kita merendahkan. Melihat orang cuma bisa ngajar apa, cuma begitu. Baru, berapa kiraat dia hafal sih? Berapa kiraat? Saya 10 kiraat, dia berapa kiraat? Itu kadang-kadang muncul seperti itu. Sudah berapa hadis dia takhrij? Saya sudah takhrij hadis ribuan hadis ya. Sudah berapa banyak dia baca buku? Saya sudah sekian. Makanya, karena seharusnya ilmu menjadikan orang apa? Tawadhu. Padi semakin berisi, semakin merunduk. Itu pepatah yang harus tidak boleh kita lupa. Pepatah orang Indonesia. Semakin dulu, semakin tawadhu, semakin rendah diri, semakin tahu. Karena ilmu mengajarkan kita ingat akhirat, dan kalau kita ingat akhirat, kita harus semakin apa? Merunduk. Jadi, ini peringatan bagi kita semua, terutama kepada para da'i, para orang untuk ilmu. Kita diberi kenikmatan ilmu oleh Allah, bukan untuk merendahkan yang lain. Ada orang bisa cuma ngajar Al-Fatihah, alhamdulillah dia ngajar Al-Fatihah. Dia sudah, yang penting kan mana yang lebih ikhlas, kita atau dia, kita gak tahu. Ada yang mungkin kampung-kampung yang hadir cuma 5 orang, tapi yang hadir ribuan orang, apakah lebih mulia si Allah daripada dia? Belum tentu. Tapi ada yang hafal Quran, ada yang hafal 1 juz. Emang hafal Quran 30 lebih mulia daripada 1 juz? Belum tentu. Belum tentu, mungkin dia sudah berusaha, kemampuannya cuma segitu, hafalnya cuma segitu, atau dia karena sibuk, karena ngurus keluarga, sehingga tidak punya kesempatan untuk hafal 30 juz. Banyak hal yang nilai, yang tahu cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Kau diberi kemuliaan, bisa ilmu banyak, alhamdulillah bersyukur, bukan untuk merendahkan yang lain. Kadang-kadang ini, arogansi dalam ilmu itu keluar. Kelihatan ngomong rendahkan, apa itu? Sebagian orang bodoh, sebagian orang ngomongnya macam-macam merendah. Merendah sekali. Kadang-kadang masalah khilafiyah, jadi itu macam-macam lah. Jadi insi dalam ilmu itu ada. Arogan. Ilmu harus menjadikan seorang. Padahal kelihatan seorang kalau dia arogan dengan ilmu, seakan-akan hebat, seakan-akan bicara, seakan-akan dia ulama besar. Padahal cuma imam besar di masjid kecil. Oleh karenanya hati-hati, di antara sebab orang sombong adalah ilmu. Jika tidak diniatkan karena Allah, dampaknya kadang-kadang seperti itu. Berikutnya, diantaranya yang menyebabkan orang sombong adalah hasad dan dengki. Hasad dan dengki. Disebutkan ketika seorang

hasad dan dengki, seharusnya dia tawadhu di hadapan orang lebih berilmu, namun karena dia dengki sama orang itu, dia menunjukkan kesombongannya. Nah, saya dia karena dia hasad sama orang tersebut. Hasadnya membuat dia sombong di hadapan orang lain. Ya, harusnya dia tidak sombong pada orang tersebut, tapi karena dia hasad dan dengki sama orang itu, maka dia pun sombong. Ini terjadi. Jadi ini biasanya dia tidak mau merendah di hadapan orang, dia tidak mau kelihatan rendah, maka dia meskipun ketemu orang lebih berilmu, dia tetap menunjukkan dirinya lebih hebat, setara, atau dia harus lebih tinggi. Jadi karena apa? Karena hasad dan dengki sehingga membuat dia sombong. Yang berikutnya yang berapa? 10 mungkin terakhir, sombong karena ria. Sombong karena ria. Kok bisa ria menimbulkan sombong? Iya, dia tidak ingin terlihat sejajar dengan orang, ya. Sehingga dia tidak menuntut ilmu sama orang sejajar dengan dia, apalagi menuntut ilmu dari orang yang lebih rendah, dia enggak mau. Padahal kalau dia berdua sama orang tersebut, dia banyak tanya, gimana gini dan ini. Tapi kalau depan banyak orang, dia enggak mau kelihatan begitu, maka dia kelihatan dia sombong. Karena dia ria, tidak ingin ketahuan ilmu dia ada kekurangan. Makanya Mujahid diriwayatkan dalam Sahih Bukhari muallaf dan asarnya disambung oleh para ulama yang lain. Mujahid berkata, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak nuntut ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Dia tidak tahu, tapi dia mau tanya. Kenapa? Sombong. Tidak mau ketahuan, ria. Pengin orang semua tahu dia ilmu, dia malu untuk bilang tidak tahu. Ini kenapa? Malu dibilang tidak tahu berarti ria. Ria dia tidak, maka dia jadikan dia sombong. Jadi ria mengantarkan dia menjadi sombong. Lihat contoh yang mulia Musa alaihissalam. Bagaimana dengan tawadhu'nya dia nuntut ilmu mencari Khadir, padahal Khadir secara derajat lebih rendah daripada Musa. Musa ulul azmi minar rusul, Khadir nabi yang di bawah Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ketika Nabi Musa bertemu dengan Khadir, dia mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda? Qala innaka lan tastati'a ma ya sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra qala satajidu insha Allah sabir wa la asiraka amra qala fa in tabatani fala tas'an shay'in hatta uhdith laka min dhikra. Sampai ketika dia datang ketemu Khadir, dia bilang, wahai Khadir, bolehkah aku mengikutimu? Dia bukan perintah tapi permohonan, karena dia tahu Khadir, dia lebih berilmu daripada Khadir, tapi ada ilmu yang Khadir tahu yang dia tidak tahu. Makanya dikatakan terkadang ada di sungai yang tidak ada di laut. Benar atau tidak? Secara jumlah air, secara khazanah, lebih banyak khazanah laut. Hewannya banyak, macam-macam, tumbuhannya juga banyak. Tapi ada tumbuhan yang di sungai tidak ada di mana? Di laut. Ya. Jadi ulama besar nanya kepada seorang mungkin penuntut ilmu, ada yang dia tidak tahu. Karena tidak ada orang mengasih seluruh ilmu sebelumnya, tidak ada. Musa lebih afdol daripada Khadir, lebih berilmu daripada Khadir, tapi ada ilmu yang Musa tidak tahu. Maka dia memposisikan dirinya sebagai penuntut ilmu, dia berkata, hal attabi'uka ala antu'allimani ma'alim tarushda, bolehkah aku mengikuti engkau agar kau mengajarkan kepadaku dari ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Khadir juga tidak langsung, oh iya Pak Ustaz, enggak. Dia kasih syarat, dia bilang, inna kalan tastati', bagaimana kau ilmu sama saya, kau tidak bakalan sabar. Wih, bayangkan. Langsung dia bilang, kalan tastati' emak ya sabar, kau tidak sabar kepadaku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra? Bagaimana kau mau sabar atas ilmu yang kau tidak tahu? Jadi Musa bin Khadir, bahasa kita agak menjatuhkan siapa? Bukan menjatuhkan, tapi gimana? Kau enggak bakalan sabar. Gimana mau sabar? Kau mau sabar sesuatu yang kau tidak tahu. Jadi langsung kau tidak tahu. Ini kan berat bagi orang yang sekelas Nabi Musa. Tapi dari Musa luar biasa tawadhu'nya. Ilmu yang dia miliki tidak menjadikan dia sombong, bahkan dia tawadhu', bahkan dia mau nuntut ilmu kepada orang yang di bawahnya, padahal yang ngajarnya Nabi Khadir berkata seperti itu. Ya mungkin bagi kita mungkin kurang pantas, tapi mereka sama-sama Nabi. Yang menjelaskan hakikat tanpa ada niat sama sekali di Khadir. Cuma menjelaskan, wahai Musa, kau susah menuntut ilmu dari saya, karena kau susah sabar. Bagaimana kau mau sabar pada perkara yang kau tidak tahu hakikatnya? Kata Nabi Musa, dia pun tidak arogan. Saya sabar, kau tidak tahu siapa saya. Enggak, dia bilang, insya Allah saya akan sabar. Dia bilang, insya Allah saya akan sabar. Sata jinnu insya Allah sabira. Kau akan dapati aku insya Allah sabar. Wala a'silaka amru. Saya tidak akan bangkang perintahmu. Nabi Khadir masih kasih peraturan lagi. Kalau kau mau ikut saya, ini tabak tani, jangan kau tanya sesuatu pun. Sampai aku yang jelasin. Subhanallah, persyaratan dan Nabi Musa nurut semua. Ini menunjukkan bagaimana ilmunya Nabi Musa yang tinggi tidak menjadikan Nabi Musa kemudian arogan, bahkan dia tetap tawadhu. Ini di antara 10 hal yang mungkin kita waspada. Jangan sampai kita terjatuh dalam sombong, karena sebab sombong.
Apa yang kita lakukan diantaranya kita berdoa agar tidak sombong, bersihkan hati. Yang kedua, tindakan preventif. Ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tindakan preventif, jangan terjerumus dalam sombong. Diantaranya, sesekali pakai pakaian yang biasa. Jangan terlalu necis, terlalu rapi. Ketika dzakara sahabatud dunya, para sahabat bercerita tentang dunia di sisi Nabi. Dia ngomong tentang dunia. Namanya sahabat kadang-kadang ngomong tentang dunia. Begini, begini, begini. Mungkin tentang keindahan dunia. Maka Rasulullah mengatakan, ala tasma'un, ala tasma'un, ala tasma'un. Dalam Sunan Abi Daud. Tidak kalian mau mendengar nasihatku. Tidak kalian mau mendengar nasihatku. Rasulullah tiga kali. Tidak kalian mau mendengar nasihatku. Innal badadata minal iman. Sungguhnya penampilan yang tidak keren bagian daripada iman. Al-badadata itu rasatul hayah. Itu penampilan yang tidak. Yang apa ya? Rasat itu misalnya agak, apa namanya, kurang, tidak rapi. Tidak rapi bagian daripada iman. Bukan maksudnya kita diajarin tidak rapi. Tidak. Rasulullah juga suka keindahan. Makanya Rasulullah SAW kalau salat Jumat pakai baju yang bagus, ketemu tamu. Tapi Rasulullah mengatakan tidak selalu begitu. Sesekali, terkadang kita pakai baju biasa-biasa saja. Tidak usah keren-keren. Itu bagian daripada iman. Sehingga kita bisa mengontrol diri kita. Kita bisa mengontrol diri kita. Jadi, innal badadatu minal iman. Tidak selalu keren. Tidak selalu keren. Kadang-kadang pakai baju biasa. Kadang-kadang mungkin setrikanya kurang rapi. Biarin aja. Harus rapi. Harus rapi. Enggak harus rapi kadang-kadang. Kecuali mau ngelamar ya harus rapi. Kalau sehari-hari rapi, kadang-kadang gak rapi gak apa. Gak harus rapi terus. Sehingga kita kalau terlalu rapi, selalu necis, selalu keren, kita jadi terikat dengan dunia. Sehingga seakan manusia itu kegiatannya penampilan melulu. Enggak. Ini kan sekedar tata sopan santun, dan tapi tidak harus selalu begitu. Sekali-sekali al-badada. Rasatul hai'ah. Kalau bahasa Arab itu artinya tidak rapi, bahasa gampangnya mungkin. Tidak rapi itu bagian daripada iman sesekali, bukan terus-terusan. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga di antara tindakan preventif, yaitu kita mampu beli sesuatu, kita jangan beli. Mampu tapi jangan beli. Kata Rasulullah SAW, man taraka libasan bahwa yaqdiru alaihi tawadu'an lillah da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala rasul khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani ma syaa'a an yalbasahu an yalbasaha. Kata Nabi SAW, siapa yang meninggalkan baju yang dia mampu untuk membelinya. Ada baju bagus. Dia mampu beli. Baju yang halal dipakai. Bukan baju syuhrah, baju berlebihan. Ini baju bagus, dia mau beli. Tapi dia tinggalkan tawadu' lillah. Dia tawadu' supaya dia tidak sombong. Maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat kelak. Dan Allah suruh dia pilih gaun keimanan mana yang dia mau pakai. Man taraka syai'an la'udzallahu khairan min. Siapa yang menilai satu karena Allah, Allah ganti. Kadang kita mampu beli, tapi enggaklah. Nanti khawatir-khawatir, enggak lah. Nanti terlalu keren, enggak ada. Duit ada. Duit ada. Paling senang kalau kita belikan istri. Ini bagus sayang, bagus. Wah, Abi belikan. Enggak lah, Bi. Terlalu mahal, Bi. Jangan, Bi. Enggak usah. Istri bagus sekali, istri kayak begini. Kalau paling marah, ini bagus sayang. Ada enggak yang lebih mahal? Wah, itu musibah. Sudah bilang bagus, ada enggak lebih mahal? Waduh, ini musibah. Jadi subhanallah, tinggalkan sesuatu yang dia mampu, namun tinggal karena Allah. Allah akan suruh dia pilih gaun keimanan pada hari kiamat yang mana dia suka. Ini kita tidak terjerumbung, tapi kenapa? Lillah. Tiga, di antara tindakan preventif, jangan terlalu sering tidak nyaman. Saya bacakan hadis, Rawu Abu Daud fil Musnad. Imam Abu Daud, Nasr Abu Daud, dan Musnad Ahmad. Dengan sanad yang sahih. An Abdullah bin Buraidah, ana rajulan min ashabi Nabi SAW, rahala ila Fadalah bin Ubaid wa huwa bi Misr. Dari Abdullah bin Buraidah, ada seorang sahabat Nabi mengunjungi sahabat Nabi yang lain. Sahabat Nabi yang tersebut namanya namanya Ubaid, Fadalah bin Ubaid di Mesir, jadi jalan menuju Mesir. Faqadima alaihi, maka sahabat ini bertemu dengan Fadalah radhiyallahu anhu. Faqala amma ini lam atika zairan, kata sahabat ini, saya datang kepada engkau ya Fadalah bukan karena saya mau ziarah, tapi saya ada keperluan. Walakini sami'tu ana wa anta hadithan min Rasulullah SAW, tapi saya dan engkau mendengar suatu hadis dari Nabi SAW. Rajautu an yakuna indaka minu ilmun, saya harap kau juga punya ilmu tentang hadis ini. Dia ingin ngecek, ada satu hadis yang mereka sama-sama dengar, ingin ngecek. Jadi bertemu untuk murajaah hadis, bukan hanya sekedar ziarah. Qala wa ma huwa, hadis apakah itu? Hadisnya begini-begini. Qala, setelah itu mereka setelah murojaah, maka tamu ini bertanya kepada Fadalah, famali araka sya'ithan wa anta amirul ard, saya kok lihat rambutmu semerawut padahal engkau adalah gubernur Mesir.
Bayangkan. Ini ada sahabat lagi penampilan, lagi tidak rapi. Rambutnya semerawut.

dan dia gubernur Mesir. Anta Amirul Ard, engkau adalah gubernur sini. Qala, dia sebutkan sebabnya kenapa saya begini penampilannya. Inna Rasulullah SAW kana yanhana an kathiri minal irfah. Rasulullah melarang kami dari banyak hidup nyaman-nyaman. Maksudnya senang-senang. Irfah itu maksudnya rafahiyah, itu senang, hidup senang. Masih batasan halal ya, bukan berlebihan ya. Tapi senang. Seperti orang, kalau orang kaya kan naik bisnis kelas terus boleh atau tidak? Boleh, tapi terlalu sering juga enggak. Itu senang-senang yang boleh, itu pun Rasulullah larang. Jangan terlalu sering seperti itu. Jangan terlalu sering seperti itu, kata Nabi. Karena Nabi SAW yanhana an kathiri minal irfah. Rasulullah melarang kami dari banyak perbuatan hidup mewah-mewah senang-senang. Qala famali la aro alaika hidha. Terus kenapa kau tidak pakai sendal? Sudah rambutnya semrawut, tidak pakai apa? Sendal. Kata gubernur ini, qala kana Nabi SAW ya'muruna an nahtafi ahyanan. Rasulullah menyuruh kita terkadang jalan tidak pakai sendal. Irfah maknanya, kata Ibnu Katsir, irfah yang tadi Rasulullah larang, kasratut tadahun wa tana'um. Itu sering pakai minyak, pakai necis, kemudian hidup nyaman-nyaman, itu dilarang oleh Nabi. Qila atawassu fil masyrab wal mat'am, yaitu makan yang enak-enak, dan hukum asalnya boleh, tapi jangan terlalu sering. Jangan tiap hari selalu steak yang harga 2 juta, steak yang apa, ikan yang harganya sekali-sekali tempe goreng ya. Apalagi nasi goreng 10 ribuan, terkadang sekali-sekali gitu ya. Maksudnya, padahal punya uang dan boleh, tapi jangan terlalu sering. Sekali kita makan yang lain-lain, jangan terlalu selalu mewah-mewah. Ini diantara larangan Nabi SAW. Sampai dia kemudian jalan pakai sendal. Makanya dikatakan sunnah, seorang terkadang jalan tidak pakai apa? Sendal. Agar kita kalau terlalu hidup nyaman terus, nanti kita terlalu cinta sama dunia, enggak terasa. Sehingga kalau kita mau mati juga susah. Meninggalkan dunia susah. Karena terlalu cinta sama dunia, karena kita selalu begitu. Tapi diantara agar kita tidak sombong, bergaul dengan orang yang susah. Jangan kita punya tobakoh hanya kelompok teman-teman yang kaya semua. Enggak, kita variasi. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah. Ada yang kita dibantu, ada yang kita membantu, ada yang kita sederajat. Sehingga ini menghilangkan apa? Sombongan. Jadi kalau saya punya level, teman saya harus levelnya segini. Yang lain enggak, itu susah. Itu susah. Tidak boleh dekat saya kecuali yang level gini. Susah kalau gitu. Kesombongan muncul dengan sendiri tanpa kita sadari. Bila Rasulullah SAW, siapa saja mau ketemu Nabi gampang. Sebagian pernah kita jelaskan. Kemudian antaranya, ingat bahwa diri ini punya dengan kekurangan. Kita banyak kekurangan. Kita orang kalau cerdas, siapa yang kasih cerdas coba? Apakah dia karena berusaha jadi cerdas atau Allah yang kasih kecerdasan? IQ siapa yang kasih? Allah. IQ Allah yang kasih. Kita punya anak 2, 3, 4, sampai 7, sampai 10. Kita ada yang cerdas. Padahal lahir dari ibu yang sama, dari bapak yang sama, tapi satu cerdas itu enggak. Berarti kita enggak bisa setel ini bayi cerdas ini enggak. Berarti kecerdasan murni dari siapa? Ya Allah. Jadi kalau kita cerdas ya, jangan kita sombong, itu dari Allah. Kalau Allah mau cabut kecerdasan kita kapan-kapan bisa. Kalau orang Allah jadikan cerdas tersebut jadi bikin stres bisa. Orang saking cerdas jadi gila. Atau orang jadikan cerdas itu menjadi ateis. Bagaimana sebagian orang saking cerdas jadi apa? Ateis. Maka kita tahu kita punya kekurangan. Kita wajah tampan, jangan tampan, Allah kasih kecelakaan sedikit sudah rusak. Badan kekar-kekar, kekar-kekar, dicium nyamuk. Demam berdarah, tewas. Gara-gara seekor nyamuk. Maksudnya kita ini lemah sekali, lemah sekali. Lemah sekali. Badan keren-keren, flu melulu. Badan keren-keren melulu. Ini yang kurus-kurus saja enggak pernah flu. Kita yang lemah. Terus apa yang mau kita sombongkan? Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak kekurangan. Bagaimana seorang mau sombong? Kata sebagian salaf, saya heran bagi orang yang sombong, bagaimana dia sombong sementara dia keluar dari kemaluan 2 kali, dari tempat saluran air kencing 2 kali, keluar dari kemaluan bapaknya, masuk ke kemaluan ibunya, keluar lagi kedua kali dari kemaluan ibunya. Apa yang mau sombongkan? Setelah itu dalam hidup pun sekarang dia bawa kotoran dalam perutnya. Kalau dia mati jadi bangkai yang bau, kalau tidak dikuburkan semua orang bau busuk, mungkin bangkai paling busuk, orang enggak mau dengan manusia. Siapa yang mau dia sombongkan? Allah cabut kemampuannya kapan-kapan Allah bisa. Kemudian di antaranya mengingat bahaya sombong, kalau kita lagi semua sombong, tapi sombong bahaya. Terakhir, kita harus
sering ngecek jangan-jangan kita terpapar dengan kesombongan. Mulai ada arogan. Oh, kenapa saya arogan? Nah, itu sombong biasanya. Siapa dulu? Kok saya begitu ya? Ini sombong. Ketemu orang. Kok saya gitu ya? Nah, itu cara-cara orang sombong. Mulai kita sedang terpapar. Kenapa kita gituin dia? Alah. Itu biasanya tuh. Biasanya itu ada sombong. Segera kita istighfar. Jadi kita harus sering apa? Koreksi diri. Sombong sama orang miskin, sombong sama pembantu, sombong sama orang lebih rendah dari kita, sombong kepada anak buah kita, sombong sama orang miskin. Banyak kita macam-macam, kadang-kadang arogan. Arogan itu diantara sombong. Karena jumlah kita banyak, kita merendahkan jumlah sedikit, arogan. Ini sombong biasanya. Karena saya lupa sebab kesombongan tadi, karena banyak juga diantaranya. Nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Kami lebih banyak anak kami, lebih banyak pengikut kami, lebih banyak harta kami. Jadi jumlah yang banyak buat orang apa? Arogan, sombong. Ngomong kepada orang yang seenaknya. Kenapa? Karena dia punya kekuatan yang banyak. Nah, kalau kita mulai arogan, itu ciri orang yang sombong. Maka kita segera introspeksi diri agar kita tidak jadi orang sombong. Baik, demikian saja kajian kita. Tidak ada tanya jawab ya. Sampai di sini saja ya. Yang penting diamalkan. Baik, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lishani wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu amal ibadah, yaitu tidak berputus asa kepada rahmat Allah, yang sekaligus mengingatkan kita akan salah satu dosa besar, yaitu berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya di antara ciri ibadah orang-orang soleh adalah menggabungkan antara roja dan al-khauf, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdhura. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang saleh. Jadi orang-orang musyrikin menyembah orang-orang saleh. Orang saleh yang diibadahi itu sendiri, mereka ternyata mencari kedekatan kepada Allah. Ulaika alladhina yad'un, yaitu orang-orang yang disembah oleh orang musyrikin Arab. Ya bataguna ila rabbihimul wasilah. Ternyata mereka mencari kedekatan kepada Allah. Mereka sendiri beribadah kepada Allah. Harusnya kalian nyembah Allah, jangan nyembah mereka. Ya. Ini diantara dalil bahwasanya sesembahan orang musyrikin juga bukan sekedar batu saja atau pohon. Diantara mereka ada juga yang orang-orang soleh yang disembah. Seperti Nabi Isa, Lata, kemudian Uzair dan yang lainnya, ya. Ayyuhum aqrab, ternyata mereka juga mencari kedekatan kepada Allah. Mana di antara mereka yang dekat dengan Allah, yang lebih dekat kepada Allah? Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzaba, dan mereka berharap rahmat Allah dan mereka takut dengan azab Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdhura, bahwasanya memang azab Allah itu patut untuk ditakuti, ya. Di sini Allah sebutkan ciri-ciri orang soleh ketika beribadah menggabungkan antara berharap rahmat Allah dan takut dengan azab Allah. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang para anbiya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itulah para nabi yang bersegera dalam beramal saleh. Wa yad'unana, dan mereka beribadah kepada kami, atau diartikan berdoa kepada kami, raghaba wa rahaba. Raghaban maksudnya berharap, rahaban maksudnya takut. Jadi para anbiya, mereka ketika beribadah, mereka berharap dan takut. Ini disebut dengan arkan amalul qulub, yaitu rukun amal hati. Bahwasanya seorang kalau beribadah, dia hendaknya menggabungkan antara berharap dengan takut. Demikian juga ketika Allah memuji orang-orang yang berilmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Kata Allah, apakah sama orang-orang yang kafir dengan orang yang di malam hari kunut, yaitu khusyuk beribadah, ana al-laili, di tengah malam, sajida wa qa'ima, sujud dan berdiri, yaitu sedang salat. Ya. Yang berharap rahmat Allah dan takut dengan adab Allah. Jadi Allah bercerita tentang orang-orang yang berilmu, kemudian di akhir ayat kata Allah, ya, kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna, apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Yaitu Allah yang menjelaskan, orang berilmu itu mereka terapkan ilmunya, di antara mereka salat, di antaranya mereka salat malam. Dan kalau mereka salat malam, mereka menggabungkan antara roja dan khauf, berharap dan takut. Maka di antara kesempurnaan ibadah adalah seorang ketika beribadah dia menggabungkan antara al-khauf dan ar-roja, takut dan berharap. Ditambah lagi kalau dia disertai dengan al-mahabbah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata para ulama, ibarat tiga amalul qulub ini ibarat seperti burung yang kepalanya adalah mahabbah, cinta kepada Allah, dan dua sayapnya adalah al-khauf dan ar-raja.
siapa yang kemudian hilang dari tiga amal ini, hilang salah satunya, seperti dia hanya beribadah kepada Allah, hanya rojak saja, tidak ada khauf sama sekali, maka dia akan terjatuh dalam dosa besar namanya al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, siapa yang hanya takut kepada Allah dan tidak berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan terjatuh dalam al-qunut atau al-ya'su min rahmatillah. Dia hanya takut, dia tidak berharap, sehingga dia terjerumus dalam dosa besar yang lain, yaitu putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-kabair, dosa-dosa besar, asyirku billah, syirik kepada Allah, wal-iyasu min rawhillah, putus asa dari pertolongan Allah, wal-kunutu min rahmatillah, sama, putus asa dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang bedakan antara al-iyas min rawhillah, rawhillah maksudnya putus asa dari pertolongan Allah dalam menghilangkan kesusahannya. Adapun al-kunut min rahmatillah itu putus asa dari harapan yang ingin dia dapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi rauh biasanya dimaksudkan adalah kesulitan yang dihadapi, dia ingin terhindar dari kesulitan tersebut. Seperti perkataan Nabi Ya'qub alaihissalam, la tai'asu min rauhillah, janganlah kalian putus asa dari pertolongan Allah dalam menghilangkan kesulitan kalian, ya. Maka ini termasuk dosa besar. Demikian juga dalam perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, akbarul kabair, dosa paling besar di antara dosa-dosa besar, al-isyraku billah, yaitu syirik kepada Allah, wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, wal kunutu min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah, wal ya'su min rauhillah, putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan di antara dosa besar adalah al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Yang satunya putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, itu dia tidak ada takutnya kepada Allah, rojaknya berlebihan, sehingga ketika dia maksiat, dia tidak merasa takut sewaktu-waktu Allah bisa turunkan azab kepadanya, sehingga dia bermaksiat dengan nyaman dan tenteram, tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Orang beriman pasti ada rasa takut. Kalau dia bermaksiat, dia pasti rasa khawatir. Namun ketika seorang terlalu bermaksiat terus menerus, sementara Allah tidak kasih teguran, sehingga dia mengalami istidraj, sehingga bermaksiat nyaman, akhirnya hatinya tidak ada takut sama sekali, disitulah dia mengalami al-amnu min makrillah, dan itu dosa besar. Lawannya, ketika seorang takut dan tidak berharap sama sekali, atau tidak punya harapan, dia takutnya terlalu berlebihan, sehingga dia terjatuh pada al-kunut min rahmatillah, putus asa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga dosa besar. Seorang mukmin dalam kehidupannya sehari-hari menggabungkan antara berharap dan khauf. Tidak merasa aman dari hukuman Allah, dan tidak putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Terutama terkait dengan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian kita mengalami ujian hidup sehingga dia putus asa. Dia merasa tidak akan ditolong sama sekali. Dan ini biasanya muncul karena su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Susah bagi dia untuk husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang menarik adalah kisah Nabi Ibrahim AS.

kan sekarang main copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Hati-hati, ngeri ini. Pembicaraan kita difoto, lalu dikirim lagi ke beberapa grup, nih kan. Fulan bilang begini, akhirnya banyak yang marah. Dosa kita banyak sekali, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita lagi ngomong begini, saya salah ngomong, itu 5 menit kemudian minta maaf selesai, atau merevisi selesai, mohon maaf itu yang saya omongkan tadi tolong dihapus ya. Tapi kalau saya masukkan sebuah foto di sebuah grup atau di Facebook, itu 1 menit kemudian itu bisa ada di Dubai, bisa ada di New York, bisa ada di Sydney, bisa ada di Surabaya, bisa ada di Irian Jaya. Itu gak terkontrol. Gak bisa, sudah antum keluarkan, siap-siap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja udah. Antum lempar, siap-siap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang. Wanita-wanita yang terbuka auratnya ketika dia selfie, lalu dia masukkan ke Facebooknya, lalu tahun depan dia taubat, fotonya masih ada enggak? Itu bisa beredar terus fotonya. Itu ngerinya. Pikirlah 1000 kali untuk taruh sesuatu di media tersebut. Ini gak mudah loh. Bisa jadi sholat kita, puasa kita, zikir kita hancur gara-gara medsos yang kita gandrungi selama ini. Makanya niat yang benar. Setiap ada apa, niat saya ikhlas apa enggak. Setiap kasih komen, niat saya ikhlas apa enggak. Setiap copy paste, niat saya ikhlas apa enggak. Setiap buat grup, niat saya ikhlas apa tidak. Saya mencantumkan artikel atau kata-kata mutiara, niat kita ikhlas apa tidak. Ketika misalnya kita membuat status, niat kita ikhlas atau tidak. Innamal a'malu binniyat. Kalau niat kita ikhlas, ini lumbung pahala yang begitu luar biasa. Lumbung pahala. Tapi kalau keliru, habis kita. Itu yang ketiga. Yang keempat. Atau yang keberapa? Benar ya? Antum harus tahu kaedah komen dan berbicara yang dijelaskan para ulama fikih. Para ulama fikih mengatakan

niat. Sekali lagi kata para ulama, yang pertama niat harus karena Allah. Tadi kita katakan dalam rangka berdakwah, dalam rangka silaturahim, dalam rangka ukhuwah islamiyah, dalam rangka membantu, kita buat penggalangan dana beberapa grup untuk membantu kegiatan sosial orang-orang yang terkena bencana atau kegiatan dakwah yang lain. Tamkan baik-baik niat tersebut. Setelah niat sudah dipastikan, yang kedua yang kita sampaikan benar. Benar dari segi konten, dari segi isi, dan benar dari sisi cara penyampaian. Jadi benar dari sisi isi, dari sisi materi, dari sisi ucapan kita, dan cara penyampaiannya, itu harus benar. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, budaya copy paste atau copy paste, copy paste, copy paste tanpa dibaca, tanpa di cross check, ini fatal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kefasikan atau sesuatu yang fasik membawa berita, maka tabayyun dulu, jangan ditelan mentah-mentah, apalagi di paste, apalagi diposting di grup-grup kita. Tabayyun, cross check. Kenapa demikian? Antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena kalian bisa memiliki opini yang keliru kepada pihak lain karena kebodohan kalian, dan kalian akan menyesal pada hari kiamat nanti. Hadirin, setiap kita dapat berita, info, cross check terlebih dahulu, jangan telan mentah-mentah. Apa saja, pastikan ini valid. Kecuali kita dapat dari sumbernya, tapi yang memang mengeluarkan secara resmi. Tapi kalau perlu dicek, cross check. Info kajian lah, atau artikel yang mencantumkan nama seorang ustadz ini benar apa enggak. Pastikan dulu, tolong yang kasih ini, pastikan ini ucapan ustadz tersebut. Karena saya ingin tanya, misalnya di dunia BBM atau WhatsApp, hadirin, kalau saya misalnya dapat artikel seorang ustadz, bisa gak saya ganti-ganti dengan mudah? Bisa, terus saya kirim lagi, atas nama dia. Ini penting. Dan itu kan bisa menghancurkan nama baik orang. Di artikel itu ada 3 ayat, saya robah-robah aja tuh ayat, lalu saya kirim lagi. Lalu ada yang cerdas, dia cek, kok ayatnya salah semua? Ini ustadznya gak bener nih. Kan bisa sekarang. Cross check itu penting. Ada berita tentang seorang saudara yang sakit, atau penggalangan dana yang berkaitan dengan sebuah acara, sebuah baksos. Cross check, jangan telan mentah-mentah langsung kirim ke rekening fulan. Itu benar apa enggak? Lalu kita dapat berita ada yang sakit, ada seorang tokoh atau guru kita di opname, cross check ini benar apa enggak? Cross check. Dan tahun lalu waktu saya kecelakaan, itu sudah pengalaman yang ini banget lah. Itu mayoritas salah semua, dari semua sisi. Dari tempat kejadian, ada yang bilang di tol dalam kota, ada yang bilang di Jagorawi. Jadi khilaf. Lokasi saya kecelakaan khilaf. Lalu mobil yang digunakan, pendapat pertama Vios, pendapat kedua Avanza, khilaf lagi. Lalu jumlah orang yang ada di mobil, ada yang mengatakan

0: Mengatakan sendiri, ada yang mengatakan saya bersama teman, khilaf lagi. Lalu korban, ada yang mengatakan teman saya meninggal dunia, lalu saya luka-luka. Subhanallah. Lalu tempat opnamenya, ada yang bilang saya opname di rumah sakit daerah Menteng. Padahal saya ada di rumah. Ini luar biasa nih. Dan itu kan yang udah ngaji tuh gitu loh, yang udah belajar. Itu aja demikian. Makanya cross check. Apalagi namanya berita. Berita itu kalau sudah ada di masyarakat, itu berbanding terbalik dengan duit. Kalau duit tuh di tangan orang-orang, bertambah atau berkurang? Berkurang. Kalau berita, nambah. Itu udah kaedah sudah. Nambah. Coba aja antum main bisik-bisik gitu yang dari ujung kanan sampai ujung kiri. Kira-kira masih sama gak di sini? Beda. Ini yang saf pertama ngaji nih gitu loh. Artinya itu manusia, bukan merendahkan siapapun. Itu manusia. Jadi jangan telan mentah-mentah, cross check. Allah mengatakan in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada sesuatu yang fasik, memberikan berita, cross check. Catat baik-baik apa arti fasik dalam ayat ini. Yang pertama, sumber beritanya fasik, informanya fasik. Jadi teman kita yang menginfokan itu orang fasik misalnya. Arti orang fasik itu apa sih? Orang fasik itu apa artinya? Hah? Orang bodoh? Bukan. Orang fasik adalah pelaku dosa-dosa besar. Itu fasik. Jadi kalau kita punya teman atau kita punya saudara, kita tahu dia pelaku dosa-dosa besar, lalu dia kasih berita, maka beritanya gak boleh ditelan mentah-mentah, tapi harus di cross-check. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, makna yang kedua, beritanya fasik. Beritanya fasik. Jadi kalau makna yang pertama tadi, siapanya fasik? Orangnya, pembawa beritanya fasik. Tapi kasus, makna yang kedua, beritanya fasik. Dan berita fasik bisa jadi disampaikan oleh orang soleh, orang yang taat kepada Allah, orang yang beriman, orang baik. Ustaz, saya masih belum paham, kok orang soleh bisa bawa berita fasik? Saya ingin tanya sama antum, orang soleh bisa lupa gak? Bisa. Pelakunya Ahmad, dia lupa katanya Muhammad. Benar atau salah? Salah. Dia sengaja ingin berbohong? Enggak, dia lupa. Ini Ahmad atau Muhammad? Oh, Muhammad aja deh. Muhammad pelakunya. Ternyata si Ahmad lupa. Oke, dia soleh. Tapi dia bukan sumber informasi yang pertama. Dia dengar dari pihak lain. Saya ingin tanya, apakah seluruh orang soleh selektif dalam menerima berita? Enggak, dia bagus. Tapi sumber sebelumnya yang bermasalah. Cross check, cross check, cross check. Dan ini sering terjadi. Ustadz, kan ayatnya itu orang fasik. Yang ngirim ini teman-teman pengajian. Hadirin, baca lagi tafsirnya. Baca penjelasan para ulama. Fasik di sini bisa dari orang yang membawakan berita tersebut, dan bisa dari beritanya. Maka nggak ada alasan untuk tidak cross check. Ada apapun cross check. Berita meninggal cross check. Jadi ini hal yang penting. Ada beberapa 1-2 tahun yang lalu salah satu ustadz kita itu tertimpa musibah. Ayah beliau meninggal dunia. Yang tersebar di lingkungan om saya itu beliaunya yang meninggal. Padahal yang benar bapaknya kehapus. Jadi ustadznya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu real. Dan udah banyak kasus masalah ini deh. Banyak kasus. Cross check. Kalau kita gak bisa cross check, jangan telan mentah-mentah. Jangan dipercaya. Tapi tidak kita dustakan, kita pending aja dulu. Dan Allah mengatakan, kalau kita enggak cross check, antusibu qauman bijahalah, kalian akan salah paham gara-gara kebodohan kalian, dan kalian akan menyesal nanti karena Anda salah tuduh, Anda salah buat opini, Anda salah buat kesimpulan, Anda akan menyesal pada hari kiamat karena Anda akan ditanya oleh Allah. Maka camkan baik-baik. Ulama membuat sebuah kaidah, hanya orang-orang yang bodoh dan menyesal pada hari kiamat yang tidak cross check. Itu kaidah para ulama. Jadi orang yang begitu dapat berita langsung diposting, langsung diberikan, langsung itu tanda-tanda kebodohan, dan dia akan menyesal pada hari kiamat kelak. Itu tanda-tanda kebodohan. Karena Allah mengatakan bijahalah wa nadimin, bodoh dan menyesal. Pokoknya orang yang enggak cross check, seberapa lama dia ngaji, bertahun-tahun dia ngaji, tapi kalau begitu gayanya, maka bodoh, menyesal. Bodoh, menyesal, udah dua sifat yang tidak bisa dipisahkan bagi orang-orang yang tidak cross check terlebih dahulu ketika menerima berita. Apalagi di dunia yang begitu rentan seperti sosmed ini. Karena kalau antum salah, klarifikasinya susahnya minta ampun. Udah terlanjur disebar. Isu yang antum gulirkan tadi yang salah dibaca, klarifikasi antum pasti dibaca lagi apa enggak? Belum tentu. Cross check. Sehingga yang kita sampaikan, yang kita berikan, atau kalau kita mau copy paste, itu adalah berita yang valid. Karena kaidah yang kedua, kita jangan memposting, jangan berkomentar kecuali benar dari segi konten atau materi. Yang kedua dari segi apa? Loh, kok bingung? Enggak. Kaidah berbicara. Kita enggak boleh berbicara atau kita tidak boleh masuk ke dunia sosmed, ke grup, sebelum kita pahami tiga syarat. Syarat yang pertama apa? Niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas. Sekali lagi, niat yang ikhlas. Jadi tujuan kita kasih komen ngebully atau karena Allah? Nyerang atau karena Allah? Benci sama dia atau karena Allah? Yang kedua tadi apa? Hah? Beritanya atau materinya benar. Benar dari segi konten, materi, substansi. Dan yang kedua benar dari sisi penyampaiannya. Tadi kita sudah jelaskan dari sisi materi, dan kita tekankan metode cross-check, dan cross-check. Karena bisa jadi materi keluri itu datang dari orang-orang soleh. Lalu pastikan cara penyampaian kita benar. Bagaimana cara penyampaian? Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 53, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzagu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, kalau mereka mau berbicara, kalau dia mau posting, kalau dia mau komen, kalau dia mau menyampaikan sebuah artikel, billati hiya ahsan, dia harus gunakan bahasa yang terbaik. Ahsan dalam ayat ini adalah, kalau pakai istilah bahasa ini, superlatif, bukan komparatif. Jadi bukan yang lebih baik, tapi yang terbaik. Jadi bilang ke hamba-hambaku, yang merasa hamba Allah aja, kata Allah, bilang kepada hamba-hambaku, kalau mereka mau bicara, gunakan bahasa yang terbaik. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum, karena syaitan akan mengadu domba mereka. Dan sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian yang nyata. Gunakan bahasa yang terbaik. tapi Pak Ustadz saya ini begini ini, ya udah diam, nggak usah bicara. Anda harus diam. Kalau mau bicara gunakan bahasa yang terbaik. Apalagi di sosmed. Karena ketika kita masuk ke grup atau di Facebook atau di tweet atau kita mention sesuatu, kita tidak memberikan ekspresi. Lalu tidak ada intonasi. Jadi secara umum tidak ada ekspresi, tidak ada intonasi. Tapi kan ada emotikon, Pak Ustaz. Oke. Tapi berapa persen yang pakai itu? Jadi rentang salah pahamnya kuat, dan Allah katakan syaitan itu akan adu domba loh. Jadi ini kata kunci, inna syaitana yanzagu bainahum. Ingat, syaitan ada di mana-mana. Begitu antum keluarkan kata tersebut, maka misi dia buat orang miss dengan bahasa antum. Makanya gunakan bahasa yang terbaik. Antum balas sambil senyum, dia pikir antum cemberut. Itu sering terjadi. Banyak sekali miss di grup. Makanya kalau hal-hal sensitif, jangan gunakan sosmed, telepon langsung. Ini gara-gara dikit-dikit sosmed, dikit-dikit sosmed, semua sosmed. Bicara masalah-masalah sensitif itu telepon. Kalau mau pakai sosmed, pastikan ada pembukaan dan ditutup pintu-pintu miskomunikasi. Diawali dengan doa misalnya, biar dia tahu bahwa kita ini pengen yang terbaik untuk dia. Tapi kalau enggak, bicara via telepon lebih nyaman, lebih jelas, karena di situ ada intonasi, di situ lebih bebas. Kalau kita mau sukses, gunakan bahasa yang terbaik. Jangan membuat masalah bahasa yang ambigu, yang membuat orang salah tafsir, yang membuat orang miss, membuat orang tersinggung padahal kita enggak ada maksud ke sana. Gunakan bahasa yang terbaik. Jangan lupa salam. Salam itu penting. Itu salah satu metode yang terbaik.
1: Dengan sekali salam, pas rakaat kedua, ketiga langsung berdiri lagi. Kemudian terakhir baru salam. Salat yang empat rakaat ini dalam penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, boleh juga kita lakukan seperti salat duhur. Ada tahiyat awalnya, kemudian berdiri lagi, salam terakhir. Sama seperti salat duhur. Itu boleh. Dengan cara itu kita lakukan. Jadi tiga caranya. Bisa dua rakaat, salam dua rakaat. Ini tercapai ya empat rakaat. Dan ini yang paling utama. Atau kita lakukan langsung berdiri terus empat rakaat salam di akhir. Atau seperti salat duhur, kita lakukan dengan tahiyat awal, kemudian salam baru terakhir. Ya. Adapun salat yang tiga rakaat, kita ketahui tidak diperbolehkan dilakukan seperti sholat maghrib karena ada larangannya. Beda kalau yang empat rakaat tidak ada larangan, maka diperbolehkan dilakukan seperti sholat duhur. Jadi kalau sholat yang tiga rakaat langsung, tiga rakaat misalnya sholat witir bisa dua rakaat dulu kemudian satu rakaat baru. Bisa juga langsung tiga rakaat terakhir baru mengucapkan salam. Tidak diperbolehkan kalau tiga rakaat dilakukan seperti sholat maghrib. Nah, barakallahu fikum.
2: Nah Ustaz, wafik barakallahu Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz yang telah diberikan. Untuk pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat Ustaz, bagaimanakah adab atau etika seseorang ketika sedang berkomunikasi melalui HP? Apakah ketika ditanyakan, mohon maaf kami ulang kembali Ustaz, apakah, bagaimanakah adabnya seseorang dalam komunikasi menggunakan handphone Ustaz? Apakah memang harus menggunakan salam di awal, dan apakah memang tidak perlu saat mengucapkan salam ketika menghubungi seorang yang kita kenal ataupun lainnya Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Barakallahu fikum. Ketika kita menyampaikan komunikasi melalui handphone misalnya kepada teman kita, maka sebagaimana percakapan biasa, dan kita waktu itu baru ketemu, ya kita ucapkan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ketahui juga mengucapkan salam ketika menyampaikan surat Ya, maka kita ucapkan salam dan alhamdulillah saat ini misalnya seperti dengan

0: WhatsApp misalnya sudah kita bisa gunakan salam yang langsung kita kita kirimkan dengan mudah. Sambil juga kita ucapkan salam tersebut pada diri kita, ya, kita ucapkan salam tersebut pada diri kita. Nah, itu termasuk hal yang kita lakukan dan itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya, kita ucapkan salam di awalnya, kemudian sampaikan, apalagi ini juga sesuatu yang dimudahkan saat ini, maka kebaikan-kebaikan yang dianjurkan di dalam Islam, kalau memang kita bisa lakukan dan mudah bagi kita, maka mengapa kita meninggalkannya? Nah, barakallahu fikum, kurang saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Akhi fiddin, ukhti fiddin, akan tiba harinya nanti di mana engkau tak berbaju, tak bersendal, tak ada pangkat dan jabatan bersamamu, dan tak ada satupun anggota yang mengiringi dirimu menghadap Allah. Satu-satunya perhiasan yang bisa engkau bawa ke hadapan Allah adalah perhiasan ilmu. Maka yang tidak menghiasi diri dengan ilmu datang kepada Allah dengan aneka ragam sampah, dengan aneka ragam hal yang busuk. Dia berharap kebaikan di sisi Allah, sementara dia sendiri mengisi dirinya dengan sampah. Qad ab'adtun najah ya ibadallah. Terlalu jauh harapanmu dari apa yang kau lakukan, wahai hamba-hamba Allah, mengharapkan kebaikan yang besar di surga Firdaus dengan sampah yang kau tumpuk di badanmu, dan engkau merasa suci karena bajumu dari sutra.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Idza jaa nasrullahi wal fath.
3: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
4: وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا.
3: Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah.
4: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.
3: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار إخواني في الله رحمكم الله saudara-saudariku seiman dan seislam yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam pengantar kitab Tauhid ketiga ini akan saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Kita akan membahas pertama kali tentang masalah fitrah manusia. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah. Artinya kejadian asli manusia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui adanya Allah, mengakui adanya Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh makhluk, yang menguasai seluruh alam semesta. Sebagaimana yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Tegakkanlah wajahmu kepada din yang hanif, agama yang lurus, fitrah Allah yang telah memberikan fitrah kepada seluruh manusia, dan tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah itu. Ditegaskan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa inna ma abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Sesungguhnya setiap anak yang terlahir dilahirkan di dalam keadaan fitrah, di dalam keadaan lurus, kecuali bapak ibunya lah yang merubah dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sehingga pada awal kehidupan orang-orang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memegang teguh agama Nabi Ibrahim, yaitu agama hanif. Maka setelah itu masuklah berhala-berhala yang dibawa oleh Amr Al-Khuzai. Dia membawa kesyirikan ke Jazirah Arab, sehingga muncullah kesyirikan-kesyirikan setelah itu, merusak negara, merusak daerah, dan merusak Jazirah Arabia. Sekarang kita akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang mengotori fitrah manusia. Tidak lain yang mengotori fitrah manusia, yang pertama adalah syirik. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudariku seiman dan seislam yang dimuliakan oleh Allah. Syirik di dalam arti bahasa adalah menyekutukan. Di dalam arti istilah adalah menyekutukan Allah di dalam masalah ibadah, di dalam masalah berdoa, di dalam masalah memohon. Artinya dia beribadah kepada selain Allah juga ibadah kepada Allah. Dia meminta kepada selain Allah juga meminta kepada Allah. Dan kesyirikan ini merupakan satu dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Luqman, "Inna syirka la zulmun adim." Sesungguhnya kesyirikan merupakan satu kezaliman yang maha besar. Sehingga tidaklah merupakan satu hal yang berlebihan kalau Allah menegaskan setegas-tegasnya terhadap surat dosa syirik ini di dalam surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lainnya selain syirik kalau Allah menghendakinya. Di dalam firman yang lainnya surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang syirik terhadap Allah, maka Allah akan mengharamkannya surga, dan tempat tinggal yang layak adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang zalim penolong. Sekarang ikhwani rahimakumullah, kita akan menjelaskan tentang masalah macam-macam syirik. Syirik ada dua macam. Yang pertama syirik besar, yang keduanya syirik kecil. Adapun macam-macam syirik besar diantaranya adalah syirkud da'wah. Artinya dia menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Mengabdi kepada Allah tulus, juga mengabdi kepada selain Allah dengan tulus. Ini namanya syirkud du'a atau syirkud da'wah. Yang keduanya adalah syirkun niyah wal qasd. Artinya dia menunjukkan ibadah, memberikan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga syirku ta'ah, artinya syirik di dalam ketaatan. Artinya dia mentaati makhluk di dalam rangka bermaksiat kepada Allah, di dalam rangka berbuat dosa, di dalam rangka berbuat kejahatan. Yang selanjutnya syirkul mahabbah, syirik kecintaan, mencintai selain Allah lebih daripada mencintai Allah, mencintai makhluk lebih daripada mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya tentang masalah asyirkul asghar. Syirkul asghar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah asyirkul zahir, syirik yang terlihat. Baik terlihat di dalam bentuk ucapan seperti sumpah kepada selain Allah. Ditegaskan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. dan juga ucapan seseorang kalau seandainya tanpa dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh kamu, maka sesuatu ini tidak akan terjadi. Atau ucapan-ucapan banyak orang yang mengatakan, kalau tanpa obat ini saya tidak akan sembuh, kalau tanamanku ini tanpa pupuk ini, maka juga tanaman-tanaman ini tidak akan tumbuh dengan baik. Yang kedua, asyirkul khafi atau samar sekali. Dikatakan samar karena jarang orang bisa mengetahui dan mengenali syirik ini, apalagi merasakan bahwa sekarang dia berbuat syirik. Apa syirik al-khafi itu ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qila ya Rasulullah, wa ma asyirkul asghar? Qala ar-riya. Yang paling aku takuti atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud syirik kecil itu ya Rasulullah? Ar-riya. Masalah yang selanjutnya yang bisa mengotori fitrah manusia adalah kekafiran. Kafir di dalam arti bahasa adalah menutupi. Adapun dalam arti istilahnya adalah menutupi hati, menutupi fitrah untuk mengimani, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kafir atau kekafiran atau perbuatan kafir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, Al-Kufrul Akbar atau kekafiran yang besar. Yang kedua adalah Al-Kufrul Asghar atau kekafiran yang kecil. Kekafiran yang besar ada beberapa macam. Yang pertama, Kufrul Takdzib. Kekufuran yang diakibatkan dari pendustaan. Pendustaan terhadap Allah dan Rasulnya. Pendustaan terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَذْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ. Siapakah orang yang paling zalim dibanding orang yang mengada-ada pada Allah Subhanahu wa taala satu kedustaan dan mendustakan kebenaran sementara telah datang kepadanya kebenaran itu dengan jelas? Bukankah tempat yang paling layak untuk orang-orang kafir neraka jahanam? Yang kedua, kufrul istikbar, kekafiran yang diakibatkan oleh kesombongan. Sombong atau takabur di dalam menerima kebenaran. Sebagaimana sombongnya iblis terhadap perintah Allah tatkala diperintah oleh Allah untuk menghormati Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Tatkala saya mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian terhadap Nabi Adam, maka mereka semua bersujud kecuali iblis. Dia sombong lagi enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam dan dia tergolong orang-orang kafir. Selanjutnya, kufrus syak artinya kekafiran yang diakibatkan keraguan. Ragu di dalam menerima kebenaran, ragu di dalam mempercayai kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang keempat, kufrul i'rad. Kekafiran yang diakibatkan berpaling. Berpaling dari kebenaran, berpaling dari al-haq, berpaling dari perintah-perintah Allah, berpaling dari ajaran-ajaran Allah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah surat Al-Ahqaf, وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Dan orang-orang kafir itu terhadap apa yang diperingatkan kepada mereka berpaling. Selanjutnya, kufrun nifaq, yaitu kufur atau perbuatan kekafiran yang diakibatkan oleh kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hal ini, surat Al-Munafiqun, "Dzalika biannahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun." Sesungguhnya mereka-mereka itu beriman, kemudian kafir, maka Allah telah mengunci mati hati mereka, orang-orang al-munafikun itu, dan mereka selamanya tidak akan faham. Bahasan yang selanjutnya adalah al-kufrul asghar, kekafiran kecil.
6: yaitu kekafiran yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Kekafiran yang tidak menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka. Sebagian ulama menyebutnya kufrun duna kufrin. Kufur akan tetapi bukan kufur yang sebenarnya yang mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Contoh-contohnya di dalam Al-Quran, di antara di dalam firman Allah, ya'rifuna ni'matallahi thumma yungkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka-mereka itu mengetahui nikmat Allah, kemudian mengingkarinya, dan tidaklah kebanyakan mereka kecuali orang-orang yang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadisnya, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Memaki dan menghujat orang muslim adalah perbuatan kefasikan, dan memeranginya, membunuhnya adalah perbuatan kekafiran. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun sekarang masalah yang lain yang bisa mengotori fitrah manusia adalah an-nifaq. An-nifaq di dalam arti bahasa adalah sesuatu yang memiliki dua lubang. Sehingga rumahnya binatang yarbuk yang memiliki banyak lubang dinamakan an-nafiqah. Di dalam arti istilahnya adalah orang yang memperlihatkan keislamannya dan menyembunyikan kekafirannya. Dan kemunafikan ini atau an-nifaq terbagi menjadi dua. An-nifaqul i'tiqadi yang pertama, yaitu nifaq yang sifatnya i'tiqadi, keyakinan. Suatu contoh, takdzibur rasul amma ja'ahu, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bergembira atas kemunduran umat Islam, kemunduran agama Islam, dan kemunduran kaum muslimin. Yang keempat adalah benci atas kemenangan agama Muhammad, agama Allah, dan agama umat Islam. Ini semuanya jika ada pada diri seseorang, maka orang tersebut dikatakan telah memiliki sifat munafik yang sifatnya i'tiqadi, sifatnya kepercayaan atau keyakinan. An-nifaqul amali, tentang masalah nifaqul amali, nifaq yang sifatnya amal perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha, idha tumina khana, wa idha haddatha kadaba, wa idha ahada ghadar, wa idha khasama fajar. Empat hal, empat sifat atau empat perbuatan sebagai tanda orang munafik. Barang siapa yang memiliki salah satu sifat itu, maka dia telah memiliki sifat kemunafikan. Dan barang siapa yang memiliki seluruhnya, maka terkena sifat nifak sesungguhnya. Di antaranya adalah tatkala dia dipercaya khianat, dan tatkala dia berbicara dusta, tatkala dia berjanji suka ingkar, dan tatkala dia berselisih, tatkala dia bertengkar, dia melakukan kejahatan atau ucapan-ucapan kotor. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah hakikat jahiliyah, kefasikan dan kesesatan, serta kemurtadan. Jahiliyah merupakan satu istilah di mana masyarakat yang ada di zaman itu serba hidup di dalam kesesatan, kebodohan, tidak ada petunjuk, dan tidak ada kebenaran yang diikutinya. Jahiliyah ini terbagi menjadi dua macam. Ada jahiliyah amah, yaitu seluruh zaman, seluruh kondisi di dalam keadaan jahiliyah. Kondisi yang seperti ini tidak lain adalah kondisi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam kejahilian dan kesesatan, serba bodoh, tidak ada petunjuk kebenaran. Yang kedua adalah al-jahiliyatul khasah, artinya jahiliyah khusus, jahiliyah yang terjadi pada daerah khusus, pada seseorang atau kelompok khusus atau kaum khusus, dan ini ada sehingga hari kiamat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat Abu Dzar melakukan satu perbuatan yang ada unsur-unsur jahiliyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innaka mru'un fika jahiliyatun, sesungguhnya engkau wahai Abu Dzar orang yang masih menyimpan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Adapun tentang masalah kefasikan, di dalam arti istilah fasik adalah keluar. Artinya yang dimaksud di dalam istilah syariat adalah keluar dari ajaran Islam, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kefasikan itu ada dua macam. Kefasikan yang sifatnya bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, seperti firman Allah di dalam surat As-Sajdah, wa ammal ladina fasaku wa ammal ladina fasaku famawahumun nar, sesungguhnya orang-orang fasik itu adalah tempat tinggal yang paling layak adalah neraka. Yang dimaksud di dalam ayat fasik di sini adalah keluar dari agama Islam, keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alias dia kafir. Jenis yang kedua fasik yang tidak menyebabkan dia keluar dari Islam, dan ini banyak sekali di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan, di antaranya di dalam firman Allah, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, barang siapa yang difardukan kepadanya haji di bulan-bulan haji itu, maka tidak boleh melakukan rafat, perbuatan-perbuatan yang cenderung keji, fusuk, fasik, kefasikan-kefasikan, wala jidala, dan tidak ada jidal, tengkar di saat melakukan haji. Sekarang masalah ad-dhalalah. Ad-dhalalah di dalam arti bahasa adalah kesesatan. Adapun di dalam arti istilah, ad-dhalalah bisa memiliki beberapa arti. Ad-dhalalah terkadang memiliki arti kekafiran, seperti yang disebutkan di dalam firman Allah, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya, barang siapa yang telah kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka orang tersebut telah sesat sesat-sesatnya. Arti dhalalah atau kesesatan bisa bermakna asyrik, sebagaimana di dalam firman Allah, wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, barang siapa yang telah menyekutukan Allah maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Pembahasan selanjutnya tentang masalah riddah. Riddah dalam arti bahasa adalah kembali. Adapun dalam arti istilah syariah adalah kembalinya seseorang menjadi kafir setelah Islam. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan tentang masalah riddah ini, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati di dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Riddah ini ada beberapa macam, ikhwani rahimakumullah. Pertama, riddah al-qawliyah atau murtad yang sifatnya ucapan, seperti memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina Islam, mengolok-olok Islam, mengucapkan ucapan-ucapan yang berunsurnya mengejek, menjatuhkan Islam. Ini seluruhnya menyebabkan orang murtad dari agama Islam. Yang kedua adalah murtad yang sifatnya amali. Artinya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Umpamanya, menyobek-nyobek Al-Quran, melempar Al-Quran di tempat-tempat yang kotor, memasukkan Al-Quran ke WC dan yang lainnya. Ini seluruhnya adalah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Yang ketiganya sifatnya i'tiqadi, meyakini sesuatu yang menyebabkan dengan keyakinan itu dia keluar dari Islam. Umpamanya, meyakini bahwa khamr itu halal, meyakini bahwa zina itu halal, meyakini bahwa daging babi, daging anjing itu adalah halal, dan dia tahu dengan nyata bahwa itu semuanya adalah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang keempat, murtad karena ragu. Ragu akan kebenaran Islam, ragu akan keharaman sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, atau ragu terhadap apa yang dihalalkan oleh Allah, seperti ragu bahwa hijab itu adalah wajib, ragu bahwa menutup aurat itu wajib, ragu bahwa sholat itu wajib, ragu bahwa makanan-makanan yang dihasilkan dari harta riba adalah haram, dia ragu. Ini seluruhnya menyebabkan dia keluar dari Islam.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhaakumut takatsur.
0: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.
1: Hatta zurtumul maqabir.
0: Sampai kamu masuk ke dalam kubur.
1: Kalla saufa ta'lamun.
0: Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu.
1: Thumma kalla saufa ta'lamun.
0: Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui.
1: Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin.
0: Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti.
1: Latarawunnal jahim.
0: Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim.
1: Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin.
0: Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri.
1: Thumma

0: Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu.
1: Nabi bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'allahu lahu amrahu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu dunya wa hiya raghimah." Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih. Ada hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Baghawi dari sahabat Anas, ada kelemahan, tapi yang ini yang saya bacakan tadi ini yang sahih. Dimasukkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Ahadits As-Sahihah di juz yang kedua. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Enggak ada yang beres urusannya, tidak ada yang beres, semuanya berantakan. Kemudian juga hatinya tidak dijadikan satu, tercerai-berai. Hatta dalam sholat pikirannya sudah kemana-mana, tidak bersatu. Farraqallahu alaihi amra, dicerai-beraikan urusannya oleh Allah SWT. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainihi, dan kefakiran itu ada depan matanya. Karena tujuannya sudah dunia, maka selalu dia, nanti kalau saya jualan ini pasti saya miskin, nanti saya begini saya fakir. Terus fakir yang ada depan matanya itu kefakiran. Wa lam yati minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia itu tidak datang melainkan apa yang Allah sudah tuliskan. Meskipun dia kerja dari mulai pagi sampai malam, dia usaha dari pagi sampai malam, dia dagang dari pagi sampai malam, dia dapat apa yang Allah sudah tentukan. Kalau sehari dapatnya cuma 20 ribu, ya 20 ribu itu yang dapat. Meskipun dia sudah banting tulang dari mulai pagi sampai malam lagi. Kalau dijadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya. Enggak datang rezeki kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Berbeda dengan yang kedua, barang siapa yang akhirat itu tujuannya, niatnya akhirat, puncak cita-citanya akhirat, sebagaimana para sahabat radhiyallahu ajma'in, maka Allah akan satukan urusannya, dibereskan urusannya oleh Allah SWT. Tidak bercabang, hatinya tidak bercabang, tetap satu, yang dituju adalah akhirat. Urusannya pun dimudahkan oleh Allah SWT. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang meskipun dia tidak mengharap. Jadi kalau orang sudah tujuannya akhirat, Allah akan jadikan rezeki, diberikan kelapangan, dan datang rezeki dari arah yang tidak duga-duga. sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
2: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
2: Wala antum 'abidun ma a'bud.
0: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
2: Wala ana 'abidun ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
2: Wala antum 'abidun ma a'bud.
0: Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
2: Lakum dinukum waliyadin.
0: Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
3: Bagaimana dengan orang yang sibuk bekerja hingga lelah dan tidak salat berjamaah di masjid? Kesibukan itu membuat fisik lelah dan sebagainya. Mohon nasihatnya Ustaz.
4: Sepertinya sudah terjawab dari kajian tadi. Sudah terjawab. Sehingga ketaatan kepada Allah dia sampingkan karena harta dunianya. Padahal salat di masjidnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya dia tinggalkan. Tertipu. Tertipu oleh yang sedikit sehingga tinggal yang lebih baik. Salat rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunat fajar padahal itu hanya salat sunat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan salat wajib? Dan itu dilipat gandakan lagi 27 kali lipat oleh Allah tabaraka wa taala. Itu kita tinggalkan gara-gara mengejar dunia. Berarti tertipu karena kita anggap ini adalah banyak kita kejar, kita anggap ini sedikit kita tinggalkan. Padahal ini yang luar biasa banyak. Wallahu a'lam.

Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Nabi bersabda, qala Rasulullah SAW, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya bena Adam, tafarrag li'ibadati, amla sadraka ghinan, wa asuddu faqrak, wa illam taf'al, malaktu yadaika syugla, wa lam asudda faqrak. Nabi bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, hendaklah kamu luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Aku akan tutup kefakiranmu. Kalau engkau tidak lakukan, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, jadi Allah menyuruh kita untuk meluangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah SWT, dan Allah akan memberikan kecukupan kepada kita dan menutupi kefakiran kita. Dan kalau kita ditakdirkan oleh Allah,

ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، أحبتي في الله، kembali kita belajar mengaji tentang persiapan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah berbincang tentang bagaimana seorang yang hidup di muka bumi ini. Sejatinya dia terus berjalan sampai kematian itu tiba. Perjalanan yang dilalui cukup panjang. Tapi niat yang kuat,

kita bisa melihat banyak orang yang mendaki gunung mati dan tewas karena tersesat. Dia bawa bekal yang cukup. Tapi ternyata dia tidak pernah berpikir akan tersesat. Sehingga bekal yang dibawanya tidak mencukupin untuk ketersesatan dia. Setelah berbicara tentang penunjuk jalan, seorang guru, jangan cari yang terkenal saja. Cukup dia menjadi tumbal ketenaran dia. Tapi carilah orang-orang yang ikhlas, yang nampak dalam zahirnya dia takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia faham dengan agama ini. Dia tahu mana yang sahih dan mana yang dhaif. Dia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Bukan memilih sembarangan guru. Karena kita bisa melihat satu kampung tersesat gara-gara satu gurunya yang tersesat. Satu negeri bisa tersesat gara-gara imam mereka yang tersesat. Yang tidak tahu dengan kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman, ittakhadha an-nas ru'usan juhalan, fadhal fastawtahu fastaftawhu faftawhu bighairi 'ilmin, fadhallu wa adhallu." Allah itu tidak mencabut ilmu dari hati manusia sekali cabut sehingga tahu-tahu orang enggak ngerti apa-apa. Kemarin ana faham tentang agama, faham ini halal, faham ini haram, tapi bangun di pagi hari tahu-tahu enggak faham. Enggak seperti itu pencabutan ilmu. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Ketika ulama-ulama itu mati, maka manusia akan menjadikan tokoh-tokoh di masyarakat adalah orang-orang yang bodoh. Tokoh, bukan alim. Ini loh tokoh masyarakat. Kalau sekarang bahasanya public figure. Juhalan. Orang-orang yang bodoh. Yang enggak paham tentang agama. Kemudian dia diminta fatwa, lalu dia memberikan fatwa. Maka dia tersesat dalam fatwanya dan menyesatkan orang lain. Tapi yang kedua, yang diperlukan dalam perjalanan ini menuju Allah SWT adalah as-sahib, teman. Kita butuh teman. Perjalanan hijrah itu perjalanan yang penuh dengan pelajaran dan rahasia. Coba lihat hijrah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW hendak hijrah, beliau memilih dua orang teman. Dua orang saja. Dalilan wa sahiban. Yang satu penunjuk jalan. Yang disebutkan dia khirrit. Orang yang pinter. Dengan jalan-jalan tikus kalau bahasa sekarang. Jalan-jalan yang tidak dilalui oleh kafilah. Karena perjalanan itu perjalanan hijrah. Dibarengi dengan kejaran orang-orang musyrikin yang hendak membunuh Nabi SAW. Jadi ketika antum hijrah, setan itu enggak pernah berhenti membiarkan antum melakukan hijrah menuju kepada Allah SWT. Tidak. Dia akan terus berusaha untuk menghadang jalan antum. Maka perlu penunjuk jalan sehingga jalan itu tidak dilalui oleh orang-orang musyrikin. Yang kedua, sahib. Satu penunjuk jalan, satu teman. Penunjuk jalan itu kerjanya cuma nunjukin jalan. Enggak perlu banyak persyaratan penunjuk jalan itu. Tapi sahib syaratnya banyak. Banyak sekali. Kita bisa melihat kenapa Nabi SAW tidak menahan Umar bin Khattab. Padahal kita tahu Umar lebih pemberani. Lebih gagah. Bahkan Islam itu jadi terhormat atau dirasakan kemuliaan Islam itu setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah. Kenapa Nabi SAW tidak memilih Umar? Tidak memilih Hamzah, pamannya. Yang masih ada hubungan kerabat.

0: pemberani, dan ada hubungan kerabat. Subhanallah. Kenapa Nabi alaihissalam tidak minta ditemani Ali bin Abi Thalib yang masih muda, pemberani? Kita tahu pemuda itu punya jiwa pengorbanan yang lebih dahsyat daripada orang tua. Ali bin Abi Thalib tidur di atas ranjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia siap untuk mati. Kenapa Nabi enggak milih orang banyak? Nabi memilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang diperlukan dalam perjalanan menuju kepada Allah ini teman alal manhaj. Seorang yang sama manhajnya. Seorang yang sama jalannya. Seorang yang hatinya sama dengan hatimu. Nabi SAW memilih seorang yang hatinya dekat dengan hati Nabi SAW. Di mana tidak pernah terjadi khilaf antara Nabi SAW dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tidak pernah terjadi perselisihan. Lihat. Ketika Nabi SAW bersembunyi di dalam gua. Dan Abu Bakar mendampingi Nabi SAW. Itu orang-orang musyrikin datang. Pengikut jejak atau pencari jejak itu melihat ada jejak di bawah. Kemudian mereka mengikuti jejak tersebut sampai ke Jabal Thur, ke Gua Thur. Mereka berdiri di depan gua. Ketika itu Abu Bakar mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, lau nadara ahadahum ila qadamaihi la ra'ana." Andai kata salah seorang di antara mereka melihat kepada kaki mereka di depan gua, lihat kepada kakinya, niscaya mereka melihat kita yang ada dalam gua. Apa kata Nabi SAW? Ma dhannuka bithnain. Allahu thalithuhuma. Gimana pendapatmu dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah Jalla Jalalu? Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, La tahzan. Inna Allaha ma'ana. Engkau jangan bersedih, jangan khawatir. Allah itu bersama kita. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Abu Bakar mengomentari ucapan Nabi SAW. Enggak ada. Selesai. Urusannya selesai. Itulah teman yang dicari oleh Nabi SAW. Yang hatinya dekat dengan hatinya. Kalau selain Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang menemani Nabi SAW, mungkin orang itu akan terus cemas, takut, mengulangi lagi pertanyaan kepada Nabi SAW. Dan ini pernah terjadi. Ketika Hudaybiyah, bagaimana sikap Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan sikap Abu Bakar Siddiq. Umar sempat emosi dengan persyaratan yang dibikin antara Nabi dengan orang-orang musyrikin. Di mana kalau ada orang Mekah yang masuk Islam, suruh balikin ke Mekah. Kalau ada orang Madinah yang murtad, enggak apa-apa, berangkat ke Mekah. Kata Umar bin Khattab mengatakan, Alama nu'tid daniyata fi dinina. Kenapa kita memberikan kehinaan kepada diri kita sendiri dalam urusan agama kita? Sedangkan jawaban Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ilzam gharzah. Engkau pegang tuh petunjuk Nabi SAW. Dia itu Rasulullah SAW. Yang dia ucapkan itu wahyu. Maka ketika hatinya dekat dengan hatimu orang yang menjadi temanmu dalam perjalanan ini, engkau akan istirahat. Gak akan capek. Gak akan gaduh. Nabi SAW istirahat dan Abu Bakar istirahat. Maka jemaah, intinya kita butuh teman dalam perjalanan ini. Yang sejalan sama kita. Yang hatinya seperti hati kita. Jangan tertipu dengan ucapan manusia. Engkau cari teman yang mendukungmu, ya. Orang kebanyakan mencari teman yang mendukung. Tapi ternyata mendukung dia untuk jatuh ke bawah. Banyak orang-orang hanya cari manfaat dari kita. Yang perlu engkau cari adalah orang yang sama sepertimu. Sedang mencari kebenaran. Orang itu gak harus sempurna. Orang itu miskin seperti kita miskin, banyak dosa. Tapi dia sedang mencari kebenaran. Dia sedang bersama-sama menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi teman kita itu adalah pasangan hidup kita. Teman dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi teman pasangan hidup kita. Dan ini penting apalagi buat yang masih jomblo, yang masih bujangan, yang masih belum menikah. Buat yang mau menikah, carilah istri atau suami yang menjadi teman, sahabat menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, engkau akan lelah dengan tuntutan-tuntutan pasangan hidup. Capek sendiri. Engkau mau menuju kepada Allah, yang ini gak mau. Diajak untuk ngaji gak mau. Berapa banyak kita melihat istri-istri yang mengeluhkan suaminya. Suamiku Ustaz gak mau diajak ngaji Ustaz, ini itu. Istri mengeluhkan suaminya, suami mengeluhkan istrinya juga. Ana sudah hijrah tapi istri, itulah yang diperlukan kita, teman. Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri-istrinya pernah menuntut, merepotkan Nabi SAW, melelahkan Rasulullah SAW. Akhirnya Allah turunkan surat At-Tahrim. Allah mengatakan kepada istri-istrinya, Asa Rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun. Bisa jadi itu. Allah akan menggantikan buat nabinya kalau dia menceraikan kalian, istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, ta'ibatin, abidatin, sa'ihatin, thayyibatin wa abkar. Teman yang memiliki segala sifat yang indah. Muslimat, orangnya berserah diri, nerima, dia beriman, dia suka bertobat, dia suka berpuasa, taat, patuh orangnya. Kemudian perawan dan janda, macam-macam, Allah bisa kasih. Ini peristiwa terjadi ketika istri Nabi banyak menuntut hal. Dan Allah turunkan di surat Al-Ahzab. Ayat 27-28 yang pernah kita baca insyaAllah. Bagaimana Allah Jalla Jalaluh mengatakan kepada nabinya, Ya ayuhan nabiyu kulli azwajika. Wahai nabi, coba dibaca lagi itu. Supaya kita faham siapa teman yang harus kita cari. Di surat Al-Ahzab ayat 27-28.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: 28-29

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.
1: Lihat jemaah. Udah, kalau nggak bisa lanjutkan, nggak bisa jadi teman menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cerai. Terus gimana dengan anak-anak? Subhanallah jemaah. Ada seorang wanita yang sempat telepon sama anak dia, tanya, Ustaz, anak ini bingung Ustaz. Anak punya suami itu peminum berat. Subhanallah ya. Perempuan ini kerja, anak kerjanya ya hanya sebagai cleaning service kata dia. Ana masukkan anak-anak ana semua ke pesantren tahfidz itu. Semuanya. Dengan harapan anak-anak itu nanti kalau kuliah mungkin ana berpikir enggak bisa biayain mereka kuliah. Tapi ana mengatakan kepada mereka nanti kalau kalian hafal Quran, kalian akan bisa memberikan manfaat buat kedua orang tua dan bisa kuliah gratis nanti. Punya suami yang seperti itu. Artinya, apa yang harus dilakukan? Kalau bisa diperbaikin, perbaiki suami. Kalau tidak akan merepotkan perjalanan kita. Betul. Dan itu ujian yang berat. Bagaimana akhirnya istrinya Nabi Nuh alaihi salam ditenggelamkan. Istrinya Nabi Lut alaihi salam ikut dihancurkan. Karena enggak bisa dilanjutkan bersama mereka. Jadi teman ini bukan berarti harus orang istri kita jadi teman, suami kita jadi teman kita. Atau orang tua kita. Yang tatkala kita berbincang, kita berpikir tentang bagaimana persiapan menuju akhirat. Yang hatinya dekat sama hati kita. Ini anak-anak ya, yang sekarang Masya Allah, punya orang tua kadangkala yang peduli dengan urusan agama. Kadangkala anaknya, enggak. Atau mungkin karena orang tuanya terlambat kepeduliannya kepada agama. Sehingga anak-anaknya pernah tenggelam dalam alam yang tidak, yang menakutkan. Bisa jadi saudara kandung kita, saudari kandung kita. Dan ketika pertemanan itu semakin menguat, jemaah antum bisa lihat bagaimana anaknya Umar bin Abdul Aziz memberi nasihat Umar bin Abdul Aziz. Anak ngasih nasihat bapak. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz mengajak istrinya. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz kepada istrinya? Engkau ada perhiasan itu. Itu perhiasan semua pemberian bapakmu. Dan kau tahu bapakmu dapat duit dari mana. Aku sekarang jadi khalifah. Kalau engkau ingin bersamaku, aku enggak ingin perhiasan itu ada di rumahku. Kembalikan kepada umat Islam. Subhanallah. Dan istrinya tanya, engkau milih aku? Ya sudah, tinggalkan itu perhiasan. Tapi engkau milih perhiasan itu, sudah silahkan. Kau pergi dengan perhiasan tersebut. Kenapa yang diperlukan dalam perjalanan ini? Teman yang satu hati. Kalau enggak antum akan ribut terus. Debat terus sama teman. Punya sahib sekarang. Tiap hari debat. Nih grup-grup yang kita lihat. Kita kumpul ke grup ini. Subhanallah. Enak enggak kalau isinya selalu perdebatan? Yang ada sakit hati. Perjalanan enggak sampai-sampai kita. Karena selalu terputuskan dengan ya perdebatan dan dialog yang kadang-kala tidak berguna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang teman-teman Nabi Muhammad SAW ya. Coba dibaca di surat Al-Fatih ayat 29.
2: Kenapa di mute?
1: Naam, tafadhali.

0: فَنَالَتْ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.
1: Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar.
2: Barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Itu tuh teman-teman Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi SAW. Kita pun perlu cari. Kita gak boleh sendirian dalam perjalanan. Ketika orang jalan sendirian, naik mobil sendirian di perjalanan yang panjang, kadangkala bannya meletus, rusak mesin. Siapa yang akan menemanimu ketika itu? Maka kita perlu teman. Sekarang teman-teman kajian. Kita ngaji tiap hari Selasa umpamanya. Ngaji orang-orang yang satu hati. Yang dekat hatinya dengan hati kita. Yang benar-benar ingin menjadi orang lebih baik. Supaya ada yang mengingatkan kita. Karena seorang muslim dengan muslim lainnya seperti dua tangan. Satu tangan tidak bisa bertepuk. Dua tangan bisa bertepuk. Dua. Kemudian yang satu, kalau tangan kita kotor, berminyak, kita mau nyuci sendiri dengan tangan kita, kadangkala susah, lama bersihnya. Tapi ketika dengan dua tangan kita, kita membersihkan tangan kita, akan cepat bersihnya. Maka ingat, kita perlu penunjuk jalan, seorang guru, dan kita perlu teman yang satu hati dengan kita. Untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara bekal, dua hal tadi, penunjuk jalan dan teman itu syarat. Itu bukan bekal. Itu syarat yang harus ada. Bekal yang kau bawa. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau pakai penunjuk jalan dan pakai teman. Bekal beliau bawa. Beliau bawa kurma, beliau bawa makanan. Kita tahu bagaimana Asma binti Abu Bakar yang mempersiapkan makanan dan minuman buat Nabi SAW. Itu bekal. Perjalanan menuju kepada Allah SWT memerlukan bekal. Apa bekal yang diperlukan? Yang pertama, tauhid dan keimanan. Kenapa kita bicara tauhid? Karena kita tahu tauhid dan iman ini yang menyebabkan seorang itu sabar menikmati panjangnya perjalanan. Enggak peduli dia dengan apa yang harus dia korbankan. Sehingga kita lihat kenapa Allah SWT 89 kali dalam Al-Quran Al-Karim memanggil orang-orang dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang kau perlukan. Imanmu ini. Iman ini motor penggerak amalan. Ketika imanmu lemah, sehingga kita bisa melihat sebagian orang, ketika kita ajak dia untuk hijrah, dia umumnya kerja di tempat yang haram. Kita ajak dia, kita sampaikan kepada dia, ini pekerjaan haram. Engkau harus tinggalkan. Allah melaknatnya. Enggak berkah buat engkau. Enggak buat engkau, istrimu, enggak pula buat anak-anakmu. Tapi ternyata dia punya sahib yang tidak sehati. Kadang-kadang yang ana sudah mau hijrah Ustaz, tapi keluarga ana belum siap, istri ana belum siap, ana disidang sama orang tua ana, dikatakan ana orang bodoh, ikut aliran macam-macam. Kenapa? Karena memang enggak sehati. Tapi ketika engkau beriman, selesai urusannya clear. Ketika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, contoh nih, ketika Allah menyuruh kita meninggalkan riba, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Karena yang menyebabkan engkau bisa meninggalkan itu iman. Kalau seorang mukmin. Tapi kalau bukan orang beriman, dia meninggalkan pekerjaannya karena pindah ke pekerjaan yang lebih enak, yang lebih menjanjikan. Dan halawatul iman, manisnya keimanan, itu membuat Bilal.
3: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita sedang dalam pembicaraan tentang akidah seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah sampaikan di antara beberapa kewajiban pokok berkaitan dengan akidah seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama, kewajiban untuk mengimani tentang risalah beliau dan kewajiban untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraan kita kali ini insyaallah di antara kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-ittiba, kewajiban untuk mengikuti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau sebagai pemandu yang akan mengantarkan kita ke jannah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kewajiban ittiba kewajiban bagi setiap muslim. Yang agama ini ditegakkan dengan ittiba'ur rasul, dengan ittiba' terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada agama tanpa ittiba'. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama dirinya, bersumpah dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang tidak dikatakan mukmin yang sejati kecuali dia menjadi orang yang betul-betul ittiba, mengikuti, menerima dan mengikuti tanpa ada rasa keberatan sama sekali terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajitu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, benar-benar mereka bukanlah seorang mukmin. Bukan seorang mukmin bisa bermakna mereka adalah orang kafir, dan bisa bermakna adalah orang yang mereka imannya belum sempurna. Naqisul iman, pemilik iman yang naqis, iman yang kurang. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sehingga mereka mewujudkan beberapa perkara yang disebutkan Allah di dalam ayat yang mulia ini. Yang pertama, kesiapan mereka untuk bertahkim. Kesiapan mereka untuk betul-betul berhukum terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. Tidak didapatkan dalam hati mereka perasaan berat terhadap apa yang telah diputuskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar memiliki ketundukan dan kepatuhan sepatuh-patuhnya terhadap keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah memberikan peringatan keras terhadap orang yang mereka berusaha dengan sengaja menyelisihi apa yang diperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menyelisih apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyahdari alladhina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang yang mereka sengaja menyelisihi apa yang telah diajarkan Rasulullah sallam, sengaja mereka menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mereka mengkhawatirkan dirinya. Mengkhawatirkan dirinya dari apa? Mengkhawatirkan dirinya seandainya menimpa kepada dia fitnah. Seandainya dia tertimpa fitnah. Dan seandainya dia tertimpa azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Fitnah apa yang akan menimpa orang yang mereka sengaja menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, imma fitnatul kufri wa imma fitnatul nifaq wa imma fitnatul bidah. Fitnah kekafiran, orang yang mereka dengan sengaja terang-terangan menentang dan menyelisihi dan mengingkari apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menampakkan kekafiran yang sangat nyata. Orang yang mereka secara zahir seakan adalah orang yang mengikuti dan menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi batinnya mereka jelas-jelas menyelisih apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah munafik. Dia terkena fitnatun nifaq. Dan orang yang mereka gemar mengadakan kreasi baru dalam beragama yang tidak pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka menisbatkan dia sebagai pengikut Rasulullah sallam, maka dia adalah ahlul bidah. Fitnah kena dia terkena fitnatul bidah. Fitnatul bid'ah, terkena fitnah bid'ah, dan semuanya terancam dengan an-nar. Kekafiran, kemunafikan, kebid'ahan, semuanya terancam dengan an-nar. Inna Allah jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'ah. Allah mengumpulkan orang kafir dan orang munafik di lembah jahannam. Dan bid'ah juga diancam oleh Nabi SAW dengan an-nar. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhkan oleh kalian bid'ah. Jauhkan diri kalian dari perkara bid'ah. Perkara yang diada-adakan dalam agama yang tidak pernah diajarkan Nabi yang mulia SAW. Karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan setiap kesatan ujungnya adalah di neraka. Para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah. Apa di antara makna pentingnya? Apa di antara arti pentingnya itiba'? Sehingga kita diwajibkan itiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikuti beliau, meneladani beliau dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak, dan dalam jalan agama secara umum. Yang pertama, bahwasanya ittiba' merupakan syarat diterimanya amal yang dilakukan oleh seorang muslim. Tidak akan diterima amal kecuali dengan terpenuhinya dua syarat yang sangat utama, ini ikhlas dan itiba'. Barang siapa yang dia mengada-adakan sebuah perkara yang tidak pernah diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, amal dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terang diingatkan oleh Nabi dalam hadis yang mulia,
man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang dia mengadakan sebuah perkara yang tidak pernah ada dalam ajaran kami, maka amal tertolak. Dan tentu para pemirsa yang rahmati Allah, tidak ada di antara kita yang ingin seandainya amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap kita ingin seandainya setiap amal kita yang telah kita sempatkan secara khusus, kita korbankan beberapa perkara, amal kita sangat ingin dikiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita demikian keinginan kita, tentu di antara syarat yang harus kita penuhi, hendaklah Anda menjadi ahlul ittiba. Amal Anda benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa ittiba, al-ittiba merupakan satu di antara dua pokok agama. Allah Subhanahu wa taala menegakkan agama di atas dua pilar yang utama. Dia punya dua pilar utama. Dua pilar utama itu sungguhnya adalah terucap dalam ikrar kita, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak, yang tidak ada sembahan selain Allah, tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini berkaitan dengan penolakan kita terhadap segala jenis bentuk kesyirikan, harus kita lepaskan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka kalimat ini mengantar mewajibkan kita bahwasanya Rasulullah SAW penuntun pembimbing kita menuju Allah, menuju jannah Allah. Maka tidak ada cara untuk kita menggapai keridhaan Allah dan mendapatkan jannahnya Allah kecuali dengan mengikuti Rasulullah SAW. Dan ini merupakan dua pilar yang sangat utama, yang pokok, yang apabila agama seorang tidak tegak dan dua pilar ini, maka runtuhlah agama dia. Yang ketiga, bahwasanya dengan al-ittiba', maka dia mewujudkan, dia menggapai kecintaan Allah kepadanya. Allah menjadikan kecintaan Allah kepada hambanya, di antara jalannya adalah ittiba'. Tanpa ittiba', Allah tidak akan memberikan kecintaan. Semua kita adalah orang yang mencintai Allah dan ingin mendapatkan kecintaan Allah. Dan di antara ujian orang yang mereka mengatakan dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wajibnya dia untuk mewujudkan ittiba. Bukankah setiap kita telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, seandainya kalian betul-betul mencintaiku, mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, yang ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Maka sungguh, para pemirsa yang rahmati Allah, Allah menjadikan al-ittiba syarat untuk Anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap kita ingin seandainya Allah mencintai kita? Dan klaim kita mencinta Allah tidak akan Allah terima kecuali apabila kita adalah menjadi orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga ayat ini katakan ayatul mihnah, ini ayat ujian. Yang keempat, bahwasanya al-ittiba merupakan cara kita untuk mendapatkan kecintaan Rasulullah SAW. Yang kecintaan kepada Rasulullah merupakan kesempurnaan iman seorang muslim. Yang Nabi katakan di antaranya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Demi Allah, tidaklah seorang tidak dikatakan beriman, tidaklah kalian dikatakan seorang mukmin sejati, sampai aku lebih dia cintai dibandingkan kecintaan dia kepada ayahnya, kepada anaknya, kepada seluruh manusia yang ada. Maka ittiba kepada Nabi merupakan cara
untuk kita mendapatkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang mukmin tentu dia sangat mencintai nabinya dan ingin mendapatkan cinta nabinya, dan jalannya dengan ittiba. Yang kelima, bahwasanya dengan ittiba, maka ittiba merupakan jalan yang mengantarkan ke jannah. Nabi katakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk jannah kecuali orang mereka enggan. Mana ada orang mereka enggan masuk jannah? Sehingga para sahabat tanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk jannah? Maka kata Nabi SAW, man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, maka dia masuk jannah. Barang siapa yang dia durhaka kepadaku, maka dia telah enggan masuk jannah. Tentu setiap kita ingin masuk jannah, dan caranya dengan cara taat kepada Nabi, itu ittiba kepada Nabi. Yang keenam, bahwa dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ittiba ini akan menjadikan merupakan sifatul mukminin, merupakan sifatnya seorang mukmin. Yang seorang mukmin dia apabila telah dibentangkan jalan keputusan Allah dan Rasulnya, dan Allah menyeru, dan Allah dan Rasulnya menyeru untuk masuki jalan tersebut, maka dia akan ikuti. Inna makana qala al-mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang mukmin itu apabila Allah dan Rasulnya menyeru kepada mereka untuk menerapkan apa yang menjadi seruan Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak ada ucapan ini kecuali sami'na wa ta'na. Para pemirsa yang rahmati Allah. Dan yang terakhir, bahwa dengan ittiba itulah tanda ketakwaan kita kepada Allah. Yang Allah katakan, wa may yu'azzim sya'irallah fa inna min taqwal qulub. Barang siapa yang dia mengagungkan syiar agama Allah, menunjukkan itu adanya takwa dalam hati mereka. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, akan dia tunjukkan zahirnya dengan ittiba, dengan menghidupkan ajaran Allah dan Rasulnya, dan itulah al-ittiba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk dimudahkan menegakkan sikap yang mulia ini, al-ittiba, dan jangan sampai justru kita berkebalikannya menjadi orang yang suka membuat bid'ah al-ibtida. Akan tapi ittabi'u wala tabtadi'u qad kufitum, kata Abdullah bin Mas'ud. Jadilah anda orang ittiba, jangan menjadi orang mengadakan perkara baru, sungguh itulah telah cukup bagi kalian. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Surah Ali Imran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Suratul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman.

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفى

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotliman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Roja Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan salat subuh untuk warga Kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
1: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul mu'adhdhina فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
0: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil

0: Para ulama telah menjelaskan permasalahan ini semenjak dahulu kala. Iya. Makanya Dr. Umar Fallata dalam kitab beliau Al-Wada' fil Hadis menukil perkataan para ulama tentang bahwa hadis-hadis tentang keutamaan puasa di awal tahun dan di akhir tahun itu semuanya palsu. Amalan-amalan tertentu di awal tahun dan di akhir tahun semuanya palsu. Yang pertama kali melakukan perayaan-perayaan itu di awal tahun dan di akhir tahun itu orang-orang Syiah ekstrim dari Banu Fatimiyah. Di tahun sekitar 360-an lebih, ya abad keempat. Ya. Maka dari itu akal Islam, ya, kalau dia kembali lagi kepada permasalahan tadi, puasa itu baik. Rasulullah SAW menyuruh kita berpuasa. Ini dalil umum tidak, Pak? Iya. Itulah cak permasalahannya. Selalu yang dibawakan adalah dalil-dalil yang bersifat apa? Umum, puasa baik, puasa baik. Kita katakan, Pak, kita tidak menyelesaikan Anda dalam masalah baiknya puasa. Tapi kita menyelesaikan Anda dalam masalah mengkhususkan suatu ibadah puasa, ya, waktu tertentu dengan tanpa dalil yang sahih. Yaitu, ya, keutamaan puasa awal tahun, puasa akhir tahun. Demikian pula mencoba membaca ayat kursi 300 kali tanpa dalil. Ya. Yang ada adalah hadis-hadis maudhu palsu. Siapa yang lebih paham pemahaman kita terhadap kebaikan? Anda apa Rasulullah? Anda apa para sahabat? Anda apa para tabi'in? Ternyata kenapa kita tidak pernah mendengar satupun para ulama dalam kitab-kitab madhab mereka mengatakan disunahkan puasa awal tahun dan akhir? Silakan Anda buka kitab-kitab madhab Syafi'i, ya, yang dipelajari di pesantren-pesantren. Ketika menyebutkan tentang bab saum, tidak pernah disebutkan di situ yustahabbus saum awalu as-sana atau akhirus sana. Tidak ada, bahkan semua sebetulnya para ulama bersepakat bahwa itu perkara yang diadakan bid'ah dalam agama. Iya, makanya ini akal Islam azana di zaman sekarang ini memang subhanallah, ya, karena kurangnya kemampuan untuk memilah dan mengkritisi suatu riwayat, akhirnya orang, ya, sebatas melihat ini kan baik, ya, subhanallah. Maka dari itu ya akal Islam, ya, sama dengan misalnya salat tertentu dengan keyakinan bahwa salat itu baik. Salat rogoib, salat nisfu Sya'ban yang hadisnya palsu telah dinyatakan kepalsuannya para ulama dalam kitab-kitab mereka. Lalu ada orang berkata, itu kan baik. Subhanallah. Salat memang baik. Ya, di zaman tabi'in Sa'id bin Abi bin Musayyab pernah melihat seseorang laki-laki sholat sebelum fajar lebih dari 2 rakaat. Ya. Sa'id bin Musayyib melihat ada seorang laki-laki apa? Melaksanakan sholat sebelum fajar lebih dari 2 rakaat. Maka Sa'id berkata, la taf'al, jangan kamu lakukan. Apa jawab orang ini? Ya Sa'id, ayu'adzibuni Allahu bis-shalah. Apakah Allah akan mengadab saya gara-gara saya sholat? Ini kan sholat baik. Apakah mungkin Allah akan adab saya gara-gara saya sholat? Kata Sa'id, la. Bal yu'adzibuka bimukhalafatika lisunnati Rasulillah. Tidak. Allah tidak akan adab kamu karena sholat. Tapi Allah akan adab kamu karena kamu menyelisih sunnah Rasulullah. Rasulullah SAW sholat qabliyah subuh cuma 2 rakaat. Anda lebih dari 2 rakaat. Sunnah siapa yang Anda ikuti? Iya. Anda menyunahkan sholat apa puasa awal tahun dan akhir tahun. Sunnah siapa yang Anda ikuti? Kalau itu baik tentu Rasulullah sudah mengajarkan. Para sahabat sudah mengamalkan. Para ulama sudah menyampaikan. Kenapa ketika tidak ada satupun ulama bahkan imam yang 4 pun tidak pernah mengamalkan. Anda sendiri berani untuk mengatakan itu baik. Iya. Subhanallah. Ini ajaib. Ya, Allahu a'lam.
1: Di antara keistimewaan bulan-bulan haram ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk melarang bermaksiat di bulan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadzlimu fihinna." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, yaitu 4 bulan haram tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Kita tahu namanya berbuat zalim kepada diri sendiri, bermaksiat kapanpun dilarang. Tatkala Allah mengkhususkan pelarangan berbuat maksiat di 4 bulan ini, berarti dosanya tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Berarti berbuat maksiat di bulan-bulan haram ini tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya, sebagaimana penjelasan para ulama. Dosanya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari mafhum al-mukhalafah, kata para ulama, berarti kebalikannya, kalau dosa-dosa diperbesar pada bulan tersebut, maka demikian juga ketaatan. Ketaatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram tidak sama ketaatan dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena seorang di bulan-bulan haram ini berusaha menjauhi kemaksiatan dan berusaha menjalankan ketaatan, karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: CD original.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك

0: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
1: Ahlul Bait berbicara tentang tragedi 10 Muharram. Setiap tanggal 10 Muharram, masyarakat dunia akan disajikan sebuah ritual berdarah yang mengerikan. Ritual tersebut dilakukan oleh kelompok yang menyebut diri mereka Syiah, penolong keluarga Nabi. Mereka lakukan ritual tersebut sebagai bentuk ratapan dan duka yang mendalam atas kematian Husain. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, bukan termasuk golongan kami, mereka yang meratapi kematian dengan menampar-nampar pipi, merobek-robek saku baju, dan mengucapkan kalimat-kalimat ala jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam adalah agama yang penuh rahmat yang tidak mengajarkan kecuali kebaikan. Islam melarang meratapi kematian yang merupakan bagian dari takdir Allah dengan menampar-nampar pipi, merobek saku baju, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk sebagai pelampiasan emosi. Apalagi memukul kepala dengan pisau dan pedang, mencambuki badan dengan rantai, dan mengucapkan kalimat kekufuran. Lalu bagaimana Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi ritual ini? Berikut kami kutipkan perkataan keluarga Nabi terkait peristiwa ini dari buku-buku Syiah. Ali bin Husain, putra dari Husain bin Ali. Ali bin Husain menyaksikan langsung bagaimana ayahnya, Husain bin Ali, tewas di tanah Karbala. Ketika memasuki kota Kufah, setelah ayahnya tewas, ia mengatakan, "Wahai orang-orang Kufah, aku bersumpah kepada Allah. Sadarkah kalian bahwa kalian telah menulis surat, yaitu janji berbaiat, kepada ayahku, namun kalian menipunya? Kalian memberinya janji dan baiat, tapi kalian sendiri membunuhnya. Celakalah kalian. Apa yang akan kalian perbuat dan apa yang ada di benak kalian ketika kalian dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika beliau mengatakan, 'Kalian bunuh darah dagingku, kalian nodai kehormatanku, kalian bukanlah umatku.'" Al-Ihtijaj. Suatu hari, Ali bin Husain melewati sekelompok orang yang menangisi dan meratapi kematian Husain dan keluarganya. Lalu ia mengatakan, "Kalian meratapi dan menangisi kami, yaitu Ahlul Bait? Siapakah yang membunuhi kami?" Al-Malhuf. Ummu Kulthum binti Ali, saudara perempuan Husain. Ummu Kulthum mengatakan, "Wahai penduduk Kufah, kejelekan bagi kalian. Mengapa kalian membelot dari Husain lalu membunuhnya?" Nafasu Al-Mahmun. Zainab binti Ali, yaitu saudara perempuan Husain. Ketika melihat penduduk Kufah, yaitu Irak, menangis dan meratap, ia mengatakan, "Diamlah kalian wahai penduduk Kufah. Laki-laki dari kalangan kalian yang membunuh, namun perempuan-perempuan kalian yang menangisi. Pemberi keputusan di hari urusan-urusan diselesaikan, yaitu hari kiamat, antara kami, Ahlul Bait dan kalian, adalah Allah." Nafasu Al-Mahmum. Ulama-ulama Syiah berbicara tentang pembunuh Husain. Murtada Al-Mutahhiri, salah seorang filosof Syiah, mengatakan, "Tidak diragukan lagi bahwasanya penduduk Kufah adalah Syiahnya Ali dan orang-orang yang membunuh Imam Husain adalah Syiahnya sendiri." Malhamatul Al-Husainiyah. Ia juga mengatakan, "Husain itu terbunuh di tangan umat Islam sendiri, yaitu di tangan orang-orang Syiah. Hanya berselang 50 tahun saja setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Malhamatul Al-Husainiyah. Husain bin Ahmad Al-Buraki An-Najafi mengatakan, "Di antara kejahatan penduduk Kufah adalah mereka menghina Hasan bin Ali alaihi salam dan membunuh Husain alaihi salam setelah mereka mengundang Husain ke Kufah." Tarikh Kufah. Mereka mengklaim mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanamkan doktrin permusuhan kepada masyarakat awam. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang tidak memuliakan keluarga Nabi, bahkan berbuat zalim terhadap mereka. Namun mereka sendiri yang membunuh keluarga Nabi, membunuh Husain, dan 18 orang Ahlul Bait yang wafat bersama Husain. Salawat dan salam untuk mereka semua. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan, "Seandainya aku tergabung dalam pasukan yang membunuh Husain, kemudian aku masuk ke dalam surga, niscaya aku sangat malu untuk bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Mu'jam Al-Kabir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali baitihi ajma'in. Demikian, Allahu a'lam.

0: Tetaplah sama kami warga Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Apa hukum demo? Apa sebabnya orang-orang demo kepada presiden? Gak puas. Dia demo karena gak puas. Cuman itu doang kok cengeng. Ingat ikhwan, antum baca sejarah. Fitnatu khalqil Quran di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Fitnah orang-orang kaum muslimin dipaksa semuanya untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk akan kami penjara, bahkan kami bunuh. Semua ahlu sunnah wal jamaah dipaksa hari itu. Dan orang-orang pun terpaksa mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, tapi hati dia mengingkari. Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Ditangkap, dicambuk. Antum pernah dicambuk sama presiden? Gak pernah kita dicambuk sama presiden kita. Kita pernah diambil harta oleh presiden kita? Gak pernah. Presiden kita zalim sama dalam hal apa? Mungkin dia gak adil, itu wajar. Karena masyarakat kita juga gak adil. Yang antum lihat sekarang pemimpin antum, itulah cerminan antum sendiri. Kita menginginkan pemimpin kita adil. Pemimpin kita tidak berbuat curang. Berapa banyak mahasiswi dan mahasiswa yang nyontek ketika ujian. Antum nyontek, pengen pemimpin yang adil. Salah. Ketika antum nyontek, pemimpin antum akan nyontek. Ketika antum curang dalam ujian, pemimpin antum akan curang kepada antum. Jadi kenapa antum demo? Yang adalah kita memperbaiki diri kita, membenahi diri kita. Jangan sampai keadaan itu lebih buruk daripada setelahnya. Berapa banyak mahasiswa-mahasiswa yang nyontek ketika ujian, toh dia mengharapkan untuk pemimpin yang adil. Yang angkat pemimpin siapa? Yang nyontek tadi. Yang nyuri tadi yang nyontek. Yang kerjasama tadi yang angkat pemimpin. Bagaimana pemimpin kita mau jujur? Bagaimana pemimpin kita mau adil kalau antum yang angkat pemimpinnya? Sekarang kita kenapa demo? Kenapa kita protes? Jujur, ketika anda lihat orang-orang demo itu benci kali anda sama. Bukan anda benci kepada orang Islam, tapi anda benci dengan perilaku mereka demo. Ingat Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat doa orang-orang mukmin, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah untuk kami ya Allah pemimpin-pemimpin yang bertakwa di antara kami. Apa kata Imam Mujahid? Kalian tidak akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa illa antasluka maslakal muttaqin, kecuali kalian berpedoman sebagaimana pedoman orang-orang yang bertakwa, baru kalian akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa. Sampai-sampai para ulama kita mengatakan apa? Kalau seandainya, dengar baik-baik ini perkataan, bukan perkataan aneh, ini perkataan para ulama. Kalau seandainya cambuk yang digunakan untuk memukul Imam Ahmad itu dipukulkan ke onta, pasti onta itu akan mati. Siapa di antara antum pernah dicambuk seperti itu? Itu babak belur ini semua Imam Ahmad ini. Ulama yang punya jutaan umat, yang punya jutaan apa? Jutaan pengikut. Sampai-sampai muridnya ketika melihat tadi itu mengatakan apa? Wahai Imam Ahmad, kalau seandainya kamu memerintahkan kami untuk bunuh dia, kami akan bunuh dia. Bukan sekedar demo. Orang-orang dulu lebih berani daripada kita. Kalau seandainya kau mengatakan kepada kami, wahai Imam, untuk menghunuskan pedang untuk kami berontak, kami akan memberontak kepadanya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kalian harus sabar dan taat kepada pemimpin kalian. Kita belum ada apa-apanya ikhwah. Belum seberapa cobaan yang ada. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau kita diam saja negara kita ini jadi apa? Ustaz, kalau kita diam saja agama Islam ini mau dikemanakan? Dulu pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika dikatakan oleh Nabi akan datang di akhir nanti, di zaman-zaman setelahku nanti, para orang-orang yang berjasad manusia tapi berhati syaitan, pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, yang tidak berbuat adil kepada rakyatnya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak mengatakan kepada dia, kalau kau diam saja agamamu nanti mau dikemanakan. Tapi Nabi berpesan kepadanya. Apa kata Nabi? Isma'u wa tuti'. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan wahai Nabi? Ketika kita melihatkan keadaan seperti ini, apa kata Nabi? Engkau harus dengar dan taat kepada pemimpinmu. Taat kepada pemimpin kita. Salah seorang ketika kami masih kuliah, salah seorang dosen kami, tidak perlu kita sebutkan nama beliau. Beliau membandingkan antara Presiden Soeharto, kemudian Presiden Mursi, Presiden Mesir, kemudian juga Bashar Assad. Beliau mengatakan kalau antum lihat dari tiga presiden ini, presiden yang paling sayang dengan rakyatnya adalah Soeharto. Yang paling sayang dengan rakyatnya siapa? Soeharto. Ketika terjadi kudeta, itu banyak militer yang masih senang sama dia. Kalau hari itu dia mempertahankan sebagaimana jabatannya, Mursi mempertahankan jabatannya, habis semuanya itu masyarakat yang ada di lapangan Merdeka. Ditembak mati semuanya. Kalau dia suruh waktu itu. Tapi karena dia sayang kepada kaum muslimin, dia rela mengundurkan dirinya. Bila diturunkan itu mau menghilangkan apa? Korupsi. Tapi semakin baik enggak korupsinya, semakin buruk
2: Makanya benarlah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membahas masalah ini, beliau mengatakan tidaklah satu pemimpin pun dikudeta melainkan pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta. Tidaklah satu pun pemimpin dikudeta, antum harus patang telinga baik-baik. Tidaklah satu pun pemimpin dikudeta melainkan akan datang pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta. Betul apa yang dikatakan oleh ulama kita. Ulama kita mengukur dengan ilmu, bukan mengukur dengan perasaan. Sehingga ulama kita sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, apa katanya? Kalian harus bersabar. Bersabar itu jauh lebih baik daripada kalian memberontak. Demo hendaklah jangan antum ikuti. Ketika antum didemo oleh masyarakat satu RT, antum malu enggak kira-kira? Antum malu kan? Ini pemimpin kita didemo, yang namanya dikenal oleh semua orang, dipermalukan di hadapan masyarakat, belum di kalangan masyarakat. Apakah layak seperti itu kita sebagai agama Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat yang beradab, umat yang berakhlak, umat yang berperadaban? Tidak ada solusi kecuali kita harus bersabar. Tidak ada jalan yang lebih selamat kecuali mengamalkan wasiat Nabi. Istima'u wa tuti'. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Engkau tetap dengar kepada pemimpinmu dan taat kepada pemimpinmu, meskipun dia memukul pundakmu dan mengambil hartamu.
3: Kemudian yang sangat ditekankan pada bulan Muharram adalah puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Ini sangat ditekankan. Rasulullah SAW bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu." Kata Nabi SAW, dan puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Dosa-dosa setahun sebelumnya. Jadi orang kalau berpuasa di hari Asyura, maka akan diampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini sangat utama, ya. Sangat utama. Adapun sejarah puasa Asyura, maka melalui 4 tahapan. Tahapan pertama, Nabi berpuasa Asyura, ya, di Mekah, dan orang-orang musyrikin Arab jahiliyah mereka juga berpuasa di hari Asyura. Nabi sudah berpuasa semenjak Nabi di Mekah. Kemudian tahapan kedua, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke kota Madinah. Waktu Nabi berpindah ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Asyura. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajada al-Yahuda tasum. Nabi mendatangi kota Madinah dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, "Ma hadzal yaum?" Ini hari apa yang kalian puasa wahai orang Yahudi? Kata orang Yahudi, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari baik. "Hadza yaumun najjallahu Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu." Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa AS pun bersyukur dengan berpuasa kepada Allah sebagai bentuk syukur diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kata Nabi SAW, nahnu awla bi Musa minkum. Kami orang-orang Islam lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi Musa bertauhid, kami juga bertauhid. Kami melakukan kesyirikan. Akhirnya Nabi SAW berpuasa, lebih ditekankan lagi, dan Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Bahkan tatkala itu puasa hari Asyura hukumnya wajib. Puasa hari Asyura hukumnya wajib sebelum datang bulan Ramadan, sebelum disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Jadi puasa Asyura pernah hukumnya wajib. Nabi mengirim orang-orang untuk memberitahukan agar kaum muslimin berpuasa di hari Asyura. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, tatkala diwajibkan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alladzina min qablikum. Wahai orang beriman, diwajibkan sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, itu puasa bulan Ramadan. Tatkala diwajibkan puasa bulan Ramadan, jadilah puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi sunnah. Menjadi apa? Sunnah. Ini tahapan yang ketiga. Dan Nabi setiap tahun berpuasa bulan Ramadan dan juga berpuasa di hari Asyura.
0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bini'mati tatimu sholihat wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabat. Ikhwatul iman Allah, di kesempatan pagi hari ini, di program siaran pagi Radio Raja Kendari, hari Senin, penanggalan 7 dari bulan Al-Muharram 1448 Hijriah, kami hadirkan sebuah kajian dengan pembahasan kewajiban mentah dalam perkara yang ma'ruf dan larangan untuk mencela dan memberontak kepada mereka. Dalam pembahasan kitab Usulus Sittah tulisan Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Firanda Andir Jahafizahullah dalam daurah beliau di Pondok Pesantren Jamilur Rahdab. Penyemaknya di Mimbar. Assalamualaikum.

Aswani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari risalah Al-Usul As-Sittah yang merupakan landasan-landasan agama yang sudah jelas penjabarannya oleh syariat, namun banyak orang yang justru mengingkari. Yang pertama terkait dengan keikhlasan, kemudian landasan kedua atau pokok yang kedua terkait dengan perintah Allah untuk bersatu dalam agama dan melarang dari perpecahan, dan yang ketiga adalah lanjutan dari yang kedua, yaitu ketaatan kepada penguasa muslim. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berkata, al-aslus sadis, pokok yang ketiga, inna min tamamil ijtima' as-sam'a wa ta'ah liman ta'ammar alayna walau kana abdan habasyian. Sungguhnya diantara kesempurnaan berkumpul atau persatuan adalah mendengar, sikap mendengar dan taat kepada orang yang memimpin kita, meskipun dia seorang hamba, hamba sahaya itu budak dari negeri Habasyah. Fabayyanallahu hadza bayanan syai'an kafiyan biwujuhin min anwa'il bayan syar'an wa. Allah telah menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang gamblang, yang cukup, dengan berbagai model penjelasan, baik secara syariat maupun secara qadaran. Qadaran maksudnya secara kenyataan. Thumma sara hadzal aslu la yu'rafu inda aktsari min inda aktsari man yad'il ilma fa kaifal amalu bihi. Kemudian ternyata pondasi yang ketiga ini akhirnya tidak diketahui oleh mayoritas orang yang menyerukan bahwasanya dia adalah ahli ilmu. Lantas bagaimana mau diamalkan pondasi ini? Ya, artinya banyak orang yang dinyatakan sebagai dai ternyata tidak tahu dengan tentang landasan ini. Terus bagaimana kita mau mengamalkan landasan ini sementara orang-orang yang mengaku berilmu saja tidak tahu? Taib, pokok yang ketiga, ya, ketiga yaitu terkait dengan ketaatan kepada penguasa muslim. Ya, kepada penguasa muslim. Hal ini adalah sangat urgen, ya. Dari beberapa sisi, ya, pembahasan ini urgen. Ya, urgensinya apa kita pembahasan ini? Ada beberapa sisi. Yang pertama, bahwasanya ini adalah penyempurna dari landasan yang kedua, ya. Penyempurna dari landasan yang kedua. Karena kaidah dalam satu kaidah dikatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu perkara wajib tidak mungkin bisa dikerjakan kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara yang lain itu juga hukumnya wajib. Ini ma'ruf dalam kaidah. Contohnya misalnya pergi salat Jumat hukumnya adalah wajib. Namun seorang tidak bisa salat Jumat kecuali dia harus pergi menuju masjid, maka pergi menuju masjid hukumnya juga wajib. Karena salat Jumat tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan pergi ke masjid, maka pergi ke masjid juga hukumnya wajib. Demikian juga dalam hal ini kita sudah jelaskan pada pondasi yang kedua bahwasanya kita diperintahkan untuk bersatu agama, ya. Dan persatuan tidak mungkin terwujudkan dengan sempurna kecuali dengan ada pemimpin yang harus ditaati. Kecuali harus ada pemimpin yang ditaati. Kalau tidak ada pemimpin yang ditaati, masing-masing berjalan sendiri, maka tidak ada persatuan. Karena Islam membutuhkan persatuan, baik dalam agama juga persatuan secara fisik. Karena di balik persatuan tersebut banyak kemaslahatan. Nah, kalau tidak ada persatuan, maka akan mudah runtuh, mudah hancur, mudah dihabisin oleh musuh-musuh Islam. Maka persatuan tidak mungkin terwujudkan kecuali dengan taat kepada penguasa. Harus ada penguasa, kemudian penguasa tersebut ditaati. Ini menunjukkan tentang urgensinya kaidah ini. Jadi sesuai dengan kaidah ma la yatimmu al wajibu illa bihi fahuwa wajib, ya. Kalau suatu perkara wajib tidak bisa dikerjakan kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara lain itu juga wajib. Ada riwayat dari Umar bin Khattab, namun riwayatnya lemah. Beliau mengatakan bahwasanya la islama illa bi jamaah.

ولا بجماعة إلا بإمارة ولا بإمارة إلا bisa muta'au kama qala. Intinya dia mengatakan bahwasanya tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, jamaah tidak bisa kecuali dengan ada pemimpin, dan pemimpin tidak bisa kecuali dengan ditaati. Ini meskipun riwayatnya lemah, tapi dia logika yang logis, ya. Bahwasanya kalau tidak ada penguasa, bagaimana kita mau bisa bersatu, masing-masing punya pemimpin sendiri-sendiri. Maka tercerai-berailah kaum muslimin. Kalau sudah tercerai-berai, maka sulit melaksanakan maslahat-maslahat yang banyak, ya. Bagaimana melaksanakan ibadah haji, ibadah sholat id, ibadah puasa, banyak ibadah yang akhirnya kacau balau jika ternyata tidak ada persatuan dan kesatuan. Dan persatuan-kesatuan tersebut tidak mungkin kecuali ada penguasa yang ditaati jika menyeru kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, urgensinya hal ini, itu tentang praktek para sahabat. Praktik para sahabat yang menunda dikuburkannya Nabi. Dikuburkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena harus ada penguasa terlebih dahulu, pemimpin terlebih dahulu. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW wafat kapan? Pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin di waktu duha. Hari Senin waktu duha Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ya. Rasulullah SAW wafat. Tapi Rasulullah SAW kapan dikuburkan? Dikuburkan pada Selasa malam. Pada Selasa malam, malam Rabu. Ya. Malam Rabu. Kenapa para sahabat menunda pemakaman Nabi SAW? Di antaranya untuk mencegah terjadinya pertikaian, karena kalau belum ada pemimpin nanti ribut lagi, Rasulullah harus diapakan, kemudian Rasulullah SAW dikuburkan di mana misalnya, harus ada pemimpin agar mencegah terjadinya pertikaian-pertikaian yang mungkin muncul. Dan kalau semakin ditunda, maka semakin mungkin sebagian orang mulai punya ide-ide untuk membuat setiap kabilah punya pemimpin, setiap kabilah punya penguasa. Untuk mencegah hal tersebut, maka para sahabat mendahulukan pemilihan kepemimpinan sebelum menguburkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan mereka tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jasadnya tidak akan rusak. Jasadnya tidak akan rusak, ya. Berbeda dengan orang-orang yang lain, maka disegerakan dikabarkan sebelum jasadnya disegerakan untuk dikuburkan sebelum jasadnya rusak. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam jasadnya mereka itu tidak bakalan rusak. Oleh karenanya meskipun ditunda berapa lama pun, jasad Nabi masih tetap wangi, ya. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian mencium kening Nabi, kemudian beliau berkata, "Tibta hayyan wa mayyitan." Sungguhnya engkau baik, ya Rasulullah, yaitu ketika hidup maupun sudah meninggal. Kemudian ketika para sahabat memandikan juga, mereka mencium aroma yang wangi dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya para sahabat, dijelaskan oleh para ulama, kenapa mereka menunda pemakaman jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam demi untuk ada pemimpin. Demi untuk ada pemimpin. Karena dengan ada pemimpin, tercegahnya terjadi pertikaian, permusuhan, keributan. Dan namanya keributan, pertikaian ini menimbulkan, ya, kesengsaraan dan azab, ya. Dan ketidaknyamanan, ya. Dan banyak kemaslahatan yang tidak bisa tercapai. Kemudian terkadang juga penting, kenapa Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya akan datang penguasa-penguasa yang zalim, ya. Akan datang penguasa-penguasa yang zalim, ya. Maka kita harus bersabar dalam menghadapi penguasa-penguasa tersebut demi persatuan. Maka Nabi SAW menyuruh bersabar demi persatuan, ya. Maka ini harus kita tekankan, karena akan ada ujian-ujian. Rasulullah SAW sebutkan akan ada, ya, a'immah yang la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati, tidak berjalan dengan petunjukku, tidak mengikuti sunnahku, ya. Kulubuhum kulubu syayatin fi juthmanil ins, hati mereka hati syaitan dalam tubuh manusia.
Banyak hadis-hadis yang siraru a'immatikum alladzina tal'anunahum yal'anunakum wa tad'una alaihim wa yad'una alaikum, seburuk-buruk pemimpin kalian yang kalian melaknat mereka, mereka juga laknat kalian. Dan kalian mendoakan keburukan kepada mereka dan mereka juga mendoakan keburukan kepada kalian. Rasulullah SAW sebutkan akan ada penguasa-penguasa yang zalim, ya. Oleh karenanya pembahasan ini penting, karena ketika ada penguasa yang zalim, muncul keinginan-keinginan orang untuk memberontak, untuk ribut, untuk bertikai, dan akibatnya akan menimbulkan kemudaratan yang sangat sangat banyak, sebagaimana yang sudah kita saksikan di berbagai mancanegara, ya. Ketika tidak ada kesabaran terhadap penguasa yang zalim, maka akhirnya mereka bertikai, mereka berperang, sehingga tahu-tahu ada yang mungkin 1 juta meninggal atau ribuan yang meninggal, negeri mereka hancur, ekonomi mereka jatuh, kemudian pertikaian antara kabilah dan berbagai macam kemudaratan yang mereka dapatkan, yang ini semua menyenangkan negara-negara yang memusuhi Islam. Manfaatnya kepada siapa? Bukan kepada kaum muslimin. Manfaatnya kepada negara-negara yang benci dengan kaum muslimin. Tapi diantara juga Rasulullah SAW mengabarkan tentang keutamaan bersabar terhadap penguasa yang zalim. Ya, selain demi menjaga persatuan, ternyata ada pahala di balik kesabaran terhadap penguasa yang zalim, ya. Sebagaimana seorang sakit, ketika sakit dia diuji, ya. Ketika terjadi bencana dia diuji. Sungguhnya ketika dia mendapati penguasa yang zalim, dia sedang diuji juga. Dia sedang diuji juga, ya. Nah, bagaimana sikap dia menghadapi ujian tersebut? Maka dia bersabar sebagaimana wejangan-wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di balik kesabaran tersebut dia akan mendapatkan banyak keutamaan, ya, banyak keutamaan. Di antara keutamaan tersebut, ya, di antaranya Rasulullah SAW menjelaskan, ya, yang sabar, ya, dan taat kepada penguasa masuk surga. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan ketika haji wada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Rabb kalian. Wasallu khamsakum, dan salatlah salat 5 waktu. Wasumu syahrakum, dan berpuasalah di bulan Ramadhan. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah kewajiban zakat harta kalian. Wa atiu dza amrikum, dan taatlah kepada penguasa kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan masuk dalam surga Rabb kalian. Rasulullah menggandengkan tentang rukun Islam disertai dengan taat kepada penguasa. Rasulullah mengatakan, ya, pertama bertakwa, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Kemudian sallu khamsakum, salatlah 5 waktu. Kemudian sumu syahrakum, berpuasalah bulan Ramadhan. Kemudian addu zakat amwalikum, tunaikanlah zakat kalian. Adapun haji, mereka sedang berhaji ketika itu. Mereka sedang haji wada. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan wa atiu dza amrikum, taatlah kepada penguasa kalian. Ya, tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk surga dengan hal tersebut. Maka Nabi yang menyuruh kita untuk sholat, dialah Nabi juga yang menyuruh kita untuk bayar zakat, dialah Nabi SAW juga menyuruh kita untuk puasa, dialah yang Nabi yang menyuruh kita untuk berhaji, dia pula yang menyuruh kita untuk taat kepada penguasa, untuk sabar kepada penguasa. Ya. Rasulullah mengatakan, "Atiu dza amrikum," taat kepada penguasa. Siapa yang taat kepada penguasa? Tentunya pada perkara-perkara yang baik, sebagaimana akan kita jelaskan. Kalau maksiat enggak boleh, ya. Maka dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Dan sungguhnya taat kepada penguasa, sabar dengan kezaliman mereka, bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Butuh kesabaran, butuh ketulusan, butuh keikhlasan. Sebagaimana tidak mudah untuk salat 5 waktu, tidak mudah untuk puasa Ramadhan, tidak mudah untuk berhaji, untuk bayar zakat. Demikian juga tidak mudah untuk taat kepada penguasa. Namun keutamanya adalah masuk surga. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW juga menyebutkan siapa yang sabar dengan kezaliman,
dengan kezaliman, masuk surga bagi yang taat kepada penguasa. Sabar dengan kezaliman penguasa, sebab bertemu Nabi di telaga. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, "Satakunu ba'di atharatan 'alaikum," akan ada setelahku atharah. Atharah yaitu penguasa mendahulukan orang lain daripada yang berhak. Ada mungkin orang yang cerdas tidak dijadikan pejabat, malah orang yang goblok dijadikan apa? Pejabat. Atau dia nepotisme, dia mendahulukan keluarganya dibandingkan orang lain. Atau dia mengumpulkan harta untuk dirinya sementara banyak orang susah tidak mendapatkan harta tersebut. Yaitu asar itu kezaliman. Kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Apa kata Nabi SAW? Fasbiru hatta talqauni alal haud. Kata Nabi SAW, fasbiru, ya, fasbiru hatta talqauni alal haud. Kata Nabi SAW, sabarlah sampai kalian bertemu denganku di telaga. Sabarlah sampai kalian bertemu denganku di telaga. Ini dalil bahwasanya orang yang bersabar dengan kezaliman penguasa, dia akan bertemu dengan Nabi di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini ibadah, sabar dengan kezaliman penguasa adalah apa? Ibadah. Tentunya berusaha mencari perbaikan, tetapi cara perbaikan yang syar'i, yang disyariatkan, ya. Tapi bersabar, tidak memberontak, ya. Tidak mengangkat senjata untuk berperang melawan penguasa. Kesabaran ini akan mengantarkan seorang mendapatkan telaga, bisa bertemu Nabi di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan sabar kepada penguasa, bahwasanya atau menasihati penguasa, ya, yang menasihati penguasa hatinya bersih. Dalam hadis yang lain juga di Haji Wada, Rasulullah SAW menyebutkan ketika Haji Wada juga Rasulullah SAW mengatakan, "Salasun la yughillu alaihinna qalbu mu'min." Tiga perkara yang seorang mukmin hatinya tidak akan ada ghil, yaitu tidak akan ada dengki, hatinya tulus, hatinya ikhlas. Tiga perkara tersebut kalau dia lakukan, hanya dia tulus, dia terima dengan tenang. Yang pertama, ikhlasul amal, dia beramal dengan apa? Ikhlas, ya. Yang kedua di antaranya Rasulullah SAW mengatakan adalah menasihati wulatil umur, menasihati wulatil umur, ya. Jadi orang yang melihat penguasa melakukan keburukan, maka dia berusaha menasihati. Nasihat itu apa? Ingin kebaikan, bukan maki-maki, ya. Tapi menasihati untuk kebaikan penguasa tersebut. Dan ini di antara keutamanya adalah hatinya menjadi bersih. Hadisnya tuliskan ini. Hadisnya dari Jabir bin Mut'im, qala qama Rasulullah sallam bil Khaif min Mina. Satu hari Rasulullah sallam berdiri di hadapan kami di masjid di Khaif, di masjid Khaif atau di daerah Khaif di Mina. Kemudian Rasulullah sallam bersabda, "Nadarallahu ra'an sami'a maqalati." Sungguh Allah akan membuat cahaya bagi seorang yang mendengar sabdaku, faballaghaha. Kemudian dia sampaikan sabdaku kepada orang lain. Farubbaha mili fiqhin ghairu faqih. Terkadang seorang yang bawa fikih dia sendiri tidak faqih. Artinya dia bawa hadis tapi dia enggak ngerti tentang isi hadis tersebut dengan baik. Warubbaha mili fiqhin ila man hu afqahu minhu. Terkadang orang membawa suatu fikih dia bisa sampaikan kepada orang yang lebih paham lagi tentang isi hadis tersebut. Ini maksudnya Nabi SAW motivasi untuk menyampaikan hadis Nabi. Karena terkadang seorang mendengar tapi kurang paham, dia sampaikan kepada orang yang paham. Terkadang orang yang paham menyampaikan kepada yang lebih paham lagi. Kemudian dia berkata, "Salatun la yughillu alaihinna qalbu mu'min." Ini tiga perkara yang hati seorang mukmin tidak ada ghil. Yaitu pasrah menerima, dada lapang. Ikhlasul amalillah, ini yang pertama. Ikhlas dalam beramal. Yang kedua, an-nasiha liwatil muslimin. Yang kedua, menasihati. Yang ketiga, luzumu jama'atihim, yaitu melazimi jamaah. Tidak memberontak. Itu persatuan, tidak memberontak. Tidak memberontak. Tiga perkara ini, kalau dilakukan, maka hati seorang harusnya
tenang, tidak perlu ya. Bahkan ada kita namanya yang melihat penguasa yang mungkin tidak menyenangkan, kita berusaha menasihati, datang kasih tahu.

Ya. Karena kalau dia baik, banyak kebaikan di balik itu. Ini antara keutamaan bersabar terhadap penguasa yang zalim. Kemudian di antara urgensi perkara yang keenam, terkait dengan hal ini, ada kelompok-kelompok yang menyimpang, adanya kelompok-kelompok yang menyimpang terkait pokok ketiga ini. Nanti akan kita singgung insyaallah ya, apa kelompok-kelompok tersebut zaman dulu sampai zaman sekarang ya, insyaallah akan kita bahas. Tapi ini mungkin tentang urgensinya, kenapa kita harus membahas poin yang ketiga ini, terutama namanya mencaci maki penguasa adalah keseharian yang kita dengar ya. Bahkan orang-orang tadi kata Syekh rahimahullahu taala bahwasanya justru sekarang orang-orang yang mengaku berilmu ya, la yu'raf inda aktsari min yad'i al-ilmi. Kaidah ini sudah tidak ada dikenal oleh orang yang mengaku ilmu. Fa kaifal amalu bihi? Lantas bagaimana kita bisa menjalankan kaidah ini? Justru sekarang orang yang maki-maki penguasa dialah yang hebat ya. Orang yang memimpin pemberontakan sampai turun di jalan sampai pertumpahan darah dan yang lain, justru dia orang yang jagoan, dia yang hebat. Seperti itu kenyataan yang ada. Dia yang harus dielu-elukan. Nah, kita berusaha berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karenanya pembahasan tentang ini, taat kepada penguasa, baik penguasa tersebut baik atau zalim, dimasukkan dalam buku-buku akidah. Mungkin saya tambah lagi yang ketujuh. Pokok ini dimasukkan dalam buku-buku akidah salaf, dalam kitab-kitab atau risalah-risalah akidah salaf. Baik. Sekarang kita akan bahas tentang dalil kaidah ini. Apa dalil tentang kaidah ini ya? Kaidah ini dalilnya banyak, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah ya, terutama dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Adapun dari Al-Qur'an, maka dalam surat An-Nisa ayat 59. Ini sudah ya. Dalil. Pertama dari Al-Qur'an. Kemudian As-Sunnah ya. Al-Hadis. Hadis banyak, nanti akan kita sebutkan. As-Sunnah Al-Qur'an seperti dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya, Qur'an surat An-Nisa ayat 59. Kita tulis ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayatnya jelas. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Taat kepada Allah secara mutlak harus taat. Taat. Kemudian juga ati'ur rasul. Allah mengulangi kata ati'u. Taatlah juga kepada rasul. Taat juga secara mutlak. Kemudian wa ulil amri minkum, di sini Allah tidak mengulangi kata taat. Berarti taat kepada penguasa tidak mutlak. Kepada penguasa tidak mutlak. Untuk kita mengambil faedah dari ayat ini ya, berapa faedah? Ini penguasa ya. Taat kepada penguasa. Tapi berapa faedah terkait dengan ayat ini? Yang pertama, faedah. Yang pertama di sini perhatikan, Rasulullah mengatakan minkum. Allah mengatakan apa? Minkum. Dari kalian. Berarti penguasa harus mukmin. Penguasa harus

lihat situasi dan kondisi. Ya, seperti banyak saudara-saudara kita yang tinggal di negara-negara kafir, ya. Seperti di Amerika, mungkin di Eropa, mungkin mereka tinggal dan pemimpin mereka orang kafir. Apakah pemimpin mereka pemimpin yang syar'i? Jawabannya tidak. Tapi apakah mereka berontak? Tentunya tidak, ya. Mereka harus ya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada mereka. Kalau pemerintah di sana berbuat baik kepada mereka, ya mereka balas dengan kebaikan meskipun itu bukan pemimpin secara syar'i. Paham ya? Demikian juga kalau seandainya seorang negeri kaum muslimin ternyata dikuasai oleh penguasa yang kafir. Baik. Boleh memberontak, boleh, tapi apakah harus memberontak? Tentu lihat situasi dan kondisi. Kalau ternyata tidak mampu, tidak wajib untuk memberontak. Tapi secara syariat kalau ada penguasa non muslim maka dia tidak syar'i. Paham? Dia tidak syar'i karena Allah mensyaratkan ulil amri minkum. Tapi faedah yang kedua, siapakah ulil amri? Ulil amri. Ulil amri itu yang mengurusi kalian, ya, yang mengurusi urusan kalian. Maksudnya adalah penguasa. Itu penguasa. Dia benar-benar berkuasa, artinya perkataan yang menjadi keputusan, apa yang dia putuskan itu yang dijalankan. Dia menguasai bawahannya, apa yang diucapkan maka itu yang dijalankan, maka dia adalah penguasa yang sesungguhnya, ya. Seperti kalau di negeri kita yaitu presiden, kalau di negara mungkin raja, mungkin ada sultan, ya. Dialah yang pemegang kekuasaan. Maka tidak benar ayat-ayat tentang ulil amri kemudian dibawakan kepada kelompok-kelompok bid'ah yang ada seperti Islam Jamaah menjadikan imamnya sebagai apa? Penguasa. Kekuasaan apa yang dia pegang? Apakah dia yang menentukan kapan lebaran? Enggak juga. Apakah dia yang ngurusin haji? Enggak juga. Dia ngurus apa? Kalau ada perang dari luar, dia ngurusi persenjataan? Enggak juga. Terus apa yang mau ditaati? Dia bukan penguasa. Benar, mereka punya pemimpin di kelompok bid'ah Islam Jamaah. Ada amirnya. Tapi amir bid'ah. Bukan amir syar'i. Dia amir bid'i. Amirun ghairu syar'i. Tidak sesuai dengan syariat. Karena dia bukan penguasa, bukan dia yang dimaksud untuk apa? Untuk ditaati. Sehingga tidak bisa dibawakan hadis-hadis tentang ketaatan kepada penguasa, bersabar dengan kesalahan-kesalahannya dibawakan kepada amir seperti itu. Apalagi mereka meyakini bahwasanya kalau orang tidak berbaiat kepada amirnya masuk neraka. Ini amir mana yang surga dan neraka berada di tangannya? Surga dan neraka dibangun di atas ketaatan kepadanya. Ya, mereka mengatakan siapa yang tidak taat kepada amir kita, maka neraka. Sehingga mereka pun mengkafirkan orang-orang di luar kelompok mereka. Ya, ini adalah pemahaman Khawarij. Pemahaman apa? Khawarij yang masih ada sampai zaman sekarang. Itu orang-orang Islam Jamaah. Jadi, ulil amri itu penguasa. Bukan penguasa bayangan, benar-benar dia penguasa. Yang kemaslahatan berada pada ucapannya, pada keputusannya. Ya, kalau dia yang berkuasa sudah, itulah yang dimaksud dengan ulul amri. Ya. Yang menentukan perang atau tidak, damai atau tidak, penguasa. Ya. Baik, yang berikutnya di antara faedah terkait dengan ayat ini, yaitu bahwasanya ketaatan kepada penguasa tidak mutlak. Kenapa? Karena tidak mengulangi kata ati'u. Tidak mengulangi ati'u. Taatlah. Allah tidak mengucapkan demikian, tapi Allah hanya mengatakan dan. Beda dengan Allah, ati'ullah wa ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah, taatlah kepada Allah. Taat kepada Allah mutlak. Wa ati'ur rasul, taat kepada rasul juga mutlak. Wa ulil amri minkum, taat kepada penguasa tidak mutlak. Kita hanya taat jika bukan maksiat. Hanya taat jika bukan maksiat. Jelas hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ikhwan? Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Sehingga ketaatan kepada penguasa adalah tidak mutlak. Kapan dia suruh, misalnya penguasa nyuruh minum khamr, penguasa suruh

makan riba, suruh berzina misalnya, suruh merampas harta orang lain, kita jangan lakukan. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau misalnya seorang dihukum gara-gara tidak melakukan tersebut, dia bersabar. Karena tidak boleh taat kepada seorang pun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat, perintah penguasa ada dua model. Ada dua model. Yang pertama terkait sesuai dengan hukum Allah, sesuai atau terkait dengan perintah syariat.

0: syariat. Yang kedua, perkara ijtihadiyah terkait kemaslahatan. Ijtihadi terkait kemaslahatan. Baik. Kalau yang pertama, ini jelas ya. Seperti pemerintah mengatakan wajib puasa, ya sudah. Mau perintah pemerintah enggak ngomong pun kita wajib untuk apa? Puasa Ramadan. Pemerintah mengatakan sholat, yang tidak sholat saya pukul misalnya, ya wajib sholat. Yang pemerintah enggak ngomong pun kita harus apa? Sholat. Ini sepakat karena apa yang disampaikan pemerintah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Telah datang perintahnya dari Allah dan Rasulullah SAW, maka jelas kita harus taat. Ini masalah pada perkara yang kedua. Perkara yang kedua yaitu pemerintah membuat aturan-aturan yang tidak ada dalilnya secara spesifik dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi terkait dengan kemaslahatan. Seperti misalnya aturan lalu lintas misalnya. Misalnya aturan pernikahan misalnya. Misalnya aturan-aturan apa saja ya. Misalnya pembangunan rumah. Aturan-aturan yang dibuat, yang kita tahu aturan tersebut demi kemaslahatan. Yang seandainya tidak ada aturan tersebut akan kacau balau. Akan kacau balau. Ya. Tapi tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat, tidak wajib taat. Bahkan tidak boleh taat karena melanggar syariat. Tapi kalau aturan tersebut ternyata tidak melanggar syariat, maka wajib untuk apa? Taat. Justru disitulah peran kenapa disebutkan ulil amri minkum. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan kenapa disebutkan ulil amri minkum, karena bisa jadi dia memerintahkan perkara-perkara yang tidak ternaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka disitulah kau harus taat. Adapun kalau dia perintahkan pada poin pertama, yang dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, meskipun dia enggak perintahkan, kita taat. Tapi jika dia perintahkan perkara-perkara yang tidak terkait dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak ternaskan maksudnya, tidak ada nasnya secara spesifik, tetapi yang disampaikan adalah maslahat, maka wajib kita beribadah dalam taat kepada perintahnya tersebut. Beribadah, Allah yang suruh. Allah yang suruh. Kalau ingin masuk surga, ingin ketemu Nabi di telaga, sabar. Ya, selama itu perintah baik, ada maslahat, kenapa harus kita langgar? Harus kita langgar. Ya. Misalnya lampu merah dibuat, itu baik atau enggak baik? Kalau enggak ada lampu merah mungkin udah kacau. Jelas ya. Misalnya pemerintah menyuruh kalau menikah harus buat buku nikah misalnya, perintah. Ya, yakin aja kalau enggak ada buku nikah semua orang bisa berzina, dia bawa cewek, saya sudah nikah sama dia syar'i, repot kan? Misalnya. Tidak ada dalilnya, memang harus punya surat nikah, zaman dulu juga enggak ada, zaman Nabi enggak ada surat nikah, tapi ini ada maslahatnya. Ada maslahatnya. Kalau ada maslahatnya, maka kerjakan. Kapan pemerintah membuat suatu peraturan yang itu bermanfaat dan tidak melanggar syariat, maka kita taati sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, karena Allah yang suruh. Dan kita dapat pahala. Baik. Jadi mungkin jelas terkait dengan Al-Qur'an, kewajiban untuk taat kepada penguasa. Adapun hadis nih banyak sekali hadis. Banyak sekali. Silakan buka Sahih Muslim, Kitabul Imarah, bab kalau tidak salah kitab nomor 33, Kitabul Imarah, kitab 33. Banyak sekali ya. Banyak, ini penting. Seperti Imam Muslim mengumpulkan hadis-hadis yang diberi judul oleh Imam Nawawi. Jadi dalam Sahih Muslim itu yang bikin judulnya Imam Nawawi. Ya. Yang di dalam buku Sahih Muslim yang dicetak. Bab wujubi ta'atil umara fi ghairi ma'siyah wa tahrimuha fil ma'siyah. Bab tentang wajibnya taat kepada penguasa selama bukan maksiat, dan haram untuk taat kepadanya jika merupakan maksiat ya. Kemudian beliau menyebutkan banyak hadis, diantaranya beliau membawakan ayat tadi yang kita sebutkan. Kemudian juga bab al-amru bisabri inda dhulmil wulat inda dhulmil wulat wasti'farihim. Bab perintah untuk bersabar ketika pemerintah berbuat zalim dan tadi berbuat asarah itu nepotisme kah, atau mengambil harta untuk dirinya kah, atau menjadikan pegawai atau pejabat yang tidak layak, masih ada yang lebih pantas, itu namanya asarah. Nabi untuk suruh untuk bersabar. Kemudian dia bawakan hadis ini Sahih Muslim, innakum satalqauna ba'di asarah. Sesungguhnya kalian akan melihat setelahku, setelah aku wafat ada asarah. Ya, tadi yang saya sebutkan. Fasbiru hatta talqauni alal haud. Maka sabarlah sampai kalian bertemu dengan aku di al haud. Ya. Bab fi ta'atil umara wa in mana'ul huquq. Bab taat kepada penguasa meskipun mereka menahan hak-hak rakyat. Ini Nabi yang bilang. Semua bab-bab yang menjengkelkan. Ini ujian. Ada penguasa seperti ini, ujian. Tapi kita yang suruh sabar siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang menyuruh kita salat lima waktu, dia suruh kita puasa, dia yang suruh kita haji, dia yang suruh bayar zakat, dia juga menyuruh untuk sabar sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bawakan hadis, ya. Ya Nabi Allah, ada yang bertanya. Salama bin Yazid al-Ju'fi, dia bertanya Rasulullah, ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana, fama ta'muruna? Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada penguasa yang dia mereka meminta hak mereka, kalian rakyat harus begini, harus begini, harus begini. Wa yamna'una haqqana, sementara hak kami tidak dikasih. Tidak dikasih oleh penguasa. Fama ta'muruna, apa perintah engkau kepada kami? Rasulullah SAW berpaling, fa'aradha anhu, Rasulullah SAW berpaling, maka dia tanya lagi. Rasulullah SAW berpaling, maka dia tanya lagi, sampai Rasulullah SAW tiga kali berpaling, ditanya lagi. Rasulullah SAW berkata, isma'u wa ati'u, dengar dan taat. Fa'innama alaihi mahummilu, mereka tanggung jawab atas perbuatan mereka. Wa'alaikum mahummiltum, dan kewajiban kalian apa yang ditugaskan kepada kalian. Tugas mereka, urusan mereka dengan Allah. Tugas kalian taat kepada apa? Penguasa. Hak mereka tunaikan, hak kalian urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab lagi berikutnya, bab wujubi mulazamat jami'il muslimin li dhuhril fitan wa fi kulli hal wa tahrimul khuruji 'ala at-ta'ah wa mufaraqatil jamaah. Bab tentang wajib melazimi jamaah kaum muslimin ketika muncul fitnah-fitnah dan dalam setiap kondisi, dan haramnya memberontak keluar dari ketaatan dan meninggalkan jamaah kaum muslimin, dilarang, ya. Kemudian Imam Muslim membawakan hadis-hadis yang terkait dengan hal ini. Baik, di antara hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya terkait bab tadi yang kita sebutkan, yaitu Rasulullah SAW bersabda, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya, akan datang setelahku imam-imam penguasa yang tidak berpetunjuk dengan petunjukku. Wala yastannuna bisunnati, dan tidak menjalani sunnah-sunnahku, ya, tidak mengikuti ajaranku. Wasayakumu fikum rijalun kulubuhum kulubu syayatin, akan ada di antara kalian itu para penguasa, para lelaki yang hati mereka seperti hati-hati syaitan. Fi jusmani ins, dalam tubuh manusia. Qultu, kata Hudzaifah bin Yaman, kaifa asna, apa yang harus aku lakukan jika bertemu dengan penguasa yang modelnya seperti ini, berhati syaitan tapi bertubuh manusia? Artinya syaitan tidak punya perasaan, ngeri. Ya Rasulullah, in adraktu dzalik, jika kau menemukan penguasa seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasma'u wa tuti'u lil amir, dengar dan taat kepada penguasa. Wa in dhuriba dhahruk, atau wa in daraba dhahrak, meskipun dia pukul punggungmu. Wa akhadha malak, atau dia mengambil hartamu. Fasma' wa ati', dengarlah dan taat. Saya rasa kita belum pernah menemukan, artinya kita belum pernah mengalami seperti ini. Dipukul punggung kita, diambil harta kita secara langsung seperti ini. Sampai dalam kondisi demikian pun Rasulullah SAW tetap menyuruh untuk apa? Bersabar. Ini hadis-hadis seperti ini banyak sekali. Banyak sekali. Oleh karenanya ini semua dalam rangka untuk menjaga persatuan. Karena kalau kemudian kaum muslimin tidak sabar kemudian merontak, maka akan menimbulkan perpecahan luar biasa, kemaslahatan banyak hilang, pertumpahan darah, ya. Kemudian hanya merugikan kaum muslimin. Baik. Bagaimana sikap kita terhadap penguasa? Ini sudah saya ringkaskan aja secara singkat, ya. Sikap yang benar kepada penguasa. Sikap pada penguasa. Terutama jika dia baik, maka tentu ini yang terbaik, ini yang kita tentu harus kita lebih baik, ya. Berusaha lebih baik. Ya, dan ingat penguasa tidak ada yang sempurna. Penguasa tidak ada yang sempurna. Jangankan penguasa zaman sekarang, Utsman bin Affan, ada yang protes enggak? Ada, sampai di demo, sampai dibunuh akhirnya. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib, ada yang protes enggak? Ada, muncul Khawarij protes sama Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau Utsman dan Ali saja diprotesin, apalagi antum. Artinya, tapi kita lihat kalau dia baik, kita harus berusaha lebih baik, karena kebaikan terhadap penguasa membantu dia untuk menjalankan ketaatan, itu maslahatnya besar. Ya, maslahatnya besar. Tapi yang kedua, jika dia tidak baik, tidak baik, makanya dua kemungkinan. Dia kafir. Yang kedua, belum kafir. Jika dia kafir, maka boleh memberontak. Jika maslahat. Jika tidak, maka tidak. Maka tidak boleh. Tapi jika dia kafir, kepemimpinannya selesai. Karena tidak boleh pemimpin orang enggak kafir. Oleh karenanya, Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hal tersebut, ya, kata para sahabat tentang penguasa yang zalim, afala nunabidhuhum bisayf, ya Rasulullah, tidakkah kita melengsarkan dengan pedang? Bisayf, maksudnya kita lengsarkan dia dengan paksa, karena dia penguasa tidak sah, kafir. Kita lengsarkan dengan pedang, kita paksakan dia, buang dia dari Nabath, yaitu dibuang, dilengsarkan. Kata Rasulullah SAW, la ma aqamu fikum salat. Dalam riwayat, ma sallau. Selama dia masih membiarkan kalian mengerjakan salat, tidak boleh. Selama dia masih salat, maka tidak boleh. Artinya selama dia masih muslim. Dalam riwayat yang lain, illa antarau fihim kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kecuali kalau engkau melihat kekufuran yang nyata. Kekufuran nyata, bukan kekufuran yang diperselisihkan. Benar-benar dia kafir. Nyata-nyata dia kafir. Entah dia mencaci maki Al-Quran, dia mencaci maki Allah, menginjak-injak Al-Quran, dia menyatakan pindah agama. Kafir yang nyata atau tidak? Kafir yang nyata. Kau punya dalil bahwasanya itu adalah kekafiran, maka kau boleh memberontak dengan syarat harus punya kemampuan. Harus ada maslahat. Jika tidak, tidak boleh. Karena nahi mungkar, syaratnya harus mendatangkan kemaslahan. Kenapa? Karena bernahi mungkar harus mendatangkan kemaslahatan. Tidak boleh mendatangkan keburukan lebih parah. Kalau kita bernahi mungkar, dia lebih parah, enggak boleh. Nahi mungkar, nahi mungkar itu cuma dua. Bahwasanya kemudaratannya jadi minimal, itu wajib bernahi mungkar. Atau hilang. Kalau hilang itu lebih kita sukai, kalau tidak hilang menjadi minimal. Adapun kalau kita bernahi mungkar ternyata lebih parah, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Oleh karenanya ketika terjadi pemberontakan di, saya masih ingat zaman-zaman ketika terjadi pemberontakan di Suriah, banyak ulama-ulama besar ditanya, kibar ulama di Saudi, kita ingin angkat senjata, ingin melawan penguasa di sana, karena dia begini, karena dia begini. Kata, tidak boleh. Sabar. Kata para ulama kibar apa? Sabar. Sementara dai-dai yang terkenal, yang ketika itu mereka yang menguasai medsos, ketika ditanya mereka bilang, ayo ikhbab marah, ayo ngamuk, suruh marah, ngamuk, masuk surga dengan ayo bo, dikasih semangat. Maka akhirnya orang-orang semangat kemudian memberontak ketika itu. Hasilnya berapa yang mati? Mungkin 1 juta, mungkin lebih. Berapa yang diperkosa? Entah berapa wanita diperkosa. Betapa banyak anak-anak yang mati? Banyak. Setelah itu mereka diam. Yang bilang, ayo ngamuk, ayo ini. Dia sendiri tidak pergi ke sana. Dia diam. taruhlah penguasa tersebut kafir, terlepas kafir atau tidak. Kalaupun kafir, harus lihat maslahat atau tidak. Atau tidak maslahatnya. Tidak serta-merta kemudian kafir, kemudian memberontak, bisa mengakibatkan pertumpahan darah kaum. Nabi Musa alaihissalam di zaman Fir'aun berapa puluh tahun, Fir'aun kafir atau tidak? Ada yang ragu tentang kekafirannya? Dia rajanya orang kafir, ngaku sebagai apa? Tuhan. Tapi apakah Musa memberontak? Tidak. Bahkan Allah suruh Musa kabur. Ketika kondisi semakin berat, Musa disuruh kabur. Asri bi ibadi. Ya. Suruh kabur bawa hamba-hambaku. Tidak ada Musa kemudian berontak. Kenapa? Tidak, tidak mungkin. Oleh karenanya, kalaupun kafir, maka tidak serta-merta harus memberontak. Seandainya da'i-da'i terkenal tersebut, yang dikenal di Mesos, ditanya, ya Syekh, bagaimana kalau kita memberontak tapi akibatnya meninggal 10 ribu orang? Dia pasti mikir. Nggak usah bilang 1 juta, bilang berapa aja? 10 ribu. Bakalan ada 10 ribu orang mati, Syekh, dan ada bakalan 10 wanita diperkosa. Kira-kira dia jawab bagaimana? Dia pasti bingung. Dia mungkin enggak menduga akan terjadi sampai seperti itu. Ternyata sampai jutaan lah orang. Kalau saya tanya mereka 1 juta lebih, 1 juta yang ketahuan, yang tidak ketahuan lebih banyak. Maka kalau kafir boleh memberontak hukum asalnya, tapi jika ada maslahat kekuatan yang pasti. Kalau enggak boleh. Kalau belum kafir, hanya sekedar zalim, maka tidak boleh. Secara mutlak tidak boleh memberontak. Tidak boleh memberontak. Lakukan perubahan, silahkan lakukan perubahan. Dengan cara yang baik. Mau nasihati, mau laporin, mau apa terserah. Sudah kan aturan yang ada, silahkan. Ada orang ini laporkan, silakan. Bukan apa-apa. Sesuai dengan aturan yang baik. Tapi berontak, tidak boleh. Memprovokasi massa untuk berontak, tidak boleh. Sampai terjadi bunuh-bunuhan, tidak boleh. Ya. Apalagi menamakan jihad. Jihad. Kemudian akhirnya ada yang meninggal, repot. Ketika meninggal, siapa yang bisa tolong? Mau jihad lawan polisi. Polisi muslim atau bukan? Ya muslim. Akhirnya saya cerita ya. Tentu setiap ada yang buruk, ada yang baik. Di mana-mana juga begitu. Tapi tidak semua kemudian polisi buruk, ada juga yang baik ya. Saya kemarin pas lagi di suatu daerah, saya diundang sama kawan, dia polisi, dia jenderal. Waktu itu hari Kamis. Terus saya datang ke rumahnya, qadarullah jenderal ini belum datang, tapi ada anak buahnya. Kombes. Nemani saya ngobrol. Dia sediakan makanan semua. Tapi saya makan, dia tidak ikut makan. Kemudian akhirnya dia tanya jenderal itu, Ustaz puasa? Enggak, saya musafir, saya enggak puasa. Akhirnya dia bawa makanan, kita makan, subhanallah. Dia bilang, karena Ustaz saya buka puasa. Terus yang kombes tidak mau buka, saya izin tidak buka, enggak usah buka. Saya bilang, udah puasa aja. Maksud saya ini polisi puasa Senin apa? Kemis. Terus waktu sholat, Ustaz, saya ke masjid, Ustaz di sini aja, Ustaz kan musafir. Wih, ini ngecek atau gimana? Ya Ustaz di rumah aja, saya sholat sama dia. Artinya dia juga muslim, dia juga taruhlah dia bejat, dia juga muslim ya. Terus berarti darah dia boleh ditumpahkan. Ya, terus muslim sama muslim. Kalau namanya kalau sudah demo, sudah malam-malam, sudah bakar-bakaran, orang sudah tidak bisa mengontrol apa? Emosinya. Sana sini maki ya. Polisi mungkin juga emosi, apalagi ada yang menyusup, ya sudah. Kemudian ada yang meninggal, selesai. Oleh karenanya, meskipun zalim tidak boleh diberontaki, tidak boleh kita memprovokasi massa untuk memberontak, tidak boleh. Kalau kita mau, lakukan dengan cara yang terbaik. Di antaranya menasihati. Dengan cara yang baik. Di antara yang tersebut langsung ketemu langsung. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada nasiha li dzi sultan fala yubdi alaniyah, walakin liya'khudh bi yadihi wa liyakhlu bihi. Fa in qabila minhu fadhak wa illa faqad addama alaihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin menasihati penguasa, maka hendaknya dia jangan terang-terangan. Tapi hendaknya dia datang kepada penguasa tersebut, kemudian dia menyampaikan empat mata, tidak terang-terangan, ya. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak terima, maka dia sudah menyampaikan kewajibannya untuk menasihati. Kemudian juga tatkala terjadi fitnah di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, maka sebagian orang datang kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ala tukallimu Utsman? Kata mereka, wahai Usamah, kenapa kau tidak nasihati Utsman? Maka Usamah menjawab Utsman bin Zaid radhiyallahu anhu, innakum tarawna anni la ukallimhu illa usmi'ukum. Menurut kalian kalau saya nasihati dia, saya harus ngomong ke kalian? Menasihati penguasa itu ibadah. Kemudian saya harus lapor-lapor sama kalian kalau saya sudah nasihati dia? Inni ukallimhu fima bainahu wa bainahu duna an aftati amran la uhibbu an akuna awwal man iftatahu. Aku menasihati dia, ya, antara aku dengan dia, empat mata maksudnya, tanpa harus membuka perkara yang bisa mengakibatkan fitnah, yang aku adalah pertama kali membuka fitnah tersebut. Ini para salaf dahulu, mereka terikat dengan nas-nas. Ustaz, boleh enggak kita mengingkari depan penguasa dengan tegas? Boleh, kalau kau berani, tapi bukan provokasi massa. Kata Nabi SAW, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihadlah perkataan yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Nanti kau datang sampai depan dia, kau ngomong. Bukan ngomong di belakang, datang depan dia kemudian apa? Ngomong. Semua perbuatan provokasi massa itu menimbulkan fitnah. Provokasi massa kemudian untuk membuat kemudian, kalau sudah fitnah tersebar, kemudian orang angkat senjata memberontak, ya, yang rugi kita semua. Sudah banyak contohnya di negara-negara luar negeri sana, ya. Ada Suria, ada Libya, ada Yaman. Hancur atau tidak? Hancur sekarang. Hancur. Maka kita juga pernah hancur tahun 98. Sudah cukup, ya. Anak-anak muda yang baru muncul yang mungkin tidak menemukan zaman tersebut, mungkin terprovokasi lagi, ya. Oleh karena seharusnya kita mengambil pelajaran dari pelajaran-pelajaran yang lalu. Kemudian kalau bisa kita doakan, ini yang penting lagi, doa untuk penguasa. Fudail bin Iyad rahimahullah pernah berkata, "Lau kanat li da'watun mustajabatun lam aj'alha illa fi imam." Kalau saya punya doa yang pasti dikabulkan, saya tidak akan berikan doa tersebut kecuali kepada imam. Yaitu saya akan doakan imam, bukan untuk diri saya. Kalau saya punya doa yang pasti dikabulkan, kita mana? Kalau kita punya doa pasti dikabulkan, kita pasti untuk diri kita. Ya. Imam nomor 127. Kalau dia enggak. Ini ketulusan, karena yang dipikir agama bukan duniawi. Kalau saya punya doa pasti dikabulkan, saya akan buatkan untuk penguasa. Li'annahu idza saluhal imam aminal bilad wal ibad. Kalau imam baik, maka tenteramlah negeri dan penduduk negeri. Dalam ayat disebutkan, "Lau anna li da'watun mustajabatun ma ja'altuha illa fi sultan." Kalau saya punya doa yang dikabulkan, saya pasti buat, saya berikan untuk penguasa sultan. Qila lahu ya Abu Ali, wahai Abu Ali, yaitu maksudnya Fudail bin Iyad, kunyahnya Abu Ali, "Fasfir lana hadza." Terangkan maksud kau dengan perkataanmu ini, ya, terangkan pada kami. Kata Fudail bin Iyad, "Idza ja'altuha fi nafsi lam ta'duni." Kalau aku jadikan doa tersebut untukku, ya untuk diriku saja, tidak ada kemaslahatan untuk orang lain, hanya untuk diriku sendiri. Wa idza ja'altuha fi sultan salah. Kalau aku jadikan doa tersebut untuk penguasa, penguasa menjadi baik. Fa salaha bi salahihil ibad wal bilad. Kalau penguasa baik, maka negeri dan penduduk negeri juga akan ikut menjadi baik. Ya. Ya, mendoakan penguasa yang menyimpang, yang salah didoakan. Sampai Ibnu Mubarak ketika mendengar doa Fudail bin Iyad, maka dia kagum, dia berkata, "Ya muallimal khair, man yajtari'u ala hadza ghairuk?" Wahai pengajar kebaikan, wahai Fudail, siapa yang bisa berdoa seperti kamu ini? Enggak ada. Kebanyakan orang berdoa untuk apa? Dirinya sendiri. Mana mau pikir doain apa? Penguasa. Tapi ini fikih seorang yang alim yang ingin kemaslahatan bagi bangsa dan negaranya. Tapi tadi kita sudah menyebutkan bagaimana sikap terhadap penguasa yang belum kafir meskipun dia zalim. Jadi tadi pertama tidak boleh memberontak, kedua silakan lakukan perubahan dengan cara yang baik, yang ketiga menasihati, yang keempat berdoa, dan yang kelima jangan, yang penting juga jangan ikuti kezalimannya.
1: jangan mendukung dan jangan mendukung kezolimannya. Siapa yang mendukung kezolimannya, maka dia ikut berdosa dan dia tidak akan menemui Nabi di telaga. Tidak akan menemui Nabi di telaga. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun. Sungguhnya akan dijadikan pejabat, ya, yang ada yang kalian setujui para pejabat, ada yang kalian tidak setujui dengan sikap-sikap mereka. Faman kariha faqad bari, siapa yang tidak suka dengan perbuatan mereka yang mungkar, maka dia telah berlepas diri. Waman angkara faqad salim, siapa yang bisa mengingkari dengan cara yang baik, maka dia telah selamat. Walakin man radhiya wa taba, tetapi siapa yang ridha dengan kezaliman tersebut, apalagi mengikuti kezaliman tersebut, maka ini yang tidak selamat. Qalu ya Rasulullah, ala nuqatiluhum? Ya Rasulullah, penguasa seperti ini yang melakukan kemungkaran, tidakkah kita perangi mereka? Qala la, kata Nabi, tidak. Ma sallau, selama mereka masih salat. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah. Ini dalil bahwasanya tidak boleh kita mengikuti penguasa kalau dia zalim. Memang kita bersabar, kita doakan, kita berusaha perbaikan, tapi jangan ridha dengan kezalimannya, ya. Apalagi mengikuti, apalagi mendukung kezalimannya, jika itu benar-benar merupakan kezaliman. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, sayakunu alaikum umara ya'murunakum bima la yaf'alun. Sungguhnya akan ada kepada kalian penguasa-penguasa yang memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan yang mereka sendiri tidak melakukannya. Faman saddaqahum bikadzibihim, siapa yang membenarkan mereka atas kedustaan mereka. Wa a'anahum ala zulmihim, dan membantu penguasa dalam perbuatan zalimnya. Falaisa minni, maka dia bukan dariku. Walastu minhu, dan aku bukan darinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walan yarida alayyal hawdha, dan dia tidak akan mendatangi aku di telaga. Maka bukan juga kalau kita sabar kemudian kita menjadi penjilat dalam kesalahan penguasa, enggak. Kalau salah ya kita tidak ridha, kalau bisa nasihat-nasihat, tapi jangan memprovokasi massa, jangan memberontak, tapi tidak jadi penjilat, membenarkan, mengaminkan semua yang disampaikan oleh penguasa, ya. Baik. Terakhir kita akan bahas ini sudah, ya. Kita akan bahas tentang model-model kelompok yang membatalkan pokok yang ketiga ini, ya. Model-model kelompok kelompok yang mementahkan kaidah ketiga ini. Mementahkan pokok yang ketiga ini. Di antara kelompok-kelompok tersebut, di antaranya Al-Khawarij. Al-Khawarij mengatakan penguasa yang zalim kafir karena melakukan dosa besar dan harus dilengsarkan. Khawarij mengatakan penguasa zalim kafir harus dilengsarkan, dibunuh, makan, harus diperangi. Kenapa kafir? Karena melakukan dosa besar. Kafir karena melakukan dosa besar. Ini Khawarij. Maka mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib misalnya, ya. Ya, karena menurut mereka Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Mu'tazilah. Makanya ketika Imam Nawawi rahimahullah atau sebagian ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwasanya ada sebagian ulama Syafi'iyah yang mewajibkan atau untuk memberontak pada penguasa yang zalim, kata mereka ini dari pemikiran Mu'tazilah. Jadi ini dari pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah berpendapat penguasa zalim tidak kafir selama belum melakukan kafiran, tapi wajib dilengsarkan. Karena menurut Mu'tazilah pelaku dosa besar bukan kafir, tapi fi manzilah bainal manzilatain, itu suatu tempat tidak kafir tidak mukmin, tapi di tengah-tengah, dan dia harus dilengsarkan. Ini juga pemikiran. Jadi bersatulah Khawarij dengan Mu'tazilah, sama-sama harus melengsarkan. Kalau Khawarij dibunuh, kalau ini yang penting lengser. Kalau Khawarij mengkafirkan, Mu'tazilah tidak mengkafirkan, tapi sama-sama harus memberontak. Harus memberontak. Intinya ya, sama-sama harus memberontak. Di antara kelompok juga yang menyimpang, yang mementahkan kaidah ini, itu kelompok yang memandang semua khilafah yang ada tidak sah. Semua khilafah atau pemerintahan yang ada, tidak sah. Kalau tidak sah, maka tidak wajib ditaati, sehingga tidak wajib ditaati. Yang sah, jika khilafah mencakup seluruh dunia, seluruh kaum muslimin, tidak berbilang. Sebab mereka yang mengatakan khilafah harus semua kaum muslimin, semua harus di bawah satu apa? Imam. Kita bilang itu benar, itu yang selayaknya, itu yang idealnya seperti itu. Tapi bukan berarti kalau tidak ada satu, kemudian khilafah-khilafah kecil-kecil kemudian tidak dianggap tidak sah. Makanya para ulama bahas bahwasanya ta'addudul khulafa, berbilangnya khilafah khalifah itu boleh. Ta'addudul khulafa itu boleh karena darurat, dan mereka sebutkan sejak zaman dahulu kaum muslimin sudah tidak satu khalifah lagi, sudah sejak zaman dahulu ya, Oleh karenanya, dan ini dalam rangka untuk menolak kemudharatan, kalau dianggap semua tidak sah, kacau balau. Untuk menyatukan satu dunia juga susah, tidak gampang. Sampai sekarang tidak bisa bersatu. Jangankan kita jazirah Arab saja dengan berbagai macam Arab-Arabnya, bersatu atau tidak? Tidak. Kita jadi Asia, mana bisa bersatu? Jangankan luar negeri, dalam negeri aja begini-gini, apalagi dengan luar negeri. Ya sudah, selama ada penguasa, dia punya areal kekuasaan yang jelas, dan dia berkuasa di situ, apa yang dia ucapkan wajib ditaati, selama dia muslim. Ya, ada pemikiran seperti ini, selama ini tidak ada khilafah, semua tidak sah, sehingga tidak ditaati. Kalau mereka pun taat, kata mereka taat secara administrasi, bukan dianatan, bukan karena beragama. Kita taat kepada penguasa karena agama, Allah yang suruh. Ini penguasa yang sah untuk ditaati. Buktinya dia muslim, kemudian kekuasaan di tangannya. Kemudian di antara kelompok yang menyimpang dalam hal ini, kelompok yang bikin apa? Bai'at-bai'at bid'ah. Masing-masing punya amir. Kelompok-kelompok yang bikin bai'at bid'ah masing-masing punya amir sendiri. Taat kepada amir tersebut. Seperti ini repot. Islam aja punya amir sendiri, nanti Islam ini punya amir tersendiri. Masing-masing punya apa? Amir. Sehingga dan mereka tidak punya kekuasaan, hanya kekuasaan bayangan. Ya. Sebetulnya dulu ada namanya N11 ya, sampai ada kawan, "Ustaz, saya dulu gubernur." Dia masih hidup sampai sekarang. "Saya dulu gubernur negara ini ya." Ini bukan Islam Jamaah, kelompok satunya lagi. "Saya gubernur." "Gubernur di mana, Pak?" "Pak Ustaz, saya gubernur di Australia." Jadi saya secara kedudukan saya apa? Gubernur, di bawah amir, gubernur. Saya bilang, "Ustaz, salah Ustaz. Masa gubernur sebesar Australia? Australia itu apa? Benua Australia. Wilayahnya luas. Bukan gubernur, raja di situ." Intinya dibuat kepemimpinan bayangan-bayangan yang tidak ada hakikatnya, tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Kelompok-kelompok bid'ah ini jelas tidak taat kepada penguasa yang sah, karena menurut mereka semua tidak sah. Ya. Kemudian di antara kelompok juga 5, kelompok yang memandang penguasa yang ditaati wajib ditaati hanya yang berpegang kepada kitab dan sunnah. Mereka bilang, ini kelompok, nanti ada, kita akan bahas insyaallah bukan malam ini, pertemuan berikutnya, tentang syubhat-syubhat terkait mereka semua ini. Dia mengatakan selama penguasa tidak menjadikan konunnya, undang-undangnya, Al-Quran dan Sunnah, tidak wajib ditaati. Yang hanya wajib ditaati yang undang-undangnya Al-Quran dan apa? As-Sunnah. Ini ada pemikiran seperti ini juga tersebar di tanah air. Juga tersebar, mereka punya dalil, tapi akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Sehingga mereka ingin mengatakan, kata mereka, kalau Saudi iya. Saudi Al-Quran dan apa? Sunnah. Satu-satunya negara yang mengatakan kita berada di Al-Quran Sunnah cuma apa? Arab Saudi. Semua negara yang lain tidak ada yang berani mengatakan demikian. Ya. Atau malu-malu mengatakan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau Saudi jelas Al-Quran dan Sunnah secara aturan. Adapun praktek ada menyelisih-menyelisih, kata mereka tidak jadi masalah. Yang penting Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan negara itu wajib ditaati. Kalau tidak, maka tidak wajib ditaati. Ya. Tidak wajib ditaati. Tapi ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. InsyaAllah ada syubhat-syubhat terkait dengan hal ini. Ada kesempatan kita bahas pada pertemuan sebelumnya, sebelum kita masuk pada usul yang asal yang keempat insyaallah taala. Tapi demikian saja apa yang disampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Apa hukum demo? Apa sebabnya orang-orang demo kepada presiden? Gak puas. Dia demo karena gak puas. Cuman itu doang kocengeng. Ingat ikhwan, antum baca sejarah fitnatu holkil Quran di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Fitnah orang-orang kaum muslimin dipaksa semuanya untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk akan kami penjara, bahkan kami bunuh. Semua ahlu sunnah wal jamaah dipaksa hari itu. Dan orang-orang pun terpaksa mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, tapi hati dia mengingkari. Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Ditangkap, dicambuk. Antum pernah dicambuk sama presiden? Gak pernah kita dicambuk sama presiden kita. Kita pernah diambil harta oleh presiden kita? Gak pernah. Presiden kita dolim sama dalam hal apa? Mungkin dia gak adil, itu wajar. Karena masyarakat kita juga gak adil. Yang antum lihat sekarang pemimpin antum, itulah cerminan antum sendiri. Kita menginginkan pemimpin kita adil, pemimpin kita tidak berbuat curang. Berapa banyak mahasiswi dan mahasiswa yang nyontek ketika ujian? Antum nyontek, pengen pemimpin yang adil. Salah. Ketika antum nyontek, pemimpin antum akan nyontek. Ketika antum curang dalam ujian, pemimpin antum akan curang kepada antum. Jadi kenapa antum demo? Yang adalah kita memperbaiki diri kita, membenahi diri kita. Jangan sampai keadaan itu lebih buruk daripada setelahnya. Mahasiswa mahasiswa yang nyontek ketika ujian, tahu dia mengharapkan untuk pemimpin yang adil. Yang angkat pemimpin siapa? Yang nyontek tadi, yang nyuri tadi, yang nyontek, yang kerjasama tadi, yang angkat pemimpin. Bagaimana pemimpin kita mau jujur? Bagaimana pemimpin kita mau adil kalau antum yang angkat pemimpinnya? Sekarang kita kenapa demo? Kenapa kita protes? Jujur, ketika anda lihat orang-orang demo itu, benci kali anda sama. Bukan anda benci kepada orang Islam, tapi anda benci dengan perilaku mereka demo. Ingat Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat doa orang-orang mukmin, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah untuk kami Allah pemimpin-pemimpin yang bertakwa di antara kami. Apa kata Imam Mujahid? Kalian tidak akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa illa antasluka maslakal muttaqin, kecuali kalian berpedoman sebagaimana pedoman orang-orang yang bertakwa, baru kalian akan mendapatkan pemimpin bertakwa. Sampai-sampai para ulama kita mengatakan apa? Kalau seandainya, dengar baik-baik ini perkataan, bukan perkataan aneh, perkataan para ulama. Kalau seandainya cambuk yang digunakan untuk memukul Imam Ahmad itu dipukulkan ke onta, pasti onta itu akan mati. Siapa di antara antum pernah dicambuk seperti itu? Itu babak belur ini semua. Imam Ahmad ini ulama yang punya jutaan umat, yang punya jutaan pengikut. Sampai-sampai muridnya ketika melihat tadi itu mengatakan apa? Wahai Imam Ahmad, kalau seandainya kamu memerintahkan kami untuk bunuh dia, kami akan bunuh dia. Bukan sekedar demo, orang-orang dulu lebih berani daripada kita. Kalau seandainya kau mengatakan kepada kami, wahai Imam, untuk menghunuskan pedang untuk kami berontak, kami akan memberontak kepadanya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kalian harus sabar, dan taat kepada pemimpin kalian. Kita belum ada apa-apanya, ikhwah. Belum seberapa cobaan yang ada. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau kita diam saja, negara kita ini jadi apa? Ustaz, kita diam saja, agama Islam ini mau dikemana? Dulu pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika dikatakan oleh Nabi, akan datang di akhir nanti, di zaman-zaman setelahku nanti, para orang-orang yang berjasad manusia, tapi berhati syaitan, pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, yang tidak berbuat adil kepada rakyatnya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak mengatakan kepada dia, kalau kau diam saja, agamamu nanti mau dikemanakan. Tapi Nabi berpesan kepadanya. Apa kata Nabi? Isma' wa tuti'. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan wahai Nabi? Ketika kita melihat keadaan seperti ini, apa kata Nabi? Engkau harus dengar dan taat kepada pemimpin kita. Salah seorang ketika kami masih kuliah, salah seorang dosen kami, tidak perlu kita sebutkan nama beliau, beliau membandingkan antara Presiden Soeharto, kemudian Presiden Mursi, Presiden Mesir, kemudian juga Bashar Assad. Beliau mengatakan, kalau antum lihat dari tiga presiden ini, presiden yang paling sayang dengan rakyatnya adalah Soeharto. Yang paling sayang dengan rakyatnya siapa? Soeharto. Ketika terjadi kudeta, itu banyak militer yang masih senang sama dia. Kalau hari itu dia mempertahankan jabatannya sebagaimana jabatannya Mursi mempertahankan jabatannya, habis semuanya itu masyarakat yang ada di lapangan Merdeka. Ditembak mati semuanya. Kalau dia suruh waktu itu. Tapi karena dia sayang kepada kaum muslimin, dia rela mengundurkan dirinya. Bila diturunkan itu mau menghilangkan apa? Korupsi. Tapi semakin baik enggak korupsinya, semakin buruk. Makanya benarlah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membahas masalah ini, beliau mengatakan, tidaklah satu pemimpin pun dikudeta, melainkan pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta. Tidaklah satu pun pemimpin dikudeta, antum harus patah telinga baik-baik. Tidaklah satu pun pemimpin dikudeta, melainkan akan datang pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta. Betul apa yang dikatakan oleh ulama kita. Ulama kita mengukur dengan ilmu, bukan mengukur dengan perasaan. Sehingga ulama kita sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, apa katanya? Kalian harus bersabar. Bersabar itu jauh lebih baik daripada kalian memberontak. Demo hendaklah jangan antum ikuti. Ketika antum didemo oleh masyarakat satu RT, antum malu enggak kira-kira? Antum malu kan? Ini pemimpin kita didemo, yang namanya dikenal oleh semua orang, dipermalukan di hadapan masyarakat, belum di kalangan masyarakat. Apakah layak seperti itu kita sebagai agama Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat yang beradab, umat yang berakhlak, umat yang berperadaban? Tidak ada solusi kecuali kita harus bersabar. Tidak ada jalan yang lebih selamat kecuali mengamalkan wasiat Nabi. Isma' wa tuti'. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Engkau tetap dengar kepada pemimpinmu dan taat kepada pemimpinmu, meskipun dia memukul pundakmu dan mengambil hartamu.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Barakallahu fikum para pendengar Mukomullah, kami hadirkan sebuah kajian ilmiah bersama Al-Ustaz Sofyan Khalid Rurai Hafizahullah, pembahasan tentang kesyirikan dan kebid'ahan di bulan Al-Muharram. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Allah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Sahla TV yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Salah satu dari bulan haram yang empat, yaitu bulan Al-Muharram. Kenapa disebut bulan haram? Karena bulan-bulan ini adalah bulan yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi bulan Al-Muharram ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu siyam ba'da ramadan syahrullahi al-muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa wajib di bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah al-muharram. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan Muharram sebagai bulan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kemuliaannya. Sehingga jemaah sekalian, tatkala seseorang berbuat dosa di bulan haram, terlebih bulan Muharram, dosanya lebih besar dibandingkan di waktu-waktu yang lain. Begitu pula amal soleh, pahalanya lebih melimpah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Wa ja'ala adz-dzamba fihi na'adzam wal 'amala shalih wal ajra a'dzam." Dan Allah jadikan di bulan-bulan haram itu dosa lebih besar, demikian pula amal soleh dan pahala lebih agung. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian sendiri di bulan-bulan haram tersebut. Surat At-Taubah ayat ke-36. Apa yang dimaksud menzolimi diri sendiri? Maksudnya adalah melakukan dosa. Karena setiap dosa yang dilakukan hamba, dia tidak merugikan Allah sedikit pun, melainkan dia hanyalah mencelakai dirinya sendiri. Maka hendaklah kita manfaatkan bulan haram, begitu pula bulan haram yang lain, untuk lebih memperbanyak ibadah dan menjauhi perbuatan dosa. Namun sangat disayangkan, justru ada sebagian orang di bulan haram melakukan dosa-dosa yang bahkan mereka tidak lakukan di selain bulan haram. Di bulan Muharram malah lebih banyak lagi yang mereka tidak lakukan di selain bulan Muharram. Oleh karena itu di kesempatan ini kita ingin mengingatkan 10 bentuk syirik, bid'ah dan maksiat yang biasa dilakukan oleh sebagian orang di bulan Al-Muharram. Dan ini adalah tanda cinta yang hakiki insyaallah ta'ala kepada saudara-saudara kita yang masih terjerumus di dalam perbuatan dosa tersebut, agar mereka selamat, agar mereka mendapatkan hidayah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dijauhkan dari api neraka. Inilah di antara urgensinya mengapa kita perlu amar ma'ruf nahi mungkar, Karena itu adalah bukti cinta yang hakiki, kasih sayang yang sejati kepada saudara kita.

hakiki, kasih sayang yang sejati kepada saudara kita. Kalau kita tahu saudara kita melakukan kesalahan, lalu kita diam saja, walaupun dengan alasan, jangan sampai kita ingatkan nanti dia tersinggung, nanti dia anggap kita mencela dia, menyalah-nyalahkan, menyesat-nyesatkan. Lalu kita biarkan dia, justru itu kita tandanya tidak sayang kepada dia. Ketika kita mengingatkan dia, menasihati dia, itulah tanda cinta yang sebenarnya. Insyaallah taala kita akan menyebutkan 10 poin kesyirikan, bid'ah maupun maksiat yang biasa dilakukan oleh sebagian orang di bulan Muharram. Yang pertama adalah meyakini bahwa bulan haram itu bulan keramat, yang artinya bulan yang bisa mendatangkan kesialan, sehingga mereka khawatir untuk melakukan hajat-hajat mereka di bulan ini. Takut menikahkan anak misalkan, takut melakukan perjalanan jauh, dan hajat-hajat yang lain. Karena meyakini bahwa Muharram itu adalah bulan sial, bulan keramat yang dianggap sial. Maka jemaah sekalian, keyakinan seperti ini dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Termasuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan dalam banyak hadis, di antaranya dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiratu syirkun, at-tiratu syirkun." Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul." Tidaklah dari kami kecuali terhinggapi penyakit takut sial ini, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal kita kepadanya. Maka perhatikanlah jemaah sekalian hadis yang mulia ini. Dua kali, bahkan dalam riwayat yang lain tiga kali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan takut sial itu syirik. Dan perlu dipahami jemaah sekalian, yang kalau kita terjemahkan menjadi takut sial, tapi maknanya juga bisa berarti sebaliknya, merasa beruntung. Kalau ada orang yang merasa beruntung dengan bulan Muharram melebihi bulan-bulan yang lain, itu juga sama. Jadi di sini masuk dalam

sebaliknya sebab keberuntungan. Padahal Allah tidak menetapkannya. Kesialan dan keberuntungan, maka itu adalah syirik. Karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu menetapkan sesuatu bisa mendatangkan keberuntungan ataupun kesialan bagi hamba. Dan ketahuilah jemaah sekalian, tidak ada kesialan yang Allah tetapkan bagi para hamba kecuali karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Fir'aun dan kaumnya, itu merasa sial kepada Nabi Musa alaihi salam dan para pengikut beliau. Allah azza wa jalla mengatakan, wa in tusibhum sayyi'atu yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Apabila mereka ditimpa keburukan, maka mereka menganggap Nabi Musa dan para pengikut beliau itu sebab kesialan. Maka jemaah sekalian, para ulama juga menjelaskan, menunjukkan bahwa ini tradisi orang-orang musyrik. Sudah ada pada zaman Fir'aun, takut sial mereka. Oleh karena itu, merasa takut sial adalah tasyabbuh kepada orang-orang musyrik. Di samping itu juga sudah termasuk syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka. Ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah, kesialan mereka itu karena ketetapan Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kemudian di ayat yang lain, Allah menjelaskan mengapa Allah menetapkan kesialan bagi mereka. Qalu, sebagaimana dikatakan oleh para nabi dan rasul, ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian karena dosa-dosa kalian. Jadi jemaah sekalian, tidak perlu ada yang kita khawatirkan di dunia ini sesuatu yang dapat mendatangkan kesialan kecuali satu saja, yaitu dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa itu penyebab berbagai macam musibah dan malapetaka yang menimpa kita. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah timpakan kepada mereka untuk membuat mereka merasakan akibat dari sebagian dosa mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka bertobat. Dan jemaah sekalian, khusus di hari-hari yang kita hadapi saat ini, wabah penyakit menular, musim pandemi yang berkepanjangan, maka itu juga masuk dalam ayat ini akibat dosa-dosa kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan juga ada dosa khusus yang lebih membuat wabah itu menggila. Beliau bersabda, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja'u allati lam takun fi aslafihim alladhina madau." Tidaklah perbuatan zina terjadi di satu kaum sampai mereka telah berani untuk selalu menampakkannya. Subhanallah, persis seperti yang kita saksikan hari ini, betapa mudahnya perzinahan itu diakses oleh manusia di internet dan lain-lain. Tidaklah zina itu muncul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka berani menampakkannya, kecuali akan muncul di tengah-tengah mereka wabah taun, wabah penyakit menular, dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada pada generasi sebelum mereka. Jadi jemaah sekalian, inilah sesungguhnya sebab kesialan manusia, yaitu dosa-dosa kita. Tidak ada satu waktu pun, tidak ada tahun, tidak ada bulan, tidak ada hari, tidak ada angka-angka yang dapat mendatangkan kesialan. Kalau kita meyakini itu bisa mendatangkan kesialan, kita telah menyamakannya dengan Allah. Ini sisi kesyirikannya yang pertama, yaitu syirik dalam rububiyah. Sebab kita

harus meyakini hanya Allah yang menentukan adanya kemanfaatan atau kemudaratan, adanya kesialan atau keberuntungan, yang menakdirkan segala sesuatu. Kalau kita yakini ada hari-hari, benda-benda, angka-angka dapat menentukan kesialan atau keberuntungan, maka berarti kita telah samakan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin kalau kita bicara keyakinan bulan Muharram itu bulan sial, banyak di desa-desa. Tapi dalam bentuk yang lain, di kota-kota juga banyak. Lihat jemaah sekalian di gedung-gedung megah, di hotel-hotel berbintang, tidak ada lantai 4. Coba masuk lift, kemudian lihat, tidak ada lantai nomor 4. Tidak ada pula lantai nomor 13. Tidak ada kamar nomor 4, tidak ada kamar nomor 13. Di perumahan-perumahan elit, sama. Banyak yang seperti itu. Adanya nomor 12, kemudian 12A, kemudian 14. Subhanallah. Jadi, ini banyak terjadi. Bukan hanya di desa-desa. Di kota-kota sekalipun. Bahkan, di negara-negara yang katanya negara maju. Ada maskapai pesawat, tidak ada kursi nomor 4, tidak ada kursi nomor 13. Kalau mereka pasang nomor kursi itu, penumpang dari negara tertentu tidak mau naik di kursi itu karena meyakini itu angka sial. Subhanallah. Ini kesyirikan sekaligus kebodohan. Kebodohan, enggak masuk akal. Mana bisa angka-angka itu memberikan pengaruh? Tidak ada pengaruhnya sama sekali, tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa memunculkan kemudaratan. Maka termasuk syirik dalam rububiyah, meyakini itu bisa memberi pengaruh pada kemanfaatan atau kemudaratan. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah, karena hati manusia bergantung kepadanya. Dan bergantung hati adalah ibadah yang disebut dengan tawakkal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Ketika hati manusia bergantung kepada bulan tertentu, angka tertentu untuk keberuntungan atau terhindar dari mudarat, maka dia telah bertawakal kepada selain Allah dan bertawakal pada sesuatu yang tidak memiliki hakikat, tidak nyata, hanya mitos, hanya khayalan, khurafat, tidak ada dalil sama sekali dan tidak sesuai dengan akal sehat. Ini dua sisi kesyirikannya. Baik. Kemudian pertanyaannya, apakah syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya tergantung. Kalau seseorang meyakini waktu bulan Muharram itu yang memberi pengaruh dengan sendirinya, menyebabkan orang-orang tertimpa kesialan, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah syirik besar. Apapun itu, termasuk angka-angka, hari-hari, dan tempat juga, dan lain-lain. Kalau diyakini itu bisa memberi pengaruh dengan sendirinya, bukan Allah yang menetapkan, maka itu adalah syirik besar. Tapi kalau diyakini itu hanya sebab, dan Allah yang menakdirkan adanya kesialan itu, atau sebaliknya, adanya keberuntungan, maka itu syirik kecil. Kenapa? Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menetapkan sesuatu sebagai sebab. Tapi ingat, kalau mereka percaya kepada dukun, karena dukun yang mengabarkan, wahai masyarakat, saya ketua adat, saya kiai, saya ustadz, saya ingin mengingatkan, ini bulan haram, bulan sial. Nah, percaya kepada dukun adalah kesyirikan tersendiri. Dan ini adalah syirik besar. Tidak ada lagi syirik kecil kalau percaya kepada para dukun. Sebab Rasulullah SAW menegaskan, man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayai ucapannya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dia tambah dengan ramalan-ramalannya, nanti akan terjadi musibah dan malapetaka tanggal sekian, bulan sekian. Kalau tidak menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan kesialan di bulan Muharram, kalau tidak melakukan upacara-upacara sesajen dan lain sebagainya, maka lebih parah lagi. Sebab itu
adalah ilmu tentang perkara gaib, sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang lainnya jemaah sekalian diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tabarani dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man raddathu atiratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Ini juga hadis yang lain menegaskan kepada kita, orang yang tidak jadi melakukan hajatnya karena takut sial, dia telah terjerumus dalam dosa kesyirikan. Namun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, sama saja walaupun seseorang melakukan hajatnya tapi masih dalam keadaan takut sial, dia masih sangat khawatir akan tertimpa kesialan, maka ini hukumnya sama saja. Apalagi kalau dia tidak jadi melakukan hajatnya. Kemudian hadis ini ada lanjutannya. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fama kafaratu dhalik?" Wahai Rasulullah, apa kafarahnya? Apa doanya? Qala, takul, hendaklah kalian ucapkan, "Allahumma la tayra illa tayruka." Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang engkau tetapkan. "Wala khaira illa khairuka." Dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang engkau tetapkan. "Wala ilaha illa antah." Dan tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Perhatikan jemaah sekalian, ini doa untuk kembali memperbaharui tauhid kita. Kalau muncul lintasan-lintasan fikiran takut sial atau merasa beruntung, maka bacalah, "Allahumma la tayra illa tayruka, wala khaira illa khairuka, wala ilaha illa anta." Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang engkau tetapkan. Dan tidak ada keberuntungan, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang engkau tetapkan. Dan tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Berdasarkan hadis-hadis tentang takut sial yang telah kita sebutkan, Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan, maka untuk mengobati penyakit takut sial ini dengan tiga hal. Yang pertama, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidaklah seorang dari kami kecuali terancam dengan takut sial ini, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Ini yang pertama, bergantung hati hanya kepada Allah. Yakin hanya Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Yang kedua, al-mudi wa adamut ta'assur biha. Kata Syekh, tetap lakukan yang menjadi hajat kita dan jangan terpengaruh dengan takut sial ini. Wala tadhhar ala tasarrufatika, jangan pula nampak dalam tindakanmu. Jadi jangan kita melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan kita takut pada kesialan. Wa maka annahu wujidat, maka lakukan seperti tidak ada apa-apa. Tidak ada kekhawatiran untuk takut sial. Ini yang kedua, lakukan hajat kita. Jangan pedulikan apapun kecuali satu yang harus kita takutkan, yaitu murka Allah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Itu saja. Maka kita harus selalu bertobat dan istighfar. Yang ketiga kata beliau, antad'u bihadhihi da'awat al-warida fil ahadits. Engkau berdoa dengan doa-doa yang terdapat dalam hadis, di antaranya, "Allahumma la tayra illa tayruka, wala khaira illa khairuka, wala ilaha illa anta." Bacalah doa ini, insyaallah taala Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Karena bisa juga jemaah sekalian, orang itu ditipu oleh setan. Ketika dia melakukan aktivitas di hari tertentu, setan datang mengganggunya. Sehingga dia mengira memang itu betul-betul hari sial. Maka hati-hati. Inilah tiga obatnya agar kita selamat dari syirik ini. Baik, ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, bertabarruk, mencari berkah atau ngalap berkah dari benda-benda yang dianggap keramat. Apakah itu keris,
Bahkan ada yang menganggap kotoran kerbau bule itu bisa mendatangkan keberkahan. Maka ini termasuk syirik. Dia masih sejenis dengan syirik sebelumnya, yaitu syirik dalam sebab. Kita harus meyakini, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu memberikan keberkahan kepada kita. Karena hanya dia yang maha berkah. Hanya Allah pula yang maha mampu menetapkan sesuatu itu memiliki berkah. Ya, sebagai contoh jemaah sekalian, bulan-bulan haram adalah bulan berkah. Siapa yang tetapkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Minha arba'atun hurum, kata Allah. Di antara bulan-bulan itu ada empat. Bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia. Keberkahan lebih banyak Allah berikan padanya. Begitu pula, tempat yang penuh berkah. Disebut juga tanah haram, Makkah dan Madinah. Terutama masjidnya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Maka jemaah sekalian, ini semua Allah yang tetapkan. Hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang berhak menetapkan sesuatu itu mengandung berkah. Ini yang pertama yang harus kita miliki kalau mau mencari berkah. Ada dalilnya bahwa sesuatu itu memiliki berkah. Yang kedua juga harus mengikuti cara syariat dalam mencari berkah. Bagaimana caranya kita mencari berkah di bulan haram? Khususnya di bulan Muharram, memperbanyak amal soleh. Dan di bulan Muharram, lebih ditingkatkan untuk puasa. Sebagaimana hadis kita sebutkan di awal tadi, Rasulullah SAW menegaskan, afdalu siyam ba'da Ramadan, syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah berpuasa sunnah di bulan Allah al-Muharram. Jadi, jangan kita buat-buat amalan-amalan sendiri untuk mencari berkah. Ikuti petunjuk Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita harus yakini sesuatu itu hanya sebab keberkahan. Apabila ada dalil yang menunjukkan itu memiliki berkah. Yang memberikan berkah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang-orang yang mencari berkah dengan benda-benda keramat atau bahkan dengan kotoran kerbau bule, tidak terpenuhi tiga syarat ini. Tidak ada dalil bahwa itu mengandung berkah. Tidak pula ada dalil yang menunjukkan cara mencari berkah. Tidak pula mereka yakini Allah yang memberikan keberkahan. Kalaupun mereka yakini Allah memberikan keberkahan dan itu hanya sebab, masih syirik, yaitu syirik kecil. Jadi sama dengan pembahasan sebelumnya, meyakini sesuatu mendatangkan keberkahan, hukumnya syirik, bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Syirik besar, kalau diyakini sesuatu itu mendatangkan berkah dengan sendirinya, bukan Allah yang memberikan berkah. Dan syirik kecil, kalau diyakini sesuatu itu hanya sebab. Kenapa dikatakan syirik kecil? Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab keberkahan. Dan di antara dalil jemaah sekalian yang menjelaskan bahwa mencari berkah dari benda-benda apapun itu yang tidak ditetapkan oleh syariat sebagai benda yang mengandung berkah, meyakininya mengandung berkah, meminta berkah, mengharap berkah darinya adalah syirik. Di antaranya hadis Al-Harith bin Auf Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Hunain marra bisyajaratin lil musyrikin yuqalu laha dhatu anwat yu'allikuna 'alayha aslihatahum. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar menuju perang Hunain melewati sebuah pohon milik orang-orang musyrik yang mereka sebut dhatu anwat, yaitu pohon yang mereka gantungkan padanya senjata-senjata mereka. Dengan harapan apa? Senjata mereka menjadi sakti, menjadi senjata bertuah, memiliki berkah. Ini semuanya khurafat orang-orang musyrik sejak dulu. Enggak ada itu benda-benda sakti, benda pusaka, benda bertuah, itu tidak ada. Itu hanya khurafat orang-orang musyrik. Benda-benda semua itu sama. Keris itu sama saja. Boleh kita jadikan hiasan, tidak masalah.
Boleh juga kita gunakan untuk sekedar potong bawang, tomat, dan makanan yang lainnya. Enggak ada keistimewaan apapun dibanding benda-benda yang lain. Enggak ada itu benda-benda pusaka. Ini hanya keyakinan orang-orang musyrik dahulu. Faqalu, maka ada sekelompok orang yang baru masuk Islam, mereka pun berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat." Wahai Rasulullah, tolong tetapkan untuk kami pohon dhatu anwat untuk menggantungkan senjata-senjata kami sebagaimana milik mereka, untuk mencari berkah dari pohon itu. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Subhanallah, maha suci Allah." Artinya maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Hadza kama qala qaum Musa. Ini seperti yang diucapkan oleh kaum Nabi Musa alaihi salam. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung untuk kami sembah sebagaimana patung-patung milik mereka. Jadi itu yang mereka katakan kepada Musa tatkala mereka berjalan baru saja diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan dari tenggelam di laut. Ketika mereka melihat orang-orang menyembah berhala, mereka pun pingin seperti itu. Maka apa jawab Nabi Musa alaihissalam? Qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Lihat, kebodohan inilah penyebab manusia terjerumus dalam kesyirikan dan kekufuran dan perbuatan-perbuatan dosa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara meyakini dan mengharap berkah dari benda-benda dengan menyembah berhala. Walladzi nafsi biyadihi taman kana qablakum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti tradisi-tradisi, budaya-budaya orang-orang musyrik sebelum kalian. Maksudnya beliau mengingatkan kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengikuti tradisi-tradisi jahiliyah tersebut. Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan pelajaran penting dari hadis ini, anna tabarruka bil asjar syirkun wa mithluha al ahjar wa ghairuha. Bahwasanya mencari berkah dengan pepohonan adalah syirik, dan semisal dengan itu adalah batu-batuan, dan selain itu semua benda-benda yang tidak ada dalilnya menunjukkan itu mengandung berkah, tapi kita meyakini itu ada berkahnya, maka seakan kita memposisikan diri kita setara dengan Allah yang maha mampu menentukan sesuatu sebagai sebab keberkahan. Iya. Jadi hadis ini jelas bahwa mencari berkah, mengharapkan berkah, meminta berkah, meyakini sesuatu memiliki berkah padahal tidak ada dalilnya yang menunjukkan itu mengandung berkah adalah syirik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, termasuk syirik sekaligus juga bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Al-Muharram adalah mengadakan upacara sesajen. Ritual-ritual yang mereka lakukan dalam upacara sesajen itu termasuk bid'ah mengada-ada dalam agama, menambah-nambah di dalam agama. Karena sesuatu kalau diyakini sebagai bagian dari amalan yang harus dilakukan, apalagi dilakukan dengan penuh kekhusyukan, maka ini menyerupai amalan agama. Menyerupai amalan agama itu adalah bid'ah kalau tidak berdasarkan dalil. Dan di dalamnya terkandung banyak kesyirikan. Di dalamnya terkandung banyak kesyirikan. Paling tidak ada 5 bentuk kesyirikan dalam upacara-upacara sesajen itu. Yang pertama, mereka meyakini upacara itu dipersembahkan kepada satu makhluk yang mereka yakini sebagai raja atau ratu di laut mereka, di gunung mereka, di sungai mereka, di bumi mereka. Mereka yakini dia adalah penguasa di situ yang dapat memberikan kepada mereka keamanan dan menghindarkan mereka dari mara bahaya. Ini termasuk syirik. Karena yang menguasai seluruh alam ini hanya Allah, yang maha mampu menganugerahkan kepada kita nikmat keamanan dan menghindarkan kita dari segala mara bahaya hanya Allah.
Kok mereka meyakini ada makhluk tertentu yang mereka juga mungkin gak pernah lihat?

cuma khayalan, cuma mitos, cuma cerita turun-temurun, diyakini sebagai penguasa di laut mereka. Padahal jemaah sekalian, yang lebih parah lagi sebenarnya, yang mereka yakini sebagai penguasa itu adalah setan. Mereka sebut Ratu Pantai Selatan, Kiai Sapu Jagat, dan lain-lain. Itu setan-setan yang tinggal di situ untuk menyesatkan mereka, mengganggu mereka, sehingga mereka takut kepadanya. Dan kalau kita tawakal kepada Allah, maka setan-setan itu tidak akan bisa mengganggu kita. Ini yang pertama, meyakini ada makhluk yang menguasai tempat itu yang bisa memberikan keamanan dan menghindarkan dari mara bahaya. Lebih parah lagi yang diyakini adalah setan-setan yang ada di situ. Yang kedua, mereka melakukan berbagai macam ritual dengan niat untuk pengagungan dan pendekatan diri kepadanya. Dan ini hakikat ibadah. Kita beribadah kepada Allah dengan amalan-amalan untuk apa? Untuk mengagungkan Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Ketika mereka melakukan itu untuk selain Allah, maka itu adalah peribadahan kepadanya. Sehingga itu termasuk syirik. Yang ketiga, mereka juga menyembelih untuk setan-setan tersebut sebagai sesajen, sebagai persembahan kepadanya. Padahal menyembelih itu ibadah. Fasholli lirabbika wanhar. Allah menegaskan, maka salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Tetapi mereka menyembelih untuk selain Allah. Maka berarti mereka telah beribadah kepada selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan di balik penyembelihan itu juga ada dosa yang lain, yaitu pemborosan harta. Ada yang memboroskan harta dengan cara satu ekor kambing dilempar ke laut, dan itu juga zalim kepada kambing. Padahal itu harta jemaah sekalian, makanan, kok disia-siakan begitu saja? Ada yang ngeles, katanya mau beri makan ikan, ikan gak perlu dengan itu. Padahal yang sesungguhnya mereka ingin beri makan kepada setan itu. Setan pun gak perlu sebenarnya, cuma ingin menyesatkan mereka. Ada yang kepalanya saja, kepala kerbau atau kepala sapi dibuang ke laut. Itu juga sama pemborosan harta. Kalaupun dagingnya atau sisa badannya mereka makan, maka ini juga penyimpangan atau kesesatan yang lain, dosa yang lain, yaitu memakan sembelihan yang haram, sembelihan yang ditujukan untuk selain Allah. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Allah mengharamkan atas kalian untuk memakan sembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah. Jadi mereka makan yang haram. Kalau mereka makan sisanya, hanya kepalanya mereka buang, atau mereka tanam di sebuah daratan atau di kaki gunung, lalu sisa badannya mereka makan, ini makanan yang haram. Iya. Tapi kalau gak dimakan, boros, jadi serba salah. Mau dibuang pemborosan harta, dimakan haram, jadi maju mundur kena dosa. Dan dosa terbesarnya adalah syirik, mempersembahkannya untuk selain Allah. Walaupun mereka sebut bismillah, gak ada pengaruh. Apalagi kalau mereka sebut dengan nama setannya itu, maka syiriknya bertambah. Kemudian yang keempat, mereka juga berharap dan bertawakal, bergantung hati kepada setan-setan itu agar dilindungi dari mara bahaya. Dan lebih parah lagi jemaah sekalian, ketika terjadi bahaya, bukannya taubat, malah tambah berbuat syirik. Sebagian orang yang masih mengaku muslim, orang-orang musyrik di zaman jahiliyah masih lebih baik daripada mereka. Karena Allah mengabarkan tentang orang musyrik di zaman jahiliyah, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddina. Tatkala mereka naik kapal, mereka takut tenggelam, maka mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan semua ibadah mereka hanya untuk Allah. Falam manajjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Namun ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, mereka kembali mempersekutukan Allah. Jadi orang-orang musyrik dahulu, yang disebut mereka hidup di zaman jahiliyah, zaman kebodohan, ternyata mereka melakukan syirik hanya ketika mereka dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang. Saat mereka ditimpa kesusahan,
mereka ingat Allah. Mereka kembali kepada Allah, mereka bertobat, mereka tinggalkan berhala-berhala mereka. Tapi ada sebagian orang yang mengaku Muslim hari ini, saat ditimpa musibah, bukannya tobat, bukannya sadar, malah tambah berbuat syirik. Malah mereka mengatakan, kayaknya sesajen yang kemarin masih kurang. Maka Ratu Pantai Selatan marah. Kita bikin lebih besar lagi ritualnya, na'udzubillah. Bukannya tobat, malah tambah berbuat syirik. Iya. Kemudian yang kelima jemaah sekalian, mereka juga takut kepada setan-setan itu. Terutama kalau tidak dipersembahkan sesajen. Mereka khawatir setan-setan itu akan bisa menimpakan kemudaratan kepada mereka yang hanya mampu diberikan oleh Allah. Seperti menimpakan tsunami, gempa bumi, awan panas dari gunung. Ini adalah syirik. Makanya Allah tegaskan, wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Jadi inilah lima bentuk kesyirikan minimalnya yang terkandung di dalam upacara sesajen. Di situ sudah ada kesyirikan, sudah ada bid'ah, sudah ada juga maksiat, pemborosan harta, makan yang haram, dan lain-lain. Tapi bagaimana setan menipu manusia untuk melakukan upacara itu? Setan mengatakan, itu tradisi yang bagus, itu budaya nenek moyang, itu kearifan lokal, itu wisata budaya. Kalau perlu kita kembangkan agar banyak orang datang berwisata ke daerah kita. Maka ini diantara tipuan setan kepada manusia. Yang buruk ditampakkan sebagai sebuah kebaikan. Sebaliknya yang baik ditampilkan sebagai sebuah keburukan. Hati-hati. Yang keempat jemaah sekalian, termasuk bid'ah, mengada-ada menambah-nambah dalam agama, yaitu menambah perayaan suatu hari. Seperti perayaan tahun baru Islam atau hari raya anak yatim. Ini termasuk mengada-ada dalam agama. Tidak ada dalilnya. Termasuk bid'ah sekaligus juga tasyabbuh, menyerupai orang-orang musyrik. Kenapa? Karena perayaan suatu hari dalam Islam ditetapkan oleh dalil, enggak boleh kita tambah-tambahi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang semua perayaan selain yang ditetapkan oleh syariat. Di antaranya ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yawmanihima.

hari raya yang mereka bermain bersenang-senang pada kedua hari raya tersebut. Fakal, lalu beliau bersabda, mahadhanil yaumani, apa dua hari raya ini? Qalu, lalu mereka menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Ya Rasulullah, ini hari kami bermain-main merayakannya sudah semenjak masa jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Sesungguhnya Allah telah menggantikan dua hari raya kalian ini dengan yang lebih baik daripadanya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Dalam riwayat yang lain disebutkan nama hari raya mereka ketika itu adalah An-Nairuz wal Mahrajan. Ini sebenarnya hari raya orang-orang Majusi Persia, tapi kemudian diadopsi oleh orang-orang musyrik Arab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang semua bentuk hari raya apapun atau hari yang dirayakan secara berulang-ulang setiap tahun ataupun setiap bulan, setiap pekan dan seterusnya selain daripada Idul Fitri dan Idul Adha, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Tapi agama Bahai mereka menghidupkan kembali hari raya An-Nairuz menurut mereka. Baik. Kemudian Asy-Syaikh Dr. Abdullah At-Tuwaijiri dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Bid'ah Al-Hawliyah, Bid'ah Tahunan. Ini sebuah kitab yang sangat bagus, disertasi doktor, berisi tentang bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang selama satu tahun. Jadi beliau kumpulkan bid'ah selama satu tahun. Maka beliau jelaskan, termasuk bid'ah yang dilakukan tahunan adalah perayaan satu Muharram atau tahun baru Islam. Dan beliau jelaskan juga sejarahnya. Siapa yang pertama melakukan itu? Ternyata orang-orang Syiah. Beliau mengatakan, fi bidayati kulli sanatin hijriyah tahtafilu ba'du ad-duwal al-islamiyah bi'idi ra'sis sanah fatu'atilul a'mal fil yaum as-sabiq lahu wal yaum al-lahiq lahu. Di awal tahun hijriyah, maka sebagian negeri, kata beliau, negeri Islam merayakan hari tahun baru. Sampai ada yang meliburkan pekerjaan, bahkan hari sebelumnya dan hari setelahnya juga diliburkan, 3 hari libur. Walaysa lihtifalihim hadza ayat mustanadin syar'iyyin, dan tidak ada landasan syar'i sedikit pun bagi mereka dalam perayaan ini. Jadi walaupun ini banyak yang merayakan, tapi kita tidak melihat pada banyaknya orang, tapi melihat kepada dalil, maka tidak ada dalilnya. Wa innama huwa hubbut taqlid wal musyabahah lil yahud wan nasara fi ihtifalatihim, melainkan itu hanyalah kesukaan untuk taklid, ikut-ikutan saja, dan juga itu termasuk menyerupai Yahudi dan Nasrani dalam perayaan-perayaan mereka. Lihat, orang-orang Yahudi Nasrani merayakan tahun baru mereka tanggal 1 Januari. Kalau tahun baru Islam saja kita tidak disyariatkan untuk merayakan dan itu termasuk bid'ah, maka lebih-lebih lagi tahun baru mereka. Jadi ini bid'ah sekaligus tasyabbuh. Wa awwalu man ihtafala bi ra'si sana al-hijriyah hasab at-tila'i al-mahdud hum nasiri al-bid'ah hukamud daulah al-ubaidiyah al-fatimiyah fi Misr. Dan yang pertama merayakan tahun baru hijriyah sesuai dengan yang aku teliti dari kitab-kitab para ulama dahulu, dari buku-buku sejarah, yang pertama merayakannya adalah para penolong bid'ah, yaitu pemerintah negara Ubaidiyah Fatimiyah yang dulu pernah berkuasa di Mesir, yaitu dinasti Syiah yang diruntuhkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala. Makanya jemaah sekalian, orang-orang Syiah itu mereka sangat benci dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Padahal bagi Ahlus Sunnah, beliau adalah pahlawan Islam. Dan hebatnya Salahuddin Al-Ayyubi, sebelum berhadapan dengan pasukan salib, beliau menghabisi dulu daulah Fatimiyah, negara Syiah yang pernah berkuasa di Mesir ketika itu. Sebelum menghadapi pasukan salib, mereka lebih dulu beliau habisi.